0: 11 254 09 11, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar Pro 1 masih di Purwokerto pagi hari ini bersama dengan Ciput, Citra dan juga Putri.
3: Iya, betul sekali. Dan tadi sudah kita simak hasilnya ya.
2: Akhirnya, dan ternyata tim kamu.
3: Tim aku yang bakalan melaju.
2: Yeay. Ya. Ya, udah selamat ya.
3: 3-0. Gini pendengar Pro 1, kita kembali hadir untuk menemani Anda sampai nanti di jam 10. Tapi sebelumnya kita akan simak dahulu ada fokus berita untuk edisi hari ini.
2: Iya, betul. Bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Penantian warga desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang selama hampir 4 tahun akhirnya terjawab. Pemerintah Kabupaten Banyumas memulai pembangunan kembali jembatan Sungai Lopasir yang menghubungkan desa Karanglewas dengan desa Adisara. Jembatan ini vital karena tanpa adanya jembatan, warga terpaksa memutar dengan jarak yang cukup jauh. Jembatan Sungai Lopasir ambrol pada bulan November 2022. Kepala Desa Karanglewas, Dwi Noto Sugino mengatakan, jembatan tersebut ambrol akibat tingginya beban kendaraan yang melintas menyusul pengalihan arus saat pembangunan jembatan Margasana. Sejak saat itu, warga hanya mengandalkan jembatan darurat dari bambu yang dibangun secara swadaya dan hanya dapat dilalui kendaraan roda 2. Selama jembatan darurat digunakan, cukup banyak warga yang terjatuh saat melintas, terutama ketika kondisi bambu licin akibat hujan. Karena itu, masyarakat menyambut gembira dimulainya pembangunan jembatan permanen tersebut.
2: Rusak sejak kapan Pak jalannya Pak?
3: Dari tahun 2022 bulan November.
2: Itu pasti itu kenapa Pak?
3: Karena ada pengalihan arus dari dibangunnya jembatan Margasana pada lewat sini, jadi di situ akhirnya rusak.
2: Saat rusak itu sempat banyak mungkin melihat kondisi jembatannya itu kayak warga yang jatuh, roboh gitu Pak?
3: Banyak Pak. Iya.
2: Dan sekarang setelah dibangun mungkin seperti apa Pak? Tanggapan dari Bapak?
3: Kalau saya pribadi ini mewakili masyarakat saking senangnya karena terrealisasinya akan dibangunnya jembatan Sungai Lopasir yang ada di Desa Karanglewas. Saking bungahnya di situ kita nanti untuk aktivitas sehari-hari jadi bisa lebih lancar, lebih aman ya gitu. Ya saya juga berharap mudah-mudahan nantinya juga untuk jalannya juga bisa lebih bagus lagi.
1: Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur meski kondisi fiskal daerah sedang menghadapi berbagai keterbatasan. Menurut Sadewo, pembangunan infrastruktur saat ini membutuhkan kreativitas kepala daerah untuk mencari sumber pembiayaan di luar APBD. Salah satunya melalui dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Sadewo mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan yang memerlukan perbaikan. Namun, menurutnya pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan berbagai pekerjaan infrastruktur secara bertahap.
4: Ya ini kan perjuangan kita ya, dalam kondisi fiskal yang tidak baik-baik saja, dipaksa kepala daerah untuk berpikir, memanfaatkan keuangan yang ada, khususnya untuk infrastruktur termasuk irigasi. Alhamdulillah kita di perubahan dapat anggaran irigasi di perubahan tahun ini 219 miliar. Kabupaten Banyumas tanya kabupaten lain bisa sebetulnya. Kemudian tahun kemarin dibantu Mas Januar juga, kita dapat anggaran non APBD totalnya itu 294 miliar. Jadi memang harus kreativitas kepala daerah. Kalau toh masih ada jalan yang rusak, itu tinggalan yang memang harus kita selesaikan. Ingat loh ya.

0: Kondisi fiskal tidak baik-baik saja. Tapi kalau kita ingat dulu kabupaten tetangga, kalau saya dari Semarang belum ada tol nih lewat Purbalingga, orang masuk Banyumas itu kelihatan begitu gerjal-gerjal-gerjal kan beli Banyumas. Sekarang kebalik katanya. Begitu masuk Banyumas les, tapi ya anak sing tesih bodol ya wajar.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 13 Dapil Banyumas Cilacap, Yanuar Arif Wibowo menegaskan, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur melalui berbagai program dan alokasi anggaran pusat yang dapat dimanfaatkan daerah. Sebagai anggota DPR RI yang bertugas di daerah pemilihan Banyumas Cilacap, Yanuar berkomitmen mengawal berbagai kebutuhan pembangunan daerah, termasuk infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
2: Paling tidak memang masalah fiskal jadi masalah semua kabupaten. Dan Pak Prabowo sebagai presiden memang mengalokasikan ya untuk kegiatan infrastruktur itu ada intervensi dari pusat. Makanya betul kata Mas Bupati, Bupati harus aktif. Gimana caranya nyengget dana dari pusat itu bisa untuk bangun daerah. Nah, kebetulan saya DPR RI Dapil Banyumas Cilacap dan sekarang ada di Banggar, tentu ini akan saya manfaatkan untuk bagaimana caranya anggaran pusat itu bisa semaksimal mungkin untuk membangun kabupaten daerah pemilihan saya, wabil khususnya Banyumas. Nah, kira-kira begitulah. Karena ini sinergi ini nanti yang diuntungkan bukan saya, bukan Mas Dewo, tapi rakyat Banyumas. Kira-kira begitu.
1: Pembangunan kembali jembatan Sungai Lopasir diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan yang selama hampir 4 tahun harus bergantung pada jembatan darurat.
3: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Purwakarta pagi ini.
1: Ya, dan kita berdua masih akan menemani Anda pendengar sampai nanti di jam 10 pagi.
0: Iya, betul sekali. Kalau tadi kita sudah ikuti bersama siaran Bola Dunia, terus kita juga sudah mengikuti fokus berita ya. Kali ini kembali dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu pop Indo ya, yang tentunya akan terus menemani Anda beraktivitas di pagi ini.
1: Iya, betul sekali. Satu informasi mengawali kebersamaan kita ini soal
0: apa nih?
1: Bank Mandiri Taspen Purwokerto ini yang ke OJK, kerugiannya ditaksir mencapai 27,18 miliar rupiah ya. Ya, pendengar, perlindungan terhadap hak nasabah ini jadi bagian penting ya dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan. Nah, ketika muncul dugaan pelanggaran, penyelesaian melalui jalur hukum dan mekanisme pengawasan ini jadi langkah yang diharapkan mampu menghadirkan kepastian dan juga keadilan.
0: Iya, kemudian sebanyak 128 nasabah PT Mandiri Taspen ya, cabang Purwokerto ini resmi melaporkan dugaan kelalaian pihak bank kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Pusat. Melalui kuasa hukumnya, para nasabah ini memperkirakan total kerugian tadi disampaikan ya, sekitar 27,18 miliar rupiah.
1: Iya.
0: Dan juga para pelapor ini menduga pihak bank tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit. Mereka mengaku awalnya diarahkan oleh seorang pegawai bank untuk mengajukan pinjaman dengan iming-iming pengembangan dana melalui deposito maupun usaha.
1: Dan kini para nasabah ini berharap OJK ini bisa melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran prosedur ini ya. Sementara itu, kasus ini juga masih menunggu pendengar proses penanganan dan juga tindak lanjut dari OJK. Ya, pendengar, kita berharap ya seluruh proses ini berjalan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ya. Nah, semoga langkah penyelesaian yang ditempuh bisa memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak seluruh pihak yang terlibat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Citra, biasanya kalau kamu ngisi waktu senggang, misalnya gak ngapa-ngapain lagi pas libur nih, kamu biasanya ngapain?
1: Biasanya banyak sih ya sebenarnya, apalagi kayak kita kan ibu-ibu gitu ya, jadi ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya ya mungkin aku bisa masak di dapur nih, atau mungkin juga ketemu sama teman-teman yang barangkali jarang banget ya bisa ketemu setiap harinya.
0: Betul sekali Cit, jadi punya teman saling dukung tentu ini jadi penyemangat dalam menjalani peran sebagai seorang ibu.
1: Iya,
0: ya
1: setuju banget.
0: Tapi gak semua pertemanan ini memberikan dampak yang positif.
1: Iya.
0: Ada kalanya hubungan yang kelihatannya akrab justru menguras energi dan bisa mempengaruhi kesehatan mental kita.
1: Betul, betul, aku setuju banget sih. Dan ini juga tentunya diingatkan ya, tentunya untuk para ibu-ibu nih ya, juga agar lebih peka nih terhadap tanda-tanda pertemanan yang udah mulai gak sehat ataupun toxic friendship gitu ya. Nah, beberapa ciri-cirinya ini antara lain kalau misalnya kita nih sering dibanding-bandingin gitu, terus juga kita ngerasa sering dihakimi, atau mungkin kita cuma dihubungi aja saat teman kita membutuhkan bantuan, hingga kadang-kadang tuh kita kerasa capek gak sih secara emosional setiap kali selesai berinteraksi. Tapi kamu gitu gak sih sama aku?
0: Aduh udahlah ya.
1: Kok gitu sih? Jadi kayak kamu gak ikhlas banget.
0: Jadi
1: gitu
0: kadang
1: kan?
0: Kalau kita habis ketemu sama teman, terus harusnya sih abis itu
1: happy
0: kita
1: ya,
0: happy. Tapi ternyata begitu sampai rumah kita malah justru kayak kecapean.
1: Iya,
0: nah
1: capek,
0: itu harus dipertanyakan lagi nih, pertemanan yang kayak gini ini sehat gak? Nah kalau kondisi kayak gini terus ya, para ibu ini disarankan untuk mulai menetapkan batasan yang sehat.
1: Setuju banget.
0: Jadi bisa mengurangi interaksi yang gak memberikan dampak positif, dan juga membangun hubungan dengan teman yang saling menghargai dan juga mendukung. Menjaga kesehatan mental ini sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik, sehingga memilih lingkungan pertemanan yang sehat ini jadi salah satu bentuk kepedulian terhadap diri sendiri.
1: Iya, itu aku setuju banget sih. Jadi memang dari sekarang pun kita harus pintar-pintar ya membangun pertemanan yang tentunya saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Karena kadang-kadang lingkungan yang positif ini akan membantu kita menjalani peran kita sebagai orang tua dengan lebih tenang, bahagia, dan juga tentunya dengan penuh semangat.
0: Iya,
1: kayak aku sama kamu gitu.
0: Jadi pertemanan tuh gak perlu harus banyak Cik, yang penting berkualitas aja.
1: Iya, dan pertemanan itu yang sahabat itu juga gak harus setiap hari harus ketemu, gak setiap hari harus komunikasi, tapi ketika kita ketemu di suatu waktu
0: langsung
1: kita tuh tetap bisa nyambung
0: aja.
1: Dan klik aja.
0: Yes, betul sekali.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Terima kasih pendengar Pro 1, Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwakerto, kanal informasi dan inspirasi tentunya masih menemani Anda pendengar di Purwakerto pagi ini ya. Pendengar, untuk jadi orang tua di era yang serba cepat ini memang penuh tantangan ya, seperti tuntutan pekerjaan, urusan rumah tangga, sampai pengasuhan anak ini sering bisa memicu stres. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk bisa menemukan pola pengasuhan yang lebih tenang dan juga berkualitas. Nah, pendengar, psikolog menilai pendekatan slow parenting ini bisa jadi salah satu cara efektif untuk membantu mengurangi stres pada orang tua. Konsep ini mengajak ayah dan ibu untuk tidak buru-buru mengejar kesempurnaan dalam pengasuhan anak, melainkan lebih fokus menikmati proses tumbuh kembang anak sesuai dengan ritmenya. Pendengar, dengan menerapkan slow parenting, orang tua ini diharapkan lebih hadir secara emosional, memberikan perhatian penuh saat bersama anak, dan juga mengurangi tekanan akibat tuntutan sosial maupun perbandingan dengan keluarga lain. Pendekatan ini juga dinilai mampu mempererat hubungan antara orang tua dan anak, sekaligus menciptakan suasana keluarga yang lebih hangat dan juga harmonis. Pendengar, mari kita ingat ya, anak ini tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, tetapi orang tua yang selalu hadir, tenang, dan juga penuh kasih sayang. Dengan menikmati setiap proses pengasuhan, kita tidak hanya menjaga tumbuh kembang anak saja, tapi juga kesehatan mental seluruh anggota keluarga.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Okay, Putri, kita sebagai perempuan ini pasti banget lah ya berusaha menjaga penampilan dimanapun kita berada, ya gak sih?
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, salah satu cara ya untuk meningkatkan rasa percaya diri seorang perempuan ini salah satunya yaitu dengan menggunakan high heels atau hak tinggi, dan ini sering menjadi pilihan dalam berbagai kesempatan, benar gak?
1: Iya, karena kalau pakai high heels itu rasanya kepercayaan dirinya tuh makin ningkat.
0: Iya,
1: ya,
0: benar.
1: Dan dengan kaki yang jenjang, ya, belum lagi karena memang tumit kita kan jadi lebih tinggi gitu, tuh rasanya jadi kelihatan untuk perempuan terasa lebih seksi ya.
0: Iya, lebih elegan gitu ya. Nah, tapi dibalik tadi itu ya, dibalik jadi okay, jadi elegan. Tapi kesehatan kaki ini juga harus perlu diperhatikan. Karena bagi sebagian perempuan, sepatu hak tinggi atau high heels ini menjadi bagian dari gaya berbusana sehari-hari. Namun, diingatkan oleh dokter bahwa penggunaan sepatu hak tinggi secara berlebihan ini bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Mulai dari nyeri kaki, kemudian gangguan postur tubuh, hingga masalah lutut dan juga tulang belakang. Nah, tuh catat.
1: Ah, bongkok.
0: Ya, apalagi kita jompo gitu ya.
1: Kita enggak dong.
0: Enggak, kamu
1: kita kan 17 plus.
0: Iya, 17 plus banyak ya. Oke, siap.
1: Nah, saat kita menggunakan hak tinggi, beban tubuh ini berpindah lebih banyak ke bagian depan kaki, sehingga otot dan sendi harus kerjanya tuh lebih keras lagi dalam menjaga keseimbangan. Oleh karena itu, para ahli menyarankan agar masyarakat ini memilih sepatu dengan ukuran yang tepat, hak yang tidak terlalu tinggi, serta menghindari penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, kalau tetap ingin menggunakan high heels, bisa digunakan seperlunya aja. Pilih model dengan hak yang lebih besar, biar kelihatan lebih stabil.
0: Betul.
1: Dan bisa melakukan peregangan kaki setelah pemakaiannya, membantu mengurangi ketegangan pada otot.
0: Oke, jadi ya pasti tampil menarik itu pasti boleh banget ya. Tampil cantik, tampil okay itu boleh banget. Tapi yang penting, kita tetap harus bisa jaga kesehatan dan tetap menjadi prioritas, karena dengan memilih alas kaki yang tepat dan juga menggunakannya secara bijak, tentunya kita bisa tampil percaya diri tanpa mengabaikan kenyamanan. Waduh, tetap okay, tapi tetap
1: jadi heelsnya ya. Itu kalau bisa jangan terlalu yang ini
0: runcing. Benar-benar. Tapi kalau kamu tipikal orang yang suka heelsnya tuh benar-benar runcing atau enggak?
1: Runcing.
0: Aku tergantung sih ya. Kalau terlalu runcing itu emang capek banget sih.
1: Iya
0: jadi,
1: sih.
0: Mungkin dengan bertambahnya usia, aduh.
1: Cuma bagus gitu ya.
0: Iya bagus. Cuma dengan bertambahnya usia sekarang aku lebih suka yang agak enggak terlalu runcing lah ya. Yeah. Tapi tetap okay.
1: Wedges, ya.
0: Bukan wedges. Kalau wedges aku enggak suka. Oh, aku lebih suka yang heels tapi tapi tetap okay lah, kan sekarang ada banyak kayak model-model yang tetap okay dengan heels yang gak harus runcing-runcing banget.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Purwokerto Pagi.

0: Ya, pendengar Pro 1 tadi sudah ada beberapa musik melintas menemani Anda ya di pagi hari ini, dan juga beberapa informasi juga sudah kita hadirkan.
1: Iya, dan tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu di Purwokerto pagi hari ini. Jadi terima kasih banyak nih ya untuk Anda yang sudah menemani kami ya tadi mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya besok kita akan balik lagi ya Putri ya.
0: Saya.
1: Oh iya, oh,
0: oke. Okay. Saya
1: harus
0: ya.
1: Ditekankan. Oke, Putri akan balik lagi temani Anda semua. Tentunya di Purwokerto pagi mulai pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Terima kasih banyak untuk atensi Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Purwokerto Pagi Ini.
4: Ini Budi,
5: ini Budi.
4: Ini Ibu Budi,
5: ini Ibu Budi.
4: Ini Bapak Budi,
5: ini Bapak Budi.
6: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
7: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar? Siang hari ini senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto siang. Dan kali ini di segmen moderasi beragama untuk edisi hari Selasa 7 Juli 2026, kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu beda itu wajar, rukun itu pilihan. Ya. Pendengar, perbedaan keyakinan merupakan keniscayaan dalam hidup bersosial. Masyarakat yang majemuk tentu butuh pondasi kuat untuk tetap kokoh. Dan program moderasi beragama edisi kali ini mengangkat tema beda itu wajar, rukun itu pilihan, sebuah ruang dialog untuk membedah esensi toleransi di tengah keberagaman, menyatukan pemikiran demi terciptanya harmonisasi kehidupan yang damai. Dan di studio sudah hadir ada Bapak Wahyu Khairul Cahyadi. Beliau ini merupakan dosen dari Fakultas Agama Islam UNU Purwokerto. Assalamualaikum Pak Wahyu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar siang hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat, baik.
2: Sehat, semangat ya.
3: Iya.
2: Ini for your information ya.
3: Jin, siap.
2: Ini ternyata pendengar kita adalah teman sejawat dulu waktu sejawat, S1 ya. Gimana kabarnya? Lama banget ya. Berarti berapa purnama kita tidak berjumpa ini. Lama sekali. Oke, baik, temanya menarik, beda itu wajar, rukun itu pilihan. Nah, mungkin Pak Wahyu bisa menjelaskan bagaimana sih cara memandang perbedaan keyakinan dalam konteks kehidupan bermasyarakat di Indonesia saat ini.
3: Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya diberikan untuk ngomong ini.
2: Berbicara,
3: iya. Jadi, apa namanya... istilahnya ngobrol aja, bukan ceramah gitu kan, sehingga kemudian lebih enjoy dan bisa santai gitu aja. Tema kita memang beda itu wajar, rukun itu pilihan. Jadi perbedaan itu di Indonesia perlu dipandang sebagai realitas sosial. Itu ya, karena memang secara sederhana aja, di dalam diri kita, di dalam keluarga kita itu sudah berbeda. Ya kan? Anak mungkin senengnya, ada dua anak mungkin ya. Yang satu seneng bal-balan, yang satu seneng badminton. Itu kan bisa berbeda. Nah, maka dari itu esensi yang kemudian perlu dipahami secara bersama bahwa keyakinan itu urusan pribadi, termasuk spiritual. Ya kan? Akan tetapi bagaimana kemudian kerukunan itu menjadi tanggung jawab bersama. Intinya secara filosofi sederhananya seperti itu.
2: Dan itu bisa diciptakan sebenarnya Pak Wahyu ya?
3: Harusnya bisa diciptakan. Jangan sampai kemudian

0: apa namanya, muncul apa ya, debat debat di kolom komentar apa ya?
1: Ya, debat di kolom komentar. Kolom,
0: debat di kolom komentar. Dewasa ini memang teknologi itu mempercepat penyebaran informasi. Itu tidak bisa kita pungkiri memang ya.
1: Hmm.
0: Kemudian yang menjadi problema itu literasi digitalnya kurang.
1: Hmm, okay.
0: Terutama ya kita memang tidak bisa dipungkiri bahwa generasi muda ya, kalau sebutan sekarang itu generasi Z apa ya?
1: Gen Z.
0: Gen Z, kemudian gen Alpha, itu memang literasi digitalnya kurang. Sehingga kemudian ini kerap memicu problem sosial, seperti itu. Dan suka tidak suka, media digital, media sosial itu menjadi sebuah echo chamber atau ruang gema apa ya, seperti itu, di mana orang itu kadangkala menerima informasi itu cepat ditelan gitu loh, maksudnya gitu kan, cepat ditelan, tidak kemudian bahasa sekarang itu sharing sebelum
1: saring sebelum sharing.
0: Itu mungkin ya yang menjadi apa namanya potensi gesekan secara sosial seperti itu di media digital. Gitu.
1: Oke. Okay. Baik, apalagi kalau misalkan kita sudah menjelang momen penentuan satu Ramadan begitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya,
1: kita
0: betul.
1: Sebenarnya kalau Indonesia ini kan ya majemuk ya, Bhinneka.
0: Majemuk.
1: Kita punya semboyan yang sangat bagus sebenarnya, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda sebenarnya kita adalah satu kesatuan begitu ya Pak Wahyu.
0: Iya, laras.
1: Nah, kemudian kita balik lagi ke tema kita, beda itu wajar, rukun itu pilihan. Apa sih sebenarnya makna dari konsep beda itu wajar, rukun itu pilihan dalam kehidupan sehari-hari? Ini harus perlu ditekankan ini supaya masyarakat pendengar masyarakat dimanapun berada begitu bisa memegang kunci ini agar supaya dalam keseharian juga tidak terjadi gejolak begitu, paling tidak.
0: Oke. Sederhananya bahwa perbedaan itu menjadi sebuah kenyataan hidup. Gitu kan. Kenyataan hidup. Sedangkan kerukunan adalah sikap sadar yang memang harus dibangun secara bersama. Itu. Kita harus sadar bahwa masyarakat Indonesia itu majemuk. Terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Bahkan kita juga harus mengakui bahwa Indonesia sejak awal berdiri itu memang sudah berbeda gitu kan. Sudah berbeda. Saya mencoba mengutip ayat Quran ya. Ini untuk apa namanya, menguatkan aja. Tapi saya baca artinya aja. Takut bahasa Arabnya nanti keceledot.
1: Oke. Okay. Baik.
0: Seperti itu. Di dalam surat Al-Kafirun ayat 6 itu kan ada lakum dinukum waliyadin. Seperti itu. Loh kok jadi dibaca ya?
1: Lakum dinukum waliyadin. Harus.
0: Jadi untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita memang harus memaknainya secara sadar dan mendalam. Tapi dalam konsepsi yang sederhana saja, bahwa kita tidak harus sama keyakinan, kita juga tidak harus sama pilihannya, kita juga tidak harus punya pandangan yang sama, tapi bagaimana kemudian kita saling menghormati. Itu. Nah, kemudian bagaimana kita juga tentu sebagai masyarakat punya tetangga, ya kan? Bagaimana kemudian bertetangga dengan baik, ya kan? Ini penting sehingga kemudian ketika yo bahasa gampang saiki itu kan kadangkala yo pangapunten ya, wong generasi sekarang itu menciptakan kalimat-kalimat yang menjadi viral itu kan mudah ya. Ojo ngrungokno apa jenengane omongane tonggo. Iya, kadangkala memang kita terlalu ruwing menerima apa namanya omongan-omongan tetangga sehingga kemudian gampang terpicu emosinya dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kerukunan itu menjadi satu yang harus diputuskan dalam diri setiap manusia, seperti itu. Bahkan kalau saya menyimpulkan memang ini menjadi sesuatu yang wajib, wajib, bukan pilihan lagi,
1: Okay,
0: tapi wajib.

0: Tapi wajib ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik pendengar, sedikit banyak tadi kita sudah mendengarkan statement dari narasumber kita di siang hari ini. Kita buka sesi interaktif ya Pak Wahyu untuk siap, pendengar siap, yang mau bertanya silakan di 0811 54 0911 untuk SMS, voice note ataupun WhatsApp. Bisa juga telepon kita di 632336 atau silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya Riri Purwokerto karena siang hari ini juga kita siarkan langsung. Kita menyapa dulu ada netizen kita di YouTube, ada @doyok4089. Apakah ada perbedaan antara toleransi dan kerukunan? Mengapa keduanya sering dianggap sama padahal berbeda maknanya?
1: Oke, jadi memang pada prinsipnya itu toleransi dan kerukunan akan menciptakan kedamaian. Seperti itu. Secara istilah bisa jadi dan secara makna bisa jadi berbeda. Akan tetapi tujuannya sama. Ketika kemudian kita beragama ABCD, tujuannya sebenarnya sama, surga. Gitu kan? Walaupun tahu Tuhannya berbeda-beda, tapi bagaimana kemudian kita inginnya mencapai surga. Itu. Jadi toleransi menjadi penting, kerukunan menjadi penting di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, di lingkup kecil, di keluarga juga menjadi penting agar kemudian ya sekarang ini kita memang sering melihat di media sosial kekerasan-kekerasan di lingkup yang terkecil, keluarga. Bahkan yang miris sekali itu ya memang fenomena sosial yang terjadi antar pasangan. Okay. Gitu kan? Antar pasangan kasus besar yang kemudian muncul. Pertama Taufik Hidayat, yang kedua ya. Polisi yang di Tegal.
0: Yang di Tegal, gitu kan. Itu ya, yang terbaru ya.
1: Iya, kalau kemudian ini konsepsi rukun diterapkan, toleransi diterapkan, tidak emosional, saya kira kejadian-kejadian serupa itu mungkin tidak akan terjadi. Dan saya kira ini menjadi gunung es yang ya memang sebenarnya banyak sekali.
0: Tapi tidak terlihat begitu ya.
1: Tidak terlihat, betul sekali.
0: Oke, baik. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk @doyok4089. Kita ke WhatsApp. Terima kasih untuk Ibu Rina, pendengar setia kita di Sokaraja. Assalamualaikum Bapak Narasumber.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, di lingkungan saya ada tetangga yang berbeda agama dan sering mengadakan kegiatan keagamaan. Bagaimana ya cara menghormati mereka tanpa mengurangi keyakinan ke diri kita sendiri?
1: Ada satu firman Tuhan bahwa selain tadi surat Al-Kafirun juga ada Quran surat Al-Baqarah bahwa tidak ada paksaan dalam agama, ya kan? Termasuk ada sebuah hadis yang saya agak kelupaan hadisnya itu apa, tapi memang salah satu bunyinya itu kalau memang tidak bisa apa-apa lebih baik diamlah, intinya seperti itu. Nah, menyikapi hal itu, menyikapi ketika kemudian ada di tetangga kita, orang yang berbeda agama, kemudian ritual-ritual keagamaannya mungkin dalam tanda kutip itu bisa jadi menurut kita itu mengganggu ya. Menurut kita gitu ya, menurut kita itu mengganggu, maka diam menjadi hal yang baik. Seperti itu. Akan tetapi juga perlu kesadaran dari pihak lain. Artinya apa? Ketika kemudian suara gemanya, misalkan lagi solawatan nih, ya solawatan neng lingkungan perkampungan, suaranya seru banget. Di situ ada bayi, ada orang sakit dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi satu hal yang akan dirasani neng tanggane kan gitu. Nah, maka dari itu perlu kesadaran bersama. Perlu kesadaran bersama sehingga kemudian potensi gesekan sosialnya itu bisa diminimalisir. Mungkin seperti itu.
0: Oke, baik. Ya, kita ke Pak Arif di Purwokerto ini.
1: Siap.
0: Selamat siang Pak Wahyu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di kampung saya ada warga yang berbeda agama. Saat ada kerja bakti atau kegiatan sosial, semua warga ikut bersama. Tapi ketika ada perayaan keagamaan, sebagian warga merasa khawatir untuk ikut mengucapkan selamat karena takut dianggap mencampur adukan keyakinan. Bagaimana sikap yang tepat agar tetap menghormati tanpa melanggar prinsip agama masing-masing?
1: Ini memang menjadi apa namanya pembahasan yang tidak akan pernah apa namanya rampung ya, karena setiap tahun mungkin ada. Ketika kemudian momentum Idul Fitri dengan momentum Natal, kemudian kita apa namanya berdebat di media sosial gitu kan. Sebenarnya debatnya di media sosial, kalau di apa namanya di dunia nyatanya itu terkadang memang tidak berdebat tapi diam-diaman. Mungkin seperti itu. Nah, solusinya ketika kita meyakini bahwa mengucapkan apa namanya selamat hari raya untuk agama lain itu menjadi dalam tanda kutipnya itu haram misalkan, maka dari itu ya lebih baik diam lagi gitu kan, tidak kemudian apa namanya mengucapkan. Akan tetapi kalau menurut pandangan saya pribadi bahwa keyakinan itu ya urusan pribadi, spiritual itu urusan pribadi, bukan urusan publik, maka dari itu kalau saya sedikit memberikan pemahaman dan pandangan, ya no problem sebagai sisi kemanusiaan gitu. Kalau sisi kemanusiaan itu tidak, kalau menurut saya tidak akan merusak keyakinan atau keimanan seseorang. Nah, maka dari itu sangat perlu mengedepankan sisi humanity, ya kan? Karena spiritualitas adalah urusan personal seseorang. Seperti itu jawabannya mungkin.
0: Baik. Ya, itu tadi Bapak sudah ditanggapi oleh narasumber kita. Kita masih menunggu ya Pak Wahyu untuk sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian karena Pak Wahyu ini kan dosen di FAI UNU Peran lembaga pendidikan tinggi keagamaan dalam menanamkan nilai moderasi kepada generasi muda seperti apa, Pak?
1: Jadi memang apa namanya lembaga pendidikan keagamaan jangan sampai kemudian kehilangan ruhnya, gitu kan? Kehilangan ruhnya untuk pembentukan karakter, gitu. Dewasa ini memang kita harus mengakui bahwa lembaga pendidikan itu, ya kalau saya pahami secara ini perspektif saya pribadi, perspektif saya pribadi bahwa pendidikan karakternya itu relatif kurang dikontrol gitu, sehingga kemudian banyak kasus-kasus yang ya nun sewu itu memang lost control dari sisi karakter dan adab gitu. Ini tentu akan menjadi problem utama ketika kemudian dunia kampus, dunia pendidikan itu hanya transfer ilmu, knowledge aja gitu lah. Mestinya ya kan, bukan sekedar transfer ilmu, tapi memang adab, karakter, spiritual itu harus diutamakan. Karena ini lagi-lagi saya mencoba mengutip firman Tuhan, surat An-Nahl ayat 125. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan berdiskusilah dengan cara yang lebih baik. Nah, tentu ini menjadi pengingat kita bahwa ketika dunia kampus, dunia pendidikan, ya toh, dalam prakteknya seringkali menanamkan dialog, diskusi, kemudian berpikir kritis, kemudian transfer knowledge, tapi jangan sampai kemudian kita kelupaan terhadap etika, adab, dan spiritual itu jawabannya.
0: Ya, tadi sudah ada yang berdering, silakan 32336 boleh kita jadikan segmen moderasi beragam ini sebagai ruang diskusi daripada kita kalau wong Banyumasnya tuh pecucuan gitu ya. Mari kita berdiskusi di ruang yang benar-benar memang untuk berdiskusi begitu ya. Nah tadi sudah dijelaskan seperti itu oleh Pak Wahyu. Kemudian apa saja sih Pak tantangan terbesar dalam menjaga konsistensi sikap moderat di tengah arus informasi yang sangat ekstrim banget sekarang ini ya?
1: Jadi iya memang arus informasi itu boleh dibilang ekstrim ya sekarang ya.
0: Betul.
1: Betul sekali ekstrim. Jadi memang banjir informasi itu luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa rendahnya literasi digital, kemudian jadi orang itu cenderungnya itu menerima potongan informasi, ya kan? Video pendek 15 detik, 10 detik itu memang menjadi potongan-potongan yang kemudian mudah dikonstruk dalam pikiran manusia. Seolah itu menjadi sebuah kesimpulan. Nah, ini yang repot ketika kemudian kita hanya baru sebatas menerima informasi awal tanpa cross check dan lain sebagainya, tapi sudah memberikan sebuah kesimpulan. Gitu. Ini memang problem yang memang apa namanya seringkali kita hadapi. Kesimpulan-kesimpulan awal itu menjadi mungkin sekarang itu apa ya menjadi kebiasaan gitu loh. Sehingga kemudian apa namanya gesekan-gesekan sosial kerap terjadi gitu kan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari maka kita perlu memeriksa informasi. Itu harus dan memang perlu sehingga kemudian kita ada cross check. Nah, kalau kemudian ada cross check maka kita tidak akan mudah menyimpulkan dan menghakimi. Seperti itu. Gambarannya seperti itu.
0: Oke, baik. Kita coba 632336 silakan. Di siang hari ini kita bersama dengan Bapak Wahyu Khoirul Cahyadi, dosen FAI UNU Purwakerto. Sambil menunggu yang lain, kita menyapa pendengar kita di 0811-540-911. Kita ke agak pinggiran sedikit ini Pak Wahyu. Kita ke Cilongok ini, ada Cilongok. Ibu Lina. Assalamualaikum Pak Wahyu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di lingkungan kerja saya, ada teman yang berbeda agama. Saat bulan puasa, dia menghormati kami yang berpuasa, tetapi ada juga yang meminta dia ikut menyesuaikan diri. Sebaliknya, ketika hari besar agamanya tiba, ada yang enggan memberikan ucapan. Bagaimana yang membangun sikap saling menghargai dalam kondisi seperti ini? Hampir mirip dengan yang tadi sebenarnya.
1: Hampir mirip.
0: Silakan Pak, mungkin bisa ditanggapi.
1: Lebih mengutamakan sisi humanity itu, sehingga kemudian karena kita sering ketemu dengan orang-orang, apalagi di lingkungan kantor, ya kan, itu memang sering ketemu. Ketika kemudian kita terlalu kuat atau terlalu fanatis terhadap prinsip yang kita pegang, ya kan. Kalau keyakinan, keimanan memang itu harus dipegang secara kuat. Tapi kalau sisi humanity, itu kemanusiaan itu memang perlu dirembuk agar kemudian kerukunan tercipta. Jangan sampai kemudian kita tukaran hanya karena problem sepele, problem sederhana seperti itu. Nah, maka dari itu ketika ada yang berbeda agama di lingkungan kerja dan lain sebagainya, ya nikmati aja itu sebagai perbedaan itu memang sudah menjadi kesunahan. Ya, seperti itu.
0: Betul. Jadi karena kalau kita tidak berbeda ya pasti akan ada rasa-rasa jenuh gitu ya Pak Wahyu ya.
1: Sangat.
0: Kalau di dunia ini warnanya cuma hitam semua gitu ya, pasti akan
1: bosan sekali.
0: Sangat membosankan sekali. Ya. Oke, dari Cilongok kita ke Kembaran ini Pak Wahyu. Ada Ibu Wati di Kembaran. Assalamualaikum Bapak narasumber dan juga Mbak Desi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Ketika pemilihan ketua RT muncul perdebatan karena ada warga yang mempertimbangkan calon berdasarkan latar belakang agama, bukan kemampuan. Apakah hal ini bisa mengganggu kerukunan? Bagaimana seharusnya masyarakat bersikap?
1: Iya, mestinya hal-hal seperti itu karena di lingkungan kita terkadang memang Kalau sudah urusan yang pilih-pilihan itu.
0: Betul.
1: Kalau urusannya sudah pilih-pilihan memang agak kerepotan. Agak kerepotan. Bagaimana kemudian kita mengalami apa namanya gelombang yang luar biasa ketika pemilu ya. Apapun itulah, pemilu apapun itu, pilihan apapun itu. Dari pengalaman dari tahun berapa kemarin kita pernah apa namanya bergejolak besar ketika kemudian pemimpin yang kita inginkan itu dipaksa untuk sesuai dengan keinginan kita, gitu kan? Agamanya sesuai dan lain sebagainya, keyakinannya sesuai. Ya, itu yang kemudian memunculkan konflik sosial. Nah, harapannya seorang pemimpin itu bukan dilihat dalam kacamata sederhana saya, bukan dilihat dari faktor agamanya, tapi bagaimana kemudian kemampuan manajerial, ya kan? Karena memimpin kan otomatis manajerial toh.
0: Betul. Harus bisa memanage.
1: Iya, memanage. Oh, kemudian mengayomi, mengatur. Nah, ketika kemudian itu dirasa mampu dan bisa, maka ya no problem beda agama. Akan tetapi memang kadangkala sentimen agama ini yang kemudian muncul. Ini yang harus betul-betul dihindari. Jangan sampai kemudian pengalaman kemarin kita saat pemilihan kemudian kacau balau itu terulang dan akan memecah belah masyarakat. Itu. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Wahyu. Kita boleh satu lagi ya Mbak Nisa siap, Banyumas ini. Pak Wahyu, kalau ada perbedaan pendapat dalam keluarga sendiri, misalnya anggota keluarga memiliki pilihan keyakinan atau pandangan keagamaan yang berbeda, bagaimana cara menjaga hubungan keluarga agar tetap harmonis?
1: Ini juga menarik sekali ya, karena memang kita dalam keluarga itu kan ya bendina, sabendina kan.
0: Sabendina ketemu.
1: Ya wong kakak ngadibe kadang-kadang tukaran gitu kan, seperti itu. Nah, yang perlu dikedepankan tentu kita menahan diri. Ya ini sih agak kesulitan ya, ketika kemudian kita menahan diri dengan emosi kadang-kadang memang agak sulit, gitu kan. Akan tetapi ketika emosi itu dikelola dengan baik, maka kalau saya kok meyakini ketika emosi dikelola dengan baik tidak akan terjadi emosi yang emosional gitu loh, itu. Nah, yang kedua seperti yang saya katakan tadi, kita seringkali menyimpulkan sesuatu dengan buru-buru, gitu kan? Kita belum tahu, tidak track. King anu apa, anu bagaimana, anu seperti apa, tapi kemudian ujuk-ujuk weruh hanya seketika langsung kesuh, langsung emosi, langsung kemudian menyimpulkan sesuatu. Ini kerap terjadi sehingga kemudian dalam keluarga, entah itu kakak beradik atau mungkin wong tua karo anake, ngono kan? Kan seringkali wong tua karo anake juga kayak ngono ya, ribut gitu loh, seperti itu. Nah, tanpa di tracking lebih dalam dan kemudian emosional muncul, hanya ya persoalannya itu tadi, kita belum bisa mengelola konflik emosional dan terlalu dini menyimpulkan. Harusnya itu perlu menjadi kesadaran bagi setiap orang. Tapi memang ini prakteknya agak sulit. Seperti itu.
0: Oke, baik ya. Jadi memang kalau misalkan dalam penerapannya memang pasti ada kendala-kendala gitu ya.
1: Butuh
0: waktu untuk sampai pada menerima satu sama lain gitu ya Pak Wahyu ya.
1: Mungkin prosesnya panjang, ya kan. Tapi harus terus digaungkan, harus terus dilatih sehingga kemudian kita tidak judging kepada seseorang, gitu loh. Moderasi beragama, kemudian toleransi, kerukunan sudah digemakan relatif lama, gitu kan. Tapi memang konflik-konflik sosial itu masih sering terjadi. Ini memang tugas yang harus selalu digaungkan agar Indonesia betul-betul damai, ya, rukun. Harapannya sih seperti itu ya, harapannya.
0: Ujungnya memang harus damai gitu ya.
1: Iya, harus damai, harus damai.
0: Harus baik, damai. Kita boleh mengintip, ini lagi anget juga nih, Pak Wahyu ngikutin juga gak? Kalau misalkan mahasiswa ini memang harus belajar berpolitik begitu ya. Di UIN Bandung ini juga terjadi pergesekan. Nah mungkin ini juga bisa di-studi kasuskan ya. Maksudnya artinya bisa menjadi satu bahan untuk perenungan mahasiswa dimanapun berada, agar supaya ketika mungkin berbeda pandangan politik begitu ya, supaya tidak mengorbankan persaudaraan kita yang sebenarnya kita adalah satu keluarga gitu. Nah mungkin seperti apa sih Pak Wahyu bisa memandang kegiatan perpolitikan di kampus begitu? Secara nilai demokrasi ya sudah bagus ya, artinya mahasiswa mau aktif begitu ya, tetapi ada hal-hal yang memang harus diperhatikan agar supaya tidak ada kejadian seperti itu.
1: Oke, politik kampus diperlukan. Setiap elemen apa namanya mahasiswa di kampus itu memiliki ideologinya masing-masing, seperti itu. Nah, ideologinya masing-masing itu ya layak untuk dipegang secara kuat, ya kan? Termasuk ketika kemudian berpolitik di kampus. Tapi jangan sampai kehilangan nalar kritis tapi yang logis, gitu loh. Kalau nalar kritis tapi anarkis, itu kan repot. Maka nalar kritis tapi logis, artinya apa? Konflik itu bisa diredam ketika kemudian apa namanya sentimen, karena memang seringkali kan sentimen ya, apalagi mahasiswa sentimen antara A sama B dan C itu sentimennya kuat sekali, bukan karena faktor persoalannya, tapi bumbu yang lainnya ini yang kemudian sering membawa apa namanya konfliknya semakin tidak karuan. Nah, perlu pemetaan jelas ya kan, sehingga konfliknya itu tidak melebar. Nah, perlu nalar kritis tapi logis, jangan sampai nalar kritis tapi anarkis.
0: Nah itu dia. Jadi terikat di masa-masa dulu ya, usia-usia mahasiswa itu kan memang bergejolak, mencari jati diri, idealis seperti ya Pak Wahyu.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ya, kita masih bersama pendengar di sesi moderasi beragama. Kita masih menunggu juga pendengar yang ingin bergabung di 08 11 54 09 11 atau di 632 336. Beda itu wajar, rukun itu pilihan. Mungkin Pak Wahyu kita mau relax dulu kali ya Pak ya.
1: Siap.
0: Kita akan relax dulu, kita mau bikin romantis dulu ya. Bareng sama Malik and Essentials. Ini dia.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Inspirasi.
1: Baik, mendengar masih di segmen moderasi beragama untuk edisi hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026. Kita bersama dengan Bapak Wahyu Khairul Cahyadi, dosen FAI UNU Purwokerto. Beda itu wajar, rukun itu pilihan. Tadi sedikit banyak sudah dikupas ya oleh narasumber kita siang hari ini, Pak Wahyu. Sebenarnya indikator utama yang menunjukkan bahwa sebuah komunitas telah berhasil menerapkan moderasi beragama itu seperti apa, Pak?
2: Indikator utama keberhasilan sebuah moderasi beragama ya terciptanya kehidupan yang damai, kehidupan yang rukun itu, kemudian saling menghormati, saling menghargai, ya kan, dan tapi ya tetap teguh terhadap keyakinannya masing-masing. Yang agamanya A ya tetap kuat dengan keyakinan agamanya, yang agamanya B tidak kemudian goyah dengan keyakinannya. Dan secara teori memang moderasi itu ditandai oleh keseimbangan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak eksklusif juga, ya kan. Kalau yang eksklusif itu kan memang kadangkala ya apa ya, tertutup ya, kadang tertutup gitu kan, dan mampu menerima perbedaan sebenarnya itu. Jadi komunitas yang sehat, kan banyak komunitas ini, apapun itulah ya, apalagi Gen Z itu, komunitas motor dan sebagainya, itu kan banyak sekali. Ini memang apa namanya, akan terlihat sehat apabila di komunitas itu tidak menimbulkan konflik sosial. Itu, ya misalkan anak muda punya geng motor ya kan, nongkrong malam minggu gitu tuh. Banyak geng motor lainnya, kemudian kesenggol sedetik langsung ribut. Ini kan memang harus dijaga kerukunannya, kebersamaannya. Jangan sampai kemudian si cilik, ya kadang-kadang memang miris gitu kan. Yang terjadi di Banyumas Purwokerto aja itu ketika malam minggu, oh Masya Allah sekali gitu kan. Berapa korban yang kemudian akibat apa namanya, wong bocah zaman siki nyekeline apa namanya itu parang gitu loh.
1: Sauret
2: ya. Iya, itu kan ngeri itu. Nah, ketika kita berbeda keyakinan tetapi tetap saling menghormati, maka kedamaian, kerukunan insya Allah akan tercipta. Itu. Okay. Mungkin itu.
1: Baik, kita kembali menyapa pendengar ini, Pak Wahyu. Masih ada beberapa yang terhubung di 0811-554-0911. Ada Mas Dimas di Karanglewas.
2: Mas Dimas.
1: Pak Wahyu, pernah ada seorang tokoh di lingkungan saya menyampaikan ceramah dengan kalimat yang dianggap menyinggung kelompok agama lain. Sebagian warga ingin menegur, tetapi takut dianggap tidak menghormati tokoh tersebut. Bagaimana ya cara memberikan masukan yang baik?
2: Memang terkadang itu menjadi hal yang dilema. Ketika kita langsung menegur saat acara, itu nanti kesannya tidak sopan gitu kan. Akan tetapi memang langkah baiknya, langkah tepatnya itu ketika sudah turun panggung misalkan, kita perlu berani memberikan saran masukan sih ya, cara gampangnya gitu kan. Saran masukan bahwa diksi ini, diksi ABC itu baiknya tidak diucapkan. Seperti itu. Karena memang kita seringkali menjumpai ya penceramah ABCD dan lain sebagainya itu. Ini bukan sebuah generalisasi. Akan mengeluarkan diksi-diksi yang dalam tanda kutip itu tajam gitu kan. Itu. Nah, diksi itu perlu dipilih oleh apa namanya, tadi bicaranya penceramah ya, penceramah atau apa namanya narasumber gitu kan. Nah, ini butuh latihan memang, ya kan, butuh latihan. Karena kayak apa namanya, Mbak Desi juga perlu apa berpikir mengeluarkan diksi yang tepat, kan gitu, ketika ngomong. Jangan sampai kemudian diksi yang keluar itu malah menjadi
1: menyinggung pendengar misalnya, seperti itu ya.
2: Itu. Nah, ini berkaitan dengan komunikasi publik sebenarnya. Karena memilih diksi yang tepat itu akan meminimalisir potensi konflik. Itu seringkali pola diksi yang tidak pas, tidak dipilih itu juga rentan menimbulkan persoalan. Jadi alangkah baiknya ketika kemudian apa namanya mendapati seperti itu tadi yang ditanyakan, maka kalau berani menanggung resiko silahkan, langsung tegur.
1: Yeah.
2: Gitu kan, kalau berani, tapi dengan sopan tentunya, dengan tanggung jawab, dengan etika. Akan tetapi kalau memang tidak bisa, maka nunggu selesai baru kemudian kita tabayun baiknya seperti apa. Itu mungkin.
1: Oke, baik. Mengkritik boleh, tetapi dengan tetap santun gitu ya.
2: Iya.
1: Karena biar bagaimanapun ya, beliau adalah tokoh agama.
2: Betul,
1: begitu ya.
2: Betul.
1: Baik, kita menyapa Ibu Sari di Aji Barang ini.
2: Ya,
1: selamat siang, assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, anak saya sekolah di lingkungan yang teman-temannya beragam agama. Suatu hari saya bertanya, kenapa temannya memiliki cara ibadah yang berbeda. Bagaimana ya cara menjelaskan perbedaan agama kepada anak agar ia bisa menghargai tanpa merasa bingung dengan keyakinannya sendiri?
2: Penanaman akidah ya, kalau di bahasa Islam itu kan akidah ya, akidah Islamiyah itu memang perlu ditanamkan sejak dini. Karena memang tidak menutup kemungkinan ketika sejak dini itu ditanamkan akidah yang kuat, maka akan kebawa kuat hingga dewasa. Walaupun toh ini juga tidak bisa menjadi sebuah kesimpulan, karena akidah sejak dini kemudian gedene mencolot dan lain sebagainya juga banyak gitu kan. Nah, pemahaman yang perlu dilakukan agar kemudian anak itu merasa, kadang memang merasa loh kok gaya ibadahnya beda, kemudian cara-caranya berbeda. Ini memang sering ditemukan gitu kan. Terutama di level apa namanya PAUD, TK, SD gitu kan, seperti itu. Atau MI. MI kayaknya enggak ada yang kemudian berbeda agama, tapi SD gitu kan. Nah, anak ini dari seorang ibu perlu apa namanya menanamkan, lagi-lagi menanamkan sikap toleransi, pemahaman toleransi terhadap agama orang lain. Ini perlu. Karena mungkin secara sederhananya ketika bicara yang lebih dalam lagi, apal Pancasila apa ora? Nah, Pancasila kemudian apal misalkan dari anak TK, anak PAUD, anak SD itu kan. Ketika ada pemahaman terhadap apa namanya ketuhanan yang Maha Esa kemudian dijelaskan, sehingga kemudian anak-anak itu tidak apa namanya ekstrim memandang agamanya paling benar. Gitu. Ya harapannya tidak seperti itu. Penjelasannya memang perlu dilakukan secara simultan, tidak bisa seketika, karena otak anak kecil kan memang masih apa ya istilahnya naik turun apa ya secara perkembangan psikologisnya itu loh. Jadi melihat apa pasti akan terkontraksi secara nalarnya sesuai dengan pandangannya. Nah, perbedaan kutub itu kan pikirannya itu kan berkutub antara utara dan selatan loh. Aku kayak gini, aku kayak gitu kan. Nah, ini perlu dijelaskan secara filosofis tapi sederhana. Ya, secara filosofis tapi sederhana, jangan sampai kemudian filosofis sederhana dan logis itu penjelasannya.
1: Oke, baik. Anji. Jadi tetap dengan pendekatan yang tidak frontal lah ya begitu
2: tidak,
1: ya.
2: Iya, tidak frontal.
1: Jangan frontal, tetap harus frontal. Filosofis dan juga logis.
2: Anji.
1: Baik. Pak Wahyu, kita masih ada 1-2 menit waktu. Nah, sebelum kita menutup diskusi kita, barangkali pesan singkat saja, kunci untuk masyarakat agar tetap memiliki jalan rukun di tengah berbagai perbedaan yang ada. Silakan Pak Wahyu.
2: Jadi saya mengutip Quran Surat Ali Imran ayat 103. Ini apa namanya saya bacakan artinya, berpegang teguhlah berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah dan jangan tercerai-berai. Artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, memilih jalan rukun berarti mengutamakan dialog. Ya. Dialognya itu dialog yang logis itu loh maksudnya. Kalau dialog-dialog yang di TV itu kan seringkali kita lihat itu kan sudah apa namanya keluar konteks ya. Yang ditonjolkan malah keributan-keributannya itu. Itu jangan meniru yang seperti itu gitu loh. Tapi dialog yang damai, yang logis, daripada kemudian apa namanya muncul sebuah konflik. Nah, ketika kemudian ada kesalahan, itu perlu yo bagaimanapun juga mengakui kesalahan memang tidak mudah ya. Tidak mudah, tapi memang perlu mengakui kesalahan secara sadar bahwa oh saya salah dan memang harus klarifikasi dan harus memohon maaf gitu kan. Itu kemudian apa namanya persaudaraan kemanusiaan itu memang itu sebenarnya kan indah ya. Indah itu loh. Karena ketika kita banyak berteman, banyak memiliki kanca sedulur kan ya enak toh. Daripada kemudian aduh akeh musuhe ngono lho.
1: Satu musuh itu terlalu banyak ya Pak Wahyu.
2: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu sudah hadir di ruang moderasi kita. Semoga diskusi ini bisa memberikan satu insight yang positif untuk semuanya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Purwokerto siang ini. Purwokerto siang ini.
1: Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI, kita akan ikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya satu, pemain lolos! Masuk!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali menggagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya ungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan. Wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sudah lakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan satu All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter dua set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5, dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: KTM Pete Bayer menilai Gian Antonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Gian Antonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Peringkat kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Liloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini jumlah peserta meningkat dari sebelumnya 6 tim menjadi 8 tim yang seluruhnya berasal dari Asia Tenggara. 5 klub asal Indonesia yang menjadi peserta diantaranya adalah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampinan Strovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
3: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada mantan Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat
2: Marwar Arsirait memastikan akan ada peningkatan jumlah hadiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu juga mengatakan sejumlah sponsor dari pihak swasta telah menyatakan kesediaan untuk mendukung Piala Presiden 2026.
4: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Mia Rapuli Geloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo

0: veteran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
1: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
0: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
2: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
0: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manisa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Ya baik pendengar, di manapun Anda berada, kita masih bersama di segmen Purwakerto Siang, dan di sesi musik dan informasi kali ini kami akan hadirkan beberapa deretan lagu-lagu pilihan yang akan menjadi teman setia Anda di siang hari ini. Dan jangan lewatkan, nanti saya akan hadir menyapa Anda di segmen

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Inspirasi.
1: Pendengar, kalau kita bicara perbedaan, ya Indonesia adalah tempatnya begitu ya. Negara dengan kepulauan begitu banyak ya, dengan 1000 kepulauan itu adalah Indonesia dengan segala berbagai macam suku, adat, istiadat, budaya, agama. Sehingga yang patut kita banggakan adalah semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa begitu. Dan kalau Anda tadi menyimak siaran moderasi beragama, ini sangat menarik sekali ya, dan ini sangat relate dengan kondisi kita saat ini, di mana kita banyak sekali gesekan-gesekan yang timbul akibat mungkin perbedaan pendapat, gara-gara postingan dan lain sebagainya. Kalau tidak diisi dengan literasi yang tinggi, pemahaman terkait perbedaan, ya akan terjadi gesekan yang terus-menerus. Nah, semoga tadi bisa influence positif ya untuk kita pendengar semua, bahwa perbedaan itu adalah hal yang tidak bisa kita hindarkan, tetapi kerukunan itu wajib menjadi sebuah pilihan, dan tentu kerukunan itu harus kita ciptakan bersama-sama. Nah, pendengar, kita masih akan terus melaju dengan beberapa informasi menarik lainnya. Pastikan tetap setia bersama kami.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, siang ini kami akan perbaharui informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Sepuluh jolen dikirap dari Pendopo Wijaya Kusuma Sakti dan dilarung ke Pantai Selatan pada rangkaian sedekah laut yang dibalut dalam kegiatan Festival Nelayan Cilacap tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh Reni Tania. Reni, silakan.
2: Ya, baik. Hari ini ada 10 jolen atau sesaji yang dikirap dan dilarung ke Pantai Selatan dalam prosesi sedekah laut yang dibalut dalam Festival Nelayan 2026 Kabupaten Cilacap. Jolen yang dilarung antara lain jolen tunggul dari Pemkab Cilacap dan satu dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, serta 8 jolen dari Rukun Nelayan yang terdiri dari Sentolo Kawat, Pandanarang, Donan, Bakung, PPC, Tegal Kamulian, Lengkong hingga Kemiren. Jolen-jolen yang berisi sesaji makanan pasar dan tradisional, serta kepala sapi atau kambing, dibawa dan dikirap sebagai ungkapan syukur dari para nelayan di Cilacap atas hasil melaut selama ini. Selanjutnya, jolen-jolen ini dilarung ke Pantai Selatan menggunakan perahu-perahu nelayan. Dan sepanjang jalur kirap dipadati oleh ribuan masyarakat mulai dari Pendopo Wijaya Kusuma Sakti, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiono hingga Jalan Laut dan menuju ke Pantai Teluk Penyu. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, Budi Narimo, mengatakan jika rangkaian Festival Nelayan ini diawali pada Senin kemarin, mulai dengan ziarah ke Karang Bandung di wilayah selatan Nusa Kambangan. Selanjutnya, pada malam hari, untuk pertama kalinya digelar kirap jolen tunggul dari titik 0 km menuju ke Pendopo Wijaya Kusuma Sakti, yang dilanjutkan dengan tasyakuran atau selamatan nelayan di Pendopo Wijaya Kusuma. Kemudian Budi juga mengatakan jika sedekah laut ini merupakan tradisi nelayan yang perlu dilestarikan karena menjadi simbol rasa syukur masyarakat nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki dan keselamatan selama beraktivitas di laut. Serta bagi Pemkab Cilacap ini sebagai event wisata untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Bercahaya. Apalagi festival nelayan tahun ini digelar lebih meriah agar lebih banyak masyarakat yang juga ikut merasakan sekaligus berwisata pada agenda tahunan ini.
3: Ini ada kegiatan kirap jolen, ada 10 jolen yang dikirap, kemudian dilarung ke Laut Selatan. Nah, bagi Pemkab Cilacap ini adalah sebagai event pariwisata, sebagai sarana untuk mengangkat Kabupaten Cilacap di bidang kepariwisataan. Bagi nelayan, ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah mereka.
2: Dan festival nelayan ini akan berlangsung selama 6 hari mulai tanggal 6 hingga 11 Juli mendatang dengan sejumlah rangkaian kegiatan. Tidak hanya menampilkan prosesi budaya, festival nelayan juga menghadirkan berbagai kegiatan pendukung, di antaranya expo dan pasar UMKM di alun-alun Cilacap, pertunjukan musik rakyat, kesenian tradisional seperti ebek dan sintren, serta berbagai hiburan masyarakat yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Juga akan digelar grand final pemilihan Duta Wisata Kabupaten Cilacap pada tanggal 8 nanti. Melalui kemasan festival nelayan ini, Pemkab Cilacap berharap tradisi sedekah laut tetap lestari sekaligus mampu menarik lebih banyak wisatawan untuk menggerakkan sektor ekonomi serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Baik, terima kasih Reni atas laporan Anda. Kita akan update terus informasi-informasi bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Surabaya. Enggak, topokan dipatiri karo gorengan ketan ya. Ketane enak, amba-amba. Nyambung apa ora sih channel lur? Senang banget kayaknya ketemu maning kamirikan nang acara topokan Banyumasan. Moga bae awan kie sing lagi pada ngantuk tambah ngantuk. Oh aja ya. Rika anggar ngantuk biasanya kan degawa ngopi karo medang karo ngemi lagi kenyong ke tak bocori kenang kene kenyong nyanding teh panas karo gorengan ketan si mulep-mulep kene bege ngentas kang wajane Mbak Titin welur. Tapi anggar ketan ke kan ana sedulur-dulurane ya ketan wajik kowe kan pada dene gawene sekang beras ketan ae kowe nyor takon aring Rika, ya Rika lebih seneng ketan wajik apa ketan putih biasa kayak digoreng. Ah, ya soalnya ngarepnya enak ketan goreng. Ini Rika arep dopo kambinyo ngene. Rika lebih seneng wajik apa ketan 6 telu loro 3 telu 6 mene tek buka lawange iki. Tek buka sing ngambang ngene. Kaki Radun ki mlebu ki. Nomor 1 ki. Sugeng siang, topokan Banyumasan.
1: Aja kerosan, mau meletik.
0: Lah kaki ini kalah ke disitu dengan kaki Dasrun lah kaki ini.
1: Ngomong nyong, telepon sih kami jam 10, tekan aja bener.
0: Lah nyong mau wis, boleh halo, kayo. Walah ya wis, orang sidam lebu gendean sing telepon.
1: Nyong anu ditawa nih, jari 6-3-2-3-3-6 melu. Dialog kae mau
0: moderasi beragama lah wong wis buka lawange meneng ambleng lah ya wis dadi nyong macani we sing we ayak banget
1: we yo nek pencet kurang ngaku tok ora ana ora gak tangkat
0: lah wong wis tek junjung tek buka cincing ora ana sapa-sapa ya tak tinggal dong ge nyong Rika ngerti apa ora Kang
1: ngerti apa
0: nyong lagi metang karo ketan goreng.
1: Ya nyong doyan ini.
0: Rika doyan apa ketan goreng?
1: Ya pamaning ketan goreng, ketannya desi binyong mesti doyan.
0: Kakak, kenyong lagi takon ketan goreng apa wajik Rika seneng sing ngendi?
1: Lah nyong sih ya, ayo kewong anu dindi sing teka, dindi sing semanding. Anu kabe-kabe pangan enak.
0: Oh iya.
1: Sing wajik ya enak, sing ketan ya enak, sing jenang apa maning.
0: Oh, nek jenang nyong ora seneng, nyong lebih seneng wajik.
1: Jenang kue tergantung sing gawe, wong ayu. Sing apa pinter, jenangnya enak loh.
0: Iya, nek jenang kaya nyong senengnya sing jenang jaket kaya lo sing ana wijene kaya.
1: Kaya malah tergolong sing ora enak, sing enak, sing asli ya. Sing glepung, tok, gula, santen, malah sing lebih enak.
0: Oh kue kaya gue, ya balik maning-maning.
1: Jenang waktu ne, suwe. Jenang kau sing waktu nego sedela gue jenangnya kutok tembungan jenang rasanya orang nak gramat kayak gue anu jenang gue dagangan
0: tapi Rika nger anu filosofi jenang gue janjane asal muasalnya sekarang di sih Kang jajal yang kepengen ngerti Rika jere ya, tetua
1: ya asal muasalnya anu sekarang jenang ya salah sulit sekarang beras lah
0: Oh sekarang beras.
1: Ya sekarang beras, tepung digelepung. Kan digelepung aja, gecar, geman, jaman ini kan digelepung kurungan asli. Kayak gue ngomong, sewis dia gelepung. Arpi tabungnya digansur, supaya jenangnya lebih enak. Anggar lagi didoni, anggar lagi munggah, kayak maring jadi, orang kenana bocat silik merek.
0: Lo nang apa?
1: Sebabnya orang ngomong pating perkincil ya pating perkincil temenan.
0: Oh.
1: Orang rombong.
0: Oh iya. Rika lu ngertian banget kayak gue.
1: Aja dupa jenang anak batin gue. Oh, Pak Singa lagi akal gak be. Paling-paling menang, ya menang be. Paling-paling ya kurang banyu, lebih paling. Orang anak suara sing gigi orang anak orang ilok.
0: Lah.
1: Sebabnya dadi luputing jenang. Kaya orang Lombok.
0: Oh, dadi ana filosofine iki kuwi ya jebulane.
1: Ya, wong misale kok tanggane iki ninggal pas lagi barengin jenang siji tanggane siji jenang barang apa siji. Ya, anak wong ninggal iki kuwi. Kuwi ngerorak emosian jeneng sugi bodongan lur kesambet jenange. Ora kali selengane seolah-olah bumari nendi kowe wong ayu.
0: Oh.
1: Kaya kowe. Angger sing lulus ora desa ugi. Apa kowe dicoki godongan, godongan nulis sih cuman de tempel natok. Ya anu kudu disambeti, anu disambeti tetesi banyu sambetane. Lha kowe seolah-olah kowe lengane timbul balik maning kowe umbu petan nendi kowe anu. Wis istilah gue dia percaya nih kalau orang Jawa gue kayak gue asli gue jadi nih nggak ada gonjeng langsung kan dia kusuk karo rompong ireng karo terasi
0: pengen apa gue
1: ya supaya jenenge gue nggak dia awal kayak kerak lu supaya kepenak
0: Riko lo ngertian
1: Wong Betawi guys percaya bahwa jenang gue deling-lingi mah sing ora gampang keberuin neng wong kaya nyongan kaya gue wong biasa iki lah.
0: Masa sih temenan nih gue pak?
1: Iya temenan gue Wong Betawi juga keyakinan gue nyong sang ruwok nang rad anu Jakarta menyapa Indonesia nang radio.
0: Wih, Jan, Rika lah Jan ya, jos banget.
1: Lah ya iya, nyong anu wani-wani ngomong ya anu kru ceritane. Ayo itu, gue sing mengenai nu sing jenang anggera gitu, enggak, orang kena doa-doa, iya nu anus bener-bener kenyataan orang.

0: dosen
1: bang. Ya nyong dosen apa di situ untuk babakan sastra Jawa gie. Eling orang anak keterangan gie gie urusan Mas Arya kayak Menteri Perlaguan gie.
0: Eling gue anu eling kan anak pirang-pirang anak sekang calung, anak sekang gending, anu gamelan. Baik gue tergantung sing. Wong nyung ngurung-ngurung sing setel kan rekaman kae, krungurung rekaman kae lah. Kayaknya salamnya ini sementara gue sekabiannya di situ lah.
1: Ya.
0: Gampang gampang ngurung-ngurung dan nanti waktu.
1: Yuk.
0: Ya. Assalamualaikum, gue sapa gue tangkap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Eling itu, maling eling ngobrol Banyumasan.
1: Ya. Yeah.
0: Berita kabarnya Mbak Desi?
1: Alhamdulillah, api.
0: Tidak meng Jakarta orang dulu dia.
1: Alah, orang tidokan. Orang tidokan, nyong. Nyong orang tidokan, pokoknya ujuk-ujuk. Ya kayak maring Pak Pamin, nyong orang ngabari orang pokoknya. Orang
0: ngabari ya, maring Mama dia orang ngabari orang.
1: Ya orang ngabari orang.
0: Maring ngabari, maring karang suwa diri, kangen pun. Karang suwa itu mesti kalau kita pun ngerti.
1: Yang marah sanggir ngabari mbok kanan malah disiap nasi ngora-ora kan ngerepoti mengko.
0: Amin dah kenal. Dia kan kadang-kadang selimpet kok.
1: Hah?
0: Kadang-kadang mereka selimpet.
1: Selimpet.
0: Iya. Mungkin teneng ngana jenang-jenang kepriwe gue kok.
1: Iya ke. Ke kan nyong lagi nyanding ketan goreng. Nyong tadi kepengen takan ya karo sedulur. Topokan Banyumasan anger tetakoni lebih milih ketan goreng apa wajik apa jenang ya nek
0: mas caraku ya jenang ya milih ketan wajik ya milih kayak gue
1: oh jenang ya gelap
0: enggak soalnya sih
1: iya kenapa
0: apa mana jenang jenang dawet sih karena kan jenang apa pesan jadi kurang gurih kenapa ada kurang makan gitu ya
1: loh iya
0: mau juga nu jenang karo wajik.
1: Iya kok, ayo nganu atos ya gue.
0: Dasar kaki lah, cuma senang untuknya satu kafe. Emang berapa tengah sih? Kalau gue apa?
1: Lagi eling.
0: Terus?
1: Terusannya anak gelah-gelehe.
0: Gue gelah-gelehe, bekerja gue, kalian salah dua juga rogu gue pergi.
1: Sama
0: pergi ya, itu om depo. Kaget dasron. Gue kaget ratu ngomong mama ade,
1: terus
0: mama Tika, terus juga buat mama Siva, teh putri, terus juga buat mama Indes dan yes. Semua saja okay. Melas yang buri sih.
1: Yeah.
0: Nah, nonton pengertian anu sudah baik orang kajian dia aneh. Gue banget tersenggulung dengan tani untuk buat. Gue yang ada gue dalam lebih buku eh.
1: Lah, tene.
0: Di koran akhirnya tuh ngaruh mama Jack kok kalau muni Jakarta muni nggak kok, gumun aku kok.
1: Ya Allah.
0: Ya udah ya, ya.
1: Ya sayang, oke. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang kumbang di taman sugeng siang.
2: Sugeng siang, Mbak Desi.
1: Sugeng siang, ibu kepripun kabare.
2: Hai.
1: Kudu kalem gen, soalnya iya, bumun sing anu.
2: Alhamdulillah. Janoko saya sehat.
1: Janoko alhamdulillah sehat waras selamat. Tinggi pada melepet.
2: Semoga sekolah pun lulus.
1: Melepet SMA. Alhamdulillah.
2: Pun beres setuju nggih.
1: Kalem.
2: Pun beres setuju kan tunggu melebune.
1: Ya, sampun lunas kabeh pokoke.
2: Angger seniki ya harus ngasih mikir sekolah lagi pada menggah-menggah.
1: Nah,
2: sama tubrukan goleti sekolah.
1: Nggih.
2: Yeah. Kan garing mikir seragam, bayar, moga-moga digampangaken.
1: Nggih, amin.
2: Oleh pitulungan Kang anu negara gratis kabeh moga-moga besok kapan sekolah gratis.
1: Ah, jangan sikir orang-orang sing gratis.
2: Moga-moga landungan lagemin be aki nyong cilik kapan yeah. Besok radio ne anak gambari yo yeah. Itu lho ternyata anak mira nggak nonggok na radio bayang nak kapan anak wonge kalau katon itu terus nyanyiane gemien jamane atum jamane atum atol sebule anak apol cilik nyanyiane si cilik lah si tek kaget nyanyiin jogetan karo jamane atum atol sing kaya

0: telu.
1: Niku artine napa niku?
0: Lah mungkin mien orang ngerti nyate bahasa anak Apollo. Oh berarti kiye lho sing go nyanyian gemien zamane Atum ya sandale Atum plastik kabeh plastik nanti kebek plastik duniane. Itu dadi kabeh anak erang-erange lho.
1: Anak-erang-erange.
0: Apa yang terjadi? Orang gadangnya terjadi besok. Ya kabeh lah mulane niteni. Apa anonim Mbak Desi apa kepancen
1: nang kan kula lagi nyanding ketan goreng ceritane tadi kelingan pengge pendengar anger ditakoni nggih seneng ketan apa wajik napa jenang niki nek bomo niki
0: anger sing jenenge ilat Jawa tak seneng kabeh panganan dari panganan kang ketan kuwi ora sing ora doyan kecuali sing mae ora dimangan ketan jere tapi ya mangan bae ya masalah jenang aduh pang Pak Dasrun ngendika, memang anggar wong Jawa sing nek arep bareng gawe terutama arep bareng gawe nganti gawe jenang gue bareng gawe temenan bareng gawe geden gue gawe jenang ya biasanya sebelum-belum gue sregeng terus nerata jadinya gede jadi ngertos Mbak Desi
1: napa?
0: Jadi gue sing gue peranti gawe jenang wajane kan dari tembaga ombo terusan pawone nganggo ketebukan ketebukan itu anu apa wit gedang wasuluh ya bener ke pas ditongani disajeni macam-macam ya jane nomor satu ya kepengin selamat waras sing nyambut gawe selamat, sing ngerewangi selamat, budi gawe jeneng ya selamat, ora kena guyonan, larangan gue, panasnya, apa namanya, santan wis mlebu, gula wis mlebu kan dikincar terus, beras ketane wis jadian, pokoknya arep mlebok nabe kudu ndonga, abis bilang bok, di lebok akan ngono, gak usah duduk, nanti sedina, lah, makin lama makin enak, makin tahan dan cepat jamuran itu enaknya di situ. Tapi zaman sih kan apa serba cepat, ringkas, pokoknya praktis. Juga digawe tuku sampai jenang-jenangan repot itu. Nah, sekarang jenang juga ada yang dicampuri asli macam-macam lah, dimodifikasi macam-macam yang terbaik. Anak biden, ada juga apa dirajang, ada terbaik. Duren itulah pokoknya
1: semakin ya?
0: Kesini kan sudah modern, jadi praktis kawit dibungkus nasisan, itu ya jenang ketan wajik, jenang ketan wajik, itu anggo sajen men ya jenang ketan wajik, lu kan sajen yang kira pun barang gawe kan mesti anak sajen nih, istilah sing resah pun sajen.
1: Nggih, tapi kesedayan nggih enak mawon nggih.
0: Enak itu Pak. Jane nomor satu ya memang jaluk selamat lah, jaluk selamat aja apa-apa. Intinya itu. Ya, cuma dilambangkan dengan macam-macam. Janur kuning, barang ben anu apa jenenge? Ilek-ilek carane. Setan ora doyan, demit ora ndulit.
1: Nah,
0: niku. Jane mari ngawake dhewek setan ora doyan, awake dhewek ora doyan setan. Disogok ki setan ya wis tolak karo donga itu. Sekarang modern lagi kan dengan doa kita bisa menolak semua wong kabeh nang awake dhewek.
1: Nggih,
0: setan dia nang awake dhewek. Monggo di dhewek ki nyate. Nomor satu orang hidup itu apa niate? Nembe niat yang salah wis dosa disit.
1: Nah,
0: ngerti lakoni tambah dosa maning.
1: Berarti kudune niate niat apik.
0: Niat. Kaya Mbak Desi bismillah niat ingsun kula badhe siaran teng RRI. Pimpin.
1: Ben boten tersesat.
0: Lah nggih apa yang kaya lakukan karena engko Tuhan yang membimbing Gusti Allah sing nyong ngomong ya orang karepku arepe Gusti Allah.
1: Nggih. Leres.
0: Kita dikhotbah Ya guyon-guyon akhirnya dopokannya dopok.
1: Nggih.
0: Matur nuwun pangapunten.
1: Inji, sami-sami, Bu.
0: Salam nggih sinten mawon
1: ingkang
0: pademen dopokan mongku mboten tau nyebutaken siji-siji.
1: Nggih.
0: Waktune dawa banget nyong ngomong ya wis dawa mengko tapi ya terima kasih nggih. Salam-salam sing kula sok dikirimi salam. Bisa naik kesuun.
1: Siap.
0: Tak tahu ngakakan hari gini salam karenyong. Matur nuwun Mbak Desi.
1: Sali-sali.
0: Sedoyo mawon.
1: Siang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici maning sugeng siang. Topokan Banyumasan.
2: Ora dijokal ora kabar-kabari.
1: Kae, yang wingi ditelponan Mas Priyo, Des. Kowe jerene arep dolan maring ngene Pak Pailih. Nyong kan arep ora kandang-kandang apa sih dene kok ngerti Pak Pamin ki arep kae nyemblena wedhus mireng kok kowe jerene. Lho ya ngrepotin temene ngene ta ya kowe. Pokoke ampun repot-repot ngoten iki Mas ora butuh maring ana.
2: Ya kejutan ya bingung. Orang bisa nyalingi jenang.
1: Lah Niko, niki temane jenang ketan apa wajik? Sing paling remen apa niki Pak Pamin?
2: Nah, seneng kabeh jenang ketan kena gawe uli selametan.
1: Ah, sing penting aneh tujuannya selamat.
2: Tujuannya selamat ya. Abang putih kayak gue. Miturut bahasa Indonesia ya, penjarannya merah putih.
1: Nge. Jadi angger niku Pak Pamin nak sedanten doyan, remen.
2: Ini seneng.
1: Nek kula niki janjane seneng banget ketan tapi sing jane dibakar tapi dibakare nganggo margarin niku lho. Ki ora ana margarin.
2: Seneng niku nek apa asal geseng-geseng mesti enak mbetesi.
1: Iya, ora kelengah niku.
2: Wow, kulo milih kali Pak Kasrun. Jalan lagi jenang, gue orang uli ala bocah cilik tekan. Padahal kulo mebuna tapi di sini mbak. Alhamdulillah bisa mebusa iki. Namune ibumu niki ana ping 6.
1: Oh, ala susul-susulan berarti.
2: Ini kan di sini orang pijat. Karena akhirnya gawe jenang gue kepenak. Sing penting uli ngudek terus baen. Gininya sing gede agimbene. Karena wis mandan pekat sing cilik. Uli nganu sing tandes. Memang kalau ngomong kereng. Kereng kan sing geseng lumba. Memang sih enak. Cuma kalau ngomong geseng. Apa kereng gue gelem dari kereng akeh. Paling banyak alam baca ciri kue dewe tembeleke. Nah kue tembelek, jenang, sing urung mateng banget. Tapi ya is enak, harus mateng sih. Kayak kue mbak.
1: Tapi
2: lah kue kapan men aku kena.
1: Lah niku sing penting nyong wis nyatet nomere Pak Pamin wis dinenang Mas Priyo. Mengko karo nuwun sewu Pak kula pun tengah jengan niki
2: ya kowe. Apa sih ra mau nang kene?
1: Lah, kok berarti Anda belum beruntung. Nggih, Pak Pamin badhe ndulit sinten iki?
2: Anu, salamnya gue Mika Rida, terus alaman yang lebih bumun. Miki sing, halo sing nomor loro sih mbak.
1: Sing nomor kali?
2: Iya.
1: Niko Mas Gumbang, Gumbang Asrama.
2: Gumbang Asmara ya, dari tanggalnya.
1: Iya.
2: Tanggal-tanggal aja.
1: Orang disamper apa nang Mas Gumbang, Miki?
2: Boten kok. Ini antar Mama Luna, Mister Kejote. Akhir-akhir melebune kongkoal merah.
1: Ya, padahal nyus kencengi kakine malah sing mlebu Kakang Dasrun ya, serap apa.
2: Iya, sing Mama Fae, Mama Wati, Mama Indes. Wah, Mama Darisa.
1: Nggih.
2: Pak Rusdian tuh Mama Ace. Ya mau kabeh bae, Mbak. Aku ora kesuwen sing penting intine ngabari.
1: Nggih. Matur nuwun Pak Pamin, ngatos-atos pangke gen kon pada eling tekne balangna nggih eling-eling.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Gak ketemu maning ge, jadi Rika nggak tertakoni ya. Mending ketan goreng apa wajik apa jenang. Tekan tenteni apa nih kok kaki racun orang muncul ge lagi dirasani nang nyongkor Mas Iskandar ge. Rika kok nggak orang lebu orang tepuk kenal awang mengko cengkel. Nini tomai kue lah jen. Nggak tepuk maning ini pada melepungin enam telur lorot telur enam ya. Utawannya nang 0011 lorot. Teket papat kosong sangat sewelas. Nyong arep menyapa disit kan, nambahku nang Cilacap. Sugeng siang, Mbak Desi. Banyak nak detakoni seneng jenang apa ketan ya nyong suka milih jenange enak belak ketaket pisan kok apa maning yang ngerawan-awan de pangan karo medang kopi leh kopine kopi pahit jan tambah ngantuk pisan. Oh iya pancen kayak gue numbalik maning-maning selera ana sing seneng jenang, ana sing seneng ano wajik, ana sing seneng apa kaya jenangannya ketan. Mas Kumbang aja kesuwen gantenan batire. Lah iya ki mene miki wis mlebu mbok Rika. Lah jan. Sugeng siang Mbak Desi. Inggih anak Ibu Gita nggih nang Purbalingga. Sugeng siang nek nyong ditakoni telu-telune nyong seneng Mbak. Soalnya nu enak, panganan jaman gano tapi nyong doyan pisan. Apa maning ngruwok nang Mbak Desi siaran nang acara Topokan Banyumasan. Lah jan. Apa Mas Is ngintip-ngintip kaya ora percaya temanku. Jan, ayo kue Rika ya. Tak buka kene lamangnya napak Saka sugeng siang.
2: Siang Mbak.
1: Yeah, Pak Saka, yeah. Orang percaya Mas Iskandar geng ngintip-ngintip darah Nine sih.
2: Ini nomor si sinang ya Mbak ya.
1: Enggi, Pak Saka nih kita taksi teng Banyumas.
2: Enggi.
1: Teng anu dalamnya teng Wingking SMP Muhammadiyah.
2: Itu cuma saudara rumahnya di Kalibagur Mbak.
1: Oh, jarak lo taksi teng Banyumas.
2: Kalibagur masuk. Kabupaten Banyumas.
1: Oh nggih, jar kula lah. Lah niki Mas Iskandar niki agane ngekosen nang di kowe Mas. Kok ganu ngekosen nang ndi Mbak Sanu nang ngene paksaka kowe ngoleh ngekos. Ganu niki enten siswa, enten alumni Banyumas niki.
2: Lho Mbak? Ya.
1: Nggih, lho malah disambi
2: profesi. Nang garap rumah ini.
1: Oh nggih. Paksaka niki. Paksaka anak tetak ya. Tetakoni milih jenang napa wajik napa ketan remen sing pundi niku.
2: Kula seneng ketan soalnya ora seneng kelegen.
1: Oh nek ketan kan lebih asin ya.
2: Iya.
1: Oh iya as. Iki mung Kalibagor
2: ya. Enak. Anggota kopi awan-awan seger lah.
1: Loh seger artinya matanya mendolo ya, ya melek terus.
2: Ketan. Apa maning ketannya digoreng.
1: Duh, iya yang ketan goreng ya, dan pada
2: iya,
1: selerannya pada baik ya berarti Pak Saka.
2: Iya.
1: Gini ke Pak Saka badin dulit cinta nih ke?
2: Pandemen baik lah, yang rutinitas melu siaran TVR, RRI tapi yang ora tahu kenal karo sapa-sapa lah, yang
1: isin lah. Geng lo malah isin.
2: Salam
1: ge,
2: untuk semuanya.
1: Siap.
2: Pertama, Mamah Luna sing suarane kaya
1: bidadari. Nggih.
2: Monggo.
1: Nggih.
2: Lagune apa, Mbak?
1: Lagune niki lagune gelah-gelah purun.
2: Seliane niku.
1: Seliane niki wonten lancaran Goodreel.
2: Wah, godril bae lah.
1: Godril mawon encis.
2: Matur nuwun, Mbak.
1: Nggih, sami-sami paksakan.
2: Oh, asalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang burine paksaka monggo 632336 iki nggih, kakine mutung miki wis sekundang-undang ora mlebu-mlebu ya wis lah mengko bayakin nang acara prodangdut-dangdut adalah kita. Sugeng siang, go Mas Slamet nggih. Mas Slamet nang Cilacap, sugeng siang Mbak Desi, nyong nek ditakoni milih jenang wajik apa ketan ora kabean lho. Kenang apa ge Pak Slamet ge? Iya, soalnya wis ora duwe untu malah orang ngalur orang itu. Lah kepriwe sih? Anu panganan enak-enak. Berarti ki dahare kepriwe kae? Dahare kaene sing amo-amo kae bubur ya Pak, ya ora apa-apa lah. Sing penting agane dong untune si Wutu ya tahu lah ya nih cipi kono panganan enak kayak kayak enggak nen ora seneng. Sugeng siang,
3: sugeng siang, Depokan Banyumasan.
1: Iya, Mama Ida kepripun kabare Mama ke?
3: Sehat, nih Mbak Desi juga sehat nih.
1: Nggih, alhamdulillah sehat walafiat Mama Ida. Nek tekon milih antara wajik jeneng ketan badhe milih pundi?
3: Kulo senenge wajik niku.
1: Oh wajik. Oh, wajik singen. Manis nggih, Kak, kados kula nggih, Bu nggih.
3: Nggih, bener banget.
1: Oh, nggih wajik biasane pasangane napa nek wajik niku?
3: Nggih, enak mawon goreng. Terus niku kan taksi pating kletis,
1: nggih. Nek wajik kadang potas kletis.
3: Taksi wutu beras lho, nek jenang kan pun tepung.
1: Oh, nggih. Nggih.
3: Cilik gini ku napa gini ku lu nginaten jenang kamase sunatan damel jenang niku tawonnya katus niku Bu Muni jangan diko gen wit gedang niku nggih diten cepi berang kali Lombok Abang sajene.
1: Oh, cara carane ben kon anu ya ora kesambet ya gue nek jarene kaki dasrun.
3: Terus anek glepung kan teng niku lumpang. Tepungnya nek kampung sekedik niku glepunge disogi gula Jawa, disogi kelapa, ditumbuk jenenge bandos. Enak niku tepung. Nggih. Pak Dasrun ngetos bandos kan Pak Dasrun.
1: Nah, Pak Dasrun ngerti ora ge?
3: Kira-kira ngerti bandos ora. Niku cilikane niku.
1: Oh, nggih siap. Berarti pancen ya apakah jenengane duwe filosofine lah nggih Mama Ida nggih secara ya. Badhe kinto salam kagem sinten iki monggo.
3: Ya man maket teng prodang mawon
1: sedaya mawon. Oh, siap.
3: Parmin impun mlebet telat men mlebet wau sedaya mawon salam. Terus makin iki Pak Marmin nggih leres iku nek badhe tindak mriku nggih ngabari. Terus Pak Ustaz bareng siapa yang berfirman pada beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Niku Pak Pamin ki kepengin muliakan tamu Mbak Desi.
1: Lho, ngoten kados niku lah jan mboten kepenak kula kepengine ujug-ujug Pak Pamin kados niku.
3: Jadi bingung niku Pak Pamin malah bingung
1: mendingan nggih. Lah nggih ampun bingung. Lah wong anu sing teka beno dudu artis dudu selebritis. Ki gara-gara Mas Iskandar anu agi kaya pamir maring pantai jetis yo ora dicengi dadi kula menagi janji sekalian syukuran iki mobil Mas Iskandar kan anu anyar pun gadah kali enjang terus saya pada tumbas tok. Ya Mas.
3: Selamat wali Bu Desi.
1: Nggih amin, matur nuwun ya Allah. Amin. Nggih. Mangke panggil maling nggih Bu nggih.
3: Makin genggih matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayu sih gimana ini? Sapa geser mlebu sugeng siang.
4: Lah kaki racun ora duwe bekak.
1: Lah kowe disek nang pulsa kena.
4: Wong inyong wecok disek nang wong masa nyongi sing akhir yo ora dadi.
1: Lah ya Rika ngirim maring kaki racun.
4: Wong inyong gue rata-rata ngerti anu gue kanu gari nanggo mbak Desi sepaket nasi sanci ngawet. Yang yo bisa berani racun yang ngerti wong anu gari nanggo tok. Ya gue sing anggar sing manai bandos di sogi gula Jawa karo gue acaran gue nyong gue akep baik gue
1: akep
4: iya tep Jepang. Ternyata nih cara wong siki yo mangan kae kuwe, mung melar nang weteng. Harga miliar. Wis mayoritas jaman semana kuwe panganan kaya kuwe senajan ora ana sing program, akeh sing nglakoni, akeh sing doyan.
1: Kue. Iya iya. Cak nek cuman kanupan perhitungannya anu ya.
4: Lah iya cuman mesti pokoknya senajan jera rekasa tapi ya rekasa pahit semulek gila.
1: Iya iya iya.
4: Wangi zamannya zaman duit cilik tapi pengaji.
1: Iya iyalah cuman kanu.
4: Iya. Lah kliana kayak bisa dibutuhkan ya.
1: Ya, mikir nasi jaluk gudril.
4: Oh iya, misal mbok waktu ora kecendak ya, kudril bae kenal.
1: Iya, kudril bae ya wis jelas ora kecendak ya dalam ini orang macam berita sih.
4: Ya wis ngono-ngono kowe diputer kowe nyomong jelasna karo Bu.
1: Ida.
4: Ah, Mama Ida iya kowe. Karo Bu iki kowe mbok nyong karo sing mbok karo sing mlebu kan ndang angel kok.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ya untuk pamitan Rika jamari ngendi-ngendi tek cancang wae cancang nang ngene nang Pro 1 RRI Purwokerto ya nyong balik maning go Rika sedelamaning tek wacana berita ge spesial go Rika ya nyong pamitan isi siji loro telu kelila.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, kita akan bersama di segmen Warta Siang.

0: Pendengar, informasi pertama mengenai ruas Jalan Prompong Ketengar di Kecamatan Baturaden yang kembali dibuka untuk umum. Selanjutnya informasi mengenai pemerintah daerah bersama dengan Komisi 4 DPR RI yang menyalurkan bantuan asistan bagi, maksud kami Alsintan, bagi kelompok tani di Kabupaten Banjarnegara. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Siang edisi Selasa 7 Juli 2026 dan dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang bersama saya Desi Natalia. Sempat amblas karena longsor, ruas Jalan Prompong Ketengar di Kecamatan Baturaden kembali dibuka untuk umum mulai hari ini. Setelah semua proses perbaikan selesai dilakukan dan kita dengarkan laporannya bersama Faisal Rehan.
1: Setelah sempat terputus akibat longsor, akses transportasi di ruas Jalan Prompong Ketengar di Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden akhirnya kembali normal. Jalur tersebut kembali dibuka setelah seluruh perbaikan selesai serta konstruksi jalan dan jembatan dinyatakan memenuhi standar teknis sehingga aman dilalui masyarakat. Sebelum ruas jalan dibuka, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono bersama jajaran organisasi perangkat daerah terkait melakukan peninjauan akhir pada Senin kemarin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan aspek keamanan dan keselamatan warga yang akan melintas di jalur tersebut. Dalam kesempatan itu, Bupati Sadewo mengatakan pemerintah Kabupaten Banyumas terus memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang menjadi akses vital bagi mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik.
2: Alhamdulillah ya, ini catatan saya ini amblesnya tanggal 23 Mei. Desa Kutasari, utara Tugu Prompong, utara Kabupaten. Selesai sesuai target tanggal 6 Juli, tanggal 7 Juli, menurut teman-teman PU atas kerja kerasnya. Kenapa ini di Serempeng harus dikerjakan? Karena memang lalu lintasnya padat sekali. Ada lagi jembatan Banyumas yang sudah dibuka, itu malah lebih cepat ya. Targetnya akhir Juli, hari ini, hari Senin bisa dibuka alhamdulillah. Bertahap lah, orang mungkin langsung terus bareng-bareng. Bertahap kita selesaikan masalah infrastruktur di Kabupaten Banyumas.
1: Adapun perbaikan ruas Jalan Prompong Ketengar dilakukan setelah longsor melanda kawasan Jembatan Wungu pada 23 Mei lalu. Proses penanganan sempat menghadapi kendala ketika longsor susulan terjadi pada 3 Juni kemarin, sehingga Pemkab Banyumas harus menyesuaikan metode pekerjaan dan jadwal penyelesaian. Namun seluruh perbaikan akhirnya selesai dan ruas Jalan Prompong Ketengar kembali dibuka untuk umum mulai hari ini Selasa 7 Juli 2026. Dengan selesainya pekerjaan ini, Bupati berharap aktivitas ekonomi dan mobilitas warga kembali normal. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, dibukanya jembatan Serayu Banyumas membuat layanan koridor 4 Trans Banyumas kembali beroperasi normal hingga terminal Kejawar Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
3: Pembukaan jembatan Serayu di Kecamatan Banyumas pada 6 Juli 2026 menjadi kabar baik bagi layanan transportasi umum. Seiring kembali dibukanya akses tersebut untuk seluruh jenis kendaraan, Trans Banyumas kembali mengoperasikan koridor 4 yang melayani rute terminal Pulubitu Purwokerto hingga terminal Kejawara Banyumas. Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi, Ipung Marta Marsikun, mengatakan operasional koridor 4 langsung kembali normal sejak jembatan Serayu resmi dibuka pada Senin 6 Juli 2026 pukul 8 pagi.
4: Kami sesuai dengan SOP dan SLA tetap bahwa ketika jembatan itu sudah dibuka, otomatis Trans Banyumas akan melayani hingga ke Terminal Kejawar RSUD Banyumas.
3: Menurut Ipung, meski pekerjaan pengecatan marka jalan masih akan dilakukan dalam beberapa pekan ke depan, jembatan sudah dinyatakan aman dilalui seluruh kendaraan. Selama penutupan jembatan Serayu, operasional koridor 4 hanya melayani sebagian rute sehingga berdampak pada penurunan jumlah penumpang. Kondisi tersebut diperparah dengan masa libur sekolah yang menyebabkan tingkat keterisian penumpang atau load factor turun sekitar 20%. Awalnya perbaikan jembatan Serayu diperkirakan berlangsung hingga akhir Juli 2026. Namun pekerjaan berhasil diselesaikan lebih cepat sehingga layanan transportasi dapat kembali normal sebelum aktivitas sekolah dimulai. Ipung berharap beroperasinya kembali koridor 4 mampu meningkatkan jumlah penumpang dan mempermudah mobilitas masyarakat di wilayah selatan Banyumas. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, dorong pemanfaatan energi terbarukan, KAI Daup 5 Purwokerto implementasikan sistem PLTS di 4 stasiun. Berikut laporan Yanuar Andi.
5: Dalam upaya mendukung pemanfaatan energi hijau dan mewujudkan keberlanjutan lingkungan, PT KAI Daup 5 Purwokerto telah mengimplementasikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di sejumlah stasiun. Pemanfaatan energi surya ini telah diterapkan di stasiun Purwokerto, Kutoarjo, Kroya, dan Cilacap sejak tahun 2023. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asad Habibudin mengatakan, pemasangan PLTS tersebut merupakan langkah nyata KAI Daup 5 Purwokerto dalam mendukung pemanfaatan prinsip environmental, social, and governance khususnya dalam pemanfaatan energi baru terbarukan. Selain mendukung aspek keberlanjutan, pemanfaatan PLTS juga memberikan dampak positif dari sisi efisiensi energi. Secara umum, implementasi PLTS di wilayah Daup 5 mampu memberikan efisiensi penggunaan energi listrik hingga sekitar 20%, sehingga mendukung operasional yang lebih hemat dan optimal. Pemanfaatan energi surya ini juga menjadi bagian dari transformasi yang tengah dilakukan KAI dalam mendorong operasional yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
6: Sistem PLTS yang digunakan merupakan sistem on-grid, yakni terhubung langsung dengan jaringan listrik tanpa memerlukan baterai. Sistem ini efektif dan efisien, terutama untuk lokasi yang memiliki akses jaringan listrik yang stabil seperti stasiun kereta api. Melalui pemanfaatan energi matahari yang melimpah, KAI Daup 5 turut berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.
5: Lebih lanjut, Asad menambahkan, pengembangan PLTS di wilayah Daup 5 Purwokerto akan terus dilakukan secara bertahap, seiring dengan komitmen perusahaan dalam meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Ya, pendengar, Himpunan Wanita Karya atau HWK Kabupaten Banyumas terus berupaya memperkuat peran perempuan melalui berbagai program pemberdayaan agar perempuan terus terdorong untuk melek digital. Selengkapnya dilaporkan oleh Vinta Nurfauzia.
7: Himpunan Wanita Karya Kabupaten Banyumas terus berupaya memperkuat peran perempuan melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk dalam peningkatan literasi digital di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Upaya tersebut menjadi bagian dari implementasi pengarusutamaan gender dan inklusi agar perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. Sekretaris HWK Kabupaten Banyumas Titin Kusriati mengatakan bahwa HWK sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan perempuan yang berdiri sejak 28 Februari 1981. Organisasi ini mewadahi perempuan dari berbagai profesi dengan tujuan menjadi wadah aspirasi, penggerak partisipasi politik perempuan, serta sarana pemberdayaan perempuan di Kabupaten Banyumas. Menurut Titin, hingga sampai saat ini HWK sendiri aktif menjalankan berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas perempuan. Salah satunya melalui pelatihan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang bertujuan membantu perempuan meningkatkan perekonomian keluarga. Berbagai pelatihan yang telah dilakukan antara lain pembuatan makanan dan jajanan pasar.
8: Terlalu sedikit sehingga di sini khususnya untuk HWK kita menambah agar wanita di Kabupaten Banyumas mempunyai keinginan untuk partisipasi untuk persamaan gender dalam kegiatan politik Kabupaten Banyumas. Kita mengadakan kegiatan pembelajaran UMKM untuk pemberdayaan wanita untuk meningkatkan perekonomian keluarga yang kita lakukan, satu. Yang kedua, ketika kita ada kegiatan tambahan yaitu kunjungan ke setiap daerah yang membutuhkan longsor seperti itu. Terus untuk saat ini kita akan menghidupkan remaja sebagai regenerasi kami untuk mempersiapkan Himpunan Wanita Karya ke depannya agar lebih baik lagi. Jadi Himpunan Wanita Karya tetap semangat untuk merekrut para remaja sebagai anggota Himpunan Wanita Karya ke depannya.
7: Selain fokus pada pemberdayaan ekonomi, HWK juga aktif dalam kegiatan sosial melalui kunjungan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di era digital, HWK menilai pengarusutamaan gender dan inklusi menjadi semakin penting. Sebab pengarusutamaan gender merupakan upaya memastikan kebutuhan, pengalaman, hak, serta kesempatan laki-laki dan perempuan dipertimbangkan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Sehingga melalui berbagai program tersebut, HWK Banyumas berharap dapat menciptakan perempuan yang lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga maupun masyarakat secara luas. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Warta siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah daerah bersama Komisi 4 DPR RI menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan sekaligus program pembangunan jalan usaha tani bagi kelompok tani di Kabupaten Banjarnegara. Selengkapnya dilaporkan oleh Joko Winarno.
9: Ratusan perwakilan kelompok tani menghadiri penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian di Pendopo Dipayuda Adigraha, Kabupaten Banjarnegara. Bantuan aspirasi dari anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro diserahkan secara simbolis kepada Bupati Banjarnegara Amalia Desiana dan diteruskan kepada kelompok tani penerima manfaat. Menurut Darori Wonodipuro, bantuan yang diberikan tidak hanya menyasar sektor tanaman pangan, tetapi juga mencakup perikanan serta penghijauan melalui bibit pohon produktif untuk mendukung penghijauan di daerah rawan longsor. Bantuan tersebut terdiri dari 4 unit traktor roda 4, 4 unit traktor roda 2, 8 unit mesin tanam padi, serta bantuan pompa air di 10 titik. Selain itu, pemerintah juga mulai menggulirkan program jalan usaha tani untuk memperlancar akses kendaraan menuju lahan pertanian sehingga distribusi hasil panen menjadi lebih cepat dan efisien.
10: Bantuan ini lengkap ya di Banjarnegara dari mulai alat tanam, olah tanah, sampai panen, sampai pengolahan hasilnya. Itu di situ juga kita ada banyak bantuan mengenai perikanan, ikan lele, ikan nila dan seterusnya. Juga ada bantuan bibit karena daerah kita ini rawan longsor banjir, kita memberikan bantuan bibit produktif, bukan hanya ditanam jadi hutan tapi ditanam menghasilkan misalkan durian, petai, jengkol, nangka dan seterusnya.
9: Bupati Banjarnegara Amalia Desiana mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui Komisi 4 DPR RI. Menurutnya bantuan Al-Sintan dan pembangunan jalan usaha tani akan memperkuat produktivitas pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.
11: Ya, ini perhatian khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Bapak Darori, anggota Komisi 4 DPR RI, perhatiannya terhadap para petani khususnya yang di Banjarnegara. Harapan ke depan agar para petani bisa semakin sejahtera dan tentunya swasembada pangan apa yang dicita-citakan oleh Indonesia bisa tercapai.
9: Melalui bantuan Al-Sintan, pembangunan jalan usaha tani serta dukungan bagi sektor perikanan dan penghijauan, pemerintah berharap produktivitas pertanian di Kabupaten Banjarnegara terus meningkat dan mampu mendukung target swasembada pangan nasional. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Ya, pendengar, hingga bulan Juni 2026, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap menangani 50 kasus kebakaran maupun penyelamatan. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania.
12: Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap mencatat telah menangani

0: sebanyak 18 kasus, serta kebakaran akibat kompor atau tungku sebanyak 5 kejadian. Wilayah yang paling rawan kebakaran berada di kawasan Kota Cilacap, meliputi Cilacap Utara, Cilacap Tengah, dan Selatan. Kemudian disusul Kecamatan Kroya, Bantarsari, Sidarja, hingga Majenang. Selama periode tersebut tidak ada korban meninggal dunia, namun ada satu orang yang mengalami luka-luka. Sementara total kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai sekitar 2 miliar rupiah dengan 47 bangunan mengalami kerusakan.
1: Jumlah kejadian kebakaran sampai dengan akhir bulan Juni itu jumlahnya ada 50 kali kejadian. Didominasi oleh kebakaran pemukiman, di mana 32 kali untuk kejadian kebakaran di wilayah pemukiman. Kemudian 16 di dunia usaha dan 2 lainnya ini ada di lahan. Dan kita sampaikan bahwa musim kemarau ini memberikan ancaman tersendiri untuk potensi kebakaran. Kemudian berikutnya adalah sebab kebakaran dari semuanya ini, konsleting listrik mendominasi seluruh kejadian, hampir 50% lebih. Ya, kemudian tungku gas atau kompor itu 5, kemudian human error 18.
0: Tidak hanya menangani kebakaran, Damkar Cilacap juga mencatat tingginya layanan penyelamatan dan non-kebakaran. Panjang Juni, petugas melakukan 393 operasi evakuasi sarang tawon, 75 penanganan ular, 6 evakuasi hewan liar, serta 55 operasi pelepasan cincin yang tersangkut di jari warga. Untuk menekan resiko kebakaran, Damkar juga aktif melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan 8.486 peserta melalui 159 kegiatan. Para peserta yang dilibatkan mulai dari pelajar, masyarakat, hingga perusahaan. Selain itu, petugas juga melaksanakan 9 inspeksi sistem proteksi kebakaran gedung guna memastikan kesiapsiagaan bangunan menghadapi potensi kebakaran. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Ya, pria dari Cilacap, kami ajak Anda menuju ke Purbalingga. Sebanyak 10 panti sosial di Kabupaten Purbalingga tengah menjalani proses akreditasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Akreditasi dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat tata kelola, serta memastikan standar pengasuhan anak terpenuhi. Berikut Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
3: Sebanyak 10 panti sosial di Kabupaten Purbalingga saat ini tengah menjalani proses akreditasi dari Kementerian Sosial Kemensos RI sebagai bagian meningkatkan mutu pelayanan, memastikan standar pengasuhan terpenuhi, sekaligus memperkuat peluang panti memperoleh dukungan program pemerintah. Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Linda Wati, mengungkapkan saat ini baru satu panti sosial di Purbalingga yang berhasil meraih akreditasi A, sedangkan puluhan panti lainnya masih perlu meningkatkan kualitas tata kelola agar memenuhi standar pelayanan minimal SPM. Tantangan terbesar akreditasi panti asuhan, diterangkan Linda, bukan hanya pada sarana dan prasarana tetapi juga tertib administrasi. Menurutnya, administrasi yang tertib dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan panti sekaligus memastikan sinkronisasi nomor induk kependudukan NIK anak asuh agar penyaluran bantuan sosial dari pemerintah lebih tepat sasaran. Selain itu, proses akreditasi tidak hanya menilai kondisi fisik panti tetapi juga sistem pengelolaan kualitas sumber daya manusia hingga mekanisme pelayanan kepada anak asuh yang tidak hanya dilakukan asesmen sederhana seperti hanya sebatas melihat kondisi ekonomi keluarga.
4: Jadi akreditasi itu adalah kewajiban LKS. Sheetnya bulan Juni kemarin kami ya hanya mendampingi, nggak ikut menilai. Diundang ikut akreditasi hanya 5 sebenarnya. Tapi kurang lebih 5 itu tambahan di luar yang diundang. 6 rekreditasi. Yang 2 itu dia sudah habis masa reakreditasinya. Nah, 2 lagi baru ikut. Tinggal menunggu hasil biasanya sekitar bulan Agustus atau September keluarnya.
3: Linda menambahkan terkait dengan akreditasi panti asuhan di Purbalingga, Tim Balai Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS Kemensos RI telah melakukan visitasi langsung pada Juni 2026 dan saat ini seluruh panti masih menunggu hasil penilaian akhir sebelum sertifikat akreditasi diterbitkan. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Ya, pendengar, kita akan bersama di informasi Piala Dunia.
5: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwakarta. Gema Piala Dunia 2026.

0: Nacional.
1: Pendengar, Spanyol memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Gol Michael Merino di penghujung pertandingan menjadi pembeda dalam duel ketat dua kekuatan semenanjung Iberia tersebut. Berikut kita akan ikuti ulasan pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahriansyah.

0: Spanyol harus menunggu hingga penghujung pertandingan untuk memastikan kemenangan 1-0 atas Portugal dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. La Furia Roja tampil dengan karakter permainan yang mengandalkan penguasaan bola dan sirkulasi umpan dari lini tengah. Rodri dan Pedri menjadi poros permainan dengan Dani Olmo bergerak di antara lini, sementara Lamine Yamal dan Alex Baena berusaha melebarkan pertahanan Portugal. Dominasi bola Spanyol terlihat sejak menit awal. Tim asuhan Luis de la Fuente lebih banyak mengontrol tempo, memaksa Portugal menunggu di area pertahanan dan mengandalkan transisi cepat. Mikel Oyarzabal sempat mendapat peluang emas pada menit ke-8, namun penyelesaiannya dalam situasi 1-1 masih melebar. Portugal tidak sekadar bertahan. Bruno Fernandes berupaya mempercepat aliran bola menuju Cristiano Ronaldo dengan Joao Cancelo dan Nuno Mendes memberikan dorongan dari sisi lapangan. Strategi serangan balik ini beberapa kali mengancam, termasuk ketika Ronaldo memaksa Unai Simon melakukan penyelamatan. Pertarungan kedua tim semakin menarik menjelang jeda. Diogo Costa menjadi tembok Portugal dengan menggagalkan peluang Lamine Yamal dan Alex Baena. Di sisi lain, Unai Simon melakukan penyelamatan ganda dari Joao Felix dan Ronaldo sebelum tembakan Nuno Mendes yang berbelok arah menghantam mister gawang Spanyol. Di babak kedua, pola pertandingan berubah. Spanyol semakin dominan dalam penguasaan bola dan praktis lebih banyak bermain di wilayah Portugal. Sebaliknya, Portugal memperketat blok rendah, merapatkan jarak antar pemain, dan berusaha menutup ruang tembak di depan kotak penalti. Strategi bertahan Portugal sempat membuat Spanyol frustasi. Lamine Yamal kesulitan mendapatkan ruang untuk melakukan aksi individu, sementara Dani Olmo berulang kali terhambat rapatnya pertahanan yang dikomandoi Ruben Dias. Luis de la Fuente kemudian mengubah arah pertandingan dari bangku cadangan. Ferran Torres dimasukkan pada menit ke-75, disusul Mikel Merino dan Fabian Ruiz 10 menit kemudian. Pergantian ini menambah energi dan variasi pergerakan tanpa bola di lini serang Spanyol. Keputusan tersebut terbukti menjadi kunci. Di masa tambahan waktu, Spanyol mengambil tendangan bebas dengan cepat. Rodri mengalirkan bola kepada Ferran Torres yang melepaskan umpan terobosan ke celah pertahanan Portugal. Mikel Merino menyelinap dari garis belakang, lolos menuju ruang kosong, dan menyelesaikan peluang dengan tembakan mendatar ke sudut bawah gawang Diogo Costa. 1-0 untuk Spanyol. Portugal berusaha memberikan respons terakhir. Francisco Conceição mengirim umpan silang kepada Bernardo Silva, namun sundulannya masih melambung tipis. Peluang Joao Neves juga gagal mengubah skor hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini menunjukkan kesabaran Spanyol dalam mempertahankan penguasaan bola dan menunggu celah pertahanan lawan. Sementara masuknya Ferran Torres dan Mikel Merino menjadi pembeda ketika Portugal mulai kehilangan konsentrasi di menit-menit akhir. Spanyol pun melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026, sementara kekalahan ini mengakhiri perjalanan Portugal dan Cristiano Ronaldo di turnamen sepak bola terbesar dunia tahun ini.
1: Baik pendengar, demikian tadi informasi Piala Dunia.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Ya, mendengar informasi tersebut sekaligus juga menutup jumpa kita di segmen Warta Siang untuk edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @RRI_Purwakarta. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yuk, pendengar yang mau gel-gel, mau ngobrol-ngobrol, kirim salam, kirim pantun, kirim jajan, kirim makanan, kirim kopi juga boleh ya. Saya bareng sama Mas Iskandar ini ya di siang hari ini, tapi Mas Iskandar hanya di belakang pintu aja. Jadi kita mau sama-sama di sesi Pro Dangdut sampai jam 3 sore aja ya. Semoga siang hari ini semuanya lagi pada bahagia, lagi pada happy, lagi pada bunga. Jembatannya wis tepukak, tanggalannya ya si tanggalan 6. Bojone eman banget, apa cenangannya ngoleh awet duit, alhamdulillah ya. Tapi kalau misalkan kita bicara bahagia, Cila. Kalau kita bicara bahagia ya, bahagia itu nek jerene Pak Ustadz apa Ustadzah gue kudu sing akeh syukure aja. Aja ngenteni bahagia nembeke bersyukur kuwi jerene kualik. Bersyukur dulu baru bahagia. Yeah. Nah, aku mau tanya nih sama pendengar, bahagianya versi pendengar itu seperti apa sih? Yeah. Bahagia setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang mungkin apalagi nih, ini kan lagi bulan-bulan prol-prolane banget nih ya, duit buat anak. Jadi salah satu kebahagiaan orang tua adalah sudah bisa menuntaskan, wis ngelunasi kabeh gari mlebu netrok. Nah ini juga sudah lega, bahagia gitu ya. Atau ada mungkin yang beda lagi, sing jagoane mau bengi menang, ibaratnya wingi ya, Spanyol ngalahna Portugal, wis bahagia banget, iya anak gitu. Jadi saya pengen tahu nih, bahagianya versi pendengar Pro Dangdut itu yang seperti apa sih? Yuk, saya tunggu di 0811 2540911 atau di 6323336. Kita mau kembali dulu ke masa lalu bersama dengan Bang Haji Roma Irama. Judulnya apa Mbak Desi? Ini dia judulnya.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bungah, berkah.

0: Inspirasi.
1: Selamat siang, ada Mas Sugeng di Banyumas ge, komentare Jan. Kurang asem banget ini buat Mas Sugeng ya. Mbak Desi, bagi aku sederhana kalau melihat dia menderita ya. Aduh. Bisa-bisa nih Mas Sugeng ada dendam pribadi apa jejal. Nyong arep menyapa nih ini Mama Kenyong sing paling ayu pisan.
2: Assalamualaikum Mbak Desi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deneng mau mendelep nyung separanana suarane Jan.
2: Nah mau lagi karo melak.
1: Siki lagi nang tiki siki.
2: Biasa lagi ngaplang-aplang rok nama ngayu.
1: Gusti Allah ditutupi kue bukan masuk angin.
2: Orang.
1: Bahagiannya Mama Cantika itu seperti apa sih?
2: Ya bahagiannya ya masih diberi napas, kesehatan, diberi rezeki.
1: Alhamdulillah, mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan ya, kepada kita ya.
2: Bersyukurnya gede dan diberkahi akeh.
1: Amin ya Allah.
2: Masa pamit sih ngarep pacarnya susah seneng banget ya gue.
1: Gue masuk geng melihat dia kayak menderita.
2: Betul dengan kesumat kayaknya gue.
1: Anda mandan kurang seon ge kayaknya masuk geng ge lajan.
2: Ora kayaknya nu kia dendam. Jangan nu gak sakit hati kamu gak muka lah nu apa susah nyong seneng aja gue.
1: Iya mungkin ya kayaknya lo
2: Jan. Apa sih mestinya bahagianya sederhana lah sehat.
1: Oke diparingi sehat.
2: Anakku juga sehat kumpul. Kesehatan segalanya jadi seneng bok berkah.
1: Iya bener banget kok. Mangan orang mangan ngumpul, syukur-syukur ngumpul ya makaro mangan-mangan nih gue ya mak ya.
2: Ya syukur-syukur ya mangan-mangan sing kepenak kayak
1: gue. Bener-bener bener-bener.
2: Syukurnya harus duta ketok.
1: Nah, gue kudu bersyukur bendina kok bendadine makmur uripe ya mak ya.
2: Ya iya, dua-dua yang tanya alhamdulillah. Dua yang wis tahu, dua yang sel biasa.
1: Iya benar banget, orang susah digawe anu lah ya.
2: Iya, digawe enjoy.
1: Enjoy aja, enjoy.
2: Menese.
1: Yuhu.
2: Jelatus plesir.
1: Urung, ngomongan cuti ini pengen suk, anu mundur sedina tanggal 15, 16, 17.
2: Lah jere mingi orang. Aku sih gentainya jelatus kemana-kemana.
1: Kemana, kemana, kemana?
2: Hihi,
1: dirimu. Pingin yang tukeran karo Mbak Inka, tina apa
2: iya,
1: sih?
2: Iya karo Mbak Inka, karo Mas Oni Kayong.
1: Gue enak kayak ada sesuatu hal sing tidak bisa ditinggalkan. Asik.
2: Oh iya, berarti acara penting ya gula ya.
1: Acara plenring.
2: Pada saya lagunya apa sih betul-betul?
1: Ge, susahmu, guyumu, kapean tak kancani. Darbo geng. Terus sana lagu lawas Rita Sugiharto, pasangan.
2: Rita Sugiduit ya
1: gue. Terus ge, anak kartunya no singa. Ya, salam minggu sabar.
2: Yang pertama buat Mbak Desi.
1: Mbak
2: Desi.
1: Dalam.
2: Datakan aku orang yang dipakai anu kue muter apa gini. Datakan aku berbalik. Orang yang alun-alun sing apa.
1: Kue sing anu jane sing barang gawe malah justru Ustadz Mintaraga mengajak kolaborasi. Jamai ake banget sih wulung atusan tahun wingi mulai nih.
2: Tapi nyong ngapain nganeng ini aduh banget. Tak Mintaraga tak datakan yang kana yo.
1: Ajak kaya kue. Lo kan justru karo plesiran mak.
2: Tapi kan nyong makanya jam pira.
1: Lho acaranya jam pira sih jaru-jare. Lah ya tekan sekang umah ya jam setengah api itu jam 6.
2: Pancuran mas mbok.
1: Iya ke pancuran mas sekang RRI maring pancuran mas 30 menit. Lah ya sejam ya cukup rika sekang umah jam itu jam 8 labu. Ah,
2: maksudnya kadoan kutu sangu.
1: Ya lila wong anu sadulit pirang-pirang orang anak seri ini kebingung sangu. Alah.
2: Pak minta raga datakan yang berbalingan, datakan yang anak dari yang kono-kono lah.
1: Nah ngendi, nah RRI. Ya ngeben kok anu apa jenangannya versinya RRI Purwokerto lu, kaya rugi banget enggak ada orang teka. Ya ceritanya kayak gitu, tapi kan ustad-ustad dahi diundang sih seneng kana.
2: Oh iya iya iya.
1: Mari.
2: Karena kepengen banget tapi
1: rugi banget. Rugi pisan nang ora ora teka. Lari kata dolan ben ngasih maring Jakarta de parane ngenen ke anu sekang umah maring Purbalingga perhitungan pisan. Aja ngasih ora teka.
2: Gustus jatah kayak mutemut.
1: Bisa, pokoknya ini promonya muncul terus pokoknya.
2: Iya gue ada iklan radio.
1: Ya iya lah, bengkun pada teka.
2: Terus gue bumun. Sama dede sama adek.
1: Iya .
2: Dicunung Kang Dasro.
1: Bisa.
2: Terus Kang Radun, Mas Hermas, Mas Permana, Mama Ida, Mama Ida. Siti kan DM, Mama Kalisa. Sekarang sinkronya siapa yo?
1: Hah?
2: Sinkronya?
1: Mas Kumbang?
2: Ya Kumbang sih Madun, Bu siapa?
1: Bu,
2: Carmila.
1: Ibu Sharmila. Ya, Bu Sharmila.
2: Mama Indes. Mama Luna sih lagi somse.
1: Yes, lagi sibuk.
2: Mama Luna lagi sibuk banget.
1: Sibuk, iya.
2: Ya, terus buat semuanya.
1: Iya. Yeah.
2: Buat badasi yang cantik jelita dan imut-imut.
1: Terima kasih.
2: Makasih,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat mamindaku tersayang tercinta tercantik. Nih ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut, dangdut saudara kita.
1: Ih, aku maha tuh Mang Herdi.
0: Alhamdulillah. Apa kabar, Medesi?
1: Baik, sehat. Mang Herdi gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat, ini kurang tidur, sebanyak begadang.
1: Aduh, kenapa tuh begadang? Begadang, ya, jangan begadang.
0: Dengerin bola di Purwokerto gitu.
1: Ah, dengerin bola, mantap. Ya, bagus. Mang,
0: ya.
1: Aku mau tanya, bahagianya Mang Herdi tuh yang kayak gimana tuh?
0: Gimana?
1: Bahagianya Mang Herdi tuh yang kayak gimana sih?
0: Ya, dikasih sehat juga sudah senang gitu.
1: Oke, dikasih sehat juga sudah senang.
0: Bisa hiburan, bisa itu gitu. Yang penting kan banyak duit.
1: Aduh,
0: sehat,
1: betul.
0: Bahagia. Kemudian utama itu. Banyak itu. Duit, sehat, bahagia gitu.
1: Betul.
0: Senang gitu ya.
1: Mau patah hati, yang penting duit banyak gitu ya.
0: Sehat utamanya gitu. Banyak duitnya juga kalau tidak sehat magang orang kepenak. Yang penting sehat, banyak duit gitu.
1: Iya itu.
0: Bisa hiburan gitu. Itu aja yang aku senengin itu.
1: Oke.
0: Apa yang sudah disediain lagunya?
1: Kartonyo nomor dot janji, terbelenggu rindu, takkan sani pasangan, mau
0: takkan
1: yang mana?
0: Takkan sani ya.
1: Takkan sani, oke.
0: Okay. Pak Desi, Mama Cantika, Kumangas Mara ya, Mama Luna, Pak Desyon, Radun juga Putri, Mama Reni juga ya, Pak Pamin. Ibu Ida, selamat siang ya, Ibu Minang, Ibu Yanti, juga Ibu Arsayo juga ya, Bu Nur Hakim juga, Gendro juga, Permana Herman, Bawati juga, Pak Titin juga ya, Manto juga, terus buat semuanya saja. Matur kesuwun Mbak Desi.
1: Iji, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Ya, Mas Kumbang. Gimana kabarnya Mas Kumbang? Kiri kan lagi di kamar mandi, lagi ngapa sih? Apa? Lagi di kamar mandi apa?
3: Lah, nang ngarep pengen jagong.
1: Suarane kaya lagi nang kamar mandi, ngaleng pisan.
3: Pengucapku dicekat kang ngarep, mlebone tuk mburi iki ya.
1: Oh alah, dadi drijine maju kabeh.
3: Ora maju kabeh.
1: Oh.
3: Karo jebul sikil malah nang mburi.
1: Lah, komprehensi. Ki nyorep takon. Iya. Rika, bahagiane versi Mas Kumbang Asmara kuwi sing kaya ngapa jane? Aja-aja mau sing WA kaya Rika ya. Bahagia melihat orang lain menderita.
3: Bahagia nyung dalam badai sila. Bisa siaran sehat, bahagia nyong ya.
1: Iya, bahagia esok aja tekelati ya nyong. Arep menghilang. Ya
3: tekelati lah. Wong siji-siji gonun going ngoningon ora tekelati ku priwe.
1: Ingoningon kewan mbok ingoningon. Bandem sisan ngene.
3: Nang radio nang rodo mau produk FM apa ya? Pro 1 apa pro 2?
1: Apa nek?
3: Siapanya paling Ayu kan nang produk pro nang perdana kan mau pukul debat desi.
1: Duh ayo orang lah Mbak Inka ya ayo, Mbak Citra ya ayo, Mbak Putri ya ayo.
3: Ya sing sike maksudnya gak sing siaran.
1: Oh iya sing lagi siaran. Aja diomong. Iya.
3: Nggak sing ngomong pas sing lagi siaran.
1: Ya iya wong langka maning sih. Ya,
3: langka maning ya karo masa kok karo sepak kerep ada banjir dan
1: tidak. Mulah nih Rika. Berarti Rika ya. Bahagianya sederhana ya.
3: Iya lagunya apa Pak?
1: Kartonyono medot janji tak kancani.
3: Sing Rita Sugarto bae kok lah main kok.
1: Pasangan?
3: Iya pasangan ge.
1: Asik. Lagi ngoleh pasangan apa?
3: Ya jane sih orang golek jane kok nemu apa bae.
1: Iya nemu dewek. Syukur-syukur jodoh cocok ya, gas.
3: Iya. Kalau iya. Pasti latun berikut nomain kak.
1: Yuk.
3: Untuk kak Mama Cantika, Mama Ade, Mama Darisa, terus juga buat Mama Ade, Mama Ida, Mama Siva, Mama Sakti, semuanya aja lah. Lekor apa nggak ini bain? RBA, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih maturun buat Kang Kumbang Azmara. Yuk. Ih, 63233. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
0: Dangdut, ada kita radio.
1: Ih, pulsanya sisi.
0: Oh, sisi loro
1: nek. Alhamdulillah, bunga banget. Anggar nyong, tetakone Mbak Desi, bahagiannya Mbak Desi apa? Nyong bisa ketemu karo kaki ratu nang udara. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih, kaki ini sehat, Boki.
0: Alhamdulillah sehat teman.
1: Alam, kini orang takon krisikan becek seron.
0: Oke.
1: Kaki ratu ini sokanen meruokna mutiara pagi apa ora?
0: Gitu, nggih monitor.
1: Tapi ngerti tung. Acara gue?
0: Gih, ngetesnya esok dari iklan-iklan akan bok.
1: Nggih, lagi rencananya aja berisik ngesok kini orang ngarep. Mari gue nih kaki ratu nuli apa ora tetampani apa ora?
0: Gih, asal banget sih, penting kawannya sih kata.
1: Daku, emang kena nyong maringanan warap nyat. Dong.
0: Kowe kok bagating jatah mriki.
1: Nggih, anu Kaki Radun nyong wis uli nomer Rika ngesuk mengkotak telepon ya. Apa ngesuk? Aja lunga arep deparani lunga menghindar.
0: Pun siap, Bro.
1: Anu daleme nang perek SD apa balai desa?
0: Oh, balai tengah anu niku. Perapatan diam, pakai kaki kiri ini belok kanan.
1: Perapatan belok kanan.
0: Pembensin mini
1: belok kanan. Bahkan nusin mandala kayak ngetan.
0: Inggi.
1: Terus?
0: Dan ini kau perapatan pertama ini pembensin mini belok kanan.
1: Oh.
0: Terus
1: oh bunder. Kini nene ya, nene. Kayak ngesok temenan entek parani ge. Uli apa ora monggo nyong ora.
0: Ngesel banget.
1: Nggih. Ya nyong tapi
0: nyong ngapunten wong griyane kakine niku kan griyampun mantan mengana nggih griyane pokrak-pakre boten.
1: Lah.
0: Betai.
1: Pokoknya sing penting ngesok anger Mas Iskandar takon ta yang semaur.
0: Nggih.
1: Tetakoni ngesok apa tetakoni warna-warna pokoknya.
0: Takoni pun rapo gatun di selonong ya niku.
1: Ya iya iya tenang bae ngesok tak selonongin nang nyong santai bae.
0: Iki.
1: Nggih. Ki anu apa jenenge nyop takon nggih bahagiane versi Kaki Radun apa ki ye?
0: Bahagiane Kaki Radun niki kaya niki niki Mbak Desi.
1: Nggih kepripun?
0: Bisa. Oh keren kawan nang radio. Busane isi lorone.
1: Injih.
0: Ya, bahagia ini teparingi sehat waras selamat. Nah, ini kebahagiaan yang gratis. Alhamdulillah isi bisa mangan.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ini kaya niku niku.
1: Nggih.
0: Lagune ajeng puter napa?
1: Lagune kartunya no singawi medot janjiku. Terus ana tak kancani pasangan dan Rita Sugiarto.
0: Tak kancani mawon. Kancani kan Mbak Desi. Salam engko kaki Kumbang. Sembarangan bae Mbak Desi. Kok engko ngene mung apa? Mbak Desi.
1: Iya kok.
0: Cuman ini Mas Kumbang. Arek kumbang go ingon-ingon dan iku
1: patut. Lah patut lah nyong kudune kan seorang Desi Natale diratukan ya. Dimanjakan ora likeste.
0: Kumbang di flash ingon-ingon patut. Heeh. Niku sajange kumbang sanes mas iku mbok salah paham. Kumbangan sing bisa mabuk nih kan Mbak Desi. Bulu-bulu nih bungo gini Mbak Desi. Dan aku ditimak lah tuh di pas ngingon-ngingon dah. Mampeng Mbak Desi.
1: Lah iya kue mulan nih.
0: Kata nikmat kumbang.
1: Ayo gue.
0: Sembaran banget.
1: Pancen. Ya luk di bandem. Ya luk di bandem karo radio bodol.
0: Iya. Aja maning-maning bang.
1: Aja maning-maning. Terus ke priwen ki kakine salam go sapa maning?
0: Mama aja Pak Rusian, Mama. Pada Dika, Petra Hendati, Mister Palo. Bikin teleponnya nih, saya kon lebur, dia lebur. Terus Mas Kildro. Terus ya Bu Ida, kita kata sehari Bu Ida.
1: Inji.
0: Ini loro-loro nih, bawa Tisa.
1: Yes.
0: Terus Bumina anu di Siti terus Mama Indah juga iya terus nggak ini mana saya mau bade sih
1: siap
0: anu pakai bekas pun waktu nong
1: memang
0: kelar ayam bade sih ini matu nuhun ayam keladu jangan jangan tunggu bade sih
1: enggi aja lunga lo
0: dalam
1: aja lunga-lunga esok
0: nggih lah calon ini kan ini nih buatan dua iki
1: dua nyong perlu nih karo kaki nih kok
0: oke iya ini
1: ya ki
0: nggih lah
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sugeng siang yang mau gabung sama aku nanti ya kita mau gel-gel dulu sama Mbak Anela Garis Sma Azik
4: kok kepengetan
1: monggo sarang-sarang.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mau menyapa dulu nih buat pendengar radio. Mana ya ini ya? Ada Ibu Rina di Sokaraja, Mbak Desi jalan-jalan ke Pasar Wage, pulangnya beli buah pepaya. Kalau hati selalu bahagia, hidup terasa penuh cahaya, asik. Kalau menurut saya bahagia itu sederhana, Mbak, bisa kumpul sama keluarga, badan sehat, rezeki cukup, dan masih bisa dengerin Pro Dangdut setiap hari. Bagus. Kadang yang ngebikin bahagia bukan karena punya banyak, tapi karena bisa bersyukur dengan apa yang sudah ada. Salam buat semua pendengar, semoga selalu bahagia, amin. Hai Mas Dedi di Aji Barang. Apa nih pantunnya nih? Burung pipit hinggap di dahan, terbang rendah mencari padi. Kalau hati dipenuhi syukur dan harapan, bahagia datang setiap hari. Buat saya bahagia itu saat pulang kerja masih disambut senyum keluarga, capeknya langsung hilang, ditambah muter lagu dangdut favorit di radio. Rasanya lengkap banget. Salamnya buat penyiar dan seluruh pendengar Pro Dangdut dimanapun berada, amin. Ada Mbak Wulan di Purwokerto Timur. Selamat siang Pro Dangdut. Beli mangga di depan sekolah, jangan lupa beli rambutan. Kalau hati selalu mengalah, hidup jadi penuh kedamaian. Nah ini dia, karena mengalah bukan berarti kalah ya. Bahagia versi saya itu ketika bisa membuat orang lain ikut tersenyum, Mbak, walaupun hari lagi berat. Kalau masih bisa berbagi dan tetap semangat, itu sudah jadi kebahagiaan tersendiri. Semoga kita semua diberi hati yang lapang. Oke. Baik. Terima kasih matur nuwun buat Kang Risto Moyo. Ya kecerene, bahagianya bisa ngeruang nambah di sisi siaran, asik. Asik-asik just. Oke, buat yang mau gabung ini dia ada Mr. Genjot. Selamat siang Mr. Genjot.
2: Dut, dangdut adalah kita.
1: Iya, kepriwen sih Teneng, suaranya lagi serak, lagi pilek. Esok apa kepriwen kia, Kang?
2: Iya, anu, sering lembur. Kurang tidur mungkin.
1: Kurang tiduran nonton bola, Pak.
2: Ora, dolanan bola.
1: Alakai.
2: Bola benang.
1: Oh bola, oh menjahit. Dirimu ya. Dirimu penjahat ya jebule ya?
2: Bukan. Nganggo i.
1: Oh nganggo i. Angger aku ki nek nyong ki penyiar-penyiar ki arane penjahat, ngerti ora penjahat?
2: Ya, terserah.
1: Ya. Ya nyong arep takon karo Rika penjahat apa? Penjahat apa sih Mbak Desi?
2: Ya penjahat ya pengaturan yang curhat.
1: Penjahat kue perkumpulan penyiar pujaan hati, disingkat dari penjahat kayak kue.
2: Oh, kayak kue. Ya contohnya Mbak Desi ya.
1: Iya, kayak anu Mr. Genjot yang ngarep takon kan wiki pada ditakoni bahagia versi pendengar Pro Dangdut apa sih?
2: Iya, bahagiane.
1: Rika bahagia, menurut Rika bahagia itu seperti apa sih?
2: Menurut nyong bahagiane kue kehidupan sing pas-pasan.
1: Loh?
2: Contohnya ya, sing pas-pasan contohnya,
1: ya.
2: Pengen nempur di beras, harus nempur pas duit-duit.
1: Lah, gue cocok.
2: Pengen motor, ya harus tuku pas duit-duit.
1: Wih, iya benar-benar.
2: Iya, terus segalanya, sing, apa sih kepenginan, dilalai pas duit-duit. Gue maksudnya kayak gini.
1: Oh, maksudnya kayak gue cos banget.
2: Iya, serba pas.
1: Serba pas ya.
2: Iya.
1: Asik lah, cocok banget gue nyong kayak gue kok kepengennya ya. Iya. Pas kepengin
2: suwe ora jamu.
1: Terus
2: jamu pisang kuning rasem.
1: Terus
2: suwe ora ketemu, bareng ketemu dan gawe kesengsem.
1: Ih. Salame Neng, gak apa salame.
2: Oh, Kang Radin iki ya, Kubang Asmara.
1: Iya.
2: Mister Balo, Pak Pamin. Dalang Suwaji, Kang Radin. Ma Luna, Mama Cantika, Pak Tini, Ma Ida, Bu Sarmila, Ma Indes.
1: Iya.
2: Bu Risti, Rusti apa Risti ya?
1: Purusti, nggih.
2: Mas Sarmila. Sedaya mawon yang terus mbak minus ya. Lagune sing ngerti ya, ngerti apa enggak?
1: Ya lagune sing wis disiap nang Mas Arya akeh banget kayak pasangan Rita Sugiarto. Terus Ana Maning ye lagune Duh Kang Mas ngapunten saestu sabar.
2: Ya aku wela ngapunten ning gerurungan ya.
1: Iya.
2: Sabar.
1: Sing sabar iki. Ya, apa secawan madu yang kau beri. Bukan di madu.
2: Bukti liruku kan di awan madu kok sing iki ora gelem.
1: Oh iyalah ya. Siji bae berantong-tong ya.
2: Ya iya.
1: Ya wis.
2: Kang Mas metu kas aja.
1: Inji. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Yeah, tukang siang prodangdut kayak ngerengangung-ngangung yang paling orang seneng ya.
3: Tukang siang.
1: Nah, kayak Pak Pamin dilirik di situ radione. Radione dijiliki di situ gue lah.
3: Cilik Pak Bos, Pak Semoni.
1: Nah, niki Pak Pamin, bahagia versi deh Pak Pamin. Apa niki Pak Pamin?
3: Kepripun?
1: Bahagiane versi Pak Pamin nopo niki?
3: Bahagiane ya. Kami cilik kutul gede siki melangi bulan surah maning senenge kowe nang kono.
1: Alhamdulillah panjang.
3: Alhamdulillah.
1: Umur, sehat waras selamat nggih, Pak.
3: Ya, melangi bulan surah ning ora bisa lunga-lunga ring tidak asap nih asap.
1: Oh, arep tilik ya. Laut apa carane?
3: Iya, sedekah laut ini lakiannya ya enam mbak, tapi kepengen yang tidak asap malah kasih, saya mau.
1: Oh, iya kayak mau Reni Tania kan kayak melaporkan dari...
3: Iya, melaporkan. Aku pernah sih mbak kemen di aki asif bujaman. Bakat yang bengi ngepit.
1: Duh, ngepit?
3: Ngepit rame-rame mbak.
1: Tapi seneng ya wong anu rame-rame.
3: Ya tenang. Terus awalnya kayak gue Bali wayang lene. Betul rumah sore lah. Gue mau sing apa nek gue mau ketan jenang gue gemen masalah bandos gue anu rame mbak.
1: Oh, kayak nyambung maning iya.
3: Maning iya.
1: Oh iya.
3: Jadi gemen lagi musim deh. Jenang gue rame. Kemplong lah cara si gini kemplong nutung terus senang lesung dari kotekan gawe bandos dipelpel kalau gula kelapa senang embu walaupun dari medidik utang. Iya kayak gue senangnya gemeng kayak gue mbak sing dalam malam udah papanya bandose
1: iya.
3: Ya ki lagune apa mbak?
1: Lagune niki laniku pasangan sabar sejauhan madu yang kau berikan.
3: Sebab ini orang kepala aku lah.
1: Kepriwen?
3: Orang kepala orang de madu ne.
1: Ada mau ngomong disambluk nang ibu ne.
3: Kasang sandingnya mbak.
1: Waduh, nuwun sewu bu. Niki, anu cokan glewean ya bu.
3: Kalau aku waring nomor WhatsApp waring RRI
1: nggih. Kula niki pun gak ada nomor Pak Pamin tenang bae wingi wis dikirimi nang Mas Priyo. Pokoke mengko
3: Mas Priyo.
1: Pokoke aku anggar Pak Pamin kula pun tengah jengan niki ya we. Lah badhe senyum lagi orang nang warung lah ya wis sing penting yang mangan rica-rica ya we. Nggih. Heeh. Nggih, Pak, matur
3: nuwun. Salam nggo kabeh bae, Mbak. Wong iki padha mlebu.
1: Siap.
3: Ya mbok kedawan wektune aku ora kepara kembisinang burine wong kudu radio nek
1: dewek. Dewek, enjing.
3: Ya durasi ya paling-paling nek bisa ya ana 15 menit.
1: Lah kae. Enji.
3: Setitik balas, yang penting gue sampar itu.
1: Iya, siap.
3: Lagunya tertunggu secawan maju.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, ngepaka, pamin. Di belakangnya Pak Pamin ada siapa ya? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.

0: Nongke kebahagiaannya kayak gini. Gemian, ya orang gemian sih sudah orang ayu ya orang gemian. Inyong angger online orang ngerado kudu nggak wani. Anu ke nggak wani rado mari wartel nggak sih kayak suara kayak gue. Jadi ya kebahagiaan itu yang ningkono nih kebahagiaan dia dan apa yang anu lah orang patut domong nak lah tapi tekan kebahagiaan terus dia nyongong kirim ke seorang ibu sing mau cerita nomari batilku gue cire aku suaranya nenggon topokan Banyumasan lucu bang ujarku suaranya kayak gitu bu kok ngari lucu lah
1: seksi kayaknya
0: moga-moga syukur ya seneng banget nyong sampean sering ngono suara ning antara perkokan Banyumasan prodangdut moga-moga panjenengan ya sing gawa umure atau penyakite murah rezeki kuwe
1: iya
0: ya jiwa cilik-cilik kan syukuri ya lumayan jadi wongnya sering banget aktif banget kok malah wongnya ditutur arunya wongnya bisa nompak S.I.U.
1: Siapa?
0: Gantungan tetap koniarannya siapa?
1: Ke prive? Oh iya?
0: Iya gue sih ngerumong lenyong gue.
1: Oh, terus?
0: Nanti lacap.
1: Jenengnya siapa? Lari kan lo ulian banget ya?
0: Lah ya, alhamdulillah. Ngerti orang gagal, orang bagus. Warap.
1: Lah, orang susah menjual narasi kesedihan.
0: Lah ya, kepriwanya kena cerita panane. Orang tau, orang tekurangnya, orang tekimbing, kenanane mung. Sembada suaranya tok ning dadi iki mburine ya ora patut gramet ta iku lho.
1: Iya iya iya iya iya.
0: Ya pasangane wis donek nang purung.
1: Eh?
0: Pasangane wis setel apa?
1: Bar kiye.
0: Aku mikir tak kurung tak tinggal kulo kena sendiwara.
1: Kae. Sokane nyambi-nyambi.
0: Lah ya nganu nganangene demen. Lah kira radun kira rujuk belum belum berarti langsung bisa ini kae.
1: Wis mlebu iya.
0: Ya kayaknya sok kesalahan go. Ah go Mama Ida ke sini Kota Sari.
1: Yo.
0: Jaya, Mama Ida sini Lembah Serayu. Herman Wati. Ah Yanti ke sini Wirasaba karo Mama Indes.
1: Yo,
0: Ya, Ibu Ning, loro-lorone karo Bu Muning. Oma karo Kang Kartin. Mister Balo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lur, spesial mereka. Sing urung duwe pasangan moga-moga segera diparingi pasangan. Ora mung sekedar pasangan trok, ora mung go duwe-duwe trok, tapi bener-bener pasangan dunia akhirat ya asik.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Redang-dedang-dut adalah kita. Pak Hadi di Sumpiu, selamat siang Pak Hadi di Sumpiu. Nonton bola sambil ngopi, temannya pisang goreng hangat. Kalau hati selalu happy, hidup pun terasa semangat. Yeay. Mbak Desi, bahagia versi saya itu sederhana, bisa nonton pesta bola bareng teman atau keluarga, tim jagoannya menang lalu lanjut ditemani lagu dangdut di pro dangdut, itu menang atau kalah biasa, yang penting kebersamaannya tetap terasa. Oh, terima kasih Pak Hadi. Ada Mbak Rini di Purwokerto. Selamat siang Pro Dangdut, beli bakso di pinggir jalan, minumnya es teh seger rasanya, pesta bola jadi tontonan, dangdut tetap juara di hati kita. Yeay. Ini nyambung gak sih pantunnya? Nyambung aja lah ya. Mbak Desi, kalau ditanya bahagia itu apa, buat saya saat bisa begadang nonton pertandingan seru tanpa lupa bangun pagi, lalu siangnya ditemani lagu dangdut favorit di RRI. Hiburannya lengkap, hati pun jadi senang ya. Oke. Aku mau menyapa dulu, ada Mas Fajar di Wangon. Halo Pro Dangdut. Bola ditendang masuk gawang, sorak penonton menggema semua. Kalau hati penuh rasa sayang, bahagia datang kemana-mana. Yeay. Bahagia versi saya bukan cuma saat tim favorit menang di pesta bola, tapi ketika setelah pertandingan selesai kita tetap akur meski beda jagoan ya. Seperti musik, selera boleh beda tetapi tetap bisa menikmati kebersamaan. Oke. Baik. Aku mau menyapa dulu buat Mama Ida. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ida, gimana kabarnya? Ketemu lagi.
1: Yes.
0: Oke, Mama Ida, kalau ditanya bahagia versi Mama Ida itu apa?
1: Aku tuh sederhana, sehat, tak online sama Mbak Desi.
0: Oke, baik.
1: Aku tuh pernah nangis loh karena enggak bisa online loh, sehari mencet berapa kali.
0: Ya Allah, kenapa segitunya ya Bu?
1: Iya, saking kepenginnya.
0: Oh ya Allah, akhirnya ini malah dua kali masuk ya.
1: Betul, ya bahagia banget.
0: Bahagia banget, oke, ayem ya.
1: Iya.
0: Oke, Mama Ida mau bagi salam buat siapa nih?
1: Namanya telur lanang Kang Raitun, Kang Dasru. Kang Dasru, aku juga fan kamu lo ya, suaranya kalau enggak masuk kan tak banyakin.
0: Ih, Kang Dasru. Deh, laris teman, Chan.
1: Raitun, Kang Dasru, kalau sehari enggak masuk kita cari-cari ini ya.
0: Oke. Okay. Terus
1: Bumoninga, Bumunija, Potini ya, Potini masuk Potini. Terus Mama Ade Pak Rusdianto, Mama Santika, Kang Daleng Suwati. Kang Daleng juga lama yang gak masuk nih.
0: Iya nih, kemana ya? Kemana?
1: Aku tuh kang absen nih kok. Ya, Mama Santika mau ikut ke mana tuh, Purbasari yuk. Terus Mama Indes, Mama Mines, Siti KDE, Mama Rusti, Bu Ida, Mama Sarmila, Bu Reni ya. Terus Mama Wati, Mama Darisah, Mister yes. Balo di Widara Payung.
0: Oke. Okay.
1: Mister Kumbang, Mister Genjot. Oh tadi kenapa Mister Genjot? Karena dia tadi jahit ya. Jadi yang genjot terus.
0: Genjot gitu. Terus. Oh pantesan namanya Mister Genjot.
1: Kan par sunang. Oke, semuanya aja lah yang belum kesebut ya. Maaf ya, gantian yang gantian. Di belakang masih aku.
0: Oke.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Ida ya, di mana? Di mana? Di mana? Iya. Yeah. Lo Oke, ada Ibu Santi di Kembaran ya, Mbak Desi. Pagi-pagi beli buku, jangan lupa beli pena. Anak sekolah, anak semangat berangkat sekolah, orang tua ikut bahagia. Oke deh. Bagi versi saya itu melihat anak-anak kembali semangat masuk sekolah, pulang membawa cerita baru. Semoga mereka selalu sehat, rajin belajar, dan cita-citanya tercapai. Salamnya buat semua orang tua yang sedang sibuk menyiapkan kebutuhan sekolah ya. Oke, Pak Agus. Halo Pak Agus. Tas baru warnanya merah hati, sepatu hitam, tampak berseri. Tahun ajaran akan dimulai lagi. Semoga prestasi terus menghampiri. Amin. Buat saya bahagia itu bukan soal barang baru, Mbak, tapi melihat anak-anak berangkat sekolah dengan wajah ceria dan penuh semangat belajar. Itu sudah menjadi kebahagiaan yang luar biasa bagi orang tua. Iya, betul sekali. Ada Mbak Lilis di Sokaraja. Pohon mangga banyak buahnya, dipetik pagi bersama teman. Sekolah baru semangatnya, gapai mimpi di masa depan. Yeay. Jadi versi saya, ketika adik atau anak-anak mulai sekolah lagi, bisa bertemu dengan teman-temannya, belajar hal baru, dan tetap punya waktu untuk mendengarkan lagu dangdut bersama keluarga. Asik. Aku kok kangen banget ya sama Kaki Mijo. Ya Allah, lawas banget Kaki Mijo gak masuk di pro dangdut. Moga-moga Rika sing sehat waras selamat ya Ki. Aja mung ketungkul dolanan rongsok boknya mlebu serawung ngero tanggane nang kene. Wong anu pintuku terbuka lebar untuk mo koe nganen ora mlebu-mlebu maringene si kepriweke Kaki Mijo. Mama Luna juga, Ibu Muninga selamat siang, Ibu Mun, Ibu Syarmila. Hisermila, selamat siang. Mama Fai, Mama Hanum, Mas Gendro. Ya Allah Mas Gendro, lawas banget juga nih Mas Gendro nih, Mas Permana juga ya. Selamat siang semuanya. Mama Luna, Mas Bartisun, Sapa Maning. Pokoknya banyak banget pendengar Pro Dangdut dimanapun berada sing jan selalu gawe kangen. Ada Ibu Yanti juga, selamat siang Ibu Yanti. Mudah-mudahan lagi mendengarkan ya. Ini ada siapa nih? Apalagi halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lah, ge mlebu maning. Mlebu maning.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, Kaki ya, Martono ya nang Purbalingga ya.
2: Iya.
0: Oke. Kaki Martono bahagia, versinya Kaki Martono itu gimana sih?
2: Ya. Baik walafiat, baik dan benar, gue sebalik aja.
0: Alhamdulillah sehat. Oh iya ya.
2: Mersinya ya, maka robana hablana min aswazina.
0: Masya Allah.
2: Na uro panjumi wajala lim mutakin imam.
0: Artinya?
2: Artinya gimakai, kak Siki artinya. Ya Allah, ya Tuhan kami.
0: Amin.
2: Anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan dalam berkah.
0: Amin.
2: Amin. Salam-salamnya. Sampai Pak Medisa, Rusi Lintan, Pak Beryangwan, Pak Dedi Miswan, Pak Dedi Rusandi, Pak Tukaji, Pak Yuhaku Siti, Pak Amsor, Pak Haji Rasmini Sumanto, Pak Ibu Ida Kanyawati, Bu Yokti, Bu Aino Sida, Bu Erlin, Bu Koryaka, Bu Sim Ramika, Bu Nolohima, Bu Kristina, dan Bu Raja Soparni. Aturun, mudah-mudahan mudah-mudahan
0: gerak.
2: Aturun.
0: Enggak, atas-atas Pak Martono, di belakangnya Pak Martono, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Halo, Ibu Syarmila. Oh, Ibu Syarmila.
3: Alhamdulillah.
0: Pancen kudu dicawel disit benda yang mlebu.
3: Ora dicawel benyong cara mlebu, tapi kan ora iso tapi ya ora apa-apa. Alhamdulillah bisa mlebu karo wong ayu sing baik hati.
0: Dan tidak sombong.
3: Uhuy. Tidak sombong.
0: Sing duite akeh. Amin ya.
3: Temane priwe temane?
0: Lah niki bahagia versine Ibu Syarmila apa sih?
3: Lah ya bahagiane. Yang penting aku sehat, Mbak Desi.
0: Nggih.
3: Bisa ngobrol karo Mbak Desi.
0: Woy.
3: Yang jauh di sana.
0: Tapi dekat di hati.
3: Lagunya melu bae ya wong ayu.
0: Enji, salamnya kok sinten?
3: Iya, salam go Mbak Desi, sekeluarganya yang ada di rumah.
0: Mm-mm.
3: Ayahnya, bundanya, si korannya, pokoknya pada sehat semuanya ya Mbak
0: amin,
3: Desi.
0: Amin,
3: ya.
0: Amin, amin, amin.
3: Kemudian tadi Mama Ida, Bu Ida, Santika, Mbak Minas, Mama Indes, Pak Dasun, Pak Ratu, Mister Balo, Mister Genjot. Mister Genjot apa ya Mbak Desi ya?
0: Mister Genjot.
3: Iya, Mister Genjot, Kumbang Asmoro, Hutan Mas Erdiwana Reja,
0: terus
3: kabarnya baik ya Mbak Desi,
0: semoga
3: sehat selalu. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ini ternyata ada yang menyala-nyala, ada Mama Rusti, ada Mama Dede, ada Pak Putra. Monggo silakan, ayo aku mau buka buat Mama Dede dulu. Halo Mama Dede.
4: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
4: Jan neram banget.
0: Jan,
4: bisa mlebu ya.
0: Alhamdulillah ya. Mama Dede sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya Mama Dede apa Mama Rusti sih?
4: Mama Dede.
0: Oh Mama Dede, Mama Dede. Bahagia versi Mama Dede itu apa sih?
4: Versi bahagiane aku ke sepisan. Alhamdulillah sehat, waras. Ora ketang sepira ngalir.
0: Ketang sepira mangkel raya bagus. Amin. Amin amin amin amin ya rabbal alamin. Terus. Ya halo. Pokoknya disyukuri apa aja ya, yang penting sehat, waras, selamat gitu ya.
4: Alhamdulillah.
0: Terus
4: kirim lagu niki terutama nggo Mbak Desi sing jan ngangeni pamor lagi.
0: Aduh, anger lagi waras ya.
4: Enggak kepengin jiwel aja.
0: Aduh, enggak ada perak nyelu arep diciwit seseru-serune ya. Mama Dede dalemnya di mana sih?
4: Jati dekat sama
0: Mama
4: Mbak Ita.
0: Oh, di situ. Oh, berarti dekat sama Mama Cantika juga.
4: Iya, Mama Cantika kan Gerturen, saya Purwojati.
0: Oh, Purwojatinya. Oh, ya sejaman lah ya mari ngene ya.
4: Nggih.
0: Oh, nggih.
4: Sama apa ya kalau ke RRI ya. Oh iya, karena tengah jam lah.
0: Oh, satu setengah jam ya. Oke deh, baik. Oke, Mama Dede mau bagi salam buat siapa?
4: Salamnya yang pertama ya buat Mbak Desi. Selalu sehat.
0: Amin.
4: Murah rezeki.
0: Amin.
4: Dan sing nomor loro neng Mama Cantika ge sing jenenge. Kalau panjenengan ki kayak suara kena terpisah.
0: Tidak bisa terpisahkan kan cinta tak terpisahkan.
4: Terus buat Mama Rusti, Maria Titikalis.
0: Enji.
4: Apa I besar Mila. Kita langsung hati. Ora Mama Luna, Bu Muninga,
0: Inci,
4: dan Bu Ida, sing lagi monit.
0: Oke.
4: Terus pada si
0: Inci, sami-sami Mama Dede di belakangnya Mama Dede boleh lah ya, yang mau gabung masih ada waktu, mumpung belum tutupan boleh 632336. Yuk, halo selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang, Dandut sudah lagi.
0: Iya Pak Rusdianto, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Mudah-mudahan baik tetap sehat ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Pak Rusdianto, bahagia versi Pak Rusdianto apa sih?
5: Bahagia menurut versi ya. Tapi ini menurut versi saya yang
0: bagaimana. Iya versi sendiri dong.
5: Versi bahagia menurut saya itu kesehatan. Okay. Nomor satu, kesehatan lahir dan batin, terpenuhi kebutuhan lahir dan batin. Terus dikelilingi orang-orang yang saya cintai dan dia mencintai saya, yaitu ada istri, ada anak, ada cucu, dan sahabat-sahabat yang sangat apa ya, care dengan saya. Terusan itu mendengarkan RRI, terutama Mbak Desi sedang siaran. Saya suka. Tapi begini Mbak Desi, kadang-kadang saya agak tersentuh telinganya ketika ada pendengar yang barangkali karena Mbak Desinya gitunya, gitu apa coba ya, ya lokat penyiar untuk membawakan acara produknya memang begitu, tapi kadang-kadang ada penyiar yang kadang-kadang apa ya, masalah tadi bagaimana di kadang-kadang ya saya boleh dikatakan agak kurang sopan sedikit Mbak Desi.
0: Oh siapa?
5: Ya orang lah.
0: Oh, pendengar.
5: Enggak semuanya.
0: Oh, ada pendengar.
5: Iya, ada pendengar yang kadang-kadang gimana lah ya, kurang tuh apa ya, ini didengarkan oleh seluruh dunia. Jadi kadang-kadang banyak orang yang apa bertanya pada saya, itu dengar RRI berapa tuh? Gitu, gurunya sama penyiarnya kok kayak agak terlalu apa ya, terlalu berani, terlalu berlebihan bagaimana?
0: Oke, baik.
5: Untuk penyiarnya sih saya sip, otop lah. Apa 11-12 dengan penyiar RRI Jember namanya Mbak Lita. Mirip banget.
0: Aduh, aku jadi kepengen dengerin. Namanya siapa namanya?
5: Mbak Lita Arsita.
0: Oh, Mbak Lita. Oh, ya ampun. Ya, aku kenal baik sama beliau tapi lewat udah di Facebook aja sih, Mbak Lita Arsita. Itu dia juga artis. Kalau dia memang MC, terus dia penyanyi juga.
5: Sambil membawakan acara itu suka bersenandung.
0: Oh iya.
5: Mirip banget Mbak Desi.
0: Iya, ya, tapi kalau aku versi ngapaknya ya.
5: Iya, tapi kan gitulah artinya jenderal. Banget orang ngapak itu. Gitu,
0: ya, plek banget ya. Oke deh.
5: Ya untuk selanjutnya untuk para pendengar RRI Toroto, kalau bersama udara jaga etika, adab dan budaya, jaga nama baik orang apa orang Banyumas, jaga nama baik RRI Purwokerto.
0: Terima kasih Pak Rus.
5: Lagunya saya nggak minta lagu, lagunya tadi saya sudah apa yang Sadewa Sabar itu sudah
0: sabar, udah putar.
5: Ya,
0: jadi nanti spesial
5: deh. Lagunya untuk semua saja RRI Purwokerto.
0: Oke.
5: Semoga di sore hari dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Salam kompak, salam persahabatan. Untuk Pak Desi.
0: Ya.
5: Terima kasih waktunya.
0: Oke.
5: Sampai tuntas, semoga Mbak Siti tetap diberikan semangat, sehat dan sukses selalu.
0: Amin, terima kasih Pak Rus.
5: Selamat siang Mbak Desi.
0: Selamat siang.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ini halo. Selamat siang Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita. Aduh buntil ki ya.
0: Ya halo Pak Putra Subakti, kepripun kabare Pak?
6: Oh, sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Kayo nganu ngos-ngosan tes deres apa? Tes deres.
6: Iya deres ki.
0: Kayo nganu. Oh, kayo kue. Pak nyorep takon ki bahagia versi Nerika kepriwen sih?
6: Ala simpel lah, sementing apa punya kecukupan, kecukupan ya. Amin.
0: Duitnya akeh.
6: Iya persis.
0: Amin, sehat ya.
6: Betul.
0: Pas-pasan lah, anggar mau kayak nasi ngomong pas-pas kepengen.
6: Ya kan setuju karo Bapak siapa mau kayak.
0: Bapak Martono apa kayak mau ya?
6: Laptopku mau duit tanah, mau nempur beran duit tanah. Gue cocok gue.
0: Nyong sih iya, nyong bayi kayak gue kok.
6: Oh pada baik.
0: Kayak Pak Rika harap duit siapa kayak anu koretan kok waktu
6: ya, ini. Koretan ya khususnya gue penyiar ya gue. Iya. Kalau Edi siapa mikir sih ngomong Jember gue.
0: Mbak Lita Arsita.
6: Gue nang Facebooknya ya gue demen gue.
0: Iya ayu langsing ya.
6: Ya kayak apa dapet kayak jenengan.
0: Laura nyong ya, lemu, aku. Nyong lemu elek lah.
6: Lah can aja GR banget.
0: Terus?
6: Terus gue resto biasanya orang gue gotak kok.
0: Oh iya.
6: Terus gue bapak siapa Miki ya?
0: Bapak siapa sih Miki? Pak Rusdianto. Si,
6: nah gue mantan pendapatnya mantan cocok gue Mbak.
0: Iya.
6: Kok nge-review. Ya terus kok Kang Sayo, Kang Jiman. Terus Mas JD ki kerja nang sebelah panjenengan ki.
0: Coba sih. Sing
6: ngarep panel nang sebelah panjenengan ki RRI Purwokerto.
0: Oh iya, oke. Okay.
6: Iya. Sing ngurungna ke sing ngurungna, Mbak.
0: Oh iya, alhamdulillah ya Allah.
6: Iki ngkel-ngkel bau turu ngurungna, Mbak.
0: Karo ngurung ngurungna RRI gue.
6: Ya iya, gue sebelah kita kena nang dibangun turu panel gue sebelah.
0: Oh, alhamdulillah.
6: Oh bunder ya.
0: Oh bundir. Ya di samping karo ngopi-ngopi. Ya.
6: Anu wis keri kore dan ora kepenak lah.
0: Ya, wis alon-alon ya, Pak?
6: Iya, prepada.
0: Nggih, matur nuwun sangat Mama Rusti. Ayo mlebu mak, disimak Rusti jan melasi temene nganen. Iya aja jalan kita calling ya, oke banget mikir gak ada yang melepuh ya lah. Kayaknya mutung ya mama kengkel, yang penting mama kerusi sing diparingi sehat waras selamat ya mak. Sugeng siang. Ngapa sih? Urung tekapak-kapak nawis guyo. Nyong pangapura lagi segagian kayak gagian Rika sehat bok mak.
1: Alhamdulillah mbak.
0: Alhamdulillah. Ya sehat waras selamat sing mandan ora sehat tapi dompete sih sehat sih tanggal ayam ini sih. Tanggalane sih ya.
1: Hah? Aja nyeri, aja nyeri.
0: Oh, aja nyeri. Nyeri siapa nyeri?
1: Aja nyeri ya nyong-nyong duwe, nyong ora duwe.
0: Oh, kaya kowe. Oh iya iya iya. Mak,
1: Mbak Desi ya Allah apa?
0: Ke bahagiane versi mama ke apa ke mau Pak Sugeng ke Bunang Pak Sugeng nang Banyumas sirene bahagiaku sederhana Mbak Desi melihatnya menderita lah. Angger Mama Rusi versine Mama Rusi bahagia kepriwe ge Mak?
1: Ya bahagiane nyong ya sing penting nomor 1 sehat banget masalah ora de duit ora tepikirna.
0: Lah temenan.
1: Ya temenan angger ora duwe ya. Paling rundeng.
0: Jerene sing penting pas-pasan pas kepengin tuku bakso ana duite. Ayo we.
1: Iya, alhamdulillah
0: pas,
1: ya ana ya.
0: Pas anu kepengin tuku motor anyar ana duite.
1: Ta itu motor anyar yen den ya meko dhisik tur ana duite.
0: Ya pokoke pas apas kepengin ya pas ana kaya gue mbok mak.
1: Iya kaya gue. Ya iya tiba pas ya kaya gue. Mm-hmm. Pas kepengin ya kalau duit ya gue jenenge tiba pas.
0: Iya tiba pas.
1: Pengen tuku motor urungan duit ya pada bayar tiba pas.
0: Iya benar gue. Ora tiba pas ya mak ya. Oke. Mama kae arep nulis apa mak ngene gagian mak.
1: Lah ya gue wis waktu balan nyom statit sing barang mau ora
0: tuku. Iya. Anu genake banget arep nampani Mama Rusi sing mlebu liane kan anu genangil banget kiye kok.
1: Lah iya kok. Iya kowe nomor 1 ya nggo jenengan sekabehan kowe sekru ya. RRI mudah-mudahan pada sehat kabeh.
0: Okay.
1: Terus pindene Bumun loro-lorone Mr. Balo, Mr. Genjot, yo. Mama Ade, Mama Ida ki wektu nenten kabehan bae ya Mbak.
0: Enji.
1: Ya matep pokoknya mlebu yang okay. Pangapurane ya.
0: Oh iya.
1: Ya jenengan sing sehat ngono nyom iki makate ben ora salam ya ki baline nyom nyonom.
0: Iya, iya, wis ngali. Buat semua pendengar Prodangdut dimanapun berada matur nuwun terima kasih. Jadi kalau misalkan kita bicara bahagia, balik lagi kalau kata Ustadz Mintaraga ya. Iya, itu katanya harus banyak bersyukur biar hidupnya bahagia ya. Tiake syukure ben insya Allah mengko Tuhan melipat gandakan kebahagiaan dan keberkahan untuk kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mendengar di manapun Anda berada, saya matur nuwun terima kasih atas kebersamaannya. Lagu terakhir saya hadirkan untuk Anda, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali hadir menyapa Anda semuanya di kesempatan sore hari ini, di sepanjang Purwokerto sore ini. Kami bersama saya undang Rizky dari studio Pro 1 RRI Purwokerto ya. Menyapa Anda semuanya di kesempatan sore hari ini untuk edisi hari Selasa tanggal 7 Juli tahun 2026. Spesial segmen di pukul 15.10 waktu Indonesia Barat sampai dengan kurang lebih pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ada spesial dialog kentongan dengan mengangkat tema menjaga ketersediaan air bersih di musim kemarau. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami melalui sambungan telepon atau mungkin pesan singkat WhatsApp di 08 11 254 0911, atau bisa langsung telepon bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto di 632336. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, siaran dialog kentongan sore hari ini kami juga siarkan langsung secara audiovisual melalui kanal YouTube kami di RRI Purwokerto. Sudah hadir melalui sambungan Zoom di kesempatan sore hari ini ada beliau, Bapak Sunaryanto ST, selaku sekretaris dari BPBD Kabupaten Banjarnegara. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sunar.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pak.
0: Selamat sore, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya sore hari ini ya?
1: Alhamdulillah, sehat Mas.
0: Alhamdulillah, baik pendengar selamat sore. Dialog kentongan kali ini mengangkat topik menjaga ketersediaan air bersih di musim kemarau. Tentunya pendengar memasuki musim kemarau, ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan dasar yang tentunya perlu mendapatkan perhatian. Berkurangnya curah hujan berpotensi menyebabkan debit mata air dan juga sumur warga ini menurun, bahkan di sejumlah wilayah dapat memicu kekeringan secara serta krisis air bersih. Kondisi ini tentunya memerlukan langkah antisipasi pendengar sejak dini, baik dari pemerintah maupun masyarakat, agar kebutuhan air tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Lantas bagaimana kesiapan pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam menghadapi potensi krisis air bersih? Wilayah mana saja yang kemudian dipetakan rawan kekeringan, serta upaya apa yang kemudian telah disiapkan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses kepada air bersih? Semua kita akan bahas sore hari dalam spesial dialog kentongan sore hari ini bersama narasumber kita yang telah hadir tentunya sore hari ini, yang sudah kita sapa juga sore hari ini, ada Pak Sunaryo dari BPBD Banjarnegara ya. Dan tentunya pendengar Pro 1, kita langsung saja kita akan tanyakan terkait tema kita sore hari ini di spesial dialog kentongan bersama dengan Pak Sunaryo. Pak Sunaryo, untuk ya, mengawali dialog kita sore hari ini ya, kita tahu bersama musim kemarau ini sudah bukan lagi di depan mata, tapi sudah memang sudah sekarang gitu ya, sedang berlangsung ya, mengingat juga beberapa minggu terakhir jarang sekali terjadi hujan, bukan hanya di Banjarnegara, saya kira di ya berlima sakep gitu ya, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara dan sekitarnya juga mengalami hal demikian. Lini Pak Sunar, memasuki musim kemarau tahun ini, bagaimana kemudian kondisi ketersediaan air bersih khususnya di Kabupaten Banjarnegara, Pak Sunar?
1: Ya, apa yang disampaikan oleh Mas tadi ya, pada wilayah Banjarnegara pun sekarang sudah mengalami krisis untuk air bersih. Ini terutama di wilayah bagian selatan, di selatan Sungai Serayu. Di sana ada pegunungan, di sana daerahnya adalah daerah pegunungan yang porus, daerah yang cepat mengalami kekeringan dibandingkan dengan wilayah utara. Ini Banjarnegara kami sudah atau sedang melaksanakan dropping air untuk yang kekurangan atau yang krisis air bersih di sejumlah 12 desa. Ini kami sedang berlangsung pada hari ini, sudah dua dropping untuk pengiriman, yaitu di desa dari minggu kemarin kami sudah mendrop ke desa, diantaranya desa Somawangi, desa Duren, Kebutu Jurang, Kebutu Dungur, desa Kasilit, Petir, Kaliajir, dan Kaliwungu. Dan ini ada dua desa yang terdampak kekeringan akibat terjadinya saluran putus, yaitu saluran Simuluh atau di tepatnya di Sekunder Gemuruh putus, yang berdampak kepada sepanjang saluran yaitu di Desa Gemuruh dan Serang. Itu sumber terutama di sumur dan sumber mata air sekarang mengering. Jadi ini tambahan dari kami untuk dropping juga. Begitu Mas.
0: Oke, baik. Pak Sunar, tadi kan sudah disebutkan gitu ya beberapa yang kemudian menjadi fokus dari BPBD Banjarnegara ini untuk bisa mendropping air bersih ke sana. Tapi kalau misalkan boleh dijelaskan lebih rinci lagi Pak Sunario, ini terkait dengan ini apakah BPBD Banjarnegara ini sudah memetakan gitu ya secara jelas, kemudian dipublikasikannya di mana masyarakat juga bisa mengetahui terkait dengan wilayah-wilayah yang kemudian berpotensi ini mengalami kekeringan dan juga krisis air bersih. Mungkin kedepannya ada update seperti apa Pak Sunar?
1: Ya, terima kasih. Untuk pemetaan wilayah yang berpotensi kekurangan air bersih, ini kami mengambil dari referensi tahun-tahun sebelumnya. Daerah-daerah mana, desa-desa mana yang kekeringan. Ini adalah rutinitas biasanya ke depannya. Ini adalah desa-desa yang memang jadi perhatian dari pemerintah daerah, terutama BPBD.

0: dan memetakan gitu ya Pak ya, terkait dengan wilayah-wilayah.
1: Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya.
0: Baik, melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ini berarti tidak jauh berbeda ya Pak ya, dari mungkin tahun sekarang gitu.
1: Ya, biasanya. Mungkin
0: Baik,
1: bisa tambah malah.
0: mungkin bisa nambah ya. Doa terbaik juga nantinya semoga walaupun nambah nanti berita terburuknya adalah nambah, tapi berita terbaiknya adalah BPBD Banjarnegara ini bisa ikut serta membantu menanganinya gitu ya Pak Sunaria ya. Amin ya.
1: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Pak Sunaria ini juga menjadi satu pertanyaan penting di tengah masyarakat, khususnya saya sendiri sebagai masyarakat gitu ya. Apa yang kemudian menjadi faktor Pak Sunar yang menyebabkan beberapa wilayah di Banjarnegara ini cenderung lebih rentan gitu ya mengalami krisis air bersih dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya yang notabene ya masih tergolong dalam tanda kutip aman gitu dari krisis air ini Pak Sunario?
1: Ya, ini untuk memang untuk wilayah Banjarnegara ini memang lain, beda dengan kabupaten yang lain ya. Ini memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Kalau yang jelas yang pertama itu musim kemarau. Itu pemicu pertama terjadinya kemarau panjang ya pasti akan menjadi satu krisis air. Tapi perlu diketahui juga bahwa untuk struktur tanah yang ada di Banjarnegara memang juga lain daripada kabupaten yang lain. Di sini di Kabupaten Banjarnegara ini untuk jenis tanahnya ini apa ya, kurang optimal dalam penyerapan air. Jadi apabila terjadi hujan, airnya langsung bablas lari ke Sungai Serayu atau Sapi. Jadi resapannya kurang dan untuk penampungan air tanahnya juga rendah. Jadi ini menjadi pemicu di Banjarnegara. Selain itu juga dipengaruhi oleh, karena jujur saja di Banjarnegara ini untuk pemerataan sarana prasarana daripada air minum, terutama ada sistem penyediaan air minum belum rata. Memang ya kami memang di Kabupaten Banjarnegara setiap tahun pasti ada, tapi luasnya daerah-daerah yang rawan memang menjadi PR. Ya secara bertahap pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk sistem penyediaan air minum tentunya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah daerah untuk bisa meratakan sarana daripada air bersih yang ada di Kabupaten Banjarnegara.
0: Baik, ini tadi dijelaskan ya wilayah Banjarnegara ini beberapa wilayahnya ini bisa dikatakan istimewa gitu ya Pak Sunaryanto ya, istimewa dari wilayah-wilayah yang lainnya ya. Baik Pak Sunario, ini mungkin menjadi satu pertanyaan pribadi gitu ya terkait dengan masalah kekeringan ini kan. Kemudian masalah kekeringan ini hampir setiap tahun itu terjadi karena memang di Indonesia ini ya musimnya hanya dua, kemarau dan juga penghujan gitu ya. Tapi apakah kemudian ini kan dari POV dari pemerintah nih Pak Sunar ya, ini BPBD sudah memberikan yang terbaik, memberikan ya istilahnya sudah paling maksimal gitu ya, maksimal untuk membantu kekeringan ini ya. Tapi kalau misalkan dari POV masyarakat, apa yang kemudian bisa masyarakat lakukan nih untuk kemudian bisa bersinergi bersama, bukan hanya dari pemerintah yang menyalurkan tangannya, tapi pemerintah juga ya bahu-membahu untuk kemudian gimana caranya mengolah tanah yang sedemikian tadi yang sudah njenengan jelaskan ini bisa lebih maksimal lagi dalam penyerapan air dan sebagainya. Ini mungkin masyarakat butuh tips dan trik, atau mungkin barangkali sudah ada sosialisasi terjun ke lapangan, apa yang kemudian masyarakat harus lakukan Pak Sunar?
1: Ya untuk kami dalam setiap pengadaan pelatihan atau rapat-rapat BPBD selalu menyinggung atau menyarankan kepada masyarakat, khususnya dalam musim kemarau ini, untuk masyarakat atau warga Banjarnegara yang pertama hemat air. Jadi pemakaian air itu harus prioritas. Ya kalau kondisinya memang untuk minum, untuk apa masak aja sulit, kenapa untuk mandi? Ya kita harus prihatin dulu. Jadinya ya memang prioritas untuk masak dan minum, itu yang prioritas yang pertama. Dan ini juga baru-baru kali ini ada program-program dari pemerintah, kolaborasi antara dinas-dinas terkait, yaitu DPKP LH kemarin memprogramkan, mencanangkan program biopori juga. Biopori yang maksudnya adalah untuk persapan-persapan supaya air tidak begitu saja, begitu hujan hilang. Ini memang sudah dilaksanakan. Pelaksanaannya memang kemarin dicanangkan dari semua dinas, semua instansi dan sekolah-sekolah yang ada 3

0: Batu Banjarnegara diwajibkan untuk memasang biopori.
1: Okay.
0: Dan diharapkan juga nanti sampai ke desa dan tentunya kepada masyarakat Banjarnegara.
1: Baik, Pak Sunar ya. Tentunya nih harapan terbaik bukan hanya untuk Banjarnegara ya, tapi wilayah lainnya nih semoga menjadi perhatian bukan hanya apa istilahnya ya, dari pemerintah saja yang kemudian memberikan bantuan, tapi masyarakatnya kita juga harus lebih aware lagi, harus lebih peduli lagi dalam menjaga lingkungan. Pak Sunar, kita akan jeda sejenak. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita akan jeda sejenak. Untuk Anda yang hendak bertanya, boleh mencantumkan pertanyaan Anda melalui SMS WhatsApp di 08112540911 atau langsung telepon saja ke Pro 1 RRI Purwokerto di 632336. Setelah jeda pariwara berikut ini, kita akan kembali di Dialog Kentongan Pro 1 Purwokerto.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat sore dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Dialog Kentongan ya, program dari RRI Pro 1 Purwokerto dengan mengangkat tema menjaga ketersediaan air bersih di musim kemarau bersama dengan Pak Sunaryanto ST, ini Sekretaris BPBD Kabupaten Banjarnegara ya. Pak Sunar, gimana masih semangat sore hari ini Pak Sunar?
1: Semangat
0: ya, ini harapan juga untuk segenap masyarakat Banjarnegara ini juga semangat gitu ya. Ini jadikan apa istilahnya ya, bukan cobaan ya Pak ya, tapi ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, untuk kemudian bisa melewatinya. Pak Sunar, ini ada satu pertanyaan dari pendengar ya. Nanti untuk pendengar yang hendak bertanya secara langsung lewat telepon juga bisa di 0811-254-0911 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro 1 RRI Purwokerto. Dari Rizal yang ada di Karangpucung. Ini mungkin di luar Banjarnegara juga gak apa-apa ya. Pak Sunar, izin bertanya ya. Kita sebagai masyarakat biasa bisa gak sih dan gimana caranya gitu ya, untuk kemudian kita bisa melaporkan dan mendapatkan bantuan dropping air bersih untuk wilayah-wilayah yang terdampak krisis air bersih selama musim kemarau 2026, khususnya yang ada di wilayah Banjarnegara, seperti apa Pak Sunar untuk masyarakat bisa melaporkan hal tersebut?
1: Terima kasih Mas Rizal. Untuk khusus di Banjarnegara, untuk krisis masalah air bersih ini, untuk masyarakat yang kalau merasa daerah tersebut kekurangan air bersih, langsung di pos kami juga ada pusdalop. Itu melaporkan bahwa daerahnya kekurangan air. Nanti kami akan merespon langsung ke lokasi, dilihat apakah laporan ini benar atau tidak. Setelah itu secara otomatis kami akan segera dropping. Biasa sekali dropping, nanti kami punya 3 truk tangki dan satu ya, yang 3 dari BPBD, yang 1 dari PMI. Kami ready, siap. Biasa seperti itu, begitu masyarakat. Tapi ya kadang-kadang kalau banyak yang antri ya memang antri sesuai dengan antrian, tapi kami akan langsung bergerak untuk mengedrop sesuai dengan permintaan dari masyarakat. Khusus di Banjarnegara itu Mas Rizal.
0: Oke, baik. Ini berarti langsung dilaporkan, nanti ada tim dulu gitu ya yang mengecek apakah benar apa tidak gitu laporannya. Nanti langsung sikap gerak cepat gitu ya Pak Sunar ya, untuk ya, bisa memberikan bantuan. Satu lagi Pak Sunar di WhatsApp ya, Pro 1-3257. Assalamualaikum, selamat sore. Dari Rohman yang ada di Banjarnegara Kota ya. Izin bertanya Pak Sunar, terkait dengan musim kemarau ini, biasanya sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika musim kemarau ini telah usai ya. Mungkin barangkali nanti suatu hari terjadi hujan, mungkin 3 hari berturut-turut gak berhenti. Nah ini nanti apa langkah antisipatif yang sudah disiapkan oleh BPBD untuk mengantisipasi hal tersebut? Pak Sunar, ini ada pertanyaan. Mungkin barangkali nanti setelah kemarau tiba-tiba hujan 3 hari berturut-turut, nanti ada longsor dan sebagainya, mungkin ada pemetaan tersendiri akan hal tersebut Pak Sunar?
1: Ini Mas Rohman ya, terkait dengan apabila terjadi hujan 3 hari berturut, mungkin yang dimaksudkan mungkin akan timbul suatu bencana.
0: Betul.
1: Tanah longsor, tapi berarti ini dengan air bersih naik kebutuhan ya, kita kan harus terpenuhi ya. Itu terkait dengan bencana mungkin yang dimaksud dengan Mas Rohman ya. Kami siap untuk pemantauan kondisi yang ada di lapangan apabila terjadi bencana. Itu pun siap. Jadi untuk kita memberi satu bantuan air minum dan untuk penanganan bencana, ini adalah juga bagian dari pada bencana. Jadi apabila 3 hari berturut terjadi hujan, ya kami siap untuk penanganan mungkin terjadi permasalahan bencana yang lain. Seperti itu mungkin Mas Rizal.
0: Baik. Mas Rohman ya. Ini semoga ya doa terbaik gitu ya, nanti aman, terkendali, tidak terjadi hal-hal yang kemudian tidak diinginkan. Baik, lanjut lagi Pak Sunar, ini terkait dengan tema kita sore hari ini, menjaga ketersediaan air bersih di musim kemarau. Ada yang kemudian menjadi pertanyaan besar juga ini ke BPBD khususnya di Banjarnegara ya. Mengingat ketersediaan air bersih juga semakin langka ya di musim kemarau ini, kemudian banyak wilayah yang kemudian mengajukan untuk dropping air bersih. Nah, ini langkah-langkah yang telah disiapkan oleh BPBD ini seperti apa untuk kemudian menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat selama musim kemarau. Ini bingung juga Pak Sundar, ini BPBD ini cari airnya kemana ini kalau misalkan di Banjarnegara. Mungkin boleh di-sharing ke masyarakat Pak Sundar, silakan monggo.
1: Ya, terima kasih. Terkait dengan dropping air bersih kan harus ada sumbernya, ambilnya dari mana, kan seperti itu yang dimaksudkan. Alhamdulillah kami juga kolaborasi dengan PDAM. Jadi kami menyiapkan tangki ada 4. Yang 3 dari BPBD, yang 1 dari PMI. Nah ini untuk airnya dari mana? Kami BPBD ada sumur bor 1. Jadi itu juga difungsikan tidak hanya BPBD dan PMI, tapi juga dari relawan. Jadi kemarin ada 1 minggu lebih, alhamdulillah relawan mengambil air dari tempat kami di BPBD. Jadi sementara untuk air kami masih siap, masih cukup untuk dropping ke daerah-daerah yang kekurangan air. Sementara
0: masih aman gitu ya Pak Sunar ya. Jadi jadi ini koordinasi antara BPBD, kemudian pemerintah desa, pemerintah daerah, PDAM, ini juga terus bersinergi bersama gitu ya Pak Sunar ya, untuk memberikan pelayanan terbaik. Nah, ini Pak Sunar ini juga menarik, selain penyaluran air bersih ya ini ke wilayah-wilayah yang terdampak, apakah kemudian ada program jangka panjang yang kemudian sudah didorong oleh BPBD Pak Sunar untuk mengurangi risiko krisis air bersih seperti pembangunan tandon air gitu ya, atau mungkin pembangunan embung atau konservasi mata air di wilayah yang terdampak kekeringan di Banjarnegara Pak Sunar?
1: Ya, untuk alhamdulillah nih, untuk selama ini karena BPBD adalah bukan dinas teknis, tapi kami selalu berupaya. Kita selalu berusaha bagaimana cara mendapatkan ya. Kami mengusulkan untuk pembangunan sumur bor, kami ngelingnya adalah ke BNPB. Jadi memang kami sering sekali membuat proposal-proposal dari Pemda Kabupaten Banjarnegara ke pusat ya, BNPB, untuk pembuatan sumur bor khususnya di rawan desa-desa yang rawan kekeringan. Dan tentunya juga kami sudah mengusulkan juga, tahun kemarin juga sudah kami berupaya terutama dalam pembuatan untuk sumur gali ya, yang didanai oleh APBD. Kami pun setiap tahunnya sering kita atau secara rutinitas ya, walaupun keterbatasan anggaran, tapi di tempat daerah-daerah keren ada kepedulian terutama dalam pembuatan-pembuatan di sini, terutama adalah sumur gali. Dan usulan-usulan kami selalu tidak sepi mengusulkan ke pemerintah pusat maupun yang berwenang, terutama dalam penanganan untuk pembangunan sumur bor yang ada di Banjarnegara. Di samping itu juga terkait dengan apa yang menjadi program kita untuk mengantisipasi tentunya kekeringan-kekeringan yang ada di Banjarnegara, kami selalu berkolaborasi kerjasama tentunya dengan dari pemerintahan desa sampai dengan instansi yang terkait. Mungkin nggak ngerti mas.
0: Oke, baik ya, ini terus didorong gitu untuk kemudian bisa punya rencana jangka panjang kedepannya untuk mengantisipasi adanya kekeringan di beberapa wilayah. Tapi kalau misalkan ngomongin air gitu ya Pak Sunar ya, ini kan kita sebagai manusia, bukan hanya manusia, saya kira tumbuhan, hewan, segala macam, ini kalau misalkan gak ada air, udah wassalamualaikum. Mungkin gak bisa hidup dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini masalah kekeringan adalah masalah yang sangat serius gitu ya Pak Sunar ya. Yang kemudian tidak diharapkan terjadi ya, tapi mau gak mau ya, namanya di Indonesia ada musim cuma 2, musim penghujan, ketika hujan terus menerus terjadi banjir, ketika kemarau terus menerus terjadi kekeringan. Tapi sedikit kita melihat Pak Sunar terkait dengan musim di Indonesia gitu ya, mungkin barangkali kalau misalnya kita melihat sedikit terkait dengan musim penghujan, apa yang bisa dilihat dari kacamata Pak Sunar terkait dengan musim penghujan khususnya di wilayah Banjarnegara ini, apakah kemudian menjadi satu masalah serupa juga ketika terjadi hujan secara berlebihan, ya juga akan terjadi longsor, banjir dan lain sebagainya, atau malah justru sebaliknya Pak Sunar kalau misalkan musim penghujan khususnya di wilayah Banjarnegara?
1: Terima kasih. Ya begitulah namanya musim. Yang pertama terkait dengan air. Air jelas sumber kehidupan ya Mas. Tapi kalau berlebihan juga akan bisa membawa satu apa bencana. Kan seperti itu. Nah ini untuk Banjarnegara memang dua-duanya itu menjadi satu penyebab, bisa saja menjadi pemicu bencana. Bila kering nanti juga akan menjadi bencana kekeringan. Terlalu banyak hujan, daerah Banjarnegara perlu diketahui Mas bahwa Banjarnegara itu 60% daerah pegunungan. Yang sisanya itu adalah daerah datar ya, atau lembah. Tentunya ini berarti secara otomatis Panjenengan sudah tahu kondisi yang ada di Banjarnegara, 60% adalah pegunungan. Secara apa topografinya juga melihatnya adalah satu banyak perbukitan, dan di sini pada musim penghujan ini ya secara otomatis menjadi risiko, apalagi dengan perbukitan-perbukitan yang punya lereng-lereng curam. Bila hujan 3 hari berturut-turut juga kami dagdikduk
0: agak was-was.
1: Jadi ini selalu siaga pasti. Jadi kalau musim penghujan ya ekstra juga, jadi memang tugas kami untuk apa nangani di khususnya di kebencanaan yang ada di Banjarnegara. Jadi ya mohon doanya saja, bila hujan berlanjut-lanjut atau lama ya jangan ada bencana lah. Karena kami barusan saja berapa hari ini mengalami bencana-bencana yang ada di Banjarnegara. Tapi memang kondisi yang ada di Banjarnegara memang cukup menarik. Apabila ya terjadi hujan lama, kering apa musim kemarau lama, ini adalah suatu di sini merupakan ya penyebab dari satu kebencanaan ya.
0: Ini ada Mas. Baik, Pak Sunar, ini ada beberapa pertanyaan masuk lagi ya di WhatsAppnya Pro 1 ya. Ini assalamualaikum, selamat sore Pak Sunar. Dari Sofia yang ada di Purwanegara ya. Ini izin bertanya nih Pak Sunar, musim kemarau tentunya membawa dampak bagi masyarakat Banjar, khususnya yang mengelola sektor agraris, pertanian dan juga peternakan. Karena tentunya sumber irigasi atau pengairan yang mengiringi di dalamnya gitu ya. Maka dari itu apakah dari pemerintah daerah melalui BPBD atau lintas dinas seperti Dinas Pertanian ini kemudian sudah menyiapkan atau akan menyiapkan program bantuan konkret bagi para petani yang terancam gagal panen di daerah terdampak? Pak Sunar, ada Sofia dari Purwanegara tadi.
1: Terima kasih Mbak Sofia Purwanegara. Ya sesuai dengan kewenangan saja Mas, bahwa untuk dampak-dampak dari ya, mungkin pertanian, peternakan, bahkan mungkin perikanan. Kalau Purwanegara dominan adalah perikanan. Ini kegagalan-kegagalan yang timbul mungkin karena air ya di sini. Ini sesuai dengan penanganan atau tupoksi dari tugas-tugas masing-masing dinas. Tentunya kalau masalah airnya berarti di SDA. Ya berarti yang menangani di sana adalah BBSO Sayopa kalau nggak salah ya. Nah ini untuk yang pertama dalam di tanamannya atau ikan nanti juga ditangani oleh pertanian. Terus peternakan juga nanti ada dinasnya di sendiri-sendiri. Jadi mungkin untuk BPBD adalah khusus menangani kebencanaan terutama atau kegiatan kemanusiaan, tidak nyampe ke jenis pertaniannya gitu loh. Jadi mungkin ada bidang-bidangnya lah kami. Baik. Kami untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya ya. Tentunya beda dengan Dinas Pertanian, Dinas PSDA, maupun dinas yang lain. Mungkin itu Mbak.
0: Baik ya, terima kasih nih. Semoga Mbak Sofia ya di Purwonegara ini masih mendengarkan dan tentunya masih bisa gitu ya nantinya bisa mencari informasi terkait dengan dinas terkait juga. Baik, Terakhir Pak Sunar, terkait dengan tema kita sore hari ini, kemudian ada harapan atau mungkin ada beberapa poin penting yang mesti disampaikan agar didengar oleh segenap masyarakat gitu ya. Ini dapat bisa survive gitu ya, istilahnya melewati musim kemarau tahun ini tanpa kemudian mengalami krisis air bersih yang begitu serius gitu ke depannya. Pak Sunar, silakan monggo.
1: Terima kasih. Kami dari BPBD Banjarnegara tentunya mengharapkan kepada masyarakat Banjarnegara khususnya, dan untuk masyarakat Banjarnegara kami mengharap untuk yang pertama tentunya menghemat air. Ya, sekali lagi karena krisis air ya, kita harus benar-benar bisa menghemat air, yaitu memprioritaskan khususnya air kalau memang untuk masak dan minum. Ya. Berarti bukan artinya tidak mandi. Tapi ya ini untuk memprioritaskan dan tentunya untuk gunakan air bersih secara kolektif. Ya. Maksudnya tentunya untuk bisa mengatur atau dijadwal ya, untuk penggunaan air, tentunya dari sumber mata air agar maksud kami mengharapkan kepada masyarakat untuk pembagian air yang sedikit ini tetap adil. Jadi monggo untuk gunakan air bersih secara kolektif. Terus tentunya apabila warga membutuhkan air, kekurangan air, monggo laporkan saja ke BPBD Kabupaten Banjarnegara. Kami siap dropping air bersih. Monggo untuk segera melaporkan apabila terjadi kekurangan air di daerah Panjenengan semua, khususnya warga Banjarnegara. Dan kami mengharap juga kepada masyarakat Banjarnegara hindari bakar sampah. Ini karena dapat memicu kebakaran lahan dengan cepat. Kondisi ini yang memang kami mengkhawatirkan. Jadi sekali lagi untuk menghindari bakar sampah karena dapat memicu kebakaran lahan dengan cepat. Mungkin itu pesan dari kami, Mas.
0: Baik. Mungkin terakhir nomor atau mungkin media sosial yang kemudian bisa dihubungi masyarakat secara cepat untuk menghadapi kekeringan ini, mungkin bisa diinformasikan ke masyarakat, Pak Sunar.
1: Langsung aja BPBD Banjarnegara atau ke Pusdalop Banjarnegara. Pusdalop Banjarnegara.
0: Pusdalop Banjarnegara di media sosialnya ya, Pak ya.
1: Nanti langsung kami.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Sunaryanto, ST Sekretaris KBPBD Kabupaten Banjarnegara yang telah meluangkan waktunya berbagi insight terbaru ya terkait dengan tema kita di dialog Kendangan Prasatuan dari Purwokerto, menjaga ketersediaan air bersih di musim kemarau. Doa terbaik Pak Sunar, semoga BPBD Banjarnegara teman-teman ini bisa membantu gitu ya, ikut serta mengcover segala jenis keluhan-keluhan dari masyarakat khususnya yang ada di Banjarnegara. Khususnya ini dalam ya masa-masa demikian gitu ya, masa-masa sekarang sedang terjadinya musim kemarau khususnya yang ada di wilayah Banjarnegara. Selamat sore, terima kasih sekali lagi Pak Sunar. Salam untuk teman-teman BPBD Banjarnegara. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sunaryanto.
1: Siap, selamat tahun, salam kemanusiaan.
0: Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sudah berpartisipasi mendengarkan di Dialog Kentongan sore hari ini. Dan tentunya obrolan kita sore hari ini, Dialog Kentongan, bisa Anda saksikan ulang di channel YouTube kita di RRI Purwokerto atau di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download secara gratis di App Store maupun di Play Store ya. Purwokerto sore ini di Pro 1 RRI Purwokerto bersama saya Undang Rizky masih akan berlanjut sampai dengan menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa kembali nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 yang berbahagia.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. Inspirasi Pagi.

0: Pendengar, selamat sore. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Pendengar, para siswa baru sekolah rakyat pada tahun ajaran mendatang akan didampingi taruna dari Akmil dan Akpol. Sejumlah desa di Kabupaten Kendal belum siap membangun gedung koperasi Desa Merah Putih karena terkendala lahan. Baik pendengar, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Agatha Erna. Pendengar, seluruh mal di Yogyakarta yang tergabung dalam APPBI dipastikan taat dalam pembayaran royalti musik. Karin Anissa melaporkan berikut ini.
1: Ini yang kami tunjukkan adalah salah satu bukti bahwa kami diberikan piagam penghargaan oleh Menteri Hukum.
2: Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI DIY, Surya Ananta mengatakan sebanyak 8 mal di Yogyakarta dipastikan taat membayar royalti musik. Surya menyebut royalti musik ini telah dikoordinasikan bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Surya mengatakan royalti musik di pusat perbelanjaan terbagi menjadi dua, yakni backsound atau musik latar yang biasanya diputar di sekitar area pusat perbelanjaan, dan ada pula pertunjukan musik atau konser di pusat perbelanjaan. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Yogyakarta bahkan sempat diganjar penghargaan lantaran kepatuhannya dalam membayarkan royalti musik.
1: Ini yang kami tunjukkan adalah salah satu bukti bahwa kami diberikan piagam penghargaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada waktu itu di Bali pada 26 April 2019. Nah, atas penghargaan kepada pengguna atau pembayar royalti teraktif kategori asosiasi, ya, itu diberikan ke APBBI. Tadi ya, kami sebagai pengelola itu adalah menyewakan tempat usaha. Mall itu kan terdiri dari tenant-tenant banyak ya, Bapak Ibu cari itu kan sebenarnya real, itu adalah tenant-nya kan. Ya, kepengen belanja atau kepengen makan atau kepengen apapun aktivitas, itu yang utama justru adalah tenant yang dicari ya. Nah, di dalam tenant itu sendiri punya hak dan punya kewajiban juga hal-hal yang sifatnya royalti tadi, pengenalan royalti tadi.
2: Sementara, staf khusus Kementerian Hukum Bidang Transformasi Digital sekaligus Komisioner LMKN M. Nur Korompot mengatakan nominal pembayaran hak cipta musik yang harus dibayarkan hotel, restoran ataupun kafe bergantung pada jumlah kamar hingga luasan pertokoan. Dia menyebut capaian pembayaran hak cipta musik di Yogyakarta pada 2026 telah mencapai lebih dari 575 juta rupiah.
3: Hotel yang 200 kamar ini kira-kira kelasnya bintang 4 atau bintang 5. Tarifnya itu sebenarnya hanya 12 juta per tahun. Dibagi aja kira-kira berapa rupiah per kamar per hari yang bisa disumbangsi untuk royalti.
2: Kepatuhan membayar royalti musik diharapkan semakin meningkat di berbagai sektor usaha. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memberikan penghargaan yang layak kepada para pencipta dan pemilik hak cipta musik.
0: Untuk menumbuhkan kedisiplinan positif dan tanggung jawab, para siswa baru sekolah rakyat akan didampingi taruna dari Akmil dan Akpol. Wulan Anita melaporkan berikut ini.
4: Ada latihan kesamaptaan bersama Akmil tadi, materi tentang bagaimana membangun mimpi dan mewujudkan mimpi ke depan.
5: Kementerian Sosial akan melibatkan taruna TNI Polri untuk memperkuat pendidikan karakter siswa sekolah rakyat di 178 titik penyelenggaraan di seluruh Indonesia. Program pendampingan tersebut berlangsung 5 hari pada tanggal 3 hingga 7 Agustus 2026. Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekolah Rakyat 19 Bantul, Agus Ristanto mengatakan sudah menerima informasi tersebut. Agus mengatakan keterlibatan para taruna dibutuhkan untuk membantu membangun karakter siswa sekolah rakyat, terutama pada masa awal pembelajaran.
6: Ya, untuk baru disonding lewat Zoom, Mbak. Jadi untuk istilahnya nanti di ruang lingkup atau materi dalam MPLS itu yang berjumlah 8, itu ada di bagian 6. Nomor 6 itu ada kesemaptaan yang dibesamai oleh Taruna Akmil. Yang apa nanti di setiap titik SR nasional itu akan dibesamai oleh 5 taruna, Mbak. Jadi pendidikannya untuk mengarahkan ke kedisiplinan khususnya di keasramaannya begitu.
5: Sementara itu, Suparmin, Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial DIY, menyampaikan progres pengerjaan fisik bangunan sekolah rakyat di Kapanewon Lendah, Kulon Progo menembus angka 90% dan bisa digunakan pada tahun ajaran baru.
7: Ini progresnya sudah 91%. Targetnya nanti beberapa gedung sudah siap, untuk asrama sudah siap, asrama SD sudah siap kemarin, tapi untuk yang gedung sekolah SMA ini masih dalam proses pengerjaan. Dan kemarin arahan dari Pak Menteri diharapkan tanggal 14 itu sudah bisa digunakan meskipun belum selesai secara permanen gitu.
5: Parmin menambahkan kehadiran Taruna Akmil dalam masa MPLS Siswa Sekolah Rakyat akan mengajak siswa beradaptasi dengan lingkungan baru, menanamkan disiplin, membangun kerjasama, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Para Taruna juga diharapkan menjadi teladan dalam sikap sehari-hari dan mendampingi siswa dengan pendekatan yang ramah anak.
0: Kita beralih ke seputar Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta menindak tegas calon peserta didik baru yang terindikasi menggunakan modus titip kartu keluarga atau KK demi menembus jalur domisili. Berikut Dania Rahma melaporkan.
8: Titip KK tak corek no, nek family lain tak kanggu neng gini.
9: Praktik manipulasi domisili melalui modus titip KK kembali menjadi sorotan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru di Kota Solo. Dinas Pendidikan Kota Surakarta secara tegas akan menggeser pendaftar yang berstatus family lain di KK warga sekitar sekolah yang didaftar menjadi prioritas cadangan terbawah layaknya peserta dari luar kota. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariatno memaparkan, langkah pendisiplinan ini diambil untuk mencegah masuknya peserta didik tanpa ikatan keluarga yang jelas dengan kepala keluarga setempat.
8: Misal, SMP Siji, terus dia kakaknya samping SMP Siji. Kalau kemudian itu tertulis family lain, tak anggap luar kota, itu modus penipuan. Bagi saya itu tidak orang orang tua nih, family lain. Nah itu tak perlakukan sebagai anak dari luar kota. Jadi itu prioritas kedua.
9: Lebih lanjut Dwi menambahkan, pengecualian hanya akan diberikan bagi anak yatim piatu atau anak asuh yang memiliki dokumen keterangan pengasuhan yang sah. Tanpa adanya bukti legalitas hubungan dengan kepala keluarga penanggung jawab domisili, maka pendaftar tersebut tetap dikategorikan melanggar zonasi.
8: Nah, kecenderungan family lain yang selama ini ada di KK di lingkungan sekolah, yang dipakai untuk sekolah, itu kalau mereka tidak bisa menjelaskan posisinya, saya anggap dia luar kota. Nah, nanti kalau dia datang menjelaskan, kita minta ada surat keterangan keterkaitan antara anak itu dengan kepala keluarga.
9: Sistem zonasi secara otomatis akan menyaring setiap dokumen kependudukan dan menurunkan prioritas bagi pendaftar yang terbukti memanipulasi data keluarga di sekitar area sekolah. Oleh karena itu, para wali murid diminta untuk mematuhi sistem pendaftaran secara jujur dan tidak merugikan calon peserta didik lain di Kota Solo. RRD Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Karanganyar kini mulai melirik ekosistem digital dan media sosial sebagai alat utama untuk mendongkrak kembali popularitas Grojogan Sewu. Arga Diraksa melaporkan berikut ini.
10: Kita kerjasama dengan para vlogger itu, YouTuber bikin lomba di situ, bikin konten di situ, kayak gitulah.
11: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar kini tengah menyiapkan strategi promosi modern untuk menghidupkan kembali pesona objek wisata Grojogan Sewu. Langkah taktis yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah saat ini adalah menjalin kerjasama sinergis dengan komunitas pembuat konten, vlogger, serta YouTuber. Pemerintah daerah berencana memfasilitasi para konten kreator tersebut untuk memproduksi video kreatif secara massal langsung dari kawasan wisata alam tersebut. Melalui pendekatan visual yang segar dan menarik, Pemkab optimis keindahan Grojogan Sewu dapat kembali viral dan menarik perhatian masyarakat luas. Kepala Disparpora Karanganyar, Yopi Eko Jati Wibowo menjelaskan, kerjasama ini nantinya akan dikemas dalam bentuk kompetisi pembuatan konten video. Skenario lomba tersebut sengaja dirancang untuk memacu kreativitas para vlogger dalam mengeksplorasi setiap sudut estetis destinasi legendaris Karanganyar itu. Disparpora meyakini promosi berbasis media sosial jauh lebih efektif dan memiliki jangkauan yang luas dalam memengaruhi tren liburan generasi muda. Strategi digital ini juga diharapkan mampu menjadi solusi instan di tengah keterbatasan Pemkab yang belum bisa memodifikasi fasilitas fisik akibat aturan ketat hutan konservasi. Yopi menambahkan, selain promosi digital, berbagai kegiatan olahraga dan karya seni juga masuk dalam rencana peningkatan promosi wisata Grojogan Sewu. Menurutnya, kegiatan yang bisa dikolaborasikan dalam upaya promosi wisata seperti event olahraga fun run maupun lomba melukis dan mewarnai tingkat PAUD hingga sekolah dasar.
10: Kemarin kita berdiskusi, ada sih beberapa yang kita sarankan mau mau kita kerjasamakan. Contohnya gini, kita mengadakan fun run Gojokan Sewu. Kita mengadakan lomba menari, lomba melukis anak-anak di lokasi itu. Kita kerjasama dengan para vlogger itu, YouTuber bikin lomba di situ. Iya, bikin konten di situ. Kayak gitulah.
11: Sementara itu Ketua DPRD Karanganyar Baguselo menegaskan peningkatan promosi yang masif melalui berbagai lini memang sudah saatnya digencarkan oleh pemerintah daerah. Baguselo mengingatkan promosi digital yang kreatif harus terus didorong demi mengimbangi perbaikan infrastruktur penunjang yang sudah disiapkan pemerintah. Ketua DPRD menilai kehadiran konten positif dari para vlogger akan menjadi mesin penggerak utama untuk mengembalikan minat berkunjung para pelancong.
12: Peran pemerintah ya perlu peningkatan promosi-promosi yang ada di Kabupaten Karanganyar. Selain infrastruktur, juga amenitas yang ada di setiap wisata itu kan sedikit banyak sudah terpenuhi lah. Tapi itu perlu ditingkatkan juga.
11: Adapun sinergi apik antara pemerintah, pelaku wisata, dan para konten kreator diharapkan mampu menyelamatkan roda perekonomian para pelaku usaha mikro kecil dan menengah setempat. Dengan demikian, Gojokan Sewu tidak sekedar bertahan sebagai akun daerah, tetapi juga kembali menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Karanganyar. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Melanjutkan kembali lintas DIY Jateng sore ini, pendengar. Fenomena embun es di dataran tinggi Dieng Banjarnegara tidak menjadi ancaman bagi para petani bawang merah di kawasan tersebut. Berikut laporan Vinta Nur Fauzia.
13: Fenomena embun es atau embun upas yang kerap muncul di kawasan daratan tinggi Dieng Banjarnegara pada musim kemarau ini nyatanya tidak menjadi ancaman bagi para petani budidaya bawang merah. Petani justru menilai cuaca dingin dan kering menjadi kondisi ideal untuk menghasilkan bawang merah yang berkualitas, di mana berbeda dengan musim hujan yang dinilai lebih beresiko terhadap pertumbuhan tanaman. Hal tersebut disampaikan petani muda bawang merah Banjarnegara, Hartono. Tono menyatakan bahwa embun dingin tidak memberikan dampak negatif terhadap tanaman bawang merah karena menurutnya tantangan terbesar justru datang saat musim penghujan. Ia juga menjelaskan bahwa pada musim hujan lahan pertanian di wilayahnya rentan tergenang karena tidak seluruh area memiliki saluran pembuangan air yang memadai. Kondisi tersebut dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan menurunkan kualitas hasil panen. Sebaliknya, musim kemarau menjadi waktu yang paling menguntungkan bagi petani bawang merah. Selain tanaman tumbuh lebih sehat, produktivitas dan kualitas hasil panen juga cenderung meningkat.
14: Yang ngaruh banget itu ketika cuaca hujan, karena di sini itu tak ada hujan, nggak ada pengairan, nggak ada kalen lah kayak gitu, sungai yang buat ngalirin air itu nggak ada. Kalau di musim kemarau itu malah lebih bagus, lebih banyak juga, dan di tanaman itu juga lebih sehat lah, ininya kualitasnya bagus dan cocok banget untuk kita produksi bawang merah di musim kemarau.
13: Tono juga mengungkapkan pada musim kemarau tahun lalu, lahan yang dikelolanya mampu menghasilkan sekitar 500 kg bawang merah dalam satu kali panen. Sementara untuk musim tanam tahun ini, tanaman baru berusia sekitar 1 bulan dan diperkirakan baru akan dipanen pada awal Agustus mendatang. Ia juga menambahkan bahwa suhu dingin yang terjadi pada musim kemarau, termasuk munculnya embun es di kawasan Dieng, justru membantu menjaga kualitas tanamannya. Meski demikian, petani tetap memiliki strategi khusus ketika harus menanam bawang merah pada musim penghujan. Selain mempengaruhi produksi, kondisi musim juga berdampak pada harga jual bawang. Tono mengatakan harga bawang merah sendiri umumnya lebih tinggi pada musim penghujan karena pasokan dari petani berkurang akibat tingginya resiko budidaya. Menghadapi musim panen tahun ini, Tono berharap kondisi cuaca tetap stabil hingga masa panen tiba. Ia juga berharap tidak terjadi fenomena kemarau basah yang dapat mengganggu kualitas hasil panen serta harga bawang merah tetap menguntungkan bagi para petani. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Ya, pendengar, Dinas Kesehatan Banyumas memastikan ibu hamil dengan HIV tetap berpeluang melahirkan bayi yang sehat. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
15: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas menegaskan ibu hamil yang hidup dengan HIV tetap memiliki peluang melahirkan bayi yang sehat dan bebas HIV apabila menjalani pengobatan secara rutin. Ketua Tim Kerja Penyakit Menular Dinkes KB Banyumas, Arif Burhanuddin, mengatakan ibu hamil yang positif HIV akan mendapatkan penanganan khusus, termasuk tidak dianjurkan memberikan ASI secara langsung karena berpotensi menularkan virus kepada bayi.
16: Dari hasil penelitian dan beberapa sudah berhasil. Dari pasangan ibu atau orang tua yang HIV itu bisa memperoleh anak yang tidak sakit HIV. Itu bisa, ya, tentunya dengan konsultasi dengan dokter, terus juga mengkonsumsi obat ARV, antiretroviral itu juga terus-terusan. Gitu.
15: Arief menjelaskan bayi yang lahir dari ibu dengan HIV tidak otomatis tertular. Setelah lahir, bayi akan menjalani pemeriksaan untuk memastikan status HIV-nya. Ia menambahkan pencegahan penularan juga dimulai sejak calon pengantin melalui pemeriksaan kesehatan dan terapi ARV secara rutin bagi penyandang HIV. Dengan kepatuhan menjalani pengobatan

0: Tika Budiman.
1: Sebenarnya kita bicara masalah integritas ya.
2: Pendengar, kasus dugaan absensi fiktif yang menyeret 9 guru di Kabupaten Brebes menjadi peringatan penting bagi seluruh aparatur sipil negara ASN untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai pengawasan yang kuat harus dibarengi dengan komitmen moral setiap ASN. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan pihaknya saat ini telah menghormati proses hukum yang saat ini masih berjalan. Pemerintah akan menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait dengan status kepegawaian para ASN yang bersangkutan. Menurutnya, setiap keputusan mengenai sanksi kepegawaian harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut akan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan sebelum diputuskan oleh pejabat yang berwenang. Sumarno menegaskan bahwa kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi kehadiran. Perkara itu juga menyangkut integritas ASN sebagai pelayan publik yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan tugas negara. Ia mengingatkan bahwa gaji dan tunjangan yang diterima ASN tidak semata-mata diberikan karena status kepegawaian atau kehadiran, melainkan juga menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kontribusi nyata kepada masyarakat.
1: Kan sanksi hukuman disiplin namanya, itu banyak tingkatan ya, banyak tingkatan. Tentu saja itu harus di assessment. Dan nanti ada tim, hukuman disiplin itu ada timnya nanti akan mengkaji. Terus nanti yang memberi sanksi adalah kepala daerah.
2: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi telah berpesan agar para ASN dapat mengutamakan pelayanan terhadap publik.
3: Pelayanan publik memang menjadi yang prioritas utama. Jadi pelayanan publik, keterbukaan informasi menjadi prioritas kita karena apa? Bagaimana ASN kita atau OPD kita itu mampu mengkomunikasikan kepada publik.
2: Untuk diketahui, sebelumnya Polres Brebes telah menetapkan 9 guru ASN sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan sistem presensi elektronik. Kasus tersebut terungkap setelah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes menemukan dugaan absensi online ilegal yang terjadi pada tanggal 29 hingga 30 April 2026. Perkara ini kini menjadi perhatian karena menyangkut kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Di tengah upaya memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih dan profesional, integritas ASN dinilai tetap menjadi benteng utama yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Iya, mendengar masih dalam lintas DIY Jateng sore ini. Sejumlah desa di Kabupaten Kendal belum siap membangun gedung koperasi Desa Merah Putih karena terkendala lahan. Selengkapnya akan dilaporkan Faiz Rozi.
4: Untuk yang belum punya lahan, ini targetnya nanti pembangunan di tahap kedua dibuka lagi bulan Agustus.
5: Sebanyak 122 desa di Kabupaten Kendal belum siap membangun gedung koperasi Desa Merah Putih atau KDMP karena kendala lahan. Padahal 60 KDMP akan launching beroperasi pada pertengahan bulan Juli ini. Dandim 0715 Kendal Letkol Infanteri Ade Sohali mengatakan desa-desa yang belum siap membangun KDMP karena lahan yang ada masih status lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B, lahan sawah dilindungi atau LSD, dan lahan baku sawah atau LBS. Kendala lainnya karena lahan yang dipersiapkan masih ada bangunan.
4: Untuk yang belum punya lahan, ini targetnya nanti pembangunan di tahap kedua dibuka lagi bulan Agustus. Sampai dengan akhir Juli ini ditargetkan yang siap bangun 163 titik. Kemudian yang belum siap bangun ada 122 desa. Kendalanya lahannya masih ada lahan LP2B, LSD, LBS, kemudian lahan yang masih ada bangunannya.
5: Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan Pemkab Kendal sudah berkonsultasi dengan Kementerian ATR BPN untuk penyelesaian lahan KDMP. Pemkab Kendal juga sudah berkonsultasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membantu penyelesaian permasalahan lahan KDMP.
6: Kendala lahan ini kemarin minggu yang lalu sudah berkonsultasi ke Kementerian ATR BPN. Nah, ini harapannya nanti untuk Kementerian ATR BPN segera membantu kami, termasuk juga kami juga bersurat ke desa-desa yang LP2B pun juga tidak memiliki, tetapi ada lahan perhutani, kemudian juga PTPN, ini kami sudah berkirim surat.
5: Bupati Kendal juga sudah meminta kepada desa-desa yang belum mendapatkan lahan KDMP agar menyisir kembali lahan-lahan desa yang dimungkinkan bisa digunakan untuk lahan KDMP. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
1: Iya, mendengar sebagai pemegang trofi di ajang 2022 lalu, Argentina berambisi untuk bisa mempertahankan gelar juara. Bagaimana peluang dan kekuatan mereka di ajang Piala Dunia kali ini? Nana Rohmana akan melaporkan selengkapnya.
2: Argentina kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Meski tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sosok Lionel Messi, La Albiceleste tetap tampil kompetitif berkat perpaduan pemain berpengalaman dan generasi muda yang semakin matang. Kekuatan utama Argentina terletak pada keseimbangan di setiap lini. Di bawah arahan pelatih Lionel Scaloni, permainan mereka tetap mengandalkan penguasaan bola, transisi cepat, serta tekanan tinggi saat kehilangan bola. Pola permainan kolektif membuat Argentina tidak bergantung pada satu pemain untuk mencetak gol. Di lini tengah, Argentina memiliki banyak gelandang dengan kemampuan mengatur tempo sekaligus bertahan. Kreativitas dalam membangun serangan dipadukan dengan disiplin menjaga keseimbangan menjadi salah satu alasan mereka mampu mengontrol pertandingan bahkan saat menghadapi lawan dengan tekanan tinggi. Sektor depan juga menjadi ancaman tersendiri. Kecepatan para penyerang sayap dipadukan dengan ketajaman striker membuat variasi serangan Argentina sulit diprediksi. Mereka mampu menyerang melalui umpan-umpan pendek, serangan balik cepat maupun situasi bola mati. Namun Argentina tetap memiliki pekerjaan rumah. Lini pertahanan beberapa kali masih kehilangan konsentrasi ketika menghadapi serangan balik cepat. Hal itu terlihat saat mereka harus bekerja keras mengamankan kemenangan pada fase gugur, sehingga efektivitas bertahan akan menjadi faktor penting di pertandingan berikutnya. Jika mampu mempertahankan disiplin permainan dan memaksimalkan kualitas pemain di setiap lini, Argentina berpeluang besar melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026. Konsistensi permainan kolektif menjadi modal utama Argentina untuk kembali memburu gelar juara dunia.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kami akan menyampaikan kembali pokok-pokok berita. Para siswa baru Sekolah Rakyat pada tahun ajaran mendatang akan didampingi taruna dari Akmil dan Akpol. Sejumlah desa di Kabupaten Kendal belum siap membangun gedung koperasi desa Merah Putih karena terkendala lahan. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini bersama Paramita Putri di meja redaksi. Saya Agatha Erna, terima kasih, selamat sore.

93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Purwokerto bersama saya Undang Rizky. Sore hari ini pukul 16.28 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama mendengarkan info lalu lintas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama dengan Mas Gilang Gemilang sore hari ini. Selamat sore, Mas Gilang, silakan dengan informasi sore hari ini.
2: Iya, selamat sore Mas Rizky, terima kasih waktunya. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada Selasa sore hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan yang pertama, yang seperti dirasakan oleh teman-teman semua ya, dan juga Mas Rizky itu mungkin di studio, bahwa untuk cuaca pada sore hari ini di perkotaan Purwokerto masih cukup terik, ya, masih cukup panas. Kemudian untuk arus lalu lintas kami pantau ini cukup lancar, meskipun ada beberapa titik yang memang cukup lebih ramai ya daripada persimpangan-persimpangan yang lain, yaitu yang pertama di simpang Museum BRI. Di simpang Museum BRI kami pantau pada sore hari ini untuk secara umum arus lalu lintas cukup lancar, namun volume kendaraan dari arah barat, dari arah underpass kami pantau ini cukup panjang, lebih panjang daripada dua kaki simpang yang lain di simpang Museum BRI, dan antrian kendaraan juga cukup panjang di simpang Museum BRI sisi barat ya, mengekor sampai menuju ke jembatan yang hendak ke underpass. Untuk itu, untuk pengendara, khususnya untuk pengendara mobil pribadi, agar lebih bersabar karena mungkin membutuhkan lebih dari satu kali putaran pasca lampu merah agar bisa melewati simpang Museum BRI ini. Kemudian di simpang Sawangan kami pantau pada sore hari ini situasi arus lalu lintas juga cukup lancar, antrian kendaraan kami pantau tidak terlalu panjang ya, meskipun dari arah timur, arah alun-alun dan juga arah selatan dari arah Tanjung ini cukup banyak kendaraan didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi, namun tidak terjadi penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan simpang Sawangan, yang artinya memang arus lalu lintas sore hari ini juga cukup lancar di simpang Sawangan. Kemudian sore hari ini di pusat perkotaan Purwokerto di simpang alun-alun juga kami pantau cukup lancar untuk arus lalu lintasnya. Kendaraan di ruas jalan Jenderal Sudirman dari arah timur menuju ke utara maupun ke barat, dari arah barat menuju ke arah utara maupun di jalan masjid ya di sisi utara simpang alun-alun cukup lancar untuk arus lalu lintasnya, tidak banyak gangguan dari kegiatan keluar masuk kendaraan parkir di tepi jalan umum, sehingga simpang alun-alun pada sore hari ini secara umum juga kami pantau untuk arus lalu lintasnya cukup lancar. Kemudian sepintas juga kami pantau beberapa persimpangan yang ada di ruas jalan Gerilya. Kami pantau ini di Bundaran Andang Pangrenan pada sore hari ini juga cukup lancar untuk arus lalu lintas, tidak banyak penumpukan kendaraan di tengah-tengah bundaran, tidak membutuhkan waktu yang lama juga untuk kendaraan berhenti bisa melewati Bundaran Andang Pangrenan, sehingga untuk arus lalu lintas di Bundaran Andang Pangrenan juga saat ini lancar seperti itu. Kemudian di Simpang Patriot masih di ruas jalan Gerilya ini juga cukup lancar, meskipun kendaraan juga lebih bervariatif, ada kendaraan barang seperti truk, kemudian kendaraan angkutan ya seperti bis yang melewati simpang Patriot ini di ruas jalan Gerilya. Namun untuk arus lalu lintas kami pantau sore hari ini masih sangat lancar, antrian kendaraan tidak terlalu panjang, khususnya di ruas jalan Gerilya sisi barat dan timur tidak terlalu panjang, sehingga untuk simpang Patriot pada sore hari ini juga sangat lancar untuk arus lalu lintasnya. Kemudian di sisi utara ya, kami pantau simpang Gor Satria. Di keempat kaki simpang kami pantau cukup ramai, cukup berimbang juga. Meskipun dari sisi utara dan juga dari kaki simpang timur, dari arah Batu Raden dan arah Gor Satria ini antrian kendaraannya terlihat lebih panjang daripada dua kaki simpang yang lain. Dominasinya juga sepeda motor dan mobil pribadi terlihat cukup panjang juga antrian kendaraannya, namun untuk situasi secara umum di simpang Gor Satria tidak terjadi penumpukan kendaraan di tengah-tengah simpang, yang artinya arus lalu lintasnya juga masih cukup lancar, dan kami pantau juga di persimpangan-persimpangan yang lainnya seperti di simpang Linggamas di sisi timur perkotaan Purwokerto, simpang Karangluas di sisi barat perkotaan Purwokerto juga saat ini cukup lancar untuk arus lalu lintasnya. Dan mungkin itu untuk situasi arus lalu lintas yang bisa kami update pada sore hari ini. Dan untuk informasi tambahan juga bahwa pada hari Senin yang lalu sudah mulai kembali dibuka jembatan Serayu di Banyumas ya, sehingga untuk arus lalu lintas sudah kembali normal. Jembatan Serayu sudah bisa digunakan untuk lalu lintas normal oleh seluruh kendaraan, sehingga untuk teman-teman dan pengguna jalan yang beberapa waktu yang lalu harus memutar untuk dari arah Banyumas ke arah Purwokerto ya, saat ini sudah bisa kembali melewati Jembatan Serayu karena sudah dibuka kembali. Dan terakhir kami mengingatkan juga kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas yang ada, ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan tetap utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Sekian, Mas.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Gilang atas informasi sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Mas Gilang.
2: Siap, sama-sama, Mas. Selamat bertugas juga.
0: Sekian info lalu lintas.
3: RRI dengan esensi buku. Cinta Brontosaurus adalah buku karya Raditya Dika yang diterbitkan pada tahun 2011. Buku ini menjadi salah satu karya sukses dan populer yang dirilis oleh penulis dan komika terkenal Indonesia ini. Seperti karya-karya Raditya Dika lainnya, Cinta Brontosaurus menghadirkan kumpulan cerita humor yang berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Cinta Brontosaurus mengambil tema percintaan dan hubungan antar manusia. Raditya Dika menyajikan kisah-kisah cinta dengan sentuhan humor yang khas, menggambarkan berbagai aspek dan kompleksitas dalam dunia asmara. Buku ini tidak hanya mengupas kisah percintaan Raditya Dika sendiri, tapi juga mencakup observasinya terhadap hubungan manusia pada umumnya. Dalam setiap cerita, dia menggunakan humor untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman yang terkadang konyol, lucu, dan penuh keanehan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Cinta Brontosaurus tidak hanya berkisah tentang cinta romantis, tetapi juga menyelami berbagai bentuk hubungan, persahabatan, dan kehidupan sehari-hari. Raditya Dika dengan jujur menghadapi berbagai dilema, kebingungan, dan kekonyolan yang seringkali dialami oleh banyak orang dalam konteks cinta dan hubungan. Kesuksesan Cinta Brontosaurus. Buku ini menerima sambutan yang positif dari pembaca dan membantu memperkuat posisi Raditya Dika sebagai penulis humor yang dicintai di Indonesia. Gaya tulisannya yang lugas, kocak, dan jujur membuat banyak pembaca merasa terhibur dan bisa mengidentifikasi diri dengan situasi-situasi yang dihadapi oleh Raditya Dika. Selain meraih kesuksesan dalam bentuk buku, Cinta Brontosaurus juga diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama pada tahun 2013. Film ini melibatkan Raditya Dika sendiri dalam peran utama dan mengangkat beberapa kisah dari buku tersebut ke dalam layar lebar. Cinta Brontosaurus berhasil menunjukkan kemampuan Raditya Dika dalam menghadirkan humor melalui pengalaman pribadinya, khususnya dalam konteks cinta dan hubungan. Buku ini tetap menjadi salah satu karya terkenal penulis tersebut dan menghibur banyak pembaca dengan gaya penceritaannya yang khas. Demikian esensi buku Cinta Brontosaurus karya Raditya Dika dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pro1, channel informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mitigasi bencana program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini, dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Fahriansah. Pendengar Pro 1, kita awali info Siaga Negeriku sore hari ini dengan mendengarkan info dari Prakirawan Cuaca BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Mas Purwo. Selamat sore Mas Purwo, silakan dengan informasi sore hari ini.
3: Selamat sore Mas Rizky, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas, Cilacap, serta perakiraan cuaca maritim pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 mulai sore hingga esok hari. Kondisi cuaca untuk wilayah Banyumas dari pantauan satelit secara umum sebagian besar saat ini cerah dan cerah berawan di sebagian kecil wilayah di utara. Diperkirakan kondisi cuaca akan tetap cerah hingga cerah berawan pada malam hingga esok hari. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan antara 3 hingga 20 knot. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Namun untuk wilayah perbukitan suhu dapat mencapai 19 derajat hingga 26 derajat Celcius. Dengan kelembapan berkisar antara 62 hingga 98%. Untuk wilayah Cilacap secara umum saat ini cuaca cerah dan diperkirakan pada malam hingga esok hari cuaca cerah hingga cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 14 knot. Suhu diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 71 hingga 94%. Kemudian untuk kondisi cuaca di perairan selatan Cilacap, Kebumen dan Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 3 hingga 16 knot dan tinggi gelombang berkisar antara 1,4 hingga 2,5 meter. Untuk saat ini belum terdapat peringatan dini, namun untuk masyarakat diharapkan untuk selalu mengupdate dan memperbaharui informasi cuaca dengan menggunakan aplikasi info BMKG atau dengan mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Demikian perakiraan cuaca sore hari ini dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak Mas Purwo atas informasi sore hari. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Purwo.
3: Terima kasih Mas Rizky.
2: Pendengar Pro 1, krisis air bersih mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah yang terdampak musim kemarau. Di Kabupaten Banjarnegara, puluhan warga desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, berebut bantuan air bersih yang didistribusikan oleh BPBD Banjarnegara. Lengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
4: Puluhan warga Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara mengantri sambil membawa berbagai wadah penampung air saat BPBD Banjarnegara melakukan dropping air bersih. Warga berupaya mendapatkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah sumur dan sejumlah sumber mata air di desa mereka mengering akibat musim kemarau. Salah seorang warga, Eli, mengatakan krisis air bersih telah berlangsung sejak musim kemarau melanda. Sebelum mendapatkan bantuan dari BPBD, warga terpaksa mengambil air dari sungai yang berjarak sekitar 1 km dari rumah mereka. Air sungai tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, meski kondisinya terbatas. Sementara bantuan air bersih dari BPBD dimanfaatkan untuk kebutuhan memasak dan air minum. Adapun untuk mencuci, warga masih mengandalkan air sungai.
5: Iya, sering total. Ada yang masih, tapi ya cuma sedikit.
6: Terus untuk kebutuhan sehari-hari mengandalkan dropping ini, Mbak?
5: Iya.
6: Airnya?
5: Iya.
6: Nanti digunakan apa aja ini airnya?
5: Iya, buat segalanya masak, mencuci, buat semua kebutuhan sehari-hari lah, Mas.
4: Kalau nggak ada dropping, kebutuhannya dicukupi dari mana selama kering?
5: Paling ambil di sungai itu yang bersih itu, tapi kan nggak banyak ya, wong kering juga.
6: Dan jaraknya jauh juga dari sini?
5: Iya, lumayan.
6: Berapa kilo, Mbak?
5: Ya, sekitar 1 kilo.
4: Itu, di kali itu ya?
5: Iya.
4: Warga berharap BPBD Banjarnegara dapat menyalurkan bantuan air bersih secara rutin selama musim kemarau agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi hingga sumber-sumber air kembali mengalir. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Pendengar Pro 1, beralih ke informasi berikutnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas memastikan ibu hamil dengan HIV tetap berpeluang melahirkan bayi bebas HIV. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas menegaskan ibu hamil yang hidup dengan HIV tetap memiliki peluang melahirkan bayi yang sehat dan bebas HIV apabila menjalani pengobatan secara rutin. Ketua Tim Kerja Penyakit Menular Dinkes KB Banyumas, Arif Burhanuddin, mengatakan ibu hamil yang positif HIV akan mendapatkan penanganan khusus, termasuk tidak dianjurkan memberikan ASI secara langsung karena berpotensi menularkan virus kepada bayi.
3: Dari hasil penelitian dan beberapa sudah berhasil, dari pasangan ibu atau orang tua yang HIV itu bisa memperoleh anak yang tidak sakit HIV. Itu bisa, ya, tentunya dengan konsultasi dengan dokter, terus juga mengkonsumsi obat ARV, antiretroviral itu juga terus-terusan gitu.
2: Arif menjelaskan bayi yang lahir dari ibu dengan HIV tidak otomatis tertular. Setelah lahir, bayi akan menjalani pemeriksaan untuk memastikan status HIV-nya. Ia menambahkan pencegahan penularan juga dimulai sejak calon pengantin melalui pemeriksaan kesehatan dan terapi ARV secara rutin bagi penyandang HIV. Dengan kepatuhan menjalani pengobatan hingga jumlah virus tidak terdeteksi, peluang melahirkan bayi yang sehat menjadi semakin besar. Arif menyebutkan hingga pertengahan 2026 telah ditemukan 2 ibu hamil yang terkonfirmasi positif HIV. Meski demikian, kondisi tersebut masih dapat ditangani agar resiko penularan kepada bayi dapat ditekan. Damara Sakti melaporkan.

0: Baik pendengar Pro 1 sampai di sini Siaga Negeri kali ini, salam sehat, salam tangguh, bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

Ing sonten pawartos ingkang wigati Festival Nelayan 2016 nang Kabupaten Cilacap dikemas dadi ajang promosi wisata sing narik ewonan pengunjung. Kretek Serayu Banyumas resmi dibuka gawe operasional bus Trans Banyumas koridor 4 Bali Normar. Jangkeping warta getok tular sonten menika kawasaken dening kula undang Rizky. Pria pro setunggal festival nelayan 2016 siki ora mung dadi tradisi sedekah laut nanging wis dadi ajang promosi pariwisata sing bisa narik ewonan pengunjung wiwit dina Senin wingi. Puncak acarane dianakaken dina Selasa kiye liwat prosesi kirab jolen lan larung sedekah laut sekang pendopo Wijaya Kusuma Cakti anjoke pantai Teluk Penyu. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Cilacap Budi Narimo jelasaken yen festival kiye dadi wis dikemas dadi daya tarik wisata sing tetep jaga kelestarian budaya. Kira diwiwiti nganggo jolen tunggal duene Pemkab Cilacap banjur disusul jolen sekang himpunan nelayan seluruh Indonesia lan 8 kelompok nelayan liyane. Kabeh jolen dihias kanggo asri bumi lan sesaji minangka wujud rasa syukur sisan donga dinonga supaya para nelayan tansah diparingi keselamatan saat lawase golet iwak. Rangkaian festival iki uga diramaiaken karone Expo Bazar UMKM lan pemilihan duta wisata sing diharap-harapaken bisa aweh dampak ekonomi nganggo masyarakat ning Cilacap. Informasi salajengipun Polres Kebumen ngelingna masyarakat supaya lebih waspada marang bahaya narkoba lan obat terlarang sing saiki mulai nyasar marang kalangan pelajar. Wakapolres Kebumen Kompol Andre Biwinarmono ini nyampeaken yen upaya berantas narkoba kuwe butuh keterlibatan kabeh elemen masyarakat awit cekang lingkungan keluarga nganti tingkat desa. Pihak kepolisian nemokna kasus pelajar SMP sing konsumsi pil Yarindo utama pil sapi lan ono uga sing nyalahgunakaken godhong kecubung nganti halusinasi. Nganti wulan Juli taun kiye Satres Narkoba Polres Kebumen wis sukses ngungkap selikur kasus narkotika kanthi tanggal likur tersangka ning jerone sing jumlahe ngluwihi target. Barang bukti sing disita awujud atusan gram narkotika lan ewonan butir obat terlarang. Kepolisian uga terus dorong para korban penyalahguna narkoba supaya gelem ngelapor lan melu program rehabilitasi neng Badan Narkotika Nasional tanpa kudu wedi di identitas e kuungkap. Informasi salajengi pun dibukane maning Kretek Serayu neng Kecamatan Banyumas dina Senen wingi nggawa kabar bungah kanggo layanan transportasi umum neng wilayah kana. Direktur utama PT Banyumas Raya Transportasi Ipung Marta ngendika yen operasional bus Trans Banyumas koridor 4 siki wis bali normal nglayani rute terminal Bulu Pitu nganti terminal Kejawar Banyumas. Sanajan isih ana pengerjaan kaya dene ngecat marka dalan ngenteni aspal garing ning kretek wis dipasik naoman diliwati kabeh jenis kendaraan. Sedurunge penutupan jembatan kiye marakna rute bus kepotong lan jumlah penumpange mudun nganti 20% amarga sisan kebeneran lagi preyan sekolah. Perbaikan jembatan nyatane bisa rampung lebih cepet ya kuwe mung selikur dina dadi layanan bus Trans Banyumas bisa balik normal maning sedurunge bocah-bocah pada mlebu sekolah. Pihak pengelola bus uga wis sosialisasi marang masyarakat lewat media sosial lan pengumuman nang halte supaya warga pada ngerti informasi kasebut. Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal sukses bongkar kasus maling motor sing kadadean ing wilayah Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pihak Polres Tegal njelasaken yen nang kasus kiye petugas hasil ngamanaken rong tersangka inisial KR lan AMM sing nyolong motor duweke bakul sekang tratah Brebes. Kedadean kiye asline pas wulan Mei wingi nang sawijining warung madang jalur Pantura Desa Demang Harjo. Moduse ya kuwi para pelaku mubeng-mubeng golek i sasaran motor lan ngerusak kunci kontake guna kunci T
sadurunge nggawa kabur motor korban. Loro pelaku kia akhirnya dicekel nang umah wilayah desa Tonggara, Gedung Banteng, bebarengan karo barang bukti motor sing dicolong. Atas perbuatan iki para pelaku dijerat pasal pencurian lan pemberatan sing ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pendengar Pro Setunggal, kretek rel sepur ning Banjarnegara siki lagi dikaji ning Yayasan Sahabat Muda Indonesia utama YSMI nggo diusulna dadi bangunan cagar budaya. Ketua Umum YSMI Heni Purwono jelasaken yen kretek sing umure wis luwih sekeng 1 setahun kuwe siki rawan dibongkar anggar ora ditetap nada di cagar budaya. Tim YSMI bareng karo komunitas Brotherhood of Rompi Oren wis ngelakokaken penelitian lapangan nang ruas kretek Gribik Desa Priki Kecamatan Sigaluh dina Selasa kia. Asline penelitian nunjukaken yen rangka kretek esi wutu lan koko senajan bantalan karo rel sepure wis langka kabeh. Kretek kia dadi salah siji peninggalan sejarah perkereta apian jroning nyebrang dalan nasional ing Banjarnegara. Pihak YSMI ngarep-ngarep sisa-sisa sejarah kaya dene kretek kia tetap dijaga wutu dadi penanda kota lan warisan sejarah kanggone anak putu. Cekap semantan pendengar Pro Setunggal Warta Getok Tular Santan meniko kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada sore hari ini, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto ya. Akan dihadirkan cek fakta untuk menguak fakta terbaru yang lagi ramai di media sosial khususnya. Ini ada tautan pendaftaran program bantuan pensiunan dari Taspen ya. Akun TikTok dengan username Taspen00 pada hari Jumat tanggal 5 Juni kemarin ini mengunggah video dengan narasi informasi penting mengenai layanan dan bantuan pensiunan dari Taspen untuk masa tua yang lebih nyaman dan juga sejahtera. Katanya kita diminta untuk menghubungi ya pemilik akun tersebut. Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2026, unggahan tersebut sudah disukai sebanyak 14 kali, menuai 7 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 3 kali oleh pengguna TikTok lainnya. Tim pemeriksa fakta Mavindo, turun back hoax, ini menelusuri kebenaran klaim dengan mengakses tautan unggahan tersebut. Diketahui pendengar tautan ini mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai dengan KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pendengar pelamar ini malah justru diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut ya kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Turn back hoax ini menelusuri lebih lanjut dengan cara mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence dengan alamat hivemoderation.com. Hasilnya, video tersebut diketahui hasil rekayasa dari AI dengan probabilitas ini mencapai 99,3%. Melalui media sosial resminya Taspen yang diunggah pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Taspen ini membantah adanya program bantuan untuk pensiunan 2026. Taspen juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Kesimpulannya, pendengar, faktanya tautan pendaftaran tidak mengarah ke laman resmi, yaitu di taspen.co.id ya. Jadi unggahan berisi tautan program bantuan pensiunan dari Taspen di media sosial tersebut, ini adalah konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Peringkat nomor satu ada lagu dari Afgan dengan Lestari Merdu ya. Ini merdu banget suaranya ya. Merdunya saya tuh beda ya. Kalau misalkan Afgan itu emang merdunya suaranya bagus. Tapi kalau misalkan saya ya merdunya merusak dunia ya. Jadi bakat yang harusnya terpendam adalah nyanyi. Tapi gak apa-apa lah ya, seminggu sekali dikeluarin aja gak apa-apa di Carlina tuh ya. Karaoke lagi Indonesia setiap Sabtu malam ya. Berhubung Sabtu malam ini bareng saya ya, jadi nanti kita akan happy-happyan bareng di Carlina. Tiba-tiba banget ngomongin Carlina ya. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada lah ya, pokoknya sore hari ini yang mungkin lagi nyantai, lagi afternoon tea, lagi menikmati teh dan mendoannya di sore hari bareng keluarga, atau mungkin bareng diri sendiri. Atau mungkin buat Anda yang mungkin sore hari ini lagi dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, atau mungkin barangkali ada yang baru berangkat kerja shift malam ya, ini hati-hati selalu, utamakan keselamatan daripada kecepatan gitu ya. Karena kita semuanya bukan Rosi. Rosi aja ngebutnya itu di track aja ya pendengar ya. Kalau di rumah di lagi nganter suami istri gitu ya, kayaknya gak ngebut gitu ya. Dan tentunya pendengar di sepanjang Purwokerto sore ini sampai dengan menjelang jam 7 malam nanti bakal dihadirkan berbagai macam informasi menarik spesial untuk Anda. Stay tune terus di Pro 1 Purwokerto.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 17.43 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar Pro 1, Spanyol memastikan langkahnya ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Gol dari Michael Merino di penghujung pertandingan menjadi pembeda dalam duet ketat dua kekuatan semenanjung Liberia tersebut. Berikut kita akan ikuti ulasan hasil pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahriansyah.

0: Spanyol harus menunggu hingga penghujung pertandingan untuk memastikan kemenangan 1-0 atas Portugal dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. La Furia Roja tampil dengan karakter permainan yang mengandalkan penguasaan bola dan sirkulasi umpan dari lini tengah. Rodri dan Pedri menjadi poros permainan dengan Dani Olmo bergerak di antara lini, sementara Lamine Yamal dan Alex Baena berusaha melebarkan pertahanan Portugal. Dominasi bola Spanyol terlihat sejak menit awal. Tim asuhan Luis de la Fuente lebih banyak mengontrol tempo, memaksa Portugal menunggu di area pertahanan dan mengandalkan transisi cepat. Mikel Oyarzabal sempat mendapat peluang emas pada menit ke-8, namun penyelesaiannya dalam situasi 1-1 masih melebar. Portugal tidak sekadar bertahan. Bruno Fernandes berupaya mempercepat aliran bola menuju Cristiano Ronaldo dengan João Cancelo dan Nuno Mendes memberikan dorongan dari sisi lapangan. Strategi serangan balik ini beberapa kali mengancam, termasuk ketika Ronaldo memaksa Unai Simon melakukan penyelamatan. Pertarungan kedua tim semakin menarik menjelang jeda. Diogo Costa menjadi tembok Portugal dengan menggagalkan peluang Lamine Yamal dan Alex Baena. Di sisi lain, Unai Simon melakukan penyelamatan ganda dari João Félix dan Ronaldo sebelum tembakan Nuno Mendes yang berbelok arah menghantam mister gawang Spanyol. Memasuki babak kedua, pola pertandingan berubah. Spanyol semakin dominan dalam penguasaan bola dan praktis lebih banyak bermain di wilayah Portugal. Sebaliknya, Portugal memperketat blok rendah, merapatkan jarak antar pemain, dan berusaha menutup ruang tembak di depan kotak penalti. Strategi bertahan Portugal sempat membuat Spanyol frustasi. Lamine Yamal kesulitan mendapatkan ruang untuk melakukan aksi individu, sementara Dani Olmo berulang kali terhambat rapatnya pertahanan yang dikomandoi Ruben Dias. Luis de la Fuente kemudian mengubah arah pertandingan dari bangku cadangan. Ferran Torres dimasukkan pada menit ke-75, disusul Mikel Merino dan Fabian Ruiz 10 menit kemudian. Pergantian ini menambah energi dan variasi pergerakan tanpa bola di lini serang Spanyol. Keputusan tersebut terbukti menjadi kunci di masa tambahan waktu. Spanyol mengambil tendangan bebas dengan cepat. Rodri mengalirkan bola kepada Ferran Torres yang melepaskan umpan terobosan ke celah pertahanan Portugal. Mikel Merino menyelinap dari garis belakang, lolos menuju ruang kosong, dan menyelesaikan peluang dengan tembakan mendatar ke sudut bawah gawang Diogo Costa. 1-0 untuk Spanyol. Portugal berusaha memberikan respons terakhir. Francisco Conceição mengirim umpan silang kepada Bernardo Silva, namun sundulannya masih melambung tipis. Peluang João Neves juga gagal mengubah skor hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini menunjukkan kesabaran Spanyol dalam mempertahankan penguasaan bola dan menunggu celah pertahanan lawan. Sementara masuknya Ferran Torres dan Mikel Merino menjadi pembeda ketika Portugal mulai kehilangan konsentrasi di menit-menit akhir. Spanyol pun melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026, sementara kekalahan ini mengakhiri perjalanan Portugal dan Cristiano Ronaldo di turnamen sepak bola terbesar dunia tahun ini.
1: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, kali ini di informasi berikutnya ya, gempa bumi magnitudo 2,3 ini mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hari ini hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Guncangan terjadi pada pukul 14.49 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ini memastikan ya gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 166 km barat laut, kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. BMKG juga menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data yang tersaji

Kemarin tanggal 6 Juli 2026, guncangan terjadi pada pukul 16.06 waktu Indonesia bagian barat. Menurut BMKG, lokasi gempa ini memastikan ya, dipastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami juga. Diketahui pusat gempa permukaan ini 166 km barat laut. Kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. Ini juga kembali diinformasikan, BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data yang tersaji ini masih dapat berubah sesuai dengan pembaruan hasil analisis. Selalu update informasi lainnya mendengar di kanal resmi yang kredibel gitu ya, seperti di rri.co.id atau mungkin langsung aja mengunjungi BMKG di www.bmkg.co.id.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bungah, berkah.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sore hari ini Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. Berita kehilangan, telah hilang satu buah BPKB sepeda motor merek Honda tahun 2002 warna hitam nomor polisi R5052DA dengan nomor BPKB IJ 06297486 1, nomor mesin KC01E103108 4 dengan nomor rangka MH1KC0115LK031173. BPKB motor tersebut atas nama Sukardi yang beralamat di Desa Kemawi RT 04 RW 02 Kecamatan Soma Gede Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 dalam perjalanan Banyumas menuju Desa Kemawi di Kecamatan Soma Gede. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Sukardi dengan nomor HP 0852-1515-3466 atau bisa menitipkan di LPP RRI Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman. Dan untuk perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Pendengar Pro 1, ada informasi menarik lainnya. Dampak musim kemarau ya, ini mulai dirasakan masyarakat khususnya di Kabupaten Purbalingga. Hingga awal Juli 2026, pendengar, 4 desa dari total 3 kecamatan ini telah mengajukan permohonan bantuan air bersih kepada BPBD Purbalingga. 4 desa terdiri atas Desa Kuta Bawah, kemudian Desa Serang di Kecamatan Karangreja, Desa Karanganyar di Kecamatan Karanganyar, serta di Desa Gumiwang di Kecamatan Kejobong. Kepala Pelaksana BPBD Purbalingga, Revon Habrindia, ini mengatakan seluruh desa yang mengajukan permohonan telah mendapatkan bantuan air bersih. Ia juga menegaskan, pendengar, penyaluran bantuan air bersih ini akan terus dilakukan ya selama masyarakat ini masih mengalami kesulitan untuk bisa memperoleh air bersih. Desa Gumiwang ini, pendengar, menjadi wilayah terbaru yang mengajukan permohonan bantuan. Sedangkan Desa Karanganyar ini merupakan desa pertama yang menerima dropping air bersih pada musim kemarau tahun ini. Sementara itu, Sekretaris BPBD Purbalingga Aris Mulyanto ini mengungkapkan potensi bertambahnya wilayah terdampak kekeringan ini masih cukup besar nih, pendengar. Ia juga menyebut telah ada satu desa di Kecamatan Kemangkon yang menyampaikan permintaan bantuan secara lisan melalui anggota DPRD, meski hingga kini surat permohonan resmi ini belum diterima oleh pihak BPBD. BPBD Purbalingga juga mengingatkan masyarakat untuk mulai mengantisipasi dampak kekeringan karena berdasarkan informasi yang diterima, puncak musim kemarau ini, pendengar, diperkirakan akan terjadi pada Agustus hingga September 2026 mendatang.
1: Kamu yang aku

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: 93.1 Pro 1 Channel informasi dan inspirasi.

Oh satu, luar biasa ini gak kerasa banget ya sepanjang Purwokerto sore ini bersama saya undang Rizky. Ini nampaknya harus closingan dulu ya pendengar ya. Terima kasih banyak, matur nuwun, thank you. Apalagi, arigato, syukron gitu ya untuk anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya untuk anda yang sudah berpartisipasi di sepanjang Purwokerto sore ini bersama saya undang Rizky. Untuk edisi hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan tentunya nanti juga saya akan ajak anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Pro 3 dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan akan dilanjutkan keseruan bersama rekan baik saya Deva Brionik di sepanjang Purwokerto malam ini. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas kembali mendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dadah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manota perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Dan industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Yang kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
10: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
11: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
10: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
13: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
13: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
14: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
13: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
16: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik. Nah,
16: menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
17: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam. Dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
18: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang.
17: Pesanan orang ya. Kada dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
18: Oh, jadi bijinya tetap mantar dia lah.
17: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Di via chat WA.
18: Dikabarilah.
16: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
19: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi jadi misalnya orang ngambil pada ya belum tuntung kata, biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
18: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
19: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
16: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan.

0: sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
1: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
0: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
3: Nah, yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif. Kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
3: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
5: Betul, setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini kejap bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
4: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillac dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
6: What a start to the second half for Switzerland!

0: Lionel Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ya, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
0: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
3: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así. El hecho
2: tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
3: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
0: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Purwokerto malam ini. Purwokerto malam ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini edisi hari cantik. Hari Selasa 7 Juli 2026. Dan di sepanjang Purwokerto malam ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik untuk Anda. Dimana nanti kita akan hadirkan Mimbar Buddha, dilanjutkan dengan dialog kesehatan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serta kami hadirkan pula Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan Gapura Sunda pukul 22 waktu Indonesia Barat. Serta pertandingan Argentina versus Mesir pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, langsung saja kami ajak Anda, khususnya untuk para umat Buddha, untuk menyimak Mimbar Buddha edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama Eka Prasetyawati dengan tema Peran Keluarga Buddhis dalam Membentuk Kehidupan yang Harmonis.

Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Yang saya hormati para tokoh umat Buddha serta Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kesempatan yang baik ini sehingga kita bisa menyimak kembali mimbar agama Buddha di RRI Purwokerto dalam keadaan sehat. Semoga acara ini nantinya akan membawa manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, saya Eka Prastiyawati, penyuluh agama Buddha Kabupaten Banyumas, akan menyampaikan tentang peran keluarga Buddhis dalam membentuk kehidupan yang harmonis. Keluarga adalah sebuah lingkungan pertama untuk seseorang tinggal, belajar tentang kehidupan. Sebelum mengenal sekolah, masyarakat, dan dunia luar, seseorang anak atau kita semua ya, terlebih dahulu belajar dari orang tua dan anggota keluarganya. Dalam ajaran Buddha, keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting. Rumah tangga merupakan tempat kita dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan, kasih sayang, tanggung jawab, dan juga kebijaksanaan. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan masyarakat berawal dari kebahagiaan keluarga. Apabila keluarga hidupnya harmonis, maka masyarakat akan damai. Sebaliknya, apabila keluarga dipenuhi dengan pertengkaran, kebencian, dan egoisme, maka akan muncul berbagai masalah sosial. Nah, di dalam Sigalowada Sutta, Buddha menjelaskan kewajiban orang tua terhadap seorang anak. Yang pertama adalah menjauhkan anak dari perbuatan jahat, kemudian yang kedua membimbing anak melakukan kebajikan, yang ketiga memberikan pendidikan dan keterampilan, yang keempat membantu anak memperoleh pasangan yang baik pada waktunya, dan yang kelima adalah menyerahkan warisan pada saat yang tepat. Nah, dari ajaran ini, kita memahami bahwa tugas orang tua bukan hanya memenuhi kebutuhan materi saja, tetapi juga membimbing perkembangan moral serta spiritual seorang anak. Orang tua hendaknya menjadi teladan anak-anaknya untuk menjadi lebih baik lagi. Ketika orang tua ini berperilaku dengan baik, maka anak-anaknya juga akan menirukan perilaku daripada mendengarkan nasihat yang terus-menerus tanpa diikuti oleh sebuah aksi yang nyata, itu hanya akan dijadikan sebagai angin lalu saja oleh anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, selain memberikan nasihat kepada anak kita, orang tua juga hendaknya mencontohi perilaku yang baik itu seperti apa kepada anak-anaknya. Nah, ketika orang tua menunjukkan sikap jujur, sabar, dan penuh kasih sayang, anak-anak akan belajar nilai-nilai tersebut secara alami melalui penglihatan-penglihatan yang mereka lihat setiap harinya di lingkungan keluarga mereka. Nah, selain kewajiban orang tua ya terhadap anaknya, di dalam Sigalowada Sutta juga disebutkan ada kewajiban anak terhadap orang tua. Apa saja? Yang pertama adalah merawat orang tua ketika mereka membutuhkan. Ya, yang kedua, membantu pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Dan yang keempat, menjadi pewaris yang layak. Dan yang kelima adalah melakukan pelimpahan jasa kebajikan kepada orang tua yang telah meninggal. Ya, jadi selain orang tua, anak juga memiliki tanggung jawab, kewajiban dan tanggung jawab. Ya, salah satunya adalah merawat orang tuanya ketika mereka membutuhkan. Jadi tidak hanya menerima warisan, tetapi juga menjadi pewaris yang layak.
Kemudian, menghormati orang tua juga merupakan salah satu bentuk kebajikan yang sangat luhur. Dalam banyak khotbah, Buddha menyatakan bahwa orang tua bagaikan Brahma, Brahma pertama bagi anak-anaknya. Karena orang tua itu telah memberikan kehidupan, kasih sayang, dan pengorbanan yang sangat besar. Nah, lalu apa peran keluarga Buddhis dalam pembinaan moral? Di era yang modern saat ini, berbagai tantangan dihadapi oleh keluarga, seperti pengaruh media sosial, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, bahkan lunturnya nilai-nilai moral. Oleh karena itu, hendaknya keluarga Buddhis ini memiliki peran yang penting ya, untuk membentuk kehidupan yang harmonis. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah dengan menjalankan sila atau moralitas. Tentu di dalam agama Buddha, kita sebagai umat awam menjalankan Pancasila Buddhis. Ada 5 nilai atau 5 sila yang wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Di dalam Pancasila Buddhis tentu kita dilarang untuk melakukan pembunuhan. Kemudian kita dilarang untuk mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri. Kemudian juga kita menghindari diri untuk melakukan perbuatan asusila, kemudian tidak berbohong, dan juga melatih diri untuk tidak mengonsumsi minuman atau zat yang memabukkan. Nah, inilah Pancasila Buddhis yang tentunya harus kita sebagai umat Buddha dan juga keluarga Buddhis kita jalankan ya, supaya apa? Supaya memberikan sebuah pelajaran yang baik untuk anak-anak kita. Nah, kemudian selain menjalankan Pancasila Buddhis atau moralitas, tentu ada hal yang lebih wajib untuk kita lakukan, yaitu ketenangan batin atau samadhi. Keluarga dapat membiasakan, misalnya melakukan meditasi singkat, membaca parita, atau melakukan perenungan bersama sehingga terciptalah sebuah ketenangan di dalam keluarga. Nah, setelah melakukan meditasi, samadhi, dan membaca parita, tentu orang tua juga membantu anak ya memahami sebab akibat atau hukum karma, sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang bijaksana dalam kehidupan ini. Keluarga harmonis tidak berarti tanpa masalah. Setiap keluarga itu pasti menghadapi yang namanya tantangan. Namun, keluarga Buddhis memiliki pedoman untuk menyelesaikan masalah dengan bijaksana, yaitu melalui penanaman cinta kasih, kemudian kasih sayang, simpati, dan juga keseimbangan batin. Menghadapi suka dan duka itu dengan pikiran yang tenang dan tidak mudah terbawa emosi. Apabila 4 Brahma Wihara, yaitu cinta kasih, kasih sayang, kemudian simpati dan keseimbangan batin, bisa kita praktikkan di dalam keluarga kita, ya, maka rumah tangga yang kita jalani itu akan menjadi tempat yang nyaman, damai, dan juga penuh kebahagiaan. Nah, maka sebagai keluarga Buddhis kita akan membentuk kehidupan yang harmonis tadi. Nah, keluarga sebagai ladang kebajikan. Keluarga juga menjadi tempat utama untuk mengembangkan dana atau kemurahan hati. Dana atau kemurahan hati tidak melulu kita dengan memberikan materi ya, tetapi misalnya kita bisa menyumbangkan tenaga kita ketika ada teman kita yang membutuhkan bantuan berupa tenaga, atau misalnya yang secara sederhana adalah dengan berdana senyuman. Nah, senyuman ini untuk apa? Supaya teman kita ini merasa bahagia ya. Coba bayangkan ketika kita lewat bertatap muka dengan teman kita,
tetapi kita cemberut. Nah, yang ada adalah membuat teman kita ini menjadi berpikir ya, overthinking, memikirkan yang tidak-tidak. Oleh karena itu, senyuman juga merupakan dana yang paling sederhana. Nah, kemudian anak-anak yang kita biasakan untuk berbagi ya, membantu sesama, dan juga menghormati makhluk hidup, akan menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Akan memiliki empati yang besar. Ya, jadi tidak perlu diminta bantuan, tapi dia akan mengerti kapan akan memberikan bantuan terhadap sesamanya ya, di sekitarnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, keluarga Buddhis hendaknya aktif ya, dalam melakukan berdana itu tadi kepada yang membutuhkan. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama ingin berdana di ladang yang subur, tentu Bapak, Ibu bisa langsung berdana kepada anggota Sangha. Kenapa kita berdana kepada anggota Sangha? Karena anggota Sangha ini adalah seseorang yang menjalankan winaya, ya, praktik sila dengan benar. Oleh karena itu, anggota Sangha dikatakan sebagai ladang yang subur. Akan tetapi, ketika kita, umat Buddha, tidak dapat menemui anggota Sangha, nah, kita bisa berdana kepada orang di sekitar kita, ataupun hewan yang membutuhkan, ya. Misalnya kucing yang kelaparan, ya kan? Kucing-kucing yang misalnya terlantar, misalnya kita memiliki makanan yang berlebih, mungkin kita bisa memberikan kepada kucing tersebut. Nah, itu sudah merupakan bentuk dari berdana. Nah, kemudian selain berdana, keluarga Buddhis juga hendaknya aktif dalam mengikuti kegiatan keagamaan, ya. Ya, misalnya mengikuti puja bakti setiap hari Minggu. Kemudian jika kita memiliki anak-anak, ya, kita bisa arahkan untuk mengikuti sekolah Minggu Buddhis. Karena apa? Ketika kita membiarkan anak-anak kita untuk tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan wihara, misalnya kita berpikiran, ah, nanti saja tunggu mereka ketika sudah remaja, tunggu mereka ketika sudah dewasa, itu sudah sangat terlambat ya. Hendaknya kita membiasakan anak kita itu kita bawa ke kegiatan-kegiatan yang ada di wihara itu sedini mungkin, supaya mereka mengenal ya, mengenal lebih awal tentang wihara, tentang kegiatan-kegiatan agama Buddha ya. Misalnya sekolah Minggu, puja bakti umum, atau yang misalnya sudah remaja ya, kita arahkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan patria ataupun generasi muda dan juga muda-mudi Buddhis ya, seperti itu. Jadi jangan menunggu nanti ketika mereka sudah dewasa. Kalau sudah menunggu mereka dewasa, takutnya nanti mereka memiliki ketertarikan lain ya, bukan di kegiatan-kegiatan Buddhis lagi, dan ini menjadikan yang apa ya, keadaan yang susah untuk diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ya, jika memiliki anak misalnya di usia dini, kita arahkan untuk mengikuti sekolah Minggu Buddhis. Di sana pasti akan diajari baca parita, kemudian bernyanyi lagu-lagu Buddhis dan sebagainya. Jika kita memiliki anak remaja ya, kita arahkan di kegiatan-kegiatan Buddhis atau kegiatan-kegiatan anak-anak remaja Buddhis ya, supaya mereka terbiasa. Nah, dari terbiasa inilah mereka akan menyenangi, ya, akan mencintai kegiatan-kegiatan agama Buddha. Nah, kemudian kegiatan lain yaitu menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama. Jika kita sudah menjaga kerukunan intern agama ya, di intern agama kita, tentu kita jangan lupa untuk menjaga kerukunan antar tetangga yang berbeda agama juga. Karena tanpa dipungkiri kita juga pasti membutuhkan bantuan dari tetangga kita, walaupun mereka
berbeda agama ya. Seperti itu, jadi menumbuhkan rasa toleransi, kemudian juga moderasi beragama. Dan yang terakhir yaitu menanamkan nilai toleransi dan persaudaraan, yaitu tadi dengan cara menjaga kerukunan, kemudian membantu ketika tetangga kita atau lingkungan sekitar kita membutuhkan bantuan, kita jangan sungkan-sungkan untuk membantu. Ketika kita memiliki anak, ya kita libatkan juga anak kita untuk mengikuti misalnya kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita, ya. Supaya apa? Supaya anak kita ini memiliki empati yang tinggi, ya. Seperti itu. Nah, dengan demikian, keluarga kita ini tidak hanya membawa manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi sumber kedamaian bagi lingkungan sekitar kita. Entah itu lingkungan sekitar kita adalah agama Buddha, ataupun agama yang lain, ya. Jadi tidak perlu dibeda-bedakan. Nah, seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, peran keluarga Buddhis sangat penting dalam membentuk generasi yang bermoral, yang bijaksana dan penuh dengan kasih sayang. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita, tempat belajar nilai-nilai dhamma dan tempat menimba kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, mari kita rawat keluarga kita dengan baik supaya menjadi keluarga Buddhis yang baik, yang membentuk kehidupan harmonis. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga keluarga Buddhis senantiasa hidup bahagia, sehat, dan damai. Akhir kata dari saya, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Federasi Sepak Bola Internasional FIFA secara masif mengintegrasikan deretan inovasi mutakhir guna memastikan pertandingan Piala Dunia 2026 dapat berjalan lebih adil, transparan, dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi penikmat sepak bola. Berikut kita akan ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.

0: Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko tidak sekedar menjadi panggung perebutan supremasi sepak bola paling bergengsi, tetapi juga bertransformasi menjadi etalase teknologi dan olahraga masa depan. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA secara masif mengintegrasikan deretan inovasi mutakhir guna memastikan pertandingan berjalan lebih adil, transparan, dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi jutaan pasang mata. Lompatan teknologi paling revolusioner tertanam pada bola resmi turnamen, Adidas Trionda. Bola pintar ini dibekali sensor Inertial Measurement Unit yang tersembunyi di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirimkan hingga 500 data pergerakan per detik secara real-time. Hebatnya, teknik penyeimbangan beban dari para insinyur memastikan sisipan chip canggih ini sama sekali tidak mempengaruhi performa dan berat bola saat ditendang. Guna meminimalisir kontroversi di lapangan, FIFA juga mengandalkan Advanced Semi-Automated Offside Technology generasi terbaru. Sistem canggih ini memadukan kecerdasan buatan, sensor bola, dan 16 kamera pelacak optik berkecepatan tinggi di setiap stadion yang terus memindai 29 titik tubuh pemain, sehingga keputusan offside dapat dieksekusi secara kilat dan presisi sempurna. Untuk menghapus kesenjangan antara tim raksasa dan negara debutan, diluncurkan platform Football AI Pro. Melalui teknologi berbasis kecerdasan buatan ini, seluruh peserta kini memiliki akses yang setara terhadap analisis taktik dan metrik fisik secara mendalam, memastikan persaingan murni ditentukan oleh adu strategi di atas lapangan hijau. Dari sisi pengalaman penonton, transparansi pertandingan ditingkatkan melalui penggunaan kamera tubuh atau body cam pada wasit. Penonton kini bisa melihat sudut pandang langsung dari sang pengadil lapangan yang ditayangkan melalui layar raksasa stadion. Salah satunya melalui layar Infinity Ganda beresolusi 80 juta piksel yang membentang luas di SoFi Stadium Los Angeles. Faktor keamanan dan infrastruktur stadion tak luput dari sentuhan digitalisasi tingkat tinggi. Mulai dari sistem digital twin untuk memantau kepadatan penonton secara virtual, akses masuk biometrik berteknologi pengenalan wajah, hingga pengerahan unit robot anjing penjaga untuk area beresiko tinggi. Bahkan, perawatan lapangan turut menggunakan LED grow lights untuk menjaga kualitas rumput alami yang ditanam di atas karpet sintetis. Rangkaian inovasi komprehensif ini membuktikan bahwa Piala Dunia 2026 merupakan wujud puncak sinergi antara keindahan olahraga dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pemanfaatan teknologi tak lagi sekedar alat bantu, melainkan pilar utama yang mendefinisikan ulang standar keadilan dan kemegahan sebuah turnamen sepak bola modern.
1: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI. Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung mendengarkan drama radio persembahan dari RRI Atambua dengan judul Cahaya untuk Masa Depan.
4: Di sebuah desa di perbatasan RI/RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
5: Aduh, Mama, Lampu ini redup sekali, ye. Susah baca buku, ye.
6: Sabar, ye, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu, toh.
5: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik sah? Kita susah sekali, ye, Mama.
6: Mama nih mau bagaimana, anak, ye? Tapi Mama yakin, sah, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, sah. Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata, Jue.
5: Suatu hari. Ai, lama.
7: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
8: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang sah, listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
7: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, toh, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
9: Bapak Desa, saya usul, Bapak Desa.
7: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
9: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya sah, Bapak Desa?
8: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek, itu barang Pak tahu pasang, Kak? Jangan omon-omon, sah.
9: Ah, Mama Dahu nih kenapa ya? Dari tadi nih gas terus nih. Apa yang tidak baik sebenarnya ini?
8: Woi, tidak usah bentak juga enak, ya. Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu, bagaimana kita mau terima?
7: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu toh. Kebetulan saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau toh. Pak Yusuf, bagaimana masukannya Pak Yusuf?
10: Terima kasih Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan nanti saya bimbing. Gampang itu.
7: Nah, itu toh. Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: anak-anak, hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana Ibu? Kan tidak ada matahari ya?
2: Betul.
0: Jadi begini Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar ya Ibu?
0: Bisa eh. Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Rainakukun. Nanti ikut eh, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat saya.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
8: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek?
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
5: Okay? Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suai ini, Pak Desa.
6: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadinya langka tidak eh listrik ini?
6: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
1: Wah, terang sekali. Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung bayi Tame.
9: Ini bukan hanya lampu. Ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Rainakukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga

Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Assalamualaikum dokter, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya, baik ya.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan Mas Soni demikian juga.
0: Amin.
1: Dan demikian juga para pendengar sekalian ya. Kita doakan ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya.
0: Amin.
1: Dijaga kesehatannya ya.
0: Amin.
1: Betul. Sesuai dengan topik hari ini ya, malam ini ya.
0: Iya.
1: Betul. Ya, mudah-mudahan selalu sehat ya. Kalau misalnya baru sakit ya, kita doakan segera sembuh, juga pulih kembali ya.
0: Amin.
1: Istirahat cukup ya, ke dokter kalau perlu, minum obat yang teratur ya.
0: Betul.
1: Supaya kita tetap dalam keadaan yang sehat ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Ini lama sekali kita tidak berjumpa nih, Dok.
1: Iya, maksudnya lama ya.
0: Iya, ya. Ini enggak kerasa udah masuk bulan Juli ya, Dok.
1: Juli ya, betul.
0: Juli, rasanya ini udah mulai pergantian musim gitu ya, Dok ya.
1: Iya, ini rasanya cepat sekali ya, sudah masuk musim.
0: Betul.
1: Ini sudah masuk kemarau ya. Jadi jarang hujan ya.
0: Betul.
1: Ya, kondisi seperti inilah ya sebetulnya yang kita harus mengetahui ya.
0: Waspadai ya, Dok ya.
1: Waspadai dan menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang kita hadapi ya.
0: Apalagi kalau kita melihat berita-berita itu kan di wilayah Eropa, di Amerika ini juga
1: itu panas sekali ya.
0: Yang mengalami serangan panas gitu ya, Dok ya.
1: Panas luar biasa ya.
0: Iya.
1: Ini 40,
0: lebih dari 40
1: ya, ya, ya, 45 ada yang seperti itu ya.
0: Betul. Ya, ini tentunya menjadi bahan kita malam hari ini untuk pembahasan terkait dengan perubahan cuaca, gimana caranya kita menjaga imunitas. Ya, mungkin kita langsung bahas saja nih, Dok, terkait dengan
1: malam. Monggo silakan nanti para pendengar sekalian yang kalau punya masalah yang perlu ditanyakan bisa di luar topik ini. Ini hanya singkat saja ya biar nanti ya, pada prinsipnya kita bagi-bagi waktu ya.
0: Yes.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar sekalian. Jadi dalam topik hari ini, caranya menjaga tubuh,
0: imunitas tubuh,
1: imunitas tubuh supaya tidak sakit ya.
0: Iya.
1: Jadi mungkin yang timbul pertanyaan yang umum ya ditanyakan masyarakat itu, atau mungkin dengan topik ini. Mengapa daya tahan tubuh itu perlu dijaga? Ya. Kan betul ya. Buat apa sih jaga ketahan? Ya, jadi ini sebetulnya yang intinya di situ ya.
0: Ya.
1: Jadi kita berupaya supaya menjaga daya tahan tubuh itu maksudnya apa ya?
0: Hmm.
1: Ya, kalau mencegah itu jelas bahwa pencegahan ini kalau gini kan manusia kan aktif ya. Lain dengan misalnya tumbuh-tumbuhan itu kan dia hanya tergantung dari siapa yang merawat ya. Kita justru orang yang bergerak, punya aktivitas, punya akal, ya, punya kegiatan yang sehari-hari yang tiap orang itu berlainan, ya, sehingga cara menjaga tubuhnya juga berlainan, termasuk bagaimana menghadapi cuaca yang berubah-ubah, ya. Jadi di Eropa itu panas sekali sehingga aspal saja mengelupas, ya.
0: Betul, Dok.
1: Jadi kalau di sana, bingung, mestinya panjenengan tanya lu kok bingung orang Amerika, ya sana itu dulu kan darinya dingin terus, ya.
0: Iya.
1: Tidak ada orang pakai AC ya.
0: Betul.
1: Nah, buat apa AC? Oh, udaranya wis dingin sekali. Yeah. Lah ini sampai orang berebut beli AC, berkelahi hanya gara-gara mau beli AC.
0: Betul.
1: Ya, berapapun harganya. Yeah. Ya. Ya seperti itu, seperti kita kalau misalnya musim Lebaran tuh Lombok larang banget ya karena berebutan ya.
0: Iya, betul, Dok.
1: Jadi pencegahan daya tahan tubuh itu sebetulnya fungsinya ya mencegah supaya orang itu jangan sampai terjadi infeksi ya. Jadi yang kita takutkan itu sebetulnya infeksinya ya. Jadi di luar kita itu banyak sekali kuman-kuman yang ada. Jenis kumannya itu macam-macam ya. Jadi yang bisa menyebabkan kita itu sakit ya. Otomatis kalau kita sakit nanti kita aktivitas kita sehari-hari akan berkurang. Bahkan harus perlu istirahat ya. Otomatis nanti masalah ini mencakup sosial ekonomi dan lain-lainnya. Jadi kesehatan itu ternyata nomor satu ya. Para pendengar ya, jangan pendidikan nomor dua atau dibalik boleh pendidikan, tapi yang paling nomor satu itu kesehatan. Kalau kita badan sehat itu mau apa-apa itu enak ya.
0: Betul.
1: Ya walaupun menghadapi suasana ekonomi, politik atau yang lainnya. Jadi kita kuat ya. Mencegah terhadap maksudnya bibit penyakit. Bibit penyakit itu biasanya ya kita kategorikan menjadi kuman ya. Ada bakteri, ada virus, ada jamur ya. jangan dikira bahwa jamur itu tidak kita lindungi ya, Mas. Misalnya ada

0: Tapi yang tidak pernah mandi aja sudah nanti badannya jamuran ya.
1: Betul.
0: Iya. Gatal bukan nanti mengganggu aktivitas tidur dan lain-lain ya.
1: Betul.
0: Kalau di tempat-tempat tubuh yang terbuka nanti kurang cantik ya, karena ada.
1: Iya, dok. Apalagi
0: ada
1: kalau
0: ada panunya. Iya. Ya, jadi kita berusaha supaya jangan sampai mudah sakit terhadap penyakit-penyakit yang seperti tadi saya sebutkan ya. Jadi kita ada orang flu, ada cuaca hujan, cuaca itu tidak gampang sakit ya. Ada orang cerita bocah kok ngeri-ngerian ya. Apa saja bergerak langsung sakit, itu kan repoti ya. Iya. Yang repoti nanti yang ganggu aktivitas. Oh, apalagi orang-orang tua itu, orang-orang tua atau apa namanya keluarga muda itu kalau anaknya sakit itu udah bingungnya setengah mati ya. Panggil ke dokter atau mungkin dokter atau mungkin yang melu repot ya. Karena gara-gara yang kecil sakit ya. Ya jadi seperti itu. Yang kedua itu kalau misalnya kita punya daya tahan tubuh yang baik ya, kalau kita itu kena penyakit ya Mas ya. Misalnya flu itu tidak berlarut-larut lama.
1: Okay.
0: Flu kemudian batuk pilek yang sederhana aja kalau orang di rumah kondisi badan tubuh nanti berkembang Mas. Bisa radang tenggorokan, tenggorokan untuk menelan sakit, coba bayangan sakit badannya panas menggigil, kadang-kadang kalau anak di kamar tereng kejang nanti melanjut lagi.
1: Ya.
0: Jadi radang pada turun ke bawah pada namanya bronkitis, pada saluran napas ya. Orang kenalnya dengan nama ISPA, infeksi saluran pernapasan akut atau atas ya. Ya kemudian nanti bisa kena paru-paru dan seterusnya. Termasuk misalnya kalau orang kurang minum nanti ginjalnya sakit ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita itu jaga betul, mudah-mudahan penyakit itu tidak segera tidak bertambah
1: parah ya dok.
0: Parah, iya. Tapi cepat sembuh karena kita punya daya tahan. Jadi kita istirahat saja, minum obat luar atau mungkin jamu ya.
1: Atau yang generik gitu.
0: Iya, makanya dokter tidak pernah melarang orang minum jamu, orang istirahatnya. Malah kita sarankanlah yang biasa minum jahe, mungkin temulawak atau mungkin serai atau apa. Digodok itu sudah cukup untuk karena apa? Daya tahan tubuhnya baik. Ya seperti itu. Ya, jadi ya caranya bagaimana mestinya seperti itu. Jadi pada intinya itu kita itu bisa melindungi diri dari serangan kuman atau bakteri atau virus yang ada di luar. Ya. Jadi suatu tameng ya. Seperti itu. Jadi itulah kenapa kita perlu menjaga dan caranya bagaimana ya. Caranya ya satu, mestinya kita, faktor kita sebetulnya pertama kali itu makanan Mas ya. Kita makan yang baik, yang cukup ya. Jangan makan yang menimbulkan penyakit. Kalau sudah punya penyakit diabetes ya jangan gulanya, jangan terlalu panjang. Ya nanti orang darah tinggi diusahakan jangan terlalu asin ya. Orang dengan kolesterol yang tinggi jangan makan minyak-minyak, itu kita jaga. Ya, jadi makan makanan yang bergizi sebetulnya. Pada intinya orang-orang yang umum itu ya, nah, bergizi itu apa? Cukup protein, cukup karbohidrat, cukup vitamin ya, seperti itu. Yang kaya mineral ya, jadi kita makan sayur sudah cukup. Jadi tiap hari kalau kita makan sayur itu sebetulnya vitamin tidak perlu lagi ada tambahan ya.
1: Oh,
0: karena semua yang ada di dalam vitamin itu sudah cukup untuk tubuh kita ya. Jadi vitamin itu tidak usah terlalu disuplai. Misalnya kita tiap hari minum vitamin C itu sebetulnya tidak perlu Mas ya. Karena vitamin kebanyakan kita makan itu walaupun misalnya satu tablet terus kita makan tiga tablet itu tidak ada gunanya. Karena semua begitu dia masuk kelebihan itu akan
1: dibuang ya.
0: Dibuang ya. Jadi ya jadi kita jangan fanatik sekali dengan vitamin. Vitamin cukup dengan makanan yang bergizi ya. Sayuran hijau dan buah-buahan ya. Jadi jangan lupa itu buahnya banyak ya, blimbing ada
1: yang mengandung air ya, dok,
0: ada
1: ya?
0: Duku di sini kan banyak sekali ya.
1: Betul.
0: Ya itu ya semuanya itu akan mendukung sel-sel imun ya. Sehingga kita tidak gampang sakit. Jadi fungsi pertama itu makanan, kedua ya. Tidur yang cukup Mas.
1: Baik.
0: Istirahat yang cukup. Jadi orang kalau orang istirahat cukup itu nanti kekuatan tubuh imun bisa untuk bisa istirahat, kemudian dia akan beraktivitas untuk menjaga tubuh kita selama aktivitas sehari-hari ya. Karena kalau tidur itu kalau tidurnya kurang itu nanti produksi perubahan ya itu menekan jadi produksi protein yang mestinya akan dirubah menjadi macam-macam zat-zat yang lain tuh akan berkurang sehingga orang itu apa namanya lebih gampang sakit ya. Ya kalau kita kurang tidur misalnya dia sekarang ini boleh sebulan ini kurang tidur lihat sing dilihat ya sing dilihat tuh bu bulan ini bu orangnya ya enggak tahu katanya lihat bulan lha sing didelok kok dudu Bali tapi wonge ya
1: betul betul ya,
0: jadi, orang Indonesia itu aneh-aneh ya. Jadi kalau rata-rata orang dewasa itu butuh antara 7 sampai 8 jam ya. Monggo silakan kalau ada yang mau interupsi memang masuk silakan ya. Ini kan kalau hanya baru ini tidak ada kecuali nanti kalau ada BA kita. Kemudian kalau cari olahraga yang teratur menjadi gerak itu penting sekali. Karena dengan aktivitas gerak itu nanti otot-otot semuanya akan bergerak dengan baik ya. Ototnya baik, kaki itu akan bergerak sebagai jantung yang kedua ya, memompa ya, aliran darah ikut ya, membantu mempermudah jantung, ya jantung akan berkembang menjadi bertambah sehat ya. Kemudian paru-paru akan berkembang, oksigennya masuk ke dalam, ya sendi-sendi tubuh itu juga akan bergerak aktif ya. Olahraga yang rutin lah yang sebetulnya yang diperlukan ya. Diatur berat badannya, jangan sampai berlebihan ya. Kemudian melancar julid dengan otomatis itu akan aliran darah akan mengalir dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi fungsi yang seperti ini ya, maka aliran darah itu efisien sekali ya untuk memberikan darah pada seluruh tubuh ya. Okay. Ya ini yang penting ini juga pengaruh mas itu ada stres ya. Jadi tubuh itu tidak bisa hanya kita menggantungkan tubuh saja ya.
1: Okay.
0: Kita itu ada dua, satu jiwa dan raga ya. Sehat dikatakan sehat apabila pikirannya juga sehat ya. Banyak sekali ini penyakit-penyakit stres yang sekarang dihadapi ya. Kemarin saja ada yang stres dokter ya. Bunuh diri hanya gara-gara dia enggak tahu ya.
1: Kabarnya mendapatkan intimidasi gitu ya dok ya.
0: Ya diintimidasi kalau rasa stres ya kalau dia enggak punya salah apa-apa semuanya jalan normal ya. Tapi ya tiap orang lain ya.
1: Betul.
0: Ya misalnya ada orang yang ya banyak sekali anak-anak sekolah itu yang tidak punya sepatu terus akhirnya dia ya jadi dibully atau mungkin malah ada yang dia bunuh diri ada yang gantung ada yang pun tidak punya buku atau apa ini stres ya dari mulai kecil itu sudah ada stres itu sudah ada jemaahnya harus kita perhatikan orang tua kerja tapi ya, tolonglah ya. Ya lingkungannya ya jadi seperti itu jangan sampai stres karena stres itu nanti otomatis akan menurunkan imunitas ya jadi orang itu gampang sakit ya kemudian yang perlu lagi itu cukup minum ya kita itu perlu minum yang banyak ya ya karena lagi itu terutama panas, ya coba bayangkan saja kalau majanya kurang minum nanti ya seperti kita kalau di Arab itu kurang minum itu nanti bibirnya menjadi kering ya ya kan dan itu pecah-pecah kan ya jadi ya, sedang bibir itu tempat masuk dalam hidung dan mulai dari hidung kemudian bibir itu selaput lendir yang harus kita jaga ya jangan disepelekan ya makanya cuaca panas itu seperti penyakit ispa itu di sana ya kita tadi bilang masalah hubungannya dengan cuaca ya cuaca panas itu akan sangat berpengaruh terhadap selaput lendir ya sehingga kita kalau kurang minum ya selaput lendirnya kering ya, gampang sekali penyakit flu ya. Jadi seperti itu. Ini cerita masalah imunitas. Sebetulnya imunitas ada dua juga ya. Yang artinya kita jaga ada imunitas karena memang alamiah kita jaga seperti itu. Ada lagi yang imunitas karena suatu misalnya orang habis sakit ya tipes itu dia kebal ya.
1: Recovery ya dok.
0: Ya recovery kebalnya. Ada imunisasi ya dengan suntik bisa jadi apa di imunisasi pemerintah ya. Okay. BCG untuk TBC dan lain-lain. Saya kira itu saja mas ya.
1: Okay.
0: Mungkin ada yang mungkin ditanyakan oleh para pendengar silakan. Bisa di luar topik ini silakan.
1: Iya baik. Pendengar untuk Anda dan juga pemirsa yang sedang menyimak program Dialog Kesehatan malam hari ini, kita juga membuka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi kepada Dr. Mufid terkait dengan tema atau mungkin di luar tema juga boleh gitu ya. Kalau misal ada keluhan atau mungkin ada macam hal yang pengen didiskusikan malam hari ini, kita akan buka kesempatan bagi Anda di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091. Iya, dokter, ini kan bicara tentang imunitas gitu ya, dok. Tadi disarankan kita juga olahraga secara teratur, terus juga makan makanan yang bergizi. Nah, kalau olahraga sendiri sebetulnya di siang-siang, di pagi atau menjelang siang hari ini kan mungkin di suasana yang cukup panas ini juga cukup agak berat gitu ya, dok. Nah, ini
0: iya, betul.
1: Olahraga apa nih yang mungkin bisa dilakukan?
0: Ya, jadi semuanya itu kan tergantung dari niat kita ya, olahraga dan rutinitas ya. Jadi mestinya dipilih ya untuk orang-orang tua, lain dengan orang yang masih muda. Okay. Orang yang mungkin olahragawan, betul-betul olahragawan, atau mungkin atlet ya. Ya, kemudian mungkin juga yang penting itu masalah hobi ya. Ya, seperti saya tidak hobi bal-balan.
1: Oke.
0: Okay. Suruh bal-balan ya, jatuh orang seneng, orang anu ya, nanti malah loro kabeh awake ya.
1: Baik.
0: Jadi olahraga itu memang satu, ada suatu ke apa namanya, ada ya, ada kita ngatur waktunya. Yang penting sebetulnya pada prinsipnya itu olahraga itu yang teratur mas ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Olahraga itu mulai dari hanya gerak badan. Jadi kalau zaman dulu kan mulai dari zaman Belanda aja namanya obade, itu gerak badan pada saat mau sekolah itu. Oh. Jadi betul-betul mereka memperhatikan masalah ini, kesehatan. Jadi orang yang aktivitas olahraga yang teratur itu nanti jelas dia tidak gampang sakit ya. Ya kita hobinya misalnya hobinya katakanlah ya
1: bulu tangkis.
0: Ya bulu tangkis ya. Jadi bulu tangkis.
1: Jalan kaki.
0: Ya, ya kalau bulu tangkis untuk yang di kampung-kampung tanpa ada
1: stadion,
0: ya, apa namanya ya, penutup itu ya. Ya mestinya cuma apa-apaan banget nanti itu ya. Kecuali kalau memang sudah getol sekali ya. Jadi diatur waktunya yang kira-kira berapa. Dan yang penting sih sebenarnya keteraturan, kemudian durasinya. Durasi apa, waktunya ya mas ya. Ada orang yang jalan cepat, ada yang jalan lambat-lambat ya. Mereka kan bisa menyesuaikan ya. Sebetulnya pada intinya olahraga itu bisa perorangan, bisa suatu kelompok mas ya. Itu semuanya sangat baik ya. Orang kalau bisa jadi ya, untuk kalau misalnya sendiri ya, sepedaan itu kadang-kadang bosen ya.
1: Iya.
0: Dan ngopo gitu ya, walaupun nanti di mana-mana mampir ya, ngopi mah. Habis ngopi itu makan
1: mendoan. Habis olahraga langsung makan.
0: Nah, bisa. Tapi kalau misalnya ada olahraga yang menaikkan imun banyak ya, seperti misalnya olahraga sepak bola, badminton, dan tenis. Seperti saya biasanya kan tenis ya.
1: Iya.
0: Ya walaupun seumur segini saya masih sedikit-sedikit masih tiap ketemu konco, ngobrol, tentunya ya pokoknya sih penting hanya kita gerak ya. Tapi rutin itu yang sepentingnya sebetulnya, yang kita rutinnya. Jadi semuanya itu akan meningkatkan ya, bahwa makanan misalnya air terutama. Jadi jangan sampai kita olahraga dalam cuaca panas yang sangat luar biasa kita kurang minum ya. Seperti itu, saya punya tempat tenis mas ya, ada. Ya itu banyak yang tenis di yang siang kan ya. Silakan ada yang mau masuk. Ya,
1: ini ada yang. Oke. Sepertinya terputus. Ini ada yang bertanya melalui WhatsApp, dokter.
0: Silakan.
1: Iya, ini dari Bu Rusti. Assalamualaikum, dokter. Ingin bertanya, saya kan tensinya tinggi nih. Bagaimana caranya untuk mengatasi tensi yang tinggi? Apakah apa yang harus saya lakukan, dok? Terima kasih.
0: Ya, tadi tidak disebutkan ya berapa tensinya ya.
1: Oke, iya. Mungkin Ibu Rusti bisa di
0: tambahkan umpang
1: gelo. Tambahkan ya. Ya. Pertanyaan kedua ada lagi, dok.
0: Dan umurnya berapa gitu sama Ibu Rusti, usia berapa, kemudian tensinya berapa ya. Oh. Rata-rata berapa, kalau sering ditensi paling tinggi berapa, paling rendah berapa ya.
1: Oke, baik.
0: Ya, ada yang lain?
1: Ada lagi dari Bu Tasiah ya. Assalamualaikum dokter, mau tanya, saya lansia, bentar, dari Ibu Siah, lansia kalau malam bangun tidur mulut rasanya kering dan pahit, itu bagaimana supaya nyaman, dokter?
0: Iya. Okay. Ada lagi?
1: Sementara itu dulu.
0: Iya, dari Bu Rusti. Terima kasih, ini pertanyaan bagus ya, Bu. Jadi untuk para pendengar yang tidak usah Takut untuk bertanya apa saja ya. Semua pertanyaan itu bagus-bagus untuk diri sendiri, jangan untuk yang lain. Dan buat saya sendiri juga nanti, artinya bahwa ini kan biar saya itu bisa mikir ya, orang cepat pikun ya.
1: Baik.
0: Ya begini Bu Rusdi, memang saya itu juga punya klinik yang sangat sangat antusias apa, sangat konsen dengan penyakit darah tinggi. Darah tinggi itu, orang dikatakan darah tinggi itu apabila darahnya melebihi normal. Normalnya kan orang ya seluruh dunia katakanlah ya itu pakai standar internasional ya. Normalnya itu 120-80 ya. Tapi itu juga bervariasi sesuai dengan usia ya. Kalau usianya misalnya sudah 60 tahun, orang bertanya 140 gimana? Bawahnya 90 ya mungkin ada yang masih dalam batas-batas masih normal. Kenapa kok seperti itu? Karena begini Bu, jadi darah tinggi itu faktornya banyak. Satu, faktor keluarga. Jadi ada faktor turunan. Penjalan cuma lihat ya.
1: Oh, bisa diturunkan?
0: Ya, memang itu penyakit yang diturunkan Mas. Jadi jadi seperti penyakit tensi, kemudian penyakit gula itu menurun ya. Tapi tidak semua, misalnya orang tuanya tensinya tinggi, gulanya tinggi, mesti anaknya tinggi dan ya. Ya, bisa saja mungkin anaknya 5 yang 2 darah tinggi ya, yang 1 tidak, yang 3 tidak, tapi malah diabetes 1 misalnya. Jadi Tuhan kenapa kok milih seperti itu urusannya Gusti Allah ya. Jadi yang disyukuri saja misalnya ya. Jadi pengolahan darah tinggi itu paling tidak kita tahu, dan untuk menentukan darah tinggi itu tidak bisa seketika. Misalnya panjenengan ke dokter atau puskesmas atau ke klinik ya, terus dokternya bilang, dok Bu ini kok tensinya tinggi ya. Ibu teman-teman gak usah khawatir dulu ya. Tapi ya ini tergantung juga dokternya ya. Dokter darah tinggi itu tidak bisa seketika begitu panjenengan darahnya 180 katakanlah, bawahnya 100, terus dokternya ngatakan oh panjenengan darah tinggi Bu, enggak ya. Harusnya diulang lagi ya. Siapa tahu pada saat jangan berubah itu kan panas banget, capek, kurang turu ya, terus stres ya. Pada saat ditensi, tensinya tinggi ya. Seperti dulu kasus-kasus COVID itu ya, orang kan diimunisasi kan dikumpulkan takut ya. Tensinya tinggi sampai 190, terus sama dokternya Bu, ibu duduk dulu, tunggu 15, seberapa jam, tunggu mungkin ibu baru capek berangkat atau mungkin ditensi lagi ternyata rendah. Karena pada saat tensinya tinggi kan tidak boleh divaksin saat itu ya. Ya nanti tunggu, kalau memang misalnya tinggi, nah itu baru 2-3 kali dinyata. Panjenengan tensinya Bu Risti ini ditensi kok selalu tinggi terus ya, berarti panjenengan memang penderita darah tinggi ya. Darah tinggi itu punya sifat begini Bu, ada faktor turunan. Kedua, hampir dikatakan 90 ya, lebih dari hampir 100% ya. Ya itu penyakit ini menetap ya, jadi seumur hidup ya. Jadi dokter tidak bisa memberikan obat terus langsung panjenengan turun dan turun seterusnya tanpa minum obat lagi ya. Ya kalau nyaplu, batuk pilek, kena COVID, kena tipis, ya tipis ya lama ya, tipes atau penyakit radang tenggorokan itu dikasih obat sekali dua kali rampung, bar selesai ya. Tapi darah tinggi enggak, darah tinggi itu nanti begitu minum obat panjenengan diberi dokter, kemudian disuruh kontrol lagi, bulan depan datang lagi ke sini ya, dikontrol lagi. Jadi karena apa? Karena obat itu tidak bisa menyembuhkan. Tidak bisa menyembuhkan begitu minum obat terus turun, kemudian ibu turun terus normal terus, tidak. Ya, begitu tidak minum obat lagi, tensinya akan naik lagi ya. Artinya apa? Artinya kalau kita mengelola orang penderita darah tinggi dalam mengatasi penyakit ini, panjenengan harus memang selalu kontrol teratur ya. Karena kalau tidak nanti naik lagi. Ya seperti itulah pada intinya. Ya tiap bulan kontrol. Karena apa? Karena kalau tidak kontrol teratur, itu tensi yang tinggi itu punya sifat juga ya. Darah tinggi itu tambah umur, tambah dur, tambah tinggi. Pasti itu. Misalnya sekarang 160, bawahnya 90 katakanlah ya. Nanti 5 tahun lagi bisa menjadi 180, bawahnya jadi 100 ya. Kenapa? Karena pembuluh darah di dalam tubuh itu tambah umur, tambah kaku. Ya, tambah kaku yang kemudian otomatis nanti makanya munculnya orang darah tinggi itu di atas usia 40 tahun baru kelihatan ya. Nah, kemudian baru muncul ya. Lah keluhannya seringkali tidak ada keluhan, darah tinggi hanya paling kenceng dan tenggorokannya apa nama? Tengkoknya kenceng, kadang-kadang pusing, yang kadang-kadang pasien tuh mengacuh lah, enggak apa-apa ini mungkin capek atau salah tidur atau apa. Ya cobalah sekali-kali pada orang-orang yang sering seperti ini ya Bapak Ibu. Sekali-kali kontrol ke, paling tidak ngerti lah tensi saya itu berapa ya. Ya nanti akan ditentukan apa punya darah tinggi apa tidak ya. Syukur kalau sudah, oh Bu aman dan darahnya normal. Berarti penyerahan dengan usia-usia yang sekitar 50 kok darahnya normal. Berarti seterusnya aman terus gitu ya. Okay. Tapi kalau darah tinggi nanti akan diikuti dengan pengobatan yang teratur. Kenapa? Karena darah tinggi itu tambah umur tambah tinggi. Nah, dikhawatirkan tuh sebetulnya darah tinggi itu komplikasinya.
1: Okay.
0: Jadi orang darah tinggi itu misalnya aja kalau orangnya gemuk, makan enak, atau olahraga, ya darahnya dubur, ya terus apa namanya berbadannya berlebihan itu nanti kena jantung mas. Makanya banyak sekali orang yang demikian itu tahu-tahu meninggal ya. Atau ya jadi darah tinggi mungkin jadi bisa saja meninggal mendadak ya, kemudian bisa juga orang baru ke masjid, baru olahraga, baru tenis, baru bal-balan, baru badminton mati itu karena darah tinggi.
1: Okay.
0: Darah tinggi ya
1: jadi akan lebih baik selalu dikontrol
0: lah, selalu kontrol tensinya normal, kemungkinan terjadi yang seperti itu tidak terjadi. Bisa saja nanti ada mungkin panjenengan sering dengar ada yang baru kerja tahu-tahu stroke ya, stroke lumpuh separuh, tidak bisa gerak separuh, itu karena darah tinggi ya.
1: Oh, okay.
0: Nah, bisa juga nanti misalnya kena jantung, jadi jantungnya nanti bengkak, mungkin pasang ring atau apa ya. Jadi komplikasinya itu yang ya. Jadi kalau tadi bicara masalah menjaga tubuh pada saat sekarang ini, salah satunya itu tadi kan hubungan dengan infeksi ya mas, dengan penyakit ya, tapi ini hubungannya dengan kemungkinan terjadi penyakit yang bukan infeksi.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, okay. Jadi perlu ini saya sampaikan pada pendengar sekalian ya. Jadi kalau di Indonesia ini ya, cuman saya kan ya sudah lama jadi dokter ya, ngalami lah banyak pengalaman, banyak pengalaman toh masalah pinter itu orang. Zaman dulu itu Indonesia termasuk salah satu yang angka kematian misalnya TBC tinggi.
1: Oke.
0: Kena malaria tinggi.
1: Ya.
0: Jadi angka terus kemudian angka apa lagi ya? Ya banyak angka-angka penyakit yang seperti demam berdarah ya. Kemudian ya itu karena apa? Karena ya, pada saat itu kita disibukkan dengan penyakit infeksi. Ya, cacingan banyak sekali, orang kurang gizi dan lain-lain yang hubungannya dengan sekarang ini sudah enggak. Jadi pemerintah ini sudah seperti TBC itu sampai harus sekarang cari, Mas. Jadi ada orang batuk itu mbok-mbok ini TBC ya diperiksa. Jadi tidak dulu zaman dulu wong batuk-batuk keluar darah itu banyak, Mas. Oh itu TBC, begitu ketemu ini orang TBC, orangnya kurus, kering, batuk-batuk, orang mari-mari, kadang-kadang riaknya darah, terus lihat rumahnya, ya kurang cahaya dan lain-lain ya. Itu banyak, sekarang enggak. Jadi sekarang sudah bergeser, ya terutama untuk Bu Rusti dan para pendengar ya. Penyakit infeksi itu sekarang sudah kurang, ya karena seperti tadi ini kan menjaga tubuh dengan baik, itu sekarang sudah, hampir tiap hari orang olahraga, Mas. Lah yang sekarang berdapat perhatian pemerintah dan biayanya mahal itu penyakit-penyakit yang bukan infeksi, penyakit jantung, darah tinggi, diabetes, asma, ya terus penyakit saraf, stroke, ya itu pengobatannya terus selamanya dan makan biaya yang banyak, apalagi kalau sampai di mondok rumah sakit, bayangkan saja berapa biaya yang dikeluarkan oleh BPJS ya. Ya seperti itu. Jadi Bu Rusti dan lain-lain sekarang ini jadi ya harus justru kita sudah tidak bermasalahkan penyakit masuk angin, mencret atau penyakit. Tapi sekarang ini yang jadi perhatian pemerintah itu penyakit-penyakit yang non-infeksi. yang bukan, karena sudah tidak mematikan lagi orang TBC ya sekarang tidak banyak. Dia coba kemarin beberapa tahun kemarin itu masih ada penyakit demam berdarah yang pirang-pirang wong mati. Sekarang dia jarang-jarang.
1: Iya.
0: Ya, terjadi kejadian yang luar biasa ya seperti itu. Si malah mati malah sering kecelakaan ya.
1: Betul.
0: Tabrak mau bus masuk jurang dan lain-lain. Ya. Itu sebenarnya pergeseran penyakit itu sudah berubah. Jadi yang ini saya perhatikan, yang minta kepada para pendengar sekalian, sudah tidak usah mikir mencret, batuk pilek atau tenggorokan sakit itu gampang, ke puskesmas juga gampang. Tapi perhatikan diri sendiri, jangan sampai terjadi stroke atau mungkin gula ya.
1: Karena hampir setiap orang berpotensi itu.
0: Iya, mendengar mereka tidak tahu bahwa dia itu tidak penyakit gula ya. Hanya tahu, oh bapakku gula atau ibuku gula atau saudara saya dan selalu sekandung gula. Ya. Kalau sudah seperti itu ke puskesmas, ke dokter, cek saya ada gulanya enggak. Karena gula ini ya ganggu aktivitas mas, jadi orangnya sering kesemutan, keringingan, nafsu apa namanya, terus nanti akhirnya yang matanya cepat kabur ya. Kalau laki-laki keluarnya nafsu seksnya turun ya. Dan kemudian juga yang terakhir itu gagal ginjal ya. Bah, gagal ginjal itu ya cuci darah berapa biayanya ya. Jadi saya selalu ingatkan terutama para pendengar yang sudah sepuh-sepuh ya. Ini pendengar saya banyak yang sepuh. Itu satu itu jangan apa namanya khawatir ya, dan tapi ada yang khawatir nanti bawa ketemu penyakit tidak apa, penyakit itu bisa diatasi lah, mudah-mudahan masih bisa apa yang tidak ya ya. Jadi kita tahu kondisi kita, tubuh sih tensinya berapa, gulanya berapa ya, kemudian ada penyakit yang lain tidak ya. Jadi seperti itulah, jadi pentingnya kita menjaga kesehatan itu betul-betul bukan hanya masalah penyakit infeksi ya. Ya kalau kecuali kalau anak kecil-kecil itu biasanya kalau ibu nih anaknya sakit ya bingung, tapi sebenarnya itu penyakit yang bisa diatasi dengan pencegahan ya.
1: Oke.
0: Jadi seperti itu.
1: Ya, ini kita ke Bu Tasiah nih dok ya, yang tadi terkait dengan kalau malam bangun tidur mulutnya rasanya.
0: Ya gini Bu, kalau malam bangun tidur ya sebetulnya ini bisa dialami mungkin begini ya. Ya cuaca pengaruh Bu, kemudian ini manusia Bu ya, kadang-kadang ada orang yang tidurnya itu kadang-kadang mulutnya terbuka ya, yang bisa
1: tanpa
0: mendengar
1: sadar,
0: tanpa sadar itu kan otomatis terjadi apa namanya aliran udara yang masuk ke dalam tubuh itu akan berpengaruh pada di daerah sekitar mulutnya. Apalagi kalau kita kurang minum pada saat yang kita mau tidur ya, udah kurus, kurang minum misalnya, itu bisa saja kering. Sebetulnya gampang ya panjenengan kalau seperti itu. Sediakan saja seperti ibu istri saya itu kalau ya di kamar tidur itu ada apa, sedia air. Ya kalau kita kan biasanya kan kita misalnya gosok gigi ya. Gosok gigi kan mau tidur itu kita gosok gigi, jadi mulut kita kan bersih ya. Ya kemudian kita kalau anu ya kita misalnya kita basahi dengan lidah bisa. Kemudian kita minum ya, tidak apa-apa ya. Dan ini ya, ini ada orang yang tidurnya bisa sampai tanpa ada gangguan banyak ya. Kalau masih muda terutama ya, atau mungkin tidak punya penyakit apa-apa. Jadi tidak bangun oleh karena kepengen pipis ya. Ya kecuali kalau orang diabetes yang tadi ya. Diabetes bolak-balik contohnya salah satunya itu ke semalam bisa 2-3 kali ke belakang ganggu tidur ya. Ya, akhirnya nanti bisa stres ya, kecuali kalau orangnya tenang-tenang saja ya. Tapi dengan cara pengobatan yang teratur juga nanti kencingnya juga akan berkurang ya mas. Kemudian untuk kalau mulutnya rasanya pahit atau asam atau apa ya, monggo berkumur itu aja Bu ya. Ya kalau perlu misalnya kita ya kalau ya kita beri misalnya manis tidak apa-apa, kalau tidak punya penyakit apa-apa, jadi kita kumur, kita langsung diminum juga boleh ya. Ya yang penting jangan stres menghadapi seperti itu. Saya kira demikian untuk Bu Tasiah ya. Itu kurang.
1: Ya kurang lebih seperti itu ya. Saya bisa menjawab Bu.
0: Jadi pada intinya orang tidur itu kalau masih muda ya mas, itu sekitar 7 jam atau 8 jam. Ya. Tapi kalau orang makin tua mungkin ya, jadi itu seperti katanya ini, kalau kita gegem itu kan ada penjualan-penjualan di tangan itu ya, jadi ya, dari mulai bayi tidur terus nanti agak besar nanti jarang tidur ya, angin turu kemudian ya, seperti itu. Jadi polanya itu tiap usia itu berubah. Ya, kalau sudah tua itu malah suangel turu ya. Tapi nanti suatu saat turu terus ya. Okay. Kadang-kadang kebablasan ya.
1: Oke, okay, baik, itu semoga Bu bisa menjawab ya untuk Ibu Tasya dan juga Ibu Rosti. Dan mungkin terakhir dokter, terkait dengan tema kita pada malam hari ini, terkait dengan menjaga imunitas di tengah perubahan cuaca nih dok.
0: Ada yang tanya enggak?
1: Sepertinya udah cukup dok, karena waktunya juga udah.
0: Ya sudah menjelang ya. Ya. Saya kira mudah-mudahan ini ngobrol sendiri, tapi ada yang ngobrol dengan Mas Onik ya. Dan mungkin mendengarkan, yang penting ada yang perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya menjaga tubuh itu sebenarnya gampang ya. Hanya kemampuan kita lah sebetulnya, bagaimana supaya kita itu tetap keadaan sehat ya. Yang tadi saya sampaikan itu hanya secara umum sebenarnya orang sudah tahu ya. Yang kita harus banyak minum, tapi seperti itu harusnya kita lakukan dan mulai rutinkan yang penting ya. Jadi bukan nanti suatu saat ada lupa ya olahraga atau mungkin kesibukannya. Jadi suatu orang itu punya jadwal, jadi keharusan ya bahwa saya harus jalan pagi ya. Misalnya habis sholat misalnya ke masjid ya, terus jalan-jalan itu. Ya, walaupun nanti mungkin cuacanya mendung atau apa, terus kan bisa lo berubah, Mas.
1: Betul.
0: Ya, selalu berubah. Itu ya, jangan terus mengadek leren ya. Bisa kan berubah jamnya. Ya. Nanti misalnya pada hari mendung gitu, tapi kalau hujan rintik-rintik pagi, ya mau terus tetap jalan, nanti malam masuk angin ya. Ya. Ya, kita jaga seperti itu. Jadi rutin, supaya jantungnya baik ya. Kemudian kita atur makan. Atur makan kan tiap hari kita atur ya. Ya banyak sayur, banyak buah, banyak minum ya, kurangi karbohidrat terutama untuk yang terlalu gemuk atau punya penyakitnya. Tapi kalau untuk yang masih kurus ya monggo silakan, mau apa ya, makan makanan diatur dari mulai pola makan ya. Ya, kemudian dijaga stres, Mas. Ya. Ya sekarang ini zaman orang jelas ya, Mas. Ya. Pemerintahan ini jelas. Ya, tapi katanya orang lu, tapi menurut saya biasa-biasa saja ya, cuma yang politik dan lain-lain kita tidak usah ikut-ikut masalah itu ya. Jadi ya kita nikmati saja ya, lihat ya. Kecuali ya kan yang penting kondisi kita, jadi kecuali kalau misalnya setelah itu karena masalah yang lain seperti anak ekonomi kalau menghadapi ini ujian sekolah orang duwe apa ya dan lain-lain ya. Itu masalah itu harusnya semuanya bisa di jauh hari sudah dipersiapkan semuanya ya. Ya. Walaupun tiap hari kita menghadapi sesuatu yang membutuhkan pikiran kita ya. Karena penyakit stres ini ternyata bukan hanya orang-orang muda. Banyak orang-orang tua ya yang karena yang ngurusi nom-nom itu jadi. Saya kemarin ada banyak orang, aku jadi ngopo sih kan. Ya sih ngurusi yang anak ini macam-macam lah zaman dulu. Okay. Ya, dengan dulu ngurusi repotin orang tua boten kurang orang nah, niki sing salah ya orang tua nih. Ya tapi itu bukan kita salahkan, tapi artinya kita
1: edukasi ya, dok.
0: Ya edukasi ya. Jadi ya sebetulah ya, monggo para pendengar sekalian dimanfaatkan itu yang ya, walaupun senang bulan nanti pada saatnya nanti setelah saya pula ya nanti tidurnya diatur. Yang tidak kita apa namanya
1: istirahatnya cukup
0: ya, cukup dok. Yang nyantuk pula ya, ini ada bal-balan aku malah rantel lagi
1: iya, ini nanti malam dok
0: sekarang sudah jadi jam 8 katanya.
1: Oke, iya nanti malam juga kita akan menyiarkan nih dok, Argentina sama Mesir nih dok.
0: Nah, ini Indonesia kalau tadi Malaysia katanya jadi
1: oke.
0: Jadi apa-apa demi pasien demi panjangan sekali. Sekian Mas Odi, matur nuwun.
1: Baik.
0: Ya mudah-mudahan ada manfaatnya bareng-bareng dengan sekalian. Nusyap kalau mau ada yang kurang berkenan sih lah.
1: Baik.
0: Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas waktunya pada malam hari ini. Dan semoga apa yang obrolkan malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selepas ini kami akan hadirkan Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah bergabung bersama kami di Dialog Kesehatan malam hari ini. Baik pendengar dan pemirsa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
4: Kilau Pancasila.
6: Filosofi Teras karya Henri Manampiring merupakan karya nonfiksi populer yang memperkenalkan kembali ajaran filsafat Stoisisme dalam konteks kehidupan modern. Diterbitkan oleh Kompas pada tahun 2018, buku ini berupaya menjawab persoalan umum manusia masa kini seperti stres, kecemasan, dan overthinking. Henri memaparkan pemikiran para filsuf kuno seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Ia mengajak pembaca memahami bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan mengendalikan diri, bukan pada hal-hal eksternal yang di luar kendali kita. Konsep utama dalam buku ini adalah membedakan antara hal yang dapat dan tidak dapat kita kendalikan. Menurut Henry, penderitaan manusia sering muncul karena terlalu fokus pada hal-hal di luar kendali, seperti penilaian orang lain, kegagalan, atau ketidakpastian masa depan. Dengan memahami batas kendali tersebut, seseorang dapat hidup lebih tenang, rasional, dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan. Gaya penyampaian Harry yang membumi disertai contoh nyata dari kehidupan sehari-hari seperti tekanan di tempat kerja atau hubungan sosial membuat ajaran Stoik terasa relevan dan praktis untuk diterapkan. Secara keseluruhan, Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang menenangkan sekaligus mencerahkan. Henry Manampiring berhasil menghadirkan kebijaksanaan kuno dalam bahasa yang sederhana dan kontekstual bagi pembaca masa kini. Buku ini tidak hanya mengajarkan cara berpikir jernih dan mengelola emosi, tetapi juga menuntun pembaca untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Filosofi Teras layak dibaca oleh siapapun yang ingin hidup lebih damai dan bijak menghadapi tekanan hidup modern. Demikian esensi Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Oke, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi di segmen yang paling ditunggu-tunggu juga. Apalagi kalau bukan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Baik, tadi kita sudah hadirkan program-program menarik sebelumnya. Ada dialog kesehatan ya. Dan nanti kita juga akan kembali ajak Anda untuk menyimak program Gapura Sunda pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan juga siaran bola dunia Argentina versus Mesir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, di malam hari ini edisi lagu-lagu Indonesia mulai dari tahun 2000-an kita bakal puterin untuk Anda. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat aja. Jadi cuma 1 jam. Saya akan hadirkan lagu-lagu spesial ya di Ruang Rindu malam hari ini. Oke, tadi udah dibuka dari lagunya Anji, Disiksa Rindu. Aduh, kalau udah disiksa rindu, susah banget itu ya. Kadang harus cari-cari cara untuk bisa berkomunikasi lagi atau bisa mengenang lagi gitu ya. Salah satunya adalah lewat program Ruang Rindu kayak malam hari ini, oke? Okay? Baik, tadi udah ada The Massive, bukan The Massive, Anji ya. Sekarang saya punya lagu dari miliknya The Massive dengan Aku Takluk, spesial untuk Anda. Tetaplah di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Iya, ini lagu yang ikonik banget dari Viera gitu ya, setelah lagu Rasa ini. Seandainya kau tahu, siapa sih yang gak punya kenangan sama lagu ini? Pasti hampir semua orang punya kenangan akan lagunya Viera ya. Apalagi di tahun 2008, lagu-lagu kayak Dengarkan Curhatku, Bersamamu ya. Ini memang menjadi lagu yang ikonik, khususnya bagi kaum muda di kala itu ya. Wah, ini bicara tentang Viera, emang dulu namanya Viera, sekarang kan Vieratel gitu ya, dan masih digawangi oleh Widi, Kevin Aprilio ya, dan teman-teman yang memang ini merupakan lagu atau band yang punya ciri khas yang berbeda dari band pop pada umumnya gitu ya. Walaupun band ini berdiri udah cukup lama ya, lebih tepatnya di tahun 2008 ya. Ini punya formasi yang luar biasa gitu ya. Apalagi bicara tentang Viera, ini emang udah punya banyak lagu-lagu dan penggemar yang banyak juga. Sekarang namanya kan Vieratel gitu ya. Dan buat Anda yang memang suka sama lagu-lagunya Viera ya, boleh banget untuk selalu di request di sepanjang siarannya Pro 1 FM.

atau di segmen Ruang Rindu kayak malam hari ini ya. Karena lagu-lagunya dari 2008 atau 2009 gitu ya. Dari album My First Love, kemudian Love, Love and Love di tahun 2011. Terus album Evolve di tahun 2016 ya. Dan banyak banget single-single juga yang udah ditelurkan oleh Vieratel. Baik, kali itu tadi sedikit tentang Vieratel. Ya, kali ini saya juga punya satu lagu spesial untuk Anda. Wah, ini agak lebih semangat lagi nih lagunya. Dari miliknya Padi dengan Sudah

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: The Beginners suka sama kamu. Sudah saya hadirkan untuk teman yang ada di kesempatan malam hari ini. Silakan bagi Anda yang pengen ikutan gabung request lagu favorit, boleh banget di 02816323336 ataupun juga melalui WhatsApp di 08112540911. Ini udah WhatsApp ada dari siapa nih? Mr. Genjot ya. Assalamualaikum Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Mau kirim salam deh buat Mr. Balo, Papa Min, Kang Dasrun, Kang Radun, Kuma Asmara, Mama Cantika, Mama Ida, Mama Luna, Mbak Inde, Mines, Bu Rusti, terus juga Bu Sarmila, Potini, Mama Indes, Bu Muningah, dan buat penyiarek Metugas. Oke, terima kasih. Ini kita akan sapa juga nih yang pengen gabung. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Dengan
0: selamat
1: Mas Oni.
0: Malam. Betul. Dengan
1: gimana kabar Mas Oni?
0: Alhamdulillah baik. Ini dengan Ibu Indes ya, Mama Indes.
1: Iya, betul.
0: Oke, Mama Indes apa kabar?
1: Ruang rindu. Berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Luar biasa. Kabar sehat Mama Indes?
1: Alhamdulillah Mas Oni.
0: Alhamdulillah
1: sehat.
0: Luar biasa.
1: Gimana kabar balik Mas Oni?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Semoga sehat dan bahagia selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Ini malam ini lagi persiapan nonton bola atau gimana nih?
1: Saya selalu moni di RRI nyampe pagi Mas Onik.
0: Oh gitu.
1: Radionya gak dimatiin.
0: Waduh luar biasa. Ini sampai nemenin tidur berarti ya.
1: Iya di kamar radionya.
0: Mantep luar biasa. Ini malam hari ini pengen dengerin lagunya siapa atau mau kirim salam nih?
1: Saya pengen yang dari Naf, bisa gak
0: Naf.
1: Mas Onik?
0: Naf ya.
1: Akhirnya aku menemukanmu.
0: Oke, coba nih tak cari dulu nih lagunya nih.
1: Iya, Naf. Bagi salam dulu ya Mas Oni.
0: Oke, sok mangga.
1: Iya, buat Mr. Balu selamat malam. Ada Mr. Genjot yang di Kroya. Mr. Genjot itu desainer itu Mas
0: Oni. Oh gitu. Oh iya, yeah. Wah mantap luar biasa ini.
1: Tapi bilangnya Mr. Genjot.
0: Desainer nih kayak.
1: Ada Pak Paimi di Cilacap, Bu Sarmila, Bu Yanti, Pak Tini.

0: Ada Kiraden,
1: Betul.
0: ada Pak Tarsen, ada Pak Ki Dalang Suwati.
1: Oke.
0: Pokoknya buat semuanya aja, Mas Onik.
1: Oke.
0: Semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin,
0: Buat
1: ya
0: Mas
1: Rabbal
0: Onik,
1: Alamin.
0: selamat bertugas. Tetap
1: Oke.
0: semangat.
1: Terima
0: Semoga
1: kasih.
0: sukses selalu buat Mas Onik. Wassalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indes. Di belakangnya lagi, silakan. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
2: Awan ya semangat, wengi ya semangat.
1: Luar biasa pokoknya.
2: Balong, sehat Mas Oni.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, pokoknya ya Mas, moga-moga jenengan sehat terus Mas.
1: Amin, rabbal alamin, sakan
2: duripun. Insya Allah hujan ngarep, kena, gajinya diundang kena.
1: Amin, amin, rabbal alamin.
2: Aku harap salam-salam, Mas.
1: Monggo.
2: Wudu to.
1: Siap.
2: Sisi, go Mama Indes, Miki ya.
1: Iya.
2: Lorong gue Bu Sarmila, telu gue Mama Ida, telu papan gue yang ngerti papan di kelalen, papan gue Ibu Rusti, lima gue Mister Genjot,
1: enam,
2: kira ya lima gue Pak Radu,
1: iya.
2: Enam go Pak Gatrun. Si loro kelalen ngomong konang kue lah. Nang apa ya gaburo sehingga ya.
1: Iya kena.
2: Ya terima kasih akhirnya dari kawasan Wijara Payung Mister Balo undur diri. Assalamualaikum esok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Iya di belakang lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum Mas Oni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru pertama kali aku naik ini.
1: Oke. Okay. Ini siapa ini?
3: Putra.
1: Daniel.
3: Ya di Rawalo.
1: Oke, okay. Daniel apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat Mas Oni. Panjenengan sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
3: Iya lama nggak kedengeran suaranya.
1: Salam kenal by the way ya buat
3: iya.
1: Bang Daniel.
3: Ini boleh minta lagu apa?
1: Boleh,
3: lagunya
1: sok.
3: Di set.
1: Boleh, sok mau request juga boleh.
3: Apa nih? Dari Ungu ya.
1: Ungu, boleh. Ungu
3: sejauh
1: apa?
3: Mungkin.
1: Sejauh mungkin.
3: Ada ya?
1: Oke, sebentar nih, tak cari dulu.
3: Ya, salam-salam ya Mas Oni ya.
1: Oke.
3: Sama buat Mas Oni lah, semoga selalu sukses ya.
1: Mm-mm.
3: Terus ada ya, tadi ada Kaki Balo ya.
1: Betul.
3: Ya, semangatnya. Luar biasa ya.
1: Iya kok.
3: Iya menggelegar suaranya Kak Balo. Dan terus anak Kakek Ratun kemangat mana juga Mama Indes, Mama Ade, Mama Ida, Bu Muninga juga selamat malam. Terus ada Moktini juga ya. Ya pokoknya buat teman saja pecinta ini nih Ruang Rindu lah ya.
1: Oke.
3: Selamat ini, kenal lah.
1: Ini
3: buat Mas Oni selamat
1: iya,
3: bertugas.
1: Oke, ini Ungunya.
3: Aja ya, Mas, ya.
1: Kalau selain yang itu ada lagi enggak yang pengen? Ini enggak masuk di playlist malam ini nih by the way, yang sejauh mungkin.
3: Yang masuk yang apa?
1: Yang masuk ada Aku Bukan Pilihan Hatimu, terus ada lagunya Demi Waktu, ada Kekasih Gelapku atau Seperti Yang Dulu.
3: Seperti
1: atau
3: yang dulu aja deh.
1: Waktu yang dinanti. Seperti yang dulu.
3: Iya.
1: Oke,
3: iya.
1: Boleh.
3: Oke, terima kasih Mas Tony ya.
1: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti ditunggu lagi ya yang pengen gabung kita ke lagu dulu nih. Ada Naf dengan Akhirnya Aku Menemukanmu.

City.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Yeah, waktunya kayaknya cepet banget ya. Baru aja tadi kita opening nih. Nggak kerasa udah harus segera diakhiri perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. By the way, terima kasih sekali buat Anda yang sudah ikutan bergabung, request lagu favorit, dan juga udah meramaikan di sesi Ruang Rindu malam hari ini. Dan selepas ini akan kami hadirkan Gapura Sunda pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan siaran bola dunia Argentina versus Mesir pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi sayang sekali Ruang Rindu harus berakhir malam hari ini, tapi gak perlu khawatir, Ruang Rindu masih akan terus hadir untuk Anda setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Yeah, cocok banget lagu ini saya putarkan sesuai dengan kalimat terakhir di sesi Ruang Rindu malam ini, tapi gak perlu khawatir, kita akan kembali lagi di program-program selanjutnya. 5 menit, selamat tinggal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala mitra Wilujeng Wengi, Wilujeng Patepang dari sarang acara Gapura Sunda di RRI Purwokerto Semangga Wilujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillah sonten yo wengi dina wengi Selasa 7 Juli 2020 genep alhamdulillah Kang Acong dina wengi ieu tiasa nampangan dulu di lemur barayan di kota tina pahiyek-hiyek leungeun paentayan-tayi tangan sanos di jumantara. Tah alhamdulillah dina wengi ieu Kang Acong disarengan ku nu ganteng anu kasep nyata Mas Onik. Assalamualaikum Mas Onik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Acong kumaha darama?
0: Alhamdulillah Mas Onik. Mas Onik daramang keluarga Mas Onik
1: oke. Okay. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahnya Mas Onik ya teh berkana teh Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan tiasa dipanggihaken neh. Dari bahasa Jawa
1: campur ya
0: iya, biasa di lingkungan Jawa mas tos lamin tempat tepang sarang Mas Onik ayana alhamdulillah dina wengi ayana nya tiasa sarang deui dina acara gopor wasono kangen contoh kangen Mas Onik tos lamin teh sarang Mas Onik tah gitu alhamdulillah waktu sano tepat orang teh tiasa sesarengan deuhnya Mas Onik.
1: Mohon
0: maaf. Tah ayeuna mungkin versi Jaipongan Mas Onik mana diaturkeun kapal Mitra. Mangga kapal Mitra diantos ku Kang Acong sareng Mas Onik. Mangga Mas Onik diantos nomor telepon sareng WA na.
1: Iya, jadi nanti kita akan buka di WA atau SMS ya di 0811-254-0911 ataupun juga melalui line telepon di 0281-632-336 mang.
0: Tak, itu kantun ngebel kadir KRI-nya di acara Gapura Sunda Palamitra mangga diantos. Di WA tiasa voice note, tiasa pesan ya Mas Onik, suara tiasa SMS, tiasa WA. Pokoknya komplit. WA RRI Purwokerto ente WA unggul tapi SMS tiasa lebet tah gitu Palamitra.
1: Lagunya juga banyak ya Mang.
0: Mohon dah lagu natanya eta keunu kahiji ayun ambing Mas Onik ditaraskeun kana Kidung Rahayu Adu Manis Daun Pulus. Senggah tepang di luhur panggung oncom gondrong sareng lalaki raheut tatena. Tah kantun dipilih malah Palamitra. Nah tos aya nu lebet Mas Oni.
1: Wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi. Radio RRI Purwokerto khusus nang acara lagu-lagu Sunda.
1: Iya.
2: Alhamdulillah Mang Acong wis sehat maning.
0: Alhamdulillah.
2: Mister Balok tambah semangat.
0: Semangat Mister Balok. Kemana Mang?
2: Mas Oni karo Mang Acong sehat Bu.
0: Alhamdulillah saya.
2: Bahasa Jawa bae ya.
0: Ya, monggo.
2: Monggo. Kumaha Mang Acong?
0: Lah gitu.
2: Sarua.
0: Sami.
2: Sarua dato helm atuh.
0: Wah, mohon sami mawon, mangga Mister Balok.
2: Si nomor cici,
0: oh, mohon, ayo namingnya Mister ya, Balok.
2: Siap. Cukup.
0: Sabar. Mohon.
2: Cici, gue Mister Kenjot.
0: Mohon.
2: Orang gue Mas Daniel gue, grup aku gue.
0: Nah, ya. Gitu.
2: Lalu gue Pak Gasrul.
0: Mohon.
2: Papat gue. Sahat
0: Radun laras.
2: Sarmila.
0: Sarmila mohon. Saha.
2: Mama Indes.
0: Mama Indes.
2: Itu baru mbok Mama Ida karo Mak Bursi ora
0: yutan. Ah, gitu.
2: Kurang loro mbok kok dini karo
0: Sinan.
2: Kurang siji dari pedaklalen. Mbok ngajak bae, Mas.
1: Iya, ora apa-apa.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister Balos semangat Mas Oni. Semangat singkat padat tepat. Atuh nuhun ka Mister Balos di Widara Payung nyong yeah. Laguna teh ayun ayun ambing mohon diantosnya ka Mister Balos di Widara Payung.
1: Mohon. Ini ada lagi nih Mang.
0: Mohon mangga mangga.
1: Wilujeng wengi.
3: Wilujeng wengi. Mas Onik.
1: Halo, Mama Indes ya.
3: Iya, kali Mang Acong wilujeng wengi.
0: Wilujeng wengi deui kumada Mang Mama Indes.
3: Alhamdulillah sae.
0: Sae non, upami sem. Mohon. Moga-moga sehat selalu ya Mama Indes.
3: Iya, alhamdulillah. Mang Acong
0: dan tak itu.
3: Mas Onik sehat selalu.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Hayang lagu naon Mama Indes?
3: Apa ya yang mau diputer?
0: Mbak, kantun milih. Ayo naming, kidung rahayu, ado manis, daun pulus, senggah.
3: Ado manis.
0: Ado manis. Ya. Mohon, Mbak Indah. Mbak Indah manis ya. Serasi ado manis.
3: Cewek ya manis mengacau.
1: Iya benar.
0: Tulan. Leres. Kintun salam kang usaha Maindes.
3: Kintun salam kagem gimana ya saya?
0: Mangga bahasa Jawa bae mangga. Kango nek bahasa Sunda kango. Gugup.
1: Monggo.
0: Terserah panjenengan. Monggo.
3: Salamnya buat Mama Rusti.
0: Mohon.
3: Ada Mama Cantika.
0: Laras.
3: Mama Wati, Mama
0: Mohon.
3: Siva.
0: Tak gitu.
3: Mister Balo.
0: Mister Balo. Tak gitu Mister Balo tak main des di.
3: Iya.
0: Taroskeun.
3: Pak Radun.
0: Mohon.
3: Terus ada Pak Gendro.
0: Gendro Laras.
3: Mas Herdi,
0: Herdi.
3: Putri.
0: Mohon.
3: Iya, buat semuanya aja.
0: Semua kasadaya nawa emang gak main des.
3: Oh iya, buat Bu Harsoyo yang di
0: Harsoyo, mohon Bu Harsoyo, tim main des. Mohon mangga main des.
3: Selalu semua.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Selamat bertugas, semangat.
0: Oh, mohon hatur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indes nyongkeun lagu natanya eta. Aduh manis, de pangkaran Mama Indes. Wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi. Assalamualaikum Kang Acong, kabar ini Sunda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang saya di mana?
2: Daniel.
0: Oh, Mas Daniel kumaha? Mas Daniel Damang.
2: Alhamdulillah sehat Kang
0: Acong. Syukur ari Damang mah nya. Usum naon didinya? Panen.
2: Pernah main ke sini yuk.
0: Oh iya. Kangen Kang Acong ya.
2: Iya, sehat ya
0: Kang. Amin. Mohon.
1: Iya.
0: Kumaha? Mas Daniel, keluarga Daramang, Mama, didinya.
2: Sehat.
0: Oh, alhamdulillah. Daramang, Sararai, sehat. Mohon.
2: Lagunya?
0: Naon?
2: Ayun Aming.
0: Ayun Aming, mangga. Sami sarang Mister Balo, mohon. Mangga.
2: Iya. Salamnya buat Mama Indes.
0: Mohon.
2: Iya, udah pernah ketemu ya, semoga sehat sama Bapak itu.
0: Oh, mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Terus
2: ada Kang Balo.
0: Kang Balo, mohon. Pokoknya di mana Kang Balo lebat, Mas Daniel semangat pokoknya mah rame.
2: Nah. Iya. John. Pokoknya orang anak
0: dua nak
1: bener
2: iya nyengkrungu
0: nah gitu
2: udah ngorong-ngorong
0: AC Mister Balo ya Mas Daniel
2: iya dan
0: kalau
2: Mister Ojek Ajek Pak Mister Genjot gue lah
0: ta Mister Genjotnya
1: mohon
2: di sana Mama Inca mohonnya juga ya
0: iya Bang terus
2: Kang Gendro
0: Gendro mohon
2: sana Pok Tini juga ya Pok
0: Tini mohon
2: Mama Ade
0: Mama Ade
2: nah mohon selamat malam
0: mohon
2: saja ya.
0: Pendeta mohon mangga. Tak itu leres mohon Mas yep. Daniel.
2: Ya terima kasih Kang.
0: Sami-sami mangga.
1: Sami-sami.
2: Yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Daniel di mohon. Cilacap.
1: Mohon.
0: Nah, atau Mas Onik kenal lagu heula nyaeta lagu na teh Ayu Naming anu disungkeun Mister Baros sareng Mas Daniel.
1: Mohon.
0: Mangga wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Sembilan tiga poin satu. Rosa tu, Karel.

0: Ya, ini tadi ya emang.
1: Nah, para tos katurken kahiji ayu naming diteraskan. Aduh manis, aduh manis. Nawan tabuhana teh sami rawas nama Sonic ngerengkenek ya Jaypon. Iya. Langsung bae Mas Sonic ditampi aya nu lebet Mas Sonic.
0: Iya, ini yang dari WhatsApp dulu nih Mas.
1: Mohon maka.
0: Wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi di.
1: Wilujeng wengi di sarang saha di mana?
2: Sareng Mama Reni.
1: Mama Reni kumang.
2: Cilacap.
1: Mohon. Kumaha da Mama Reni?
2: Laki lebetnya.
1: Mohon, di ara di antosan ku abdi teh.
2: Oh gitu.
1: Mohon. Alhamdulillah sae. Mama Reni kumaha da Mang?
2: Alhamdulillah. Eta nu dipihatur.
1: Tah kitu leres.
2: Alhamdulillah nuju sehat.
1: Nuhun ari damang mugi-mugi damang salamin. Oh kantun milih ya teh masih seurnya badai kidung rahayuna badai daun polos sengga tepung dilur panggung oncom gondrong sareng lalaki rahet hatena
2: alim daun polos sembilih aratul
1: mohon tak gitu daun polos aratul wadiwi suatu mamar ini.
2: Aha nu mana we nya?
1: Mohon.
2: Bade ngarojong.
1: Tak gitu.
2: Sadayana.
1: Leres, mohon.
2: Pokana mah hoyong kitu salam.
1: Mangga.
2: Sadayana.
1: Mohon.
2: Mudah-mudahan sarat rehat
1: cepat. Amin ya rabbal alamin.
2: Utami nama kawan maran cendamal.
1: Hatur nuhun.
2: Mudah-mudahan sarat rehat
1: cepat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin.
2: Keluarga keluarga.
1: Amin.
2: Utami nama kawan keluarga wae.
1: Mohon.
2: Hatur nuhun anu karasep.
1: Mohon sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Reni menisak kedap singkat padat tepat Mama Reni. Hatur nuhun para selamat di acara Gapura Sunda.
0: Wilujeng wengi.
3: Wilujeng wengi wong bagus-bagus.
1: Wilujeng wengi deui Kang Dasrun kumaha damang Kang Dasrun?
3: Alhamdulillah sehat
1: ya Kang Acok. Nuhun damang. Nuhun.
3: Ini biasanya cok kan Den Mas Arya gitu Den Mas Onik.
0: Nah iya betul.
1: Gentosan Mas Dasrun.
3: Istirahat.
1: Tak gitu. Deneng pinter.
3: Nonton si Deka Laut kayaknya mau ya.
1: Oh mohon.
0: Oh anak ya mau ya Kang.
3: Anak mau.
1: Oh gitu.
3: Karena bulan surah gue cuma kliwana orang nana Mas Onik.
0: Oh iya ya.
3: Anaknya mau Selasa Kliwon.
1: Selasa Kliwon. Berarti cuma kliwana. Mana dihapus Kang Dasrun?
3: Ya, maksudnya orang anak cuma kliwon.
0: Orang ketemu ya.
1: Oh gitu. Iya ya. Telatnya.
3: Mana cuma kliwonnya nih dan sabar.
1: Sabar
3: ya.
1: Oh, berarti kelewat ya.
3: Iya, besok naik bulan surang ngarep, tahun ngarep. Anak cuma kliwonnya tapi tanggalnya buru likur.
1: Terakhir berartinya.
0: Iya. Kerep.
3: Kenyong lagu ini nyeluk daun bulus.
1: Daun bulus siap ngarang kene Kang Dasrun.
3: Mikin go dia cengrai ini.
1: Nah, terus nah, mon.
3: Nini tinil alias potinil,
1: mangul
3: senil.
1: Senil ya, mon.
3: Iya, cok mah dan nyong. Dasun
1: tur. Ayo nanti balas.
3: Nyong balas apa sih?
1: Ya iya, gua rame-rame ya Kang Dasrun.
3: Iya. Terus sana Mama Sefi karo Kang Supardi.
1: Nah. Di mana? Oh gitu, okay. Mohon.
3: Semoga lagi monitor.
1: Nah, mungkin mawon, mohon.
3: Ibu Muninga.
1: Bu Muninga laras.
3: Semoga lagi monitor.
1: Nah, gitu laras.
3: Nah, Ibu Ning loro-lorone tak ini pada turun.
1: Oh gitu. Oh.
3: Kali Bogor.
1: Tunuh panginten Kang Dasrun.
3: Terus Pak Pamin sama Mas Anto.
1: Nah, mohon mangga.
3: Iya terus
1: Pak dari sa
3: kenang anu karo Mister Balo kenang Cilacap
1: sama Lebu. Atos tadi.
3: Halo,
0: ketemu lagi. Wis mau.
3: Oh.
0: Iya. Yeah.
1: Pertama.
0: Pertama
3: dewe. Pertama. Duh kairinyong ya. Ya semua turun ya.
1: Mohon,
3: mangga. Karo Kang Acong.
1: Mohon, mohon Kang Dasrun.
3: Semoga nyana pada sehat.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Ini barang ya artis kok Jan.
1: Oh gitu.
0: Iya kok bener Kang.
3: Luar biasa.
1: Mangsane.
3: Siap wae gula kopi.
1: Tah gitu. Gua kangen tetanget.
3: Nah. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dasrun di Purwokerto. Mas Sonik, nah lagu
0: Lagu.
1: Mohon.
0: Siap.
1: Kada lagu nanti nyata daun pulus.
0: Daun pulus.
1: Anu sigurun ku Kang Dasrun mangga wilujeng wengi wilujeng ngadongkeun.

0: daun pulus.
1: Nah, daun pulus teh ya teh daun godong anu garing Mas Sonik. Daun pulus. Sanes daun arto Mas Sonik, pulus itu kan ada uang, sanes godong uang. Daun pulus teh daun sing tiba garing. Tadi dalam daun pulus yang ngarturkeun naon artosna teh itu kabunga hate karena bunga eta naon sagala dicita-cita kurang kesempatan. Naon anu diangen-angen kesempatan yang ngerasa bunga ibarat orang naon ka rezeki secara tiba-tiba. Tidak disangka, tidak dikira, bahkan dinten ieu bakal aya rezeki sanoa ta itu rezeki tak terduga-duga atau nu teu disangka-sangka. Kapal mitra daun pulus teh ya teh anu terkenal Mas, jadi sumpah daun pulus setiap aya daun pulus mesti pada ngarengkenek karena ia juara di dalam festival Jaipongan Mas Sonik Kapungkurna. Ia nomor kahiji dina daun pulus, karena hiji dina tabuhan, kedua dina lagu, ketelu cara-cara ngelantunna suara. Tilu ya nu dipilih kapungkur di Tatar Sunda daun pulus tak gitu.
0: Oke. Mohon karena waktunya terbatas banget ini Bang
1: Mas Sonik. Lupina acara Gapura Sunda atunya orang duga dia orang tunda di alam siem orang tunda di anjuang siang pergi nyokot ninggalkan mangsa datang orang patepang deui insya Allah mingguan pajeng dina acara nusami tiasa patepang deui. Ngahaturkeun nuhun ka palamita anu parantos telepon WA tanapi ngadangukeun oge. Nyongkeun diapunten babili Kang Acong aya cariosan poe nok nyogok panjang juga kenaon da jalmi mah tunduk ke tempat keluputan, dengar tempat kalalepatan. Rupina Mas Sonik lagu tarainnya eta lalaki ratatane Mas Sonik. Mangga palamita cekapun segi ti Kang Acong ngiri kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, ya.
1: 2-0. Tapi nanti kalau yang kalah siap perahu ya, Bung. Buat pulang kampung, ya.
0: Baik, ya, terima kasih. Waalaikumsalam.

0: Dengar sesaat lagi kita akan ikuti dengar bareng perjalanan atau pertandingan Timnas Argentina versus Timnas Mesir dan berjalan di Stadion Atlanta Stadium, dan tentunya ada rekan kami Bung Rossi dan juga Bung Joko yang akan menemani Anda.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir.
0: Ya, Bung Rossi silakan. Dan juga Bung Joko ya. Dan kita akan ikuti bagaimana dengar bareng pertandingan Timnas Argentina versus Mesir.
2: Ya, pendengar RRI dari Atlanta Stadium di kota Atlanta, Amerika Serikat. Kali ini merupakan pertandingan terakhir di fase 16 besar dan mempertemukan antara Timnas Argentina yang akan menghadapi Timnas Mesir. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Lionel Scaloni dari kubu Argentina mempercayakan mister gawangnya kepada sosok kiper senior Emiliano Martinez, nomor punggung 23. Kemudian untuk 4 kuartet di belakang ataupun dari barisan pertahanan, ada Cristiano Romero nomor punggung 16 dan juga nomor punggung 6 Lisandro Martinez yang akan berduet di jantung pertahanan. Sementara untuk bek kanan akan dipercayakan kepada sosok Nicolas Tagliafico nomor punggung 3, dan bek kiri akan ada nomor punggung 26 Nahuel Molina. Sementara untuk gelandang bertahan, untuk pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau ini hari waktu Indonesia Barat, Lionel Scaloni mempercayakan sosok Leandro Paredes nomor punggung 5 dan nanti akan menyokong 3 gelandang serang. Yang pertama adalah Rodrigo De Paul nomor punggung 7, ada nomor punggung 24 Enzo Fernandez, dan juga ada nomor punggung 20 gelandang sentral Alexis McAllister. Sementara untuk duet striker, ya, sementara untuk duet striker ada sosok Julian Alvarez dan juga Lionel Messi. Sementara itu pendengar, untuk pelatih Hossam Hasan Hussein di kubu Mesir pada pertandingan dini hari ini mempercayakan sosok kiper kepada Mustafa Subir nomor punggung 23. Sementara untuk duet di jantung pertahanan ada nomor punggung 2 Yasser Ibrahim dan juga Rami Rabia. Ya. Kemudian ada Muhammad Hani nomor punggung 3 dan juga 15 Karim Hafiz yang akan bermain sebagai bek sayap. Sementara untuk gelandang ada sosok Muhammad Lasin dan juga Marwan Atia sebagai sosok gelandang bertahan, nanti akan menyokong duet Imam Asur nomor punggung 8 di sayap kiri dan juga Hasem Hasan nomor punggung 12 di sayap kanan. Kemudian kapten kesebelasan ada Mohamed Salah yang akan menjadi penyerang lubang, dan untuk striker utama ada Mustafa Zico nomor punggung 11. Sementara untuk pertandingan pada pagi hari ini, wasit akan dipimpin oleh François Letessier dari Perancis. Kemudian ada Jérôme Brissat, Parifri, asisten Willy Delahoud juga dari Perancis yang akan membantu di VAR room. Sekali lagi pendengar, ini merupakan pertandingan terakhir di babak 16 besar dan ini akan menentukan nanti siapakah yang akan menghadapi

0: Dan kali ini kartu kuning diberikan kepada salah satu pemain dari timnas Mesir, yaitu Marwan Atiya, nomor punggung 19. Dan hanya kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh timnas Argentina. Sebentar lagi sudah melewati 7 menit, waktu permainan akan segera berakhir. Kali ini ada Mohamed Salah memprotes tadi keputusan yang diberikan oleh wasit asal Perancis ini. Kembali kartu diberikan oleh wasit François Letessier kepada pelatih dari timnas Mesir tampaknya, Hasan Hussein, tampaknya mendapatkan kartu kuning karena memprotes keputusan dari François Letessier. Dan terjadi diskusi tadi antara pelatih Mesir dengan wasit asal Perancis ini. Masih terjadi diskusi dan tadi ditenangkan oleh Mohamed Salah, kapten timnas ataupun kapten kesebelasan dari Mesir. Tampaknya tetap kartu kuning diberikan kepada pelatih Hasan Hussein. Ya, kali ini kembali bola akan dihadapi oleh Argentina. Sang kapten Lionel Messi sudah bersiap-siap. Oh, berikan saja kepada Lisandro Martinez. Umpan tarik langsungnya, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan permainan. Terlalu kencang tadi. Hanya masukkan lemparan ke dalam. Mohamed Hani kali ini menimang-nimang bola saat ini. Sudah dilakukan. Berikan saja kepada Marwan Atiya. Marwan Atiya sundul, terjadi kop duel. Kali ini kembali dibuang saja oleh Lisandro Martinez. Sudah memasuki menit ke-9 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Pertandingan masih terus berlanjut kali ini. Ya, saat ini Mesir menguasai bola. Maksudnya tadi berhasil direbut tadi. Saat ini ada Enzo Fernandez meliuk-liuk bola dia. Dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Direbut tadi oleh Mohamed Hani. Dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki Nico Gonzalez. Ada Leandro Paredes, maksudnya umpan ke depan. Namun sayang sekali tidak mengarah dengan baik akurasi umpannya. Kali ini ada nomor punggung 15, Karim Hafiz. Berikan saja kepada Marwan Atiya. Marwan Atiya mendorong bola dia. Umpan saja ke depan. Kali ini maksudnya kepada Omar Marmus. Namun kembali berhasil dihalau oleh para pemain Argentina. Saat ini Lautaro Martinez sendirian dia. Dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Lautaro Martinez masih mendribel bola dia. Kelihatannya mendelay permainan untuk membuang-buang waktu. Kali ini masih ada Lautaro Martinez memasuki menit ke-10. Lautaro Martinez dibayang-bayangi oleh dua orang pemain dari Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi terjadi insiden tampaknya antara Lautaro Martinez dengan Marwan Atiya. Dan harus dipisah tadi oleh wasit François Letessier. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dieksekusi oleh ataupun diambil oleh Enzo Fernandez. Sudah memasuki menit ke-10 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Dan saat ini Argentina melakukan, sudah kembali terjadi lemparan ke dalam. Dan kali ini untuk Mesir. Saat ini ada nomor punggung 3, Mohamed Hani. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola melangsung. Dan pendengar, dengan dibunyikannya peluit tadi oleh wasit François Letessier atas pertandingan, akhirnya dimenangkan secara dramatis oleh Argentina dengan skor 3-2. Dan sekali lagi Bung Estu, ternyata Messi tidak jadi menyusul Ronaldo di bandara. Dan selanjutnya kami berikan kepada Bung Fajar Nugroho. Silakan Bung.
1: Iya, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko. Wah, tak diduga, tak disangka. Harusnya bisa mempertahankan keunggulan 2-0 tadi. Tapi entah bagaimana, apa yang menjadi pembeda dari permainan dari Argentina hingga akhirnya bisa memenangkan babak ini, Bu?
2: Iya, sepertinya soal pergantian pemain sih yang saya sorotin dari yang terjadi di babak kedua, terutama di akhir-akhir pertandingan, di ketika harus kehilangan beberapa pemain cepat mereka. Yang pasti
1: iya,
2: di pilihan di bangku cadangan juga Mesir ternyata ada dua pemain bertahan mereka, Mohamed Adel Monem dan juga Ahmed Farah Fatau. Ini tidak bisa dimainkan, jadi pilihan untuk lini belakang mereka sangat minim sekali.
1: Iya.
2: Tetapi ada tadi yang aneh, ketika pemain cepat Hussein Hasan

0: yang harus keluar memang karena cedera diganti oleh winger Trezeguet. Trezeguet menurut saya itu salah satu pergantian yang kurang maksimal. Kemudian dari Argentina sempat kebobolan tadi ketika baru terjadi pergantian pemain, tetapi pergantian pemain dari Nicolas masuknya tadi Nicolas Gonzalez tadi juga cukup efektif, walaupun ketika baru masuk dia harus kebobolan dulu, tapi di sisi kanan sudah diperbaiki dengan bagus gitu. Terus lalu dari Mesir ada pergantian pemain lagi yang menurut saya pergantian pemain yang kurang efektif lagi ketika mereka mengganti Zico dengan Osmar Marmol.
1: Iya.
0: Ketika timnas masih unggul ya 2-1 tadi. Omar Marmol ini striker murni ya, yang menurut saya
1: harusnya ditambah pemain belakang atau bertahan.
0: Minimal pemain tengah yang diganti. Di sana masih ada Tarek Ala, masih ada Anabil Ernat gitu, yang pemain cukup berpengalaman dengan posisinya adalah di defensive midfielder gitu.
1: Okay.
0: Kenapa yang digantikan, yang dimainkan Omar Marmol, walaupun di beberapa pertandingan terakhir Omar Marmol juga dimainkan sebagai gelandang, tapi menurut saya pergantian pemain dari Mesir kurang maksimal dan lebih efektif pergantian pemain dari Argentina
1: yang
0: sisi kanan yang diperbaiki.
1: Messi akhirnya masih jadi top scorer ya, bisa aja ngegolin juga pagi hari ini. Ya. Saya ke Pak Hanafi dulu, Bung Estu. Pak Hanafi di Padang, pagi.
2: Halo pagi, salam olahraga.
1: Jaya. Silakan.
2: Ini yang kedua, kapten bernomor punggung 10 ini udah disajikan. Ini kayaknya ini masih udah terlalu lelah untuk menikmati kemenangan gitu.
1: Baik.
2: Gimana lagi, saya ini pendukung Mesir tapi tetap mau masalah, walaupun ini Lionel tetap mama salah langsung bertanding 2030 nanti.
1: Oke. Walaupun dukung Argentina, ya respect ya buat Mesir. Permainannya begitu indah pada malam hari ini, bahkan bisa sempat mengungguli raja terakhir ya, kalau bisa saya bilang demikian. Argentina, wah luar biasa. Bu Indra di Cirebon. Pagi.
3: Pagi.
1: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Olahraga.
1: Jaya.
3: Saya Bung Fajar.
1: Iya, silakan.
3: Messi enggak jadi pulang.
1: Enggak jadi pulang.
3: Ya, lagi kita lihat
1: ya.
3: Olahraga itu untuk jadi juara soal mental.
1: Oke.
3: Dengan awal yang menggebu-gebu untuk mengalahkan sang juara bertahan bisa 2-0. Tapi ketika disamakan langsung melemah. Mudah-mudahan yang terbaik.
1: Oke. Okay.
3: Yang jadi juara.
1: Terima kasih Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni Jakarta. Pak Roni pagi.
4: Pagi Mas Pacar.
1: Iya. Iya.
4: Kalau menurut saya empat besarnya nanti Prancis, Inggris,
1: wah,
4: Spanyol sama Kolombia.
1: Oh. Argentina enggak disebut.
4: Itu Mas.
1: Argentina enggak disebut.
4: Hah?
1: Argentina.
4: Argentina, enggak tahu dah. Mungkin kalau enggak Kolombia, Argentina ada.
1: Oke. Okay. Jadi lagu. Pak Tato Surabaya, halo. Pagi.
5: Selamat dini hari.
1: Iya.
5: Halo.
1: Iya. Jaya, silakan.
5: Ini saya baru puas ini. Jadi perlawanan ada. Nah, jadi kelayangannya di Mesir itu karena ganti pemain yang kebetulan bukan pemain yang bertahan yang dipilih, akhirnya dia tidak bisa mempertahankan kemenangannya itu. Nah inilah, ini benar-benar pertandingan memuaskan bagi saya. Terima
1: kasih. Oke, sama Jaya. Tapi saya agak apa ya, agak kurang srek juga bagaimana permainan Argentina di babak pertama dan juga ketika akhirnya bisa berubah total di babak kedua. Dan tadi sempat ada protes dari pelatih Mesir. Ya. Mungkin ini yang di protes adalah selebrasi, kan ada waktunya sekarang ya. Enggak bisa terlalu lama, tapi itu kayaknya lama sekali itu.
0: Ya, termasuk selalu selebrasi yang kedua tadi ada sedikit
1: insiden
0: tadi kan, yang waktu gol pertama kan tadi kan Muhammad Salah kan dijatuhkan terlebih dahulu terus ada serangan balik, dan itu sebenarnya skemanya itu hampir sama dengan dua gol dari Mesir tadi ya, berawal dari serangan balik.
1: Yeah.
0: Langsung dua tiga orang langsung crossing ke temennya dan diselesaikan dengan baik. Tapi balik lagi ya, sampai menit ke sebelum mereka mencetak gol di menit sampai menit 79 tadi mereka mencetak gol, gol pertama dari Romero tadi, umpan dari Messi. Menurut saya Argentina sudah berjuang sangat mati-matian, sangat luar biasa dengan serangan yang sangat maksimal, bahkan ball posisinya itu jauh sekali. Nah, kondisi itu sebenarnya otomatis melemahkan stamina dari
1: pemain. Oh.
0: Jadi tetap berpengaruh, apalagi cara mereka
1: melakukan pressing ya.
0: Melakukan sebenarnya pressingnya tidak terlalu ketat, tapi cara mereka membayangi Messi sudah lumpuh. Jadi makanya gol pertama tadi kan umpannya dari Messi ya. Jadi, sorry tadi yang terjadi isian gol kedua. Tadi gol pertama kan umpannya dari Messi. Messi dapat ruang tembak. Setelah 2-1 Messi dapat ruang tembak lagi waktu itu. Lalu gol ketiga baru Messi dapatkan dari belakang, tapi diawali dengan sedikit agak kesalahan dari ada dinilai fault dari pemain Argentina. Tetapi catatannya adalah Messi ketika dapat ruang yang sedikit aja ya, dan itu bola-bola dia ya udah selesai.
1: Jadi dijaga satu pemain lewat, dua pemain lewat. Nah, kalau istilahnya Casimiro ketika diwawancara, saya jaga Messi sendiri itu hal yang mustahil kan. Iya. Saya butuh bantuan teman-teman untuk menjaga seorang Messi. Jadi nggak bisa sendiri. Tapi itu tadi ada celah sedikit aja bisa harus dimanfaatkan. Tapi sayang sekali ya, Messi sebenarnya sudah melakukan perlawanan yang cukup baik ya. Ini gimana nih kalau penampilan dari Messi sendirimu?
0: Saya sebenarnya sampai menit ke 66 tadi melihat bahwa Messi cukup bagus ya. Menit 66 itu pergantian pertama dari Argentina dan masih sangat bagus, masih pemainnya masih lengkap lah. Tetapi ketika Mesir sangat kehilangan seorang Hussein Hassan sendiri, Hussein Hassan bermain sangat bagus, tidak hanya mampu merangsek atau mengeksploitasi lini pertahanan dari Argentina, terutama sisi kanannya, tetapi dia juga mampu menjadi pemain yang kembali cepat bertahan. Begitu juga dengan Mustafa Ziko. Nah, ini pemain-pemain baru yang dimasukkan, Marmus, Trezeguet, ini mungkin mereka juga melakukan, dia juga membantu pertahanan, tapi mungkin masih kurang dalam beradaptasi.
1: Tapi yang tadi yang disampaikan oleh Bu Indri menarik nih. Ketika kedudukan atau Argentina sudah menjebol gawang Mesir, kemudian sampai menyamakan kedudukan, mungkin ada juga kondisi di mana secara psikologis ataupun mental dari bagaimana permainan dari Mesir terlihat, Bung.
0: Iya, Mesir ketika kondisi sama memang terus ditekan ya. Jadi
1: tidak terlihat ya, iya, perbedaannya.
0: Iya, jadi kelihatannya bahwa Argentina itu sporadis terus menyerang, dan itu beda dengan babak pertama tadi. Walaupun di 20 menit atau 15 menit terakhir babak pertama terus menyerangkan para pemain dari Argentina, tetapi berbeda dengan di babak kedua. Babak kedua itu nyaris dengan ball position hampir 80, bahkan tadi sempat sekitar 70 ya. Kalau saya lihat lagi nih di babak kedua ini sangat sangat signifikan sekali ball positionnya, 68-32, artinya sangat dikuasai sekali kondisi itu, dan jumlah passing pun jauh berbeda ya. Ketika babak pertama tadi hampir sama, bedanya tipis. Di babak kedua sendiri passing dari Argentina itu total passingnya itu sampai 303 berbanding dengan 149.
1: Jauh sekali ya, setengahnya
0: gitu. Jadi artinya memang bola dikuasai oleh Argentina dengan sekarang sporadis, tidak kenal lelah, dan itu tadi mereka punya mental juara itu tadi. Dan akhirnya beberapa kali Messi harus longgar penjagaannya, akhirnya Messi mencetak gol buat timnya, Messi memberikan assist buat pemain rekannya. Jadi ini menurut saya dengan cara seperti ini memang Argentina secara mentalitas memang cukup kuat ya, terlepas dari memang pemain mulai letih, dan ada tadi yang saya sebut ada sedikit menurut saya pergantian pemain yang sedikit pertanyakan
1: dari kubu Mesir. Oh, dari kubu mana yang pergantian pemain yang pertanyakan?
0: Mesir.
1: Jadi Mesir. Oh iya.
0: Jadi makanya
1: dari peringkat ke 60-an itu tadi.
0: Iya, tadi yang pasti kehilangan Hussam Hasan tadi kan
1: sangat timpang sekali. Timpang sekali. Tapi, itu terasa.
0: Tapi ketika dia diganti oleh pemain yang tipikal sejenis, menurut saya juga agak-agak mengkhawatirkan dan terjadi lagi gitu. Karena kalau tipe pemain, mungkin tipe pemain yang dimainkan pemain berdepan juga membantu serangan pastinya, membantu pertahanan pastinya. Tetapi kan beda dengan naluri kalau dia langsung mainkan seorang pemain bertahan atau pemain gelandang gitu. Jadi naluri penyerang pasti kan lebih ke depan dibandingkan bertahan. Walaupun tetap membantu penyerang, tapi ini soal naluri aja, naluri bermain aja gitu.
1: Ya, setidaknya dengan hadirnya Argentina masih melaju, nggak jadi pulang kampung, otomatis merchandise juga akan sold out lagi sepertinya. Untuk mengejar sepatu emas juga masih hangat lagi. Ini sudah 8 skornya. Messi asis juga ditambah lagi, luar biasa. Ya.
0: Yang pasti Messi makin mendekati Fontaine ya, 13 gol ya.
1: 13 gol.
0: Yang pasti dia sudah menyamai catatan top skor yang dilakukan oleh Mbappe 4 tahun yang lalu ketika mencetak 8 gol. Jadi mungkin masih sementara status top skornya
1: masih ada peluang untuk bisa membobol gawang lawan.
0: Bahkan Mbappe juga masih bisa menambah gol.
1: Betul.
0: Yang
1: betul.
0: Pasti sebagai top skor sementara dia mengungguli jumlah top skor 4 tahun yang lalu. Itu satu.
1: Yeah.
0: Nah, pertanyaan sekarang siapakah pemain yang bisa menyamai Jus Fontaine yang di tahun 50-an menjadi 13 gol?
1: Yeah.
0: Apakah Messi terus konsisten mencetak gol, karena ini masih ada kesempatan perempat final lagi.
1: Yeah.
0: Terus Messi yang pasti dia mempertajam kontribusi gol dia di Piala Dunia, setelah sebelumnya mengungguli satu poin ya,
1: yeah.
0: 12, karena Pele dan Mbappe itu 11 kontribusi gol.
1: Yeah.
0: Sekarang menjadi 14, artinya ada 3 keunggulan lagi, makin susah dikejar. Karena kalaupun nanti Messi tidak bisa bermain 4 tahun lagi di Piala Dunia karena sudah 33.
1: Setidaknya rekornya masih sulit untuk dipecahkan.
0: Benar, seperti itu. Yang pasti sekarang kalau bisa Messi itu mengejar 13 golnya Jus Fontaine gitu. Dia udah 8 ya. Udah 8, berarti tinggal berapa lagi tuh kalau 13, 8. 5 lagi nih gol.
1: Di babak penyisian Messi sudah mencetak gol dengan kaki kanan, kaki kiri. Sampai dengan saat ini walaupun sudah 8 gol, kepalanya masih belum. Mungkin kalau sudah kepalanya juga, wah luar biasa. Udah asis, udah gol top score. Semua tubuhnya bisa digunakan untuk mencetak skor, luar biasa. Nah ini bagaimana kansnya melaju Argentina. Nanti akan menunggu siapa lawan Argentina antara Swiss melawan Kolombia.
0: Iya, kalau ketemu Swiss akan menarik. Ketemu
1: Kolombia akan
0: menarik, karena sebelumnya juga sempat menang kan di kualifikasi dan seri kan. Artinya Kolombia bisa menjadi penghalang bagi Argentina. Udah tahu masing-masing dapurnya. Tapi lawan Swiss juga akan menarik sekali, karena Swiss tim yang tidak diunggulkan, bermain paling nothing tulus lah di antara semua tim, dan ternyata melaju jauh gitu. Dan menurut saya siapapun lawannya, Argentina harus belajar dari pertandingan lawan Mesir, termasuk lawan Cape Verde
1: kemarin.
0: Iya. Tapi menurut saya pelajaran terbaru dari Mesir ini, karena kalau Cape Verde kan mereka cenderung bertahan ya, karena memang menyerang total.
1: Tapi kalau
0: Mesir ini di babak pertama mereka berani bermain terbuka, bahkan melakukan build up di lini belakang cukup berani ya, cukup pede para pemain dari Mesir. Bahkan tadi beberapa kali di 30 menit awal beberapa bola dikuasai pemain Argentina, ditarik untuk maju, lalu bola dilakukan.
1: Iya, serangan open play-nya terlihat banget dari Mesir dan bermain seperti nyaman begitu di babak pertama itu ya.
0: Betul, yang pasti selain mentalitas juara, memang Argentina malam ini memiliki kemampuan, Lionel Scaloni memiliki kemampuan mengganti pemain ini lebih baik digantikan Husan. Yang saya pertanyakan apakah ini faktor Husan Hasan adalah seorang striker, pelatihnya Mesir saat ini adalah top skor sepanjang masanya Mesir ya. 69 gol di atas Salah yang 68. Kalau hari ini Salah cetak 1 gol, dia menyamai pelatihnya. Tapi ternyata tidak, dan kembali lagi keputusan dia menggunakan pemain-pemain penyerang murni ketika timnya terserang itu menurut saya ya agak aneh. Apakah ini faktor dia, naluri dia seorang striker?
1: Okay. Ini menarik. Tapi yang jelas ya, kita menantikan bagaimana jalannya Argentina, meskipun tidak terlalu mulus kalau dibilang demikian, karena strugglingnya luar biasa. Cape Verde ternyata lawan yang tidak mudah. Malam ini pun banyak yang mengunggulkan jauh Argentina, tapi ternyata malam ini, pagi ini pun tidak mudah juga. Jadi energinya kalau baterai handphone tuh udah mulai menurun lah, harus dicas lagi nih.
0: Ya betul, yang pasti sejak lawan pertandingan terakhir lawan Yordania sampai pertandingan babak 16 besar selalu kebobolan ya. Kebobolan sekali, kebobolan dua kali, dan ini kebobolan dua kali lagi.
1: Jadi harus ada catatan nih. Nah, berarti Argentina punya catatan. Meskipun lini depannya itu tajam banget karena selalu mencetak skor, menang, dan juga lini belakang

0: termasuk ketika belajar, ketika lini sisi kanan mereka dieksploitasi oleh Hussein Hasan, sangat leluasa, dan itu sudah terjadi dari babak pertama ya. Ternyata babak kedua dua golnya hampir sama.
1: Iya, terus dieksploitasi dan ya itu tadi. Tapi yang jelas ya ini pertandingan menarik, Bung ya.
0: Sangat menarik.
1: Sangat
0: menarik.
1: Sangat menghibur. Itu yang disampaikan juga oleh pendengar kita tadi, bahwa ini menghibur, ini tidak berat sebelah. Ini jual beli serangan, yeah. Kejar-kejaran skor, dan ini akhirnya menegangkan dan menyenangkan juga. Mudah-mudahan Anda terhibur, dan kita menunggu bagaimana laju dari Argentina di fase selanjutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi mungkin di match-match berikutnya. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: The Argentinian, Brad Tony.
4: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. 26 hanya di

0: Nah, kamunya malah boros air gini.
1: Nah, kan yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di dapu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Dia pun tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh dapu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di dapu bagian leher, pipi, dan dapu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
2: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
2: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
3: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Patih Sidopakso.
4: Patih Sidopakso.
5: Kesenian tradisional ketoprak merupakan jenis pertunjukan tradisional yang telah mengalami perkembangan sejak diciptakannya hingga saat ini.
6: Can kaya kiye, pegawean wis rampung kabeh, daran ya wis cemawi. Saya Rakisem, selaku pemain ketoprak yang berperan sebagai emban. Berdasarkan alur cerita dalam naskah, pemilihan seseorang dalam memerankan tokoh ketoprak didasarkan pada kecakapan pemeran dan kecocokan fisik berdasarkan naskah pertunjukan.
7: Diajeng, Kang Mas, tak tinggal kali datang Mas.
5: Diharapkan masyarakat loyal terhadap seni tradisional sehingga tidak mudah digeser oleh jenis-jenis kesenian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik.
5: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG adalah lembaga pemerintah yang mendapatkan tugas untuk mengeluarkan peringatan dini tsunami yang disebabkan kejadian gempa bumi di Indonesia. Sejak diresmikannya sistem peringatan dini tsunami Indonesia, BMKG secara terus-menerus meningkatkan kemampuan dan pelayanannya dalam memberikan peringatan dini tsunami. Salah satu peningkatan pelayanan yang diberikan BMKG adalah penyempurnaan berita peringatan dini tsunami yang mulai diterapkan sejak tanggal 23 Maret 2012. BMKG telah membangun sistem yang dapat dalam waktu singkat menyampaikan peringatan dini ke berbagai institusi terkait, antara lain PNBP, pemerintah daerah, TNI Polri maupun media. Kepala Geofisika BMKG Banjarnegara Setio Aji Prayudi mengatakan ada mekanisme tersendiri saat pihaknya mengeluarkan peringatan gempa maupun tsunami. Mekanisme tersebut harus dapat dipahami oleh masyarakat.
6: Ketika terjadi gempa bumi, sensor-sensor BMKG yaitu alat-alat seismograf yang sudah terpasang di seluruh Indonesia itu akan mendeteksi getaran gempa tersebut. Lalu oleh sensor tersebut dengan menggunakan komunikasi VSAT yaitu satelit dikirim ke BMKG Jakarta. Lalu oleh operator akan dianalisa data-data tersebut dan dalam waktu kurang dari 5 menit kami akan mendapatkan parameter gempa bumi.
5: Setio Aji Prayudi juga berharap masyarakat memahami langkah preventif dalam menghadapi kemungkinan bencana yang datang. Menurutnya, keselamatan datang dari sendiri sehingga kewaspadaan akan datangnya bencana mutlak diperlukan.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bro,
2: hey.
1: Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
0: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: menjebak sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah, berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
1: Rif, saya mau bacurhat, Le.
2: Kenapa kau menangis?
1: Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
2: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Ini saja kok pakai taplak meja.

0: Zami, sayangnya nggak main. Saya sampai ingat kalau kalau Embo dan Mas Zami diduetkan itu kayak Andy Cole sama siapa di Manchester United itu?
1: York.
0: Duet York. Nah itu dua raksasa gede dan tipikal pemain yang memang haus akan gol. Jadi kayak apa namanya instingnya luar biasa dari kedua pemain ini. Tapi dengan absennya Mas Zami gimana ya dari ini?
1: Ya jelas ya, ini sebuah kehilangan besar ya, karena kalau kita bicara soal kontribusi sangat luar biasa. Umurnya masih 20 tahun dan bermain di Freiburg di Jerman, tapi menunjukkan dia bisa menjawab ya, menjawab tantangan dari
0: pelatih
1: Swiss, dari pelatih Murat Yakin dan saya. Dan kalau kita lihat di pertandingan ini akan diisi pos perannya oleh Ardon Jazari, pemain yang juga masih berusia muda 23 tahun, pemain AC Milan. Dan memang ya belum terlalu teruji karena memang mereka sejauh ini Asari
0: jarang dimainkan.
1: Jadi
0: okay, memang baik.
1: Oh. Ini tantangannya tidak mudah juga.
0: Oh, gitu. Pekan Aceh. Oh iya, sorry. Ada pendengar. Saya coba sapa dulu Pak Wibi. Mohon maaf, Pak Wibi pagi. Pak Wibi terputus. Pak Solihin di Rembang. Halo.
2: Halo.
0: Pagi. Salam olahraga, Pak Solihin. Silakan.
2: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
2: Ya, kalau Kolombia ini memang suatu kejutan ya.
0: Kejutan. Bisa iya, sampai ke fase ini ya.
2: Iya. Mungkin sampai ke 8 besar ini Kolombia.
0: Oh. Oke, baik, iya. Makasih. Belanda pulang. Jerman pulang, Portugal pulang. Nah, ini nih. Tinggal dua ini nih. Pak Arjun di Makassar pagi.
3: Ya, selamat pagi.
0: Salam olahraga. Silakan.
3: Iya. Saya amat ini pertandingan kayaknya seru nih deh.
0: Wah, itu dia. Sama-sama jadi kuat, sama, imbang kayaknya.
3: Iya. Tapi saya pilih Kolombia deh.
0: Dek, kok pakai deh nih? Kok pakai deh nih Pak Arjun?
3: Ya, kali Kolombia masuk di semifinal lah, enggak apa-apa ya.
0: Oke, baik. Makasih. Ya, 1-0 aja. Oke, baik. Tapi kalau dari Gig FIFA lebih bagus mana ya? Kolombia ya?
1: Kolombia.
0: Oh, masih bagus Kolombia ya. Oke, baik. Nah, prediksinya di babak pertama ini gimana ya, Bung? Atau mungkin open play tidak ada ya, tidak seperti tadi Mesir dengan Argentina yang beberapa kali build up serangan dari Mesir juga nampaknya nyaman banget di babak pertama ya. Bisa itu bagaimana kemungkinannya di babak pertama ini?
1: Kalau saya lihat mungkin kecenderungannya malah
0: kebalikannya.
1: Swiss yang saya kira mungkin akan mereka akan main lebih hati-hati ya. Karena memang Kolombia ini serangan-serangan lewat sisi sayapnya memang bahaya banget. Jadi memang mereka gitu, karena ya tadi kalau kita lihat bagaimana peran dari dua bek sayap dari Kolombia, Munoz dan juga Mojica ini kan benar-benar dia apa ya, kuat dalam menyerang. Itu yang saya kira juga akan sangat-sangat diwaspadai oleh pertahanan dari Swiss yang sebenarnya sangat-sangat solid.
0: Solid.
1: Karena hitungannya baru kebobolan 3 gol juga sejauh ini.
0: Iya.
1: Jadi memang
0: hitungannya masih relatif bagus lah ya.
1: Catatan statistiknya dan mereka juga punya pemain-pemain berkalangan. Kita tahu ada nama Ricardo Rodriguez, Akanji, Zakaria juga sebenarnya kalau kita lihat karirnya dia sebenarnya posisinya adalah gelandang bertahan.
0: Oh.
1: Memang di Swiss ini ada perubahan dan terbukti memang berhasil ya.
0: Berhasil.
1: Dan dengan apa atributnya seorang dari Zakaria yang sebagai seorang gelandang bertahan, dia sangat-sangat kuat dalam hal defensif. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan juga, karena Ricardo Rodriguez memang yang lebih rajin, biasanya lebih rajin naik. Jadi Zakaria mungkin lebih menunggu. Nah ini penting juga, karena Zakaria ini akan bertugas mengawal Luis Diaz. Jadi pertandingan ini tidak akan mudah buat Zakaria.
0: Oh iya, Zakaria ketemunya Luis Diaz, sementara Rodriguez ketemunya Rodriguez juga.
1: Rodriguez
0: versus Rodriguez. Oke, baik. Sudah ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Dan pertandingan sepertinya akan segera dimulai karena kedua belah tim sudah memasuki lapangan hijau. Ya, seremoni seperti lagu kebangsaan kedua belah negara sudah selesai, sudah mulai pemanasan. Terlihat ada Luis Diaz, lalu juga Luis Suarez masih belum
1: Belum skor
0: ini juga ya. Ini
1: bukan Luis Suarez Uruguay bukan?
0: Iya. Bukan Uruguay.
1: Namanya sama.
0: Ini namanya mirip, iya.
1: Striker dari Sporting Lisbon nih klub Portugal. Tapi sejauh ini memang belum ada gol dari Luis Suarez.
0: Oke, baik kalau begitu. Bung Jupri, Alexander, terima kasih atas analisisnya. Pendengar, kita segera menuju ke tim liputan Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk mengikuti jalannya pertandingan antara Kolombia melawan Swiss pada dini hari ini.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kolombia.
0: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Jupri, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Kick off antara Swiss menghadapi Kolombia di babak 16 besar sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Dilakukan oleh Kolombia ya.
5: Berapa coba detiknya?
0: 36, 37, 38 ya. Bisa ngitung sendiri ya para pendengar di manapun Anda berada. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Ivan Barton. Sebuah serangan tadi mencoba dibangun oleh Swiss, kembali gagal, lemparan ke dalam, mundur ke belakang kiri para pemain Swiss. Bagaimana Manuel Kanji juga berada di sana, sodorkan saja pendek kepada Elvedi, belum diberikan kepada penjaga gawang ya, Gregor
5: Kobel.
0: Oh, ya. Kobel ya.
5: Kobel ya, spelling ya.
0: E-nya agak beda nih.
5: Iya, ejaannya yang benar ya.
0: Iya. Lanjut, silakan. Oh, ini masih belum ada ini ya.
5: Belum.
0: Ini baru pelatih dari Kolombia.
5: Ya. Kalau pelatih dari Swiss itu dia optimis dia.
0: Yakin.
5: Murat yakin.
0: Kayak lagi dari Kolombia mencoba menekan, langsung saja ke Kobel tadi, Gregor Kobel ya, langsung membuang sekulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan sudah dilakukan tadi. Ada Luis Diaz mundur ke belakang, angkat lagi kotak penalti, namun hasil kembali disapu oleh pemain-pemain dari Swiss. Manuel Akanji sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun kembali disapu lagi keluar lapangan oleh pemain dari Kolombia, nampaknya John Lucumi. Lucu nih kayaknya ini orang.
5: Lucumi.
0: Iya. Mundur lagi pemain dari Swiss, kini mencoba membangun serangan mengenakan kostum merah-merah pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Sementara Kolombia dengan kostum kebesarannya kuning dengan celana putih. Nomor punggung 6 di sektor sebelah kanan pertahanan ada Denis Zakaria. Lagi Akanji mencoba membangun serangan. Swiss di sektor sebelah kiri mencoba melatih garis tengah, sodorkan saja ke sektor. Ada Rodriguez mencoba menggiring bola, namun mundur kembali kepada Akanji, menatap ke depan. Akanji alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Denis Zakaria. Zakaria masih mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Masih Denis Zakaria mengirimkan bola ke kotak penalti, namun kembali patah di tengah jalan tadi. Upaya dari pemain Swiss mengirimkan umpan di daerah kotak penalti. Terjadi perebutan di sana masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi pada salah satu pemain dari Kolombia. Nomor punggung 17 dari Kolombia ada Johan. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Sodorkan saja dengan tenang pemain-pemain Kolombia, Jefferson Lerma atau juga di sana ada John Lucumi. Mundur ke belakang kepada Camilo Vargas. Sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Kolombia kini mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Ini serang mereka atau ini pertahanan dari Swiss. Masih pemain-pemain dari Kolombia kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara, namun kembali berhasil diamankan tadi oleh Zakaria mencari Luis Diaz yang berada di area kotak penalti. Pemain dari Kolombia ini yang berkiprah di Liga Jerman bersama Bayern Munchen. Nampaknya tendangan penjuru kini kita nantikan di sektor sebelah kanan
5: pertahanan dari Swiss. Ada James Rodriguez yang akan melakukan tendangan penjuru kini bagi Kolombia. Ya, wasit nampaknya memberikan peringatan kepada Luis Diaz dari depan gawang dari Swiss. Gregor Kobel tadi angkat langsung ke depan namun berhasil dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kiri. Kini terjadi pelanggaran kembali, menghasilkan tendangan bebas saja, bola dihadapi oleh Rodriguez di menit-menit awal babak yang pertama ini. Kedua tim masih mencari kepermainannya. Swiss ini Manuel Akanji sodorkan saja pendek, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Swiss sodorkan pendek kepada Nico Eveldi, masih Nico mencari kawannya kepada Zakaria di sektor sebelah kanan, mundur kepada Gregor Kobel, hadirkan lagi kepada Rodriguez, ataukah juga di sana ada Granit Xhaka, coba melewati garis tengah. Xhaka alirkan lagi kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri atau kanan, kirimkan bola ke tengah, berbahaya, lepaskan tendangan namun tepat pada pelukan jaga gawang dari Swiss. Dari Kolombia masuk kami, Camilo Vargas. Upaya dari Swiss belum membuahkan hasil atau membahayakan gawang dari Kolombia. Peluang di sisi kanan pertahanan dari Kolombia, tendangan gawang saya bagi Kolombia. Camilo Vargas, kita nantikan. Masih terjadi perebutan di sana, kuasai oleh pemain Swiss kini Manuel Akanji. Masih Akanji menguasai bola di daerah pertahanan sendiri, dibayangi oleh James Rodriguez, berikan saja pendek tadi, melebar kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Terjadi benturan tadi dengan salah satu pemain Swiss, bagaimana nomor punggung 4 Nico Eveldi oleh Luis Suarez, tadi tampaknya nomor punggung 25 dari Kolombia. Tendangan bebas kini bagi Swiss, masih di daerah pertahanannya sendiri. Eveldi ya mendapat tekanan tadi atau gayet tadi kakinya oleh Luis Suarez. Sudah dilakukan tendangan bebas kini. Manuel Akanji pendek saja, sodorkan bola ke depan, cari kawannya ada Remo Freuler, mundur ke belakang pada Eveldi. Ada lagi bagaimana Akanji di sektor sebelah kiri dalam, kembalikan lagi pada Eveldi sektor sebelah kanan, mencari kawannya beri bebas, nampak mencoba menggiring perlahan kini. Sodorkan kembali pada Akanji, mencoba menggiring bola Akanji, sodorkan kepada Rodriguez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih Rodriguez menguasai bola, berputar dia bersama 1-2 ada nomor punggung 11 di sana, Adan Doye. Alirkan lagi kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Swiss kini mencoba menekan di daerah pertahanan dari Kolombia. Sodokan bola ke depan namun kembali patah di tengah jalan. Ada Luis Diaz kini mencoba menggiring bola, mendapat tekanan dari Zakaria. Bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Swiss nampaknya tadi. Menempati Zakaria, mundur saja kepada Eveldi. Sodorkan pendek kepada Akanji dekat lingkaran tengah. Ada Xhaka di sana. Coba masih memainkan bola, menguasai bola di sektor sebelah kanan. Ada Fuller tadi, mencoba sodorkan bola ke nomor punggung 7 di sana, kerjasama 4-1-2 berbahaya Swiss kini. Menguasai bola namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi kirimkan bola ke depan, mencari Luis Diaz di sana. Melewati garis tengah, Luis Diaz mencoba menggiring ke tengah, mundur ke belakang lagi. Terjadi benturan tadi, mencoba dikejar lagi oleh pemain dari Kolombia di sektor sebelah kiri. Ada Johan Mojica tadi, berhasil melewati satu pemain dari Swiss, kirimkan bola ke tengah, mencari kawannya lebih bebas. Di sana ada Sanchez, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Lini serang dari Kolombia masih memainkan bola, James Rodriguez. Ada juga nomor punggung 11 sana, John Arias. Kembalikan lagi kepada James, putar-putar pemain dari Kolombia ini. Alirkan lagi namun sempat terlepas, masih dapat dikuasai oleh pemain dari Kolombia nomor punggung 14 di sana. Kita nantikan memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Sanchez, masih nampaknya Sanchez menguasai bola di daerah lingkaran tengah. Sodorkan saja kepada John Lucumi, lebar ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya. Ada juga Gustavo, Oh, dapat direbut tadi oleh Saka, pemain dari Swiss. Coba berputar ke sektor sebelah kepada Zakaria, pendek sepeda kepada FLD, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, panggil lagi kepada FLD, sodorkan bola ke depan kepada Saka, dapat tekanan dari pemain Swiss, angkat langsung ke depan dari Zakaria mencari kawannya, coba menggiring gini pemain-pemain Swiss, namun kembali patah lagi di tengah jalan, dapat direbut lagi oleh pemain Kolombia di sana, punggung 11 dari John Arias, melebar ke sektor sebelah kanan, Gustavo Puerta, alihkan lagi pada James Rodriguez, James, bayangi ketat tadi oleh pemain dari Swiss di dekat tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain Kolombia memainkan bola di sektor sebelah kanan kini. James Rodriguez, masih James, sektor sebelah kanan mencari Gustavo Puerta, memainkan bola di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Swiss, mundur kembali ke belakang kepada Sanchez, masih Sanchez menatap ke depan, bola melambung tinggi, alirkan kepada Luis Diaz tadi maksudnya, namun terlalu deras umpan yang diberikan oleh Sanchez tadi, bola hanya bergulir di sisi kanan pertahanan dari Swiss, lemparan ke dalam kini bagi Swiss, masih 0-0 kedudukan antara Swiss dan Kolombia. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun kembali membentuk pertahanan dari Kolombia. Upaya dari Swiss tadi terjadi duel di udara, mencoba perebutan pemain Swiss dan juga Kolombia. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya mencari nomor punggung 7 dari Kolombia, dari Swiss tadi maksudnya Brill Ombolo, namun kembali terjadi pelanggaran atau dan juga bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Kita masih menantikan lemparan ke dalam saja di sektor sebelah kiri, ada John Johan Mojica ke depan, dia mencari Luis Diaz, sodorkan lagi, berhasil kembali patah lagi, mencoba disundul lagi tadi, terjadi duel-duel udara, mencoba lagi pemain Kolombia. Oh, kembali patah di tengah jalan, ada Nico Evaldi, masih lagi sektor sebelah kanan, ada Saka kini menguasai bola, kerjasama umpan 1-2 dengan Zakaria, sodorkan bola ke depan, ada Embolo, namun kembali terlepas penguasaan bolanya, kirimkan langsung jauh ke depan, berbahaya saudara-saudara dari Kolombia. Luis Diaz tadi nampaknya terjatuh, mendapat pelanggaran tadi dari Evaldi dan menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Kita akan nantikan tendangan bebas seperti apa yang akan dilakukan kini, peluang bagi timnas Kolombia. Pelanggaran yang menyusul terhadap Luis Diaz. Ya, bola dihadapi oleh James Rodriguez. Di sana juga ada nomor 11, John Arias. Kita nantikan James Rodriguez. Konsentrasi 1, 2, 3, 4. Pemain Kolombia juga berada dari kotak penalti dari Swiss. Hampir seluruh pemain Swiss berada di area pertahanannya sendiri. James sudah kirimkan umpan ke depan, berada ke tempat tim, mencoba disundul, namun kembali lagi datang terjadi perebutan bola, terjadi beruntung saja Gregor Kobel tadi memetik bola di udara, berhasil mengamankan sekulit bundar. Serangan kini mencoba dibangun Swiss, ada Rodriguez, kirim lagi ke tengah kepada Akanji, kembali lagi kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss kepada Granit Xhaka, mundur ke belakang kembali, ada Akanji, masih Akanji menguasai bola, sodorkan bola ke depan mencari kawannya, ada Ordon Jasari, kembali lagi pada Akanji, menggiring perlahan Akanji, sektor sebelah kiri ada Saka, cari Rodriguez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, kirimkan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan tadi, berhasil dicocor saja keluar lapangan, dibendung tadi oleh barisan pertahanan dari Kolombia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ya, tendangan penjuru di sektor sebelah kanan yang dilakukan nomor punggung 22 nampaknya Fabian Rieder. Sejumlah pemain Swiss juga berada di kotak penalti. Konsentrasi Fabian Rieder mencoba mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul tadi, halo lagi oleh barisan pertahanan dari Kolombia. Kembali terjadi pelanggaran di depan kotak penalti dari Kolombia terhadap James Rodriguez di menit ke-14 babak yang
6: Pertama ini kedudukan masih imbang 0-0 antara Swiss dan Kolombia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 nih Bung Tomo.
5: Ya baik, masih temponya masih sedikit belum terlihat kencang nih seperti pertandingan sebelumnya antara Argentina melawan Mesir ya. Kita masih menunggu apakah nanti di menit-menit selanjutnya ini pertandingan akan berubah menjadi lebih tinggi lagi tensinya atau seperti apa. Namun saat ini bola dikuasai oleh para pemain Kolombia di sana, menjaga gawang Vargas, bergeser dia. Ada Lucumi di sana, kembali melebar kepada Sanchez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Mencoba mengecoh satu pemain dari Swiss, umpan langsung terobosan yang dituju tadi adalah Luis Suarez. Kali ini dari Rodriguez, ini umpan langsung ke tengah, namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain dari Swiss. Umpan jauh langsung dibuang saja bola kali ini oleh Elvedi yang dituju di lingkaran tengah, namun tidak berhasil menemui teman-temannya dari Swiss. Bola kali ini masih ada di penguasaan dari para-para pemain dari Kolombia. Di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini James Rodriguez masih melakukan duel dengan salah satu pemain Swiss nomor punggung 14 yaitu Jasari. Pelanggaran tadi untuk Kolombia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini Sanchez menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Swiss, ke belakang dia menjaga gawang Vargas mengenakan kostum serba hijau di kesempatan dini hari kali ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat datang. Anda mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata antara Swiss menghadapi Kolombia di Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia masih mencoba untuk mengatur tempo permainan, kali ini berada di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Daniel Sanchez masih membawa bola, main nomor punggung 23 dari Kolombia. Pendek saja dia kepada Lerma di sana, ke belakang lagi bagaimana nomor 3 yaitu Lucumi. Geser lagi ke kanan, kali ini ada Sanchez masih mencoba untuk mengalirkan bola dari pendek-pendek saja pemain-pemain Kolombia. Kembali lagi kepada Sanchez, mendekati lingkaran tengah pertandingan, masih berada di sektor kanan pertahanan dari tim yang berkostum serba kuning kali ini, Kolombia. Geser dia kepada Munoz, belakang lagi kepada Vargas yang menjaga gawang, melebar ke kiri. Kali ini John Lucumi, pemain nomor punggung 3, mencoba untuk membantu serangan. Langsung umpan terobosan yang dituju adalah Luis Diaz, di sana dibayangi oleh Zakaria. Luis Diaz berduel dengan Zakaria, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swiss. Kali ini masih mencoba, kedua tim masih mencoba untuk membuka sistem pertahanan dari masing-masing lawannya. Swiss kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan mereka. Akanji di sana masih mencoba untuk mencari rekannya. Akanji menguasai bola pendek saja kepada Fuller. Fuller geser lagi kepada Saka di sana. Masih Saka bergeser langsung, niatnya mengirimkan umpan kepada Rodriguez, namun lebih deras bola, tidak mampu disambut oleh Ricardo Rodriguez, pemain asal Swiss, nomor punggung 13 di sana. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Kolombia. Jauh gawang Vargas, bergeser dia kepada Lucumi di sana. Lebar lagi ke sektor kiri, ada Mojica, balik kepada Lucumi di sana. Masih Lucumi dengan santainya membawa bola sambil berjalan, pendek umpan langsung kepada Rodriguez, kembali kepada Luis Diaz, dibuang saja tadi oleh Zakaria yang mengawal ketat Lucho Luis Diaz. Di kesempatan dini hari kali ini belum terlihat sepertinya pergerakan berarti dari Luis Diaz yang biasanya ini terkenal gesit di lapangan hijau. Lemparan ke dalam untuk Kolombia kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Lerma di sana, ke belakang dia bagaimana tadi Arias. Dan juga kali ini pemain-pemain Kolombia mencoba untuk membangun serangan, ada James Rodriguez di sana, pendek lagi kepada Lerma di sana. Masih kembali kepada James Rodriguez, berada di sektor kanan lini serang dari Kolombia, masih mencoba untuk mengeksplorasi pertahanan dari Kolombia. Munoz di sana sektor kanan lini serang Kolombia, coba untuk melewati beberapa pemain dari Swiss, para pemain Kolombia ini. Kembali lagi ke belakang ada Sanchez, bergeser dia ke sektor kiri kali ini. Ada Lucumi sudah mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Lerma lagi kembali, bergeser dia, Puerta dan juga Luis Diaz kali ini. Kembali kepada James Rodriguez di sana, masih mencoba mencari rekannya, melebar ke sektor kanan lini serang dari Kolombia kali ini. Dalam kotak penalti pertemuan terjadi antara dua pemain dari Kolombia dan juga Swiss, namun berhasil dikuasai oleh para pemain Swiss. Bola kali ini berada di kaki Granit Xhaka, ke tengah dia kali ini. Bagaimana hampir aja terjadi salah pengertian antara Akanji dan juga Kobel di sana, namun berhasil dibuang bola, kali ini jatuh di kaki pemain Kolombia, nomor 11 Arias di sana. Masih mencoba membangun serangan lagi pemain-pemain dari Kolombia. Coba di sektor kiri. Lini serang mereka, Luis Diaz dibayangi oleh Freuler di sana. Kerjasama dengan James Rodriguez di sana, masih Luis Diaz melebar kali ini sektor kanan lini serang atau lini kiri pertahanan dari Swiss. Arias tadi, pendek saja Arias kepada main nomor punggung 2 Munoz di sana. Masih Munoz bergeser kepada Sanchez. Kali ini masih Sanchez melebar ke sektor kanan. Bagaimana Arias menguasai bola kali ini? Ada Lucumi di sana yang pindah ke sektor kanan, minta bola, minta bantuan dari rekannya. Bergeser lagi. Kali ini ada Sanchez yang sudah melewati garis tengah kemarin pertandingan. Pada Lucumi kembali melebar ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kolombia kali ini sektor tengah, namun terjadi duel di sana. Masih pemain-pemain Kolombia masih menguasai bola kali ini. Ada James Rodriguez, Luis Diaz dalam kotak penalti. Luis Diaz menggelangkan langsung, hampir saja. Bagaimana Luis Diaz, maksud kami Puerta tadi, Puerta pemain dari Kolombia, hampir saja membobol gawang Swiss melalui tendangan melengkung dari depan kotak penalti Swiss. Dijaga dua pemain dari belakang dari Swiss dan masih sempat melepaskan tendangan melengkung, cukup mengagetkan pertahanan Swiss. Kali ini Kolombia mendapatkan tendangan penjuru, akan diambil oleh James Rodriguez. Sedang bersiap James Rodriguez, nampaknya akan menggunakan kaki kiri di sana. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Swiss. Kali ini bola liar berada di sektor kiri pertahanan dari Swiss, berhasil diamankan oleh Sanchez dari Kolombia. Kali ini kembali pemain-pemain Kolombia mencoba untuk membangun serangan mereka. Munoz di sana di sektor kiri pertahanan dari Swiss atau sektor kanan lini serang dari Kolombia. Sanchez tadi berikan kepada Munoz, kembali kepada pemain nomor 16 Lerma, kembali kepada Munoz lagi, mulai ke belakang kali ini pemain-pemain Kolombia, memancing para pemain Swiss untuk keluar dari sarangnya. Bergeser makin ke belakang, ada penjaga gawang Vargas, masih mencari ruang kosong. Penjaga gawang Vargas kali ini pendek saja dia kepada Munoz di sana. Langsung Munoz ke depan. Masih ada pemain-pemain Kolombia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, kerjasama 1-2 yang sangat apik kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain Swiss. Kostum merah kali ini bagaimana Freuler mencoba untuk mengamankan bola, namun umpannya tadi terhadap Embolo berhasil dipatahkan oleh pemain dari Kolombia. Luis Diaz bagaimana tadi mencoba untuk mengirimkan umpan, namun dipatahkan lagi oleh para pemain Swiss. Kali ini pemain Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Freuler di belakang dia, Akanji dan juga Elveldi bekerjasama dengan Zakaria. 1-2 umpan dilakukan oleh para pemain dari Swiss di sana. Terjatuh Granit Xhaka, terjadi sentuhan tadi atau duel dengan pemain dari Kolombia, Huerta. Ya, bersama dengan itu menit 23 pertandingan, wasit meniupkan peluit untuk memberikan kesempatan

0: memasuki area tengah sehingga memang tidak mudah untuk bisa dimasuki oleh para pemain dari Kolombia. Dan akhirnya peluang tercipta tadi, peluang terbuka yang benar-benar terbuka ya, peluang yang benar-benar terbuka tadi lewat Puerta dari Kolombia. Itu juga berawal dari pressing ya, pressing yang mereka lakukan, ada kesalahan tadi dari lini tengah dari Swiss dan kemudian ada peluang. Sayangnya memang kita lihat lagi-lagi Gregor Kobel masih sangat baik ya di bawah Mister dari Swiss. Dan sejauh ini saya lihat Kolombia terlihat lebih meyakinkan ya penampilan, terlepas memang pertandingan berjalan alot, tapi Kolombia terlihat punya intensi yang lebih nyata ya dalam hal melakukan tekanan. Bahkan kalau kita bicara soal sentuhan di kotak penalti, para pemain Swiss belum ada sentuhan di kotak penalti lawan. Itu yang bisa menjelaskan ya bagaimana permainan ini berjalan. Dan ini yang saya kira juga perlu diperbaiki oleh Swiss, karena memang mereka punya pemain-pemain yang saya kira harusnya bisa untuk bisa memberikan ancaman. Kita lihat ada Ndoye di sisi kiri, kita lihat juga ada Embolo yang sudah menciptakan 2 gol di turnamen kali ini, tapi belum terlihat bagaimana ketajaman dan juga kerjasama di lini depan.
1: Iya, mungkin karena mainnya jam 3 pagi jadi ngantuk deh ya.
0: Di sini yang jam 3 di sini.
1: Salah ya. Ya, kita masih tunggu pendengar RRI dimanapun Anda berada. Mungkin yang saat ini berada di wilayah timur Indonesia, sudah pukul 5:30 di sana, sudah bersiap-siap Anda untuk beraktivitas sambil mungkin juga mendengarkan siaran kami. Dan juga di wilayah Indonesia Tengah, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Saya Thomas Akib, Indra Virgiantara dan juga Bung Jupri Alexander. Kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara kesebelasan Swiss menghadapi Kolombia di Pesta Bola Dunia 2026. Para pemain dari kedua kesebelasan kali ini masih berada di pinggir lapangan untuk mengikuti sesi hydration break. Selain juga mereka mendapatkan kesempatan untuk minum, dan kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh para pelatih dari masing-masing kesebelasan untuk lebih menajamkan lagi strategi dan memberikan arahan-arahan lebih kepada para pemainnya. Kita masih tunggu beberapa saat lagi ya, pertandingan ini akan berlangsung, karena memang di Piala Dunia kali ini ada sesi khusus hydration break ya. Oke, baik. Bagaimana tampak para supporter dari kedua belah kesebelasan juga tampak meriah sekali ini menikmati suasana pertandingan di kesempatan dini hari waktu Indonesia Barat kali ini. Baik, pendengar, pertandingan kembali berlangsung kali ini, bola dikuasai oleh para pemain Swiss. Bagaimana Elvaldi di sana di sektor lini belakang Swiss, bergeser ke sektor sebelah kiri, kembali ke belakang kepada penjaga gawang mereka Kobel. Masih kepada FLD, pemain nomor punggung 4 di sektor kanan pertahanan Swiss, masih memancing para pemain Kolombia untuk keluar dari sarangnya. Kerjasama dia dengan Akanji di sana, kembali kepada Valdi. Masih Valdi. Bergeser lagi ke belakang kepada Kobel. Pendek saja kepada Akanji di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ada 3 pemain Kolombia, ini nampak mendekati posisi dari para pemain Swiss. Kali ini bergeser kepada Zakaria. Kepada Evaldi lagi ke tengah, masih di sektor belakang mendekat, di dekat gawang dari Swiss. Coba untuk mencari rekannya ke belakang lagi, Kobel. Masih Kobel di sana, pendek dia kepada Akanji, berlebar dia kali ini kepada Rodriguez. Bagaimana kali ini Rodriguez pendek saja kepada Granit Xhaka, terjatuh Xhaka tadi ketika terjadi benturan dengan pemain Kolombia bernomor punggung 16 Lerma di sana. Masih berada di sektor kiri pertahanan dari Swiss. Sudah mendekati garis tengah, sudah pendek saja dilakukan tadi tendangan bebas dilakukan oleh pemain Swiss kali ini. Fruler ke belakang lagi, Elvaldi masih di dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Elvaldi pendek kepada Fruler ke tengah, dia kali ini menuju Zakaria, Daniel Zakaria. Terus Zakaria masih masuk ke dalam kotak penalti, namun sekali umpan terobosannya tidak berhasil menemui pemain-pemain Swiss hingga berhasil dipatahkan oleh para pemain Kolombia. Umpan ke tengah lapangan kali ini berhasil disundul oleh pemain Swiss. Granit Xhaka kali ini sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Geser dia ke kiri, ada Akanji di sana. Membantu penyerangan, balik kepada Granit Xhaka di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Granit Xhaka bekerja sama dengan Jashari di sana. Geser lagi kepada Fruler, menor punggung 6 dari Swiss di sektor kanan dari pertahanan dari Kolombia. Umpan ke depan, paling tidak. Nah, terjadi sayang sekali miskomunikasi ya. Kali ini terjadi serangan dari Swiss namun berhasil dipatahkan oleh para pemain dari Kolombia di sektor kanan pertahanan dari Kolombia.

0: Ya, lemparan ke dalam tadi bagi Swiss. Di sektor sebelah kanan pertahanan Kolombia ada Fleur. Kini di tengah lapangan pertandingan berputar sedikit. Fleur kepada siapa akan memberikan, mundur lagi kepada FLD. Dekat lingkaran tengah ada Granit Xhaka mencoba menjemput bola, mendapat tekanan dari pemain Kolombia di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Menghasilkan tendangan bebas saja bagi Swiss. Sudah dilakukan cepat, ada Manuel Akanji. Sodorkan kepada Fleur. Masih Fleur melebar ke sektor sebelah kanan, mundur kembali ke belakang tadi. Bagaimana Fabian Reader kepada FLD, kembalikan lagi. Akanji kini menguasai bola. Masih Akanji, sodokan lagi ke tengah, mencari bagaimana nomor 22 tadi. Ada Reader, berada di kotak penalti. Reader lepaskan tendangan, namun membentur lagi pemain bertahan dari Kolombia. Upaya dari Swiss mencoba menekan kini di sektor sebelah kiri di Kolombia. Ada Fleur kini menatap ke depan, kirimkan bola dari kotak penalti, mencoba disundul saja, namun tepat dipelukan penjaga gawang Vargas. Camilo Vargas belum membahayakan gawang dari Kolombia tadi setelah upaya dari pemain Swiss Fabian Reader. Upaya lagi mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss, namun kembali gagal. FLD sodorkan saja kepada Rodriguez, kembali kepada Akanji dengan tenang menguasai bola di sektor kiri lingkaran atau kotak penalti dari Swiss. FLD mencoba menggiring bola. FLD sodorkan kepada Xhaka. Xhaka melebar ke kiri kini. Ada bagaimana Rodriguez, kembalikan kepada Xhaka, menatap ke depan, kembalikan lagi sektor sebelah kiri. Ada Rodriguez mendapat tekanan, mundur ke belakang. Ada Xhaka pada Akanji. Akanji kirimkan ke bola ke depan. Ada Führer, kembali juga FLD dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih memainkan bola dengan tenang. Pemain dari Swiss melihat celah di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Kembali patah lagi upaya dari pemain Swiss, kembali dapat jadi perebutan di sana. James Rodriguez kirimkan bola ke belakang tadi, pelanggaran terjadi pada James Rodriguez. Pemain Kolombia ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kolombia, masih di sisi kanan pertahanan dari Kolombia sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Kolombia. Sudah memasuki menit ke 31 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Jadi perebutan kembali. Granit Xhaka sodorkan bola ke depan pada Reader, dikirimkan lagi pada Embolo, mencari lagi sektor sebelah kiri. Nah, lepaskan tendangan tadi bagaimana main dari Swiss dan Doye, namun kembali berhasil dipatahkan atau diamankan saja oleh Vargas tadi. Amankan tendangan dari Doye tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih percobaan perebutan lagi, kirimkan bola ke belakang tadi, hampir saja FLD pada Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss. Pendek saja kembali kepada FLD, mencoba menggiring bola. Pemain-pemain dari Swiss kini menguasai bola, masih dari pertahanan sini, menatap ke depan FLD, pun mundur lagi ke belakang kepada Akanji. Kembalikan lagi kepada FLD, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri pemain Swiss. Sodorkan bola ke depan Fuller tadi. Ada juga dengan Xhaka, oh, berhasil direbut oleh pemain dari Kolombia. Terjadi perebutan kembali di sana, berbahaya kini di sektor sebelah kiri. Ada Luis Diaz, masih Luis Diaz di daerah kotak penalti, lepaskan tendangan, oh, membentur tadi pemain dari FLD dari Swiss. Mencoba kembali menggiring kini Luis Diaz. Umpan 1-2 dengan pemain Huerta nampaknya. Kirimkan ke tengah, mencoba membantu. Ada James Rodriguez, kirimkan di daerah kotak penalti, namun terlalu deras tadi umpan yang diberikan dan tidak mampu juga dijangkau oleh Luis Diaz yang diapit oleh dua pemain bertahan dari Swiss di daerah kotak penalti dari Swiss ini. Mendapat pengawalan yang ketat dari FLD tadi, Luis Diaz. Hanya tendangan gawang saja bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Gregor Kobel, sodorkan lagi pada Manuel Akanji di sektor sebelah kiri. Kirimkan ke depan Akanji, mencari pemain yang dari Swiss kini. Zakaria melebar ke sisi kanan, sodorkan lagi ke tengah. Ada Xhaka, mencoba menggiring Xhaka, menatap ke kiri dan ke kanan. Xhaka pendek saja kepada Fleur, ke depan dia ada Reader, putar dia. 14 nampaknya Ada Rodriguez kini di sisi kanan, kirimkan bola ke depan, mencari kawan yang lebih bebas, namun berhasil lebih dekat kepada pemain dari Kolombia. Kirimkan lagi saya bola ke depan, membentur Zakaria tadi. Upaya dari pemain nomor punggung 17 Johan Mojica nampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Kolombia. Belum ada peluang yang kembali berbahaya dari kedua tim. Kedudukan masih 0-0. Bagaimana semaraknya stadion dari BC Place Vancouver ini. Ini hari ini waktu Indonesia. Kemeriahan dari supporter Kolombia dan juga Swiss yang ada di Vancouver ini. Serangan kembali muncul dibangun oleh Kolombia. Sodokan bola ke depan tadi umpan terobosan, namun kembali patah di tengah jalan. Bagaimana tadi menuju Luis Diaz, namun Rodriguez kini menguasai bola. Sodorkan lagi, mencoba pemain dari Kolombia Ndoye di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Kolombia terjadi perebutan sana, berhasil diamankan saja oleh pemain dari Kolombia. Kembali gagal lagi. Puerta kini menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, mencoba mencari kawannya, beri bebas. Berbahaya serangan mencoba dibangun oleh pemain-pemain dari Swiss. Ada Luis Suarez. Sodorkan kemundur ke belakang pada ke Puerta. Berputar Puerta. Bagaimana juga Mojica mencoba membantu serangan. Berikan lagi kepada Puerta. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jefferson Larma mencoba menguasai bola. Alirkan ke sektor sebelah kanan lini serang. Berikan umpan terobosan berbahaya dari kotak penalti dari Swiss. Kirimkan umpan namun membentur tadi pemain dari Swiss. Dan juga nampaknya pelanggaran sudah terjadi atau posisinya offside tadi di sisi kiri pertahanan dari Swiss. Upaya dari Kolombia tadi mencoba merangsek pertahanan dari Swiss. Tendangan bebas saja kini diperoleh oleh Swiss di sisi kiri pertahanannya. Sudah dilakukan Evaldi, Kanji, kembalikan lagi pada penjaga gawang Gregor Kobel. Diego Kobel menatap ke depan kepada siapa memberikan angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau tadi oleh pemain dari Kolombia, kembali patah di tengah jalan. Upaya dari Swiss. Puerta kini menguasai bola dari Swiss, dari Kolombia masuk kami sektor sebelah kiri, kembalikan lagi tadi bagaimana Lucumi kembalikan pada Puerta. Masih Puerta, sodorkan bola ke depan, mencari kepada Lerma, lebar ke sektor sebelah kanan kini ada Arias. Umpan 1-2 masih diperagakan oleh pemain Kolombia, berhasil sedikit memasuki daerah pertahanan dari Swiss. Kembali tengah jalan dipotong saja tadi oleh Evaldi. Kembali Swiss kini menguasai bola. Evaldi sodorkan pendek kepada Akanji. Umpan 1-2 Fleur kepada Rodriguez. Masih Rodriguez kembali kepada Fleur, menatap ke depan Fleur. Pendek saja umpan 1-2 masih memainkan bola. Akanji kini menguasai bola di daerah pertahanan dari Swiss, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan tadi maksudnya. Terjadi perebutan di sana pada pemain nomor 22 tadi, Fabian Rieder. Mundur saja kembali ke belakang kepada Evaldi. Berputar lagi nomor 14 Ardon Jasari, melebar ke sebelah kiri kini pemain dari Swiss. Dan Saka mundur kepada Akanji. Ada Fleur di sana, sodorkan bola ke depan mencari Embolo, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Luis Diaz, serangan balik ini dari Kolombia berbahaya, mencoba dikejar lagi oleh Luis Diaz, dibayangkan oleh Feldi, mundur saja back pass kepada Gregor Kobel. Matan posisinya juga nampaknya sudah offside kah tadi, bagaimana pergerakan dari Luis Diaz di daerah pertahanan dari Swiss. Belum membahayakan kembali upaya dari Kolombia sejauh ini, dan masih nampaknya juga terjadi perebutan yang cukup kuat di lini tengah ya Bung Jupri ya.
1: Iya betul, kalau kita memang beberapa kali tapi ada perbaikan, dari perbaikan dari kubu Swiss setelah Henderson break tadi ya. Ada dua peluang kita lihat tadi lewat Fabian Rieder dan juga Ndoye, dan masih sangat sangat baik ya performa dari kiper dari Kolombia Camilo Vargas tadi untuk bisa melakukan dua penyelamatan yang akhirnya memang membuat gawang dari Kolombia masih aman dari kebobolan.
0: Ya, upaya lagi dari Kolombia. Vargas kirimkan bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Swiss. Halau tadi oleh Feldi, ada Akanji juga. Masih Akanji, terjadi mencoba direbut oleh James Rodriguez. Berbahaya kini Kolombia menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Bagaimana ada Luis Suarez? Luis Suarez lepaskan tendangan namun membentur lagi pertahanan dari Swiss. Masih Kolombia kini mencoba menekan. tahanan dari Swiss sektor sebelah kanan. Lini serangnya sodokan lagi bola ke depan, coba cari kawannya. Bagaimana mempung dua tadi, kirimkan bola ke depan, berbahaya. Wah, tendangan akrobatik, tendangan. Oh, sayang sekali Puerta tadi. Tendangannya masih melenceng jauh, namun masih di kaki pemain dari Kolombia. Kirimkan umpan dan membentur pemain dari Swiss di sisi kiri pertahanan dari Swiss sendiri. Menghasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi Kolombia. Peluang dari sisi kiri kini pertahanan dari Swiss. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kolombia berada di kotak penalti, berbahaya. Kirimkan umpan maksudnya tadi, kembali membentur pemain dari Swiss. Tendangan saja penjuru kini kembali bagi Kolombia. Ya, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. 1, 2, 3, 4, 5 pemain, ya, masih terjadi aksi mendorong-mendorong tadi para pemain Swiss dan juga Kolombia. Di sisi kiri pertahanan dari Swiss, kita nantikan Don Arias tadi yang melakukan penetrasi di sektor sebelah kiri dari pertahanan Swiss. Memasuki menit ke 40 babak yang pertama ini, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, ya, hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Gregor Kobel menggunakan kostum hitam-hitam. Kobel sodorkan kepada FLD di sisi kanan, menatap ke depan. FLD angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencari tadi bagaimana Embolo, namun berhasil dikuasai lagi kembali oleh pemain-pemain dari Kolombia di sektor sebelah kanan kini. Bagaimana pemain Munoz mundur ke belakang, ada Sanchez, ada Lucumi, angkat langsung jauh ke depan, masih mencoba lagi disundul atau dihalo oleh Puerta, juga mencoba menguasai bola. Pemain lagi Embolo, pemain dari Swiss kini menguasai bola. Ada Granit Xhaka, masih Granit Xhaka, umpan 1-2 nomor 14 tadi di sektor sebelah kanan, namun kembali umpan yang diberikan terlalu deras, lebih dekat kepada penjaga gawang Vargas. Belum membahayakan kembali bagaimana upaya dari Swiss mencoba membongkar pertahanan Kolombia sejauh ini. Pertandingan yang cukup alot dari kedua tim. Ya, bola kini dikuasai oleh Gregor Kobel. Sodorkan saja pendek kepada FLD, masih memainkan bola, kirimkan pada Fluorer. Ada lagi Akanji kini menguasai bola, masih Akanji memainkan di sektor sebelah kanan ke kiri pertahanan dari Swiss. Ada Fluorer kini mencoba melalui 1-2 pemain, kembalikan lagi pada Akanji. Masih Akanji menguasai bola kepada FLD. FLD mundur ke belakang, back pass saja kepada Gregor Kobel. Cukup nampaknya kesulitan juga pemain-pemain Swiss untuk memasuki daerah pertahanan. Kembali patah lagi tengah jalan. Ada Kolombia kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Mojica di sektor sebelah kiri. Masih Mojica, Johan Mojica, pendek kepada Puerta. Puerta dekat lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Lucumi. Ada Sanchez kini menguasai bola, melebar kepada Munoz. Masih Munoz menguasai bola. Munoz di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss, masih dibayangi, mundur ke belakang kepada Jefferson tadi, kembalikan kepada Sanchez. Ada Lucumi kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menatap ke depan, kirimkan langsung jauh ke depan, mencari Luis Diaz nampaknya. Terjadi lagi, berhasil diamankan oleh Feldi, jatuh kaki pemain Swiss. Masih terjadi, lepas dicuri lagi oleh pemain Kolombia. Sodorkan ke sektor sebelah kiri, kirimkan umpan Munoz dari kotak penalti, berbahaya. Namun hampir saja tadi bagaimana Luis Suarez dan juga pergerakan Luis Diaz hasilkan peluang berbahaya bagi pertahanan Swiss. Di sektor sebelah kiri pertahanan Swiss menghasilkan kini tendangan penjuru bagi Kolombia di sektor sebelah kiri. Kita nantikan tendangan penjuru bagi Kolombia untuk sekian kalinya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Sejumlah pemain sudah dilakukan halau lagi oleh Bolo tadi yang cuma membantu, halau lagi oleh Fuller. Masih terjadi rebutan duel di udara, berhasil mencoba direbut oleh pemain Swiss, melakukan serangan balik, mencoba dikejar oleh Puerta. Pelanggaran nampaknya tadi Puerta atau juga Mojica nampaknya. yang terjatuh mendapat tekanan dari pemain-pemain Swiss dan Doye. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kolombia nih, Bung Tomo.
2: Ya, menit pertandingan sudah memasuki 43 menit di babak yang pertama kali ini. Skor sementara masih tetap 0-0. Kali ini tendangan bebas untuk Kolombia akan diambil oleh pemain mereka, yaitu Sanchez. Kali ini sudah diambil oleh Sanchez, melebar ke sektor kanan, ada Daniel Munoz di sana. Balik lagi kepada Sanchez dan ke belakang lagi kali ini kepada Camilo Vargas, sang penjaga gawang dari Kolombia. Masih dan Camilo Vargas menguasai bola, mencari rekannya, juga mengarahkan rekannya untuk segera menyebar karena dia akan memberikan umpan kepada teman-temannya. Kali ini masih mencoba untuk mencari siapa yang akan diambil oleh, akan diberi oleh Vargas. Sudah melewati luar dari kotak penalti, Vargas bergeser ke kanan, ada John Lucumi di sana. Kembali kepada Vargas, kali ini bergeser ke sektor kanan, ada Daniel Sanchez di sana. Kembali lagi kepada sayap kanan, Daniel Munoz. Masih membawa bola, Munoz bergeser lagi ke belakang, kali ini kepada Vargas. Masih Vargas lagi di sektor kotak penalti Kolombia. Pendek saja ke kanan, dia ada Sanchez di sana. Masih Sanchez mengutak-atik, masih mencari juga siapa rekan yang akan menerima umpan. Kali ini kembali lagi kepada Vargas. Masih menguasai bola pemain-pemain dari Kolombia di sektor pertahanan mereka sendiri. Pendek saja Vargas kepada Lucumi, bergeser kali ini kembali kepada Vargas. Umpan langsung jauh ke depan, yang dituju adalah Luis Diaz di sana, namun berhasil dibuang saja oleh pemain dari Swiss. Namun kembali lagi bola jatuh dari di kaki para pemain dari Kolombia. Kali ini ke belakang ada Camilo Vargas, sang penjaga gawang. Bergeser ke kanan sedikit, ada Sanchez di sana. Bergeser lagi ke kanan, ada Daniel Munoz. Masih bekerja sama Munoz dan Sanchez. Kembali menguasai bola Sanchez, umpan langsung ke depan, yang dituju tadi adalah John Arias, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Swiss. Terjadi pertempuran di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Terjatuh satu pemain dari Swiss di sana ketika mencoba untuk berduel tadi, pemain nomor punggung 11 dan Ndoye. Jatuh tadi ketika akan berebut bola dengan salah satu pemain dari Kolombia, yaitu Daniel Munoz, sehingga menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk para pemain Swiss di sektor kanan dari pertahanan Kolombia. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Ya, beberapa pemain Swiss juga tampak sudah mendekati kotak penalti dari Kolombia. Granit Xhaka sepertinya akan mengambil tendangan bebas di sektor sebelah kanan dari pertahanan Kolombia kali ini. Masih mencoba mencari rekannya, Granit Xhaka. Pendek saja dia pada pemain nomor 3 tadi. Kembali lagi kepada Granit Xhaka, bergeser lagi, gimana kerjasama dia dengan Ngeo Feldi tadi. Kemudian ke sektor kanan di sana, terjatuh pemain nomor punggung 13 dari Swiss, Rodriguez di sana bertempur atau berduel dengan John Arias, sehingga bola keluar lapangan. Tadi sempat menyentuh kaki dari Rodriguez, lemparan ke dalam untuk Kolombia sudah dilakukan. Pendek saja kepada Daniel Munoz di sana, langsung ke depan, yang dituju adalah James Rodriguez di sana atau Luis Suarez, namun tidak berhasil. Lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss. Pendek saja ke sektor sebelah kiri, Manuel Akanji di sana masih membawa bola di sektor kiri pertahanan dari Swiss, mengarahkan rekan-rekannya untuk mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan dari Kolombia. Bergeser ke kanan, Mario Alvaldi, umpan langsung jauh ke depan, yang tujuh adalah Fabian Rieder di sana. Masih mencoba melakukan penetrasi pemain Offluller, ternyata Remo Offluller, pemain dari Swiss, dibayangi tadi oleh pemain nomor 3 dari Kolombia, John Lucumi, namun tidak berhasil menerima umpan dengan baik. Tendangan gawang saja untuk para pemain, lemparan ke dalam untuk pemain Kolombia sudah dilakukan. Pendek saja tadi dilakukan oleh John Mojica. Ya, terjatuh main John Mojica dari Kolombia di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Masih memegang pergelangan kaki sebelah kirinya John Mojica, sepertinya terbentur tadi ketika akan berduel dengan Fabian Rieder dari pemain dari Swiss tadi. Ya, tidak sengaja sepertinya tersenggol atau terinjak kaki dari John Mojica tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk Swiss akan diambil oleh pemain nomor 6, Denis Zakaria. Pendek kepada Embolo tadi, namun berhasil dikuasai kembali, dicuri oleh pemain-pemain dari Kolombia. Menjauh coba mengejar bola kali ini Luis Diaz di sana, namun berhasil digagalkan oleh pemain Swiss. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama kali ini. Kita akan review dulu sambil Anda mungkin pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air yang berada dan bisa memantau siaran kami. Saat ini sudah pukul 3.48 waktu Indonesia Barat. Dan di Indonesia Tengah dan juga di Timur mungkin matahari sudah turun ya, sudah timbul ya. Dan kita akan ikuti bagaimana review di babak pertama kali ini bersama Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri Alexander.

0: Ya, Bung Jupri Alexander. Iya, tampaknya sama kuat seperti prediksi di awal kita berbincang ya. Tapi ternyata enggak nyangka masih kacamata nih, Bung.
1: Ya, memang seperti yang dikatakan kita bicarakan di awal, Bung Ajar ya. Memang kedua tim kan kekuatannya relatif berimbang ya.
0: Iya.
1: Dan memang Kolombia secara ranking ya, ranking FIFA kan memang lebih baik di ranking 11, tapi Swiss juga hanya beda 4 anak tangga, jadi kualitasnya memang bisa dibilang mirip-mirip, dan pertandingannya juga bisa dikatakan sangat-sangat alot dan juga temponya tidak terlalu cepat juga. Jadi ini yang saya kira memang yang kita lihat memang terjadi di babak pertama, dan
0: atau ini bisa nggak ini akan terus berlangsung ke babak kedua, atau justru malah babak kedua kita akan melihat seperti kedua tim yang berbeda dari babak pertama tadi begitu, Bung?
1: Iya, kalau saya lihat bahwa tadi kan di sebelum hydration break bahkan Swiss benar-benar memang kesulitan untuk mereka mengkreasi peluang, dan kalau kita bicara 45 menit jalannya pertandingan bisa di ya secara statistik ya, kedua tim sangat-sangat jarang masuk ke dalam area kotak penalti. Artinya kalau kita lihat di pertandingan kali ini, bagaimana secara statistik ya,
0: iya,
1: Swiss hanya 3 kali menyentuh bola di kotak penalti, Kolombia hanya 6. Jadi tidak sampai, ya memang sangat-sangat jarang. Artinya ini bicara soal bagaimana juga, artinya pertahanannya juga sangat-sangat baik yang dibangun oleh para pemain dari Kolombia. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana juga Swiss sangat-sangat rapat juga.
0: Iya.
1: Dan yang sangat disayangkan memang kalau kita bicara Swiss adalah memang peran dari Jadon Sancar tidak terlalu, belum terlalu maksimal ya.
0: Iya. Nah,
1: memang karakternya berbeda kalau kita bandingkan dengan Mazembe. Mazembe ini kan pemain yang bisa dibilang dia ball dribbler, bisa mencari peluang.
0: Benar.
1: Bisa melakukan tusukan juga, tapi
0: Azar. Tapi sebenarnya kita punya ada Ndoye dan juga Embolo. Mungkin Vargas belum ya?
1: Ya, Vargas mungkin bisa jadi opsi juga di babak kedua. Dan yang Embolo praktis memang tidak banyak, bahkan tidak ada peluang dari seorang Brill Embolo di pertandingan kali ini. Artinya dia benar-benar terisolasi di lini depan dari Swiss. Ini yang saya kira memang menjadi problem juga buat Swiss, sehingga tidak terjadi koneksi yang baik antara tiga pemain depan mereka plus juga support dari Azar Asari di.
0: Nah, Adon Azari gimana penampilannya, Bung?
1: Sejauh ini, Bung? Ya itu tadi, belum terlalu terkoneksi ya. Kita lihat memang karakternya sangat-sangat berbeda dari Mazembe, yang biasanya memang Mazembe ini tipikal pemain yang suka datang juga kotak penalti.
0: Benar.
1: Tapi Azari ini lebih tipikalnya dia adalah playmaker murni. Jadi memang
0: berada di luar kotak penalti untuk mengumpan.
1: Iya, untuk mengumpan. Perannya mirip-mirip seperti James Rodriguez kalau kita bicara bagaimana di Kolombia. Tapi memang sejauh ini di kubu Belgia, di kubu Kolombia maksud saya, jauh lebih jalan permainannya gitu, lebih mengalir. Bagaimana peran dari seorang James Rodriguez dalam hal mengalirkan bola-bola matang yang
0: Beberapa
1: kali juga mampu menimbulkan ancaman sebenarnya.
0: Ya, seperti yang dilihat bahwa ya penguasaan bola semuanya hampir berimbang begitu ya. Kecuali mungkin dari attempt at goal ya, lebih banyak dari Kolombia begitu. Ya,
1: percobaan tembakannya memang Kolombia 5, tapi kan kalau kita bicara
0: on target,
1: efektivitas ya hanya satu. Lebih bagus Swiss malah 2 kali tembakan, 2 kali on target.
0: Lebih terukur ya.
1: Ya,
0: tapi
1: betul.
0: Kita akan lihat bagaimana jalannya babak kedua nanti, apakah bagaimana kedua belah pelatih memecah kebuntuan ini, apakah kita akan melihat dua tim yang sangat-sangat berbeda dari apa yang kita lihat di babak pertama tadi, atau bermain lebih terbuka karena tentu saja, atau justru mempertahankan babak seperti babak pertama ini dan memaksa untuk tambahan babak dan juga adu penalti, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kita akan lihat saja nanti. Tapi Bung Jupri mungkin bisa kopi-kopi dulu, break dulu, silakan. Kita jelang warta berita dulu ya.
1: Oke, Pak Jan.
0: Terima kasih.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his Kempes, Bard Young has saved it and he's got it! Kempes will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan guna mengantisipasi dampak yang lebih luas menyusul tibanya musim kemarau.
1: Hari ini kita sudah membuat surat siaga.
2: Pemprov Kalimantan Selatan akan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Keputusan ini diambil Gubernur Kalsel Muhyiddin usai rapat koordinasi penanganan karhutla di gedung Idam Halik Banjarbaru Senin kemarin. Hingga saat ini Muhyiddin memastikan situasi di Kalimantan Selatan masih aman. Gubernur memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim untuk melihat keadaan struktur tanah gambut. Ia meminta seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapsiagaan.
1: Kita hari ini kita sudah membuat surat siaga. Jadi sebenarnya surat status siaga itu adalah sudah bisa kita meminta bantuan. Kalau status tanggap darurat itu, kalau daruratnya ada, itu kita bisa menggunakan uang APBD yang punya kita sendiri. Nah, tetapi karena ini belum terlalu...
2: Sementara Kepala BPBD Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan, wilayah yang menjadi perhatian saat ini adalah Ring 1 Bandara Samsudinor yang Anggang hingga Batibati. Kawasan tersebut dinilai rawan karena mengalami penurunan muka air yang cukup signifikan.
3: Jadi memang untuk kondisi Kalimantan Selatan sendiri memang saat ini sebenarnya masih relatif cukup aman ya. Masih relatif cukup aman, artinya untuk tinggi air permukaan, tinggi muka air masih relatif masih ada. Memang untuk daerah areal PIP, areal prioritas ring 1, untuk areal yang agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liangandang.
2: Sepanjang 2026, terpantau sebanyak 1.777 titik api yang tersebar di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.

Terbuka warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ya, pendengar, kedua belah tim, baik Swiss maupun Kolombia, sudah masuk ke lapangan hijau. Itu tandanya pertandingan untuk babak kedua, jalannya pertandingan pada pagi hari ini akan segera berlangsung. Untuk itu kami akan segera menuju ke tim liputan Piala Dunia 2026, reporter RRI dari Bung Indra Fir Giantara. Bung Indra, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kick off babak yang kedua antara Swiss menghadapi Kolombia baru saja berlangsung. Kini bola berada di pemain-pemain Swiss, Manuel Akanji kepada Gregor Kobel. Sodorkan lagi, mundur ke belakang, mencoba kepada Eveldi. Kini angkat langsung jauh ke depan Eveldi, menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia sendiri. Ada bagaimana Embolo tadi, namun posisinya sudah dalam posisi offside. Coba tadi bagaimana Zakaria nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Ada Vargas kini menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan. Masih terjadi perebutan di sana. Pemain-pemain Swiss kirimkan bola ke depan. Coba dikejar lagi. Jadi perebutan di sektor sebelah kanan. Bagaimana Puerta dan juga Ndoye. Pelanggaran. Tendangan bebas saja kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan. Bola dihadapi oleh Vargas. Camilo Vargas yang akan melakukan tendangan bebas bagi Kolombia. Jaga gawang dari Kolombia ini. Belancang-ancang sudah dilakukan tadi. Vargas jauh ke depan. Bola melambung itu terjadi duel di udara. Mencoba dikuasai oleh pemain dari Swiss. Sodorkan bola ke depan kepada Embolo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Pemain Swiss kini mencoba. Ada juga bagaimana Granit Xhaka alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Rodriguez lebar ke lagi di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Bola kirimkan umpan terobosan tadi masuk dan lepaskan tendangan. Namun upaya dari pemain yang nampaknya baru masuk, Jibril Sow, menghentikan Ardon Jasari. Namun tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kolombia. Belum membahayakan, kedudukan masih 0-0 antara Swiss menghadapi Kolombia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kembali lagi Swiss angkat langsung ke depan. Terjadi duel lagi di udara, mencoba lagi dikuasai oleh pemain Kolombia, membentur lagi ke belakang kini kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Masih Vargas menguasai bola. Ya, dengan tenang berada di kotak penalti, Vargas memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk melebar. Sodorkan saja pendek tadi kepada Sanchez, melebar lagi. Ada juga Munoz di sana, membentur Munoz umpan yang diberikan, mencoba dikuasai oleh Swiss kini, pemain-pemain dari Swiss. Ada Granit Xhaka lebar ke sektor sebelah kiri, bagaimana kanan atau Ndoye tadi. Ada lagi upaya umpan 1-2 dan Ndoye terjatuh, bukan pelanggaran, wasit yang menganggap Ndoye tadi yang terjatuh di daerah kotak penalti Kolombia bukan pelanggaran dan menganggap hanya sebagai challenge yang biasa saja, yang fair di daerah kotak penalti tadi. Bagaimana pergerakan dari Ndoye mencoba menerobos di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Ya, kita nantikan upaya lagi. Nampaknya lemparan ke dalam saja. Kita masih menantikan lemparan ke dalam. Rodriguez sodorkan bola ke depan, mencari tadi bagaimana Embolo. Coba lagi nomor punggung 22 tadi dari Swiss, namun masih menemui kesulitan untuk membongkar di mana Kolombia kini menguasai bola. Sodorkan lagi sektor sebelah kiri, mencoba mencari Mojica. Angkat langsung jauh ke depan. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan. Mencoba lagi Fuller. Ada juga pemain lainnya, yaitu Reader tadi. Ada Granit Xhaka kini menguasai bola. Alirkan saja kepada Rodriguez. Mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih Rodriguez kirimkan bola ke tengah kepada Xhaka. Namun kalah umpannya tadi. Serangan balik kini dari Kolombia. Mencoba membangun serangan kini dari tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 16 mengalirkan lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Kolombia mencoba menekan namun kembali patah di tengah jalan tadi. Doye juga mencoba membantu pertahanan dari timnya. Mundur ke belakang tadi. Sektor sebelah kanan kini masih ada James Rodriguez di sana. Mencoba dibayangin oleh dua pemain dari Swiss. Alirkan lagi kepada Puerta. Masih Puerta. Berikan lagi kepada James Rodriguez. Kirimkan umpan ke daerah kotak. Tidak mampu disundul tadi. Bagaimana upaya dari pemain dari Kolombia tadi? Nah, ya nampaknya ada sebuah pelanggaran yang tadi terjadi. Granit Xhaka terhadap Munoz, salah satu pemain Kolombia, yang sempat berbenturan dan menginjak kaki dari Munoz. Dianggap pelanggaran tadi dan diberikan hadiah kartu kuning. Pelanggaran Granit Xhaka terhadap Munoz. Memasuki menit 50-51 babak yang kedua, masih 0-0 pertandingan antara Swiss dan juga Kolombia. Kini mencoba menguasai bola, Swiss mencoba menggiring perlahan. Bagaimana juga Shaw di sektor sebelah kanan, alirkan lagi pada Rodriguez. Masih Rodriguez, berputar lagi ke Rodriguez, tarik mundur ke belakang. Ada Granit Xhaka, umpan 1-2 memainkan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Kolombia, mundur kepada Akanji. Ada Xhaka lagi, masih di sisi kanan pertahanan. Kembalikan lagi ke tengah kepada Akanji, umpan 1-2. Berikan kepada Shaw tadi, umpan itu terjatuh tadi. Pergerakan dari pemain nomor punggung 22 tadi, Fabian Reader, mendapat tekanan dari Sanchez. Berbuah pelanggaran kini bagi Swiss di depan daerah kotak penalti dari Kolombia. Kita nantikan tendangan bebas yang juga mempunyai peluang nampaknya cukup menjanjikan untuk Swiss menciptakan peluang berbahaya ataupun bisa saja berbuah gol. Kita nantikan. 1, 2, 3 pemain dari Swiss berada di depan sekulit bundar. Ada juga Fuller, ada juga Xhaka dan juga Reader nampaknya yang ada di sana. Sementara itu pemain-pemain Kolombia membentuk pagar betis bersiap-siap bagaimana Camilo Vargas. Kita nantikan tendangan bebas kini bagi Swiss di sektor sebelah kanan. Konsentrasi sudah dilakukan namun tendangan dari Reader tadi hanya menyamping saja di kanan tiang gawang dari Kolombia. Belum membahayakan gawang dari Kolombia upaya dari Swiss tadi melalui tendangan bebas Reader. Tendangan gawang, bola dihadapi oleh Camilo Vargas dan juga Sanchez nampaknya. Kita nantikan, masih harus menunggu arahan dari wasit. Ya, sudah dilakukan. Pendek saja Camilo Vargas, melebar ke sektor sebelah kepada Lucumi. Angkat langsung ke depan Lucumi, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swiss tadi. FLD mencoba lagi jatuh di kaki pemain Kolombia. Melebar ada Lucumi ke sisi kanan kini mencari Munoz. Masih Munoz, kirimkan bola ke depan bersama ada Puerta. Sodokan mundur ke belakang. Pemain-pemain dari Kolombia masih membentur tadi. Bagaimana Brill Embolo juga coba menghentikan pergerakan dari pemain Kolombia. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia sudah dilakukan. Ada Sanchez, Lucumi sektor sebelah kiri juga. Bagaimana Mojica langsung jauh ke depan. cari kawannya, terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola. Oh, mencoba direbut lagi oleh pemain Swiss, namun kembali patah tengah jalan. Swiss kembali dapat menguasai bola. Akanji sodorkan saja ke sektor sebelah kiri, menemui Rodriguez, mencoba menggiring perlahan. Rodriguez mundur ke belakang kepada Akanji, ada Granit Xhaka, ada kepada Fuller, melebar ke sektor sebelah kanan mencari Zakaria. Masih Zakaria, kini menguasai bola, tarik lagi ke belakang pada Evaldi dekat lingkaran tengah, mencoba menemui Akanji, melebar lagi kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri, mencari celah, sodorkan bola ke dalam umpan 1-2 yang diperagang oleh pemain Swiss, kirimkan daerah kotak penalti, dihalau saja tadi oleh Moika, kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada Evaldi, kirimkan saja bola ke belakang. Ada lagi Gregor Kobel, mencoba membuang bola tadi ke sisi kanan, ada Rodriguez, sodorkan saja bola ke depan, namun berhasil dipatahkan kembali serangan upaya dari Swiss. Kini Kolombia mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan lini serang. Munoz mundur ke belakang kepada Puerta, masih Puerta menguasai bola, mundur kembali kepada Sanchez di daerah pertahanan sendiri, kepada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia. Masih Vargas, kirimkan bola saja jauh ke depan, bola melambung tinggi, jatuh di pertahanan dari bagaimana Zakaria, dan juga mencoba dikejar oleh Luis Diaz. Terlalu deras tadi datangnya bola, lemparan ke dalam saja bagi Swiss, dilakukan oleh Zakaria. Ya, kita nantikan. Ya, sudah dilakukan, lemparan ke dalam, berikan tadi kepada Evaldi, ada Granit Xhaka, berikan kepada Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss, angkat ke depan Kobel, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Kolombia, mencoba dikejar oleh Embolo, namun kembali berhasil diamankan lagi, ada Munoz di sana dari Kolombia. Oh, salah pengertian tadi pemain nomor punggung 16 tadi, Jefferson Lerma nampaknya dari Kolombia. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan oleh Rodriguez, mundur ke belakang pada bagaimana Xhaka, kembalikan lagi pada Rodriguez, kirimkan lagi ada pengundulan Reader di sana. Umpan 1-2 kembali patah di tengah jalan, bagaimana Sanchez dan juga Munoz sana mencoba menghalau pergerakan dari pemain-pemain Swiss di sisi kanan pertahanan dari Kolombia nih, Bung Tomo.
3: Ya, Bung Indra, dan kali ini Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ke belakang, dia kepala penjaga gawang Kobel di sana sudah melewati luar jauh dari lingkaran pertandingan dia. Umpan langsung ke depan yang ketujuh adalah Embolo, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Lucumi di sana. Masih pemain Kolombia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Ada Mojica di sana, masih mencoba untuk mencari rekannya Mojica, dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Swiss, kembali lagi ke belakang kepada Lucumi dan juga kepada penjaga gawang Vargas, kali ini pemain dari Kolombia. Ada Sanchez yang menerima umpan dari Vargas, melebar ke kanan, ada Munoz, bergeser dia kepada Sanchez ke depan. Kali ini yang dituju adalah Arias di sana, main nomor punggung 14, maksud kami ada Puerta. Balik kepada James Rodriguez tadi, umpan terobosan langsung, namun lebih dekat kepada para pemain dari Swiss, langsung saja dicocor oleh penjaga gawang Kobel di sana. Ada Rodriguez dari Swiss juga, kembali Swiss membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana kali ini main Ndoye di sana, mencoba mengirimkan umpan ke tengah kepada Frieder, namun tidak bisa diterima dengan baik, buang saja bola untuk kali ini jatuh di kaki dari pemain Granit Xhaka, melebar sektor kanan pertahanan atau sektor kanan pertahanan penyerangan dari Swiss. Kali ini pemain nomor 6 Zakaria di sana membayangi oleh pemain nomor 17 dari Mojica di sana, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Embolo, namun dapat dipatahkan oleh para pemain dari Kolombia, jatuh lagi kaki dari bola kali ini dari di kaki pemain Swiss, namun terjadi benturan tadi antara Luis Diaz dengan main nomor punggung 6 dari Swiss yaitu Zakaria, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Kolombia kali ini di sektor kanan atau kiri, maksud kami di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Dua pemain dari Swiss sudah mendapatkan kartu kuning yaitu Granit Xhaka dan yang terbaru adalah Denis Zakaria. Ini juga harus berhati-hati lagi, ini para pemain dari Swiss. Kalau dapat kartu kuning lagi, potensi dapat kartu merah, ini juga bisa terbuka. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain dari Kolombia. Di sana ada penjaga gawang Vargas, umpan langsung ke tengah, melewati garis lengan lapangan yang dituju lebih dekat dengan pemain dari Swiss di sana. Bagaimana tadi FLD memberikan kepada penjaga gawang Kobel, kemudian geser lagi kepada Akanji, masih Akanji bawa bola, bergeser kepada Granit Xhaka di sana, umpan ke dalam kotak lingkaran tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia kali ini. Mencoba untuk melakukan penetrasi, dibatahkan lagi oleh para pemain dari Swiss di sana, terjadi kemelut di dalam kotak penalti Swiss, namun dengan mudahnya bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Luis Diaz dalam kotak penalti Swiss masih belum membuahkan hasil. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit yang memimpin pertandingan kali ini kepada salah satu pemain, yakni Luis Diaz sepertinya. Ya, kita coba cek dulu, kita lihat lagi siapa yang mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Main nomor punggung 25 sepertinya, 23 Daniel Luis Suarez ya, nomor punggung 25 dari Kolombia. Umpan kali ini kepada Embolo, tidak mampu diterima dengan baik oleh Embolo, namun Swiss masih menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Kolombia. Masih patah lagi upaya yang dilakukan oleh Swiss kali ini, umpan buang saja langsung bola jauh-jauh oleh pemain dari Kolombia, terjatuh Luis Suarez tadi ketika bersentuhan dengan Akanji di dekat lingkaran tengah pertandingan. Pelanggaran untuk Kolombia kali ini, keuntungan bagi Kolombia karena mereka akan menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swiss. Sudah dilakukan pendek saja kali ini pemain Kolombia, coba untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana Luis Diaz kali ini ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, dibayangi oleh dua pemain Swiss, bergeser dia ke belakang, ada Mojica tadi sepertinya. Ya, Mojica kali ini mencoba untuk melakukan umpan terobosan dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Feldi, pemain dari Swiss nomor 4. Masih bola berada dalam lapangan, sudah keluar lapangan. Bagaimana sapuan tadi yang dilakukan oleh Feldi? Ya, kembali Kolombia mencoba untuk melakukan serangan, namun sayang sekali pemain nomor 17 dari Kolombia yaitu Mojica ini sudah berada dalam posisi offside, sehingga keuntungan bola kali ini berada di pihak dari Swiss di sektor kanan pertahanan dari mereka. Sudah dilakukan tendangan langsung, kali ini terjatuh satu pemain dari Kolombia di sana. Bagaimana pemain nomor 13-23 tadi coba untuk melakukan penyerangan, namun tidak berhasil. Upaya kali ini masih mencoba dilakukan oleh pemain-pemain dari Kolombia, namun disapu saja bola tadi oleh penjaga gawang Swiss. Kobel jatuh bola di kaki para pemain dari Kolombia kali ini. Ya, terjadi pelanggaran juga dari Xhaka tadi, sudah dilakukan tendangan bebas oleh pemain Kolombia, dikuasai oleh Lerma, geser lagi kepada pemain 23 Sanchez di sana. Masih Sanchez mencoba untuk melewati satu pemain Swiss, namun tidak berhasil. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Swiss di sektor kiri pertahanan mereka. Rodriguez di sana bergeser ke belakang, ada Kanji mengamankan bola, pendek saja kepada Granit Xhaka, bergeser ke sebelah kanan Granit Xhaka. Ke tengah kali ini bola mencoba dicuri oleh pemain dari Kolombia, tidak berhasil. Masih pemain dari Kolombia mencoba melakukan tendangan langsung. Luis Suarez, hampir saja Luis Suarez membobol gawang Swiss tadi. Bagaimana tendangan dari depan kotak penalti masih melenceng di sebelah kiri gawang Swiss yang dijaga oleh Kobel. Sepertinya tendangannya kurang akurat. Bagaimana Gregor Kobel ini hanya melihat saja tendangan dari Luis Suarez tadi. Kali ini Swiss mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain dari Venezuela. Coba kali ini dari depan kotak penalti Swiss, buang saja jauh bola tadi oleh Kanji. Datang lagi serangan dari Ecuador, dari Kolombia kali ini. Hampir saya sebut Ekuador ya kan.
2: The Venezuela tadi.
3: Ya, namanya juga Latin aja semua. Iya, tapi kalau kemarin mereka Latin ya kan. Ya,
2: udah bangun belum?
3: Belum, saya masih di bawah ini. Ya, bagaimana pemain dari Kolombia ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Sanchez menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Kolombia, masih memancing para pemain dari Swiss untuk keluar dari sarangnya di sektor kanan lini serang dari Kolombia. Main nomor 2 tadi bergeser kepada Mojica, kepada Luis Diaz di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Luis Diaz masih membawa bola. Luis Diaz bergeser

0: Coba menjaga pergerakan dari salah satu pemain Kolombia, Luis Diaz, sehingga wasit menyatakan pelanggaran dan masih kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Cek VAR apakah ya terjadi benturan antara Luis Diaz dengan Nevaldi di sana di sektor kanan atau dekat kotak penalti dari Swiss. Pergantian pemain kali ini dari Kolombia, bagaimana James Rodriguez ditarik mundur dan begitu juga pemain nomor punggung 11 Arias, John Arias ditarik juga oleh pelatih dari Kolombia, digantikan oleh dua pemain yang baru. Rodriguez dan juga Arias diganti oleh Quintero dan juga Campas. Depan atau belakang nih kampasnya nih?
1: Iya,
0: bukan ya.
1: Kampas rem apa kampas kopi?
0: Ya, pemain Swiss kali ini masih menguasai bola, penjaga gawang mereka Kobel bergeser sedikit saja kepada Akanji, pemain nomor punggung 5 di sektor sebelah kiri, kembali lagi kepada Kobel. Di belakang dia masih memainkan si kulit bundar dengan nyamannya Kobel. Masih mencari rekannya, melebar ke sektor sebelah kanan Kobel. Ya, lewatin aja, Bang. Luar lapangan kali ini satu pemain Rodriguez nampaknya Oso yang baru saja masuk ini tadi mengalami benturan dengan pemain dari Kolombia. Tendangan bebas untuk Swiss di sektor kanan, ini serang mereka sudah dilakukan pendek saja kali ini. Yang dituju adalah Zakaria, masih Zakaria di sektor kanan lini serang Swiss atau di sektor kiri pertahanan dari Venezuela. Terjatuh tadi satu pemain Swiss di sana ketika terjadi benturan dengan pemain Kolombia. Masih saja pemain Kolombia mencoba untuk melakukan penyerangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Nampak satu pemain Swiss masih mengalami sakitan ya. Pemain nomor punggung 7 Embolo nampaknya dari Swiss masih tergeletak di lapangan di sebelah kiri pertahanan dari Kolombia tadi. Sempat terjadi benturan dengan salah satu pemain dari Kolombia di sana. Coba untuk dicek kondisinya oleh wasit dan sudah bisa berdiri kembali. Embolo, striker atau penyerang dari Swiss yang bermain untuk klub Prancis Rennes, tadi ketika menerima umpan jadi benturan dan harus terima atau harus tergeletak tadi berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Sanchez dari Kolombia. Bersama dengan itu wasit juga menerapkan hydration break untuk kali ini, menit 67 pertandingan di babak kedua. Bung Jupri, bagaimana sampai saat ini Bung Jupri? Sudah mulai nampak nih tempo-temponya mulai naik nih Bung Jupri. Ya, bentar Bung Jupri, belum naik nih. Sebenarnya suara Anda yang belum naik, temponya sudah naik tapi suara Anda belum naik Bung Jupri.
2: Ya. Nah, ya, kalau saya lihat memang bisa dibilang pertandingan masih hampir mirip ya. Memang mulai naik tempo pertandingan memasuki menit ke 60-an tadi.
0: Ya.
2: Tapi memang masih alot, kita lihat memang bagaimana pertahanan yang dibangun oleh kedua tim juga masih sangat-sangat solid sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa menciptakan gol. Dan sebenarnya kalau kita lihat Kolombia tadi ada satu peluang di menit 63 lewat Luis Suarez yang harusnya memang kalau ragu-ragu tadi umpan aja ke Luis Diaz karena Luis Diaz juga posisinya terbuka ya dan dipaksakan untuk lepaskan tembakan, tapi ya miss kick sehingga tendangannya jauh dari sasaran dan tidak memberikan ancaman kepada kiper dari Swiss Gregor Kobel. Jadi dengan skor 0-0 ini saya kira memang tadi sudah ada inisiatif juga dari kedua pelatih. Kita lihat tadi Gibril Show juga dimasukkan di awal babak kedua. Kemudian kalau kita lihat bagaimana tadi dari Kolombia juga menggantikan dua pemain, ada Jaminton Campas yang sudah menciptakan satu gol sejauh ini. Kemudian ada Quintero juga dimasukkan menggantikan James Rodriguez. Jadi ada intensi kalau kita lihat dari Kolombia untuk bisa lebih menekan untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang, karena praktis ya kalau kita lihat memang Swiss pertahanannya mereka bermain dengan sangat-sangat solid, butuh lebih banyak pemain di depan untuk terutama di final third-nya untuk bisa itu tadi memberikan ancaman yang lebih nyata ke gawang dari Gregor Kobel.
0: Oke. Nah, dari beberapa momen yang juga Anda perhatikan, ini mulai terjadi beberapa duel-duel juga nih, sampai beberapa pemain harus kena kartu kuning. Ini apakah tanda-tanda kalau misalkan pertandingan

0: ini juga akan lebih ketat lagi atau seperti apa Anda melihatnya Bung Jum?
1: Ya, ada beberapa benturan memang tadi ya, dan ya ini memang dengan pertandingan yang bisa dikatakan ketat, ya ini hal-hal yang normal terjadi gitu, benturan terjadi kemudian akhirnya diberikan kartu kuning oleh wasit. Dan yang harus hati-hati memang kalau kita lihat dari kubu Swiss ya, karena Granit Xhaka sudah mendapatkan kartu kuning
0: ya.
1: Kemudian Zakaria yang kita tahu juga berada di pos untuk menjaga Luis Diaz juga sudah terkena kartu kuning. Jadi harus hati-hati karena Luis Diaz ini pemain yang sangat-sangat licin dan kita tahu juga punya kecepatan, kemudian juga bagaimana kemampuan one on one-nya juga sangat-sangat baik. Jadi saya kira mungkin akan ada pendekatan lain dari pelatih Murat Yakin untuk melakukan pergantian pemain.
0: Ya, dan saat ini juga pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Swiss, bagaimana Rodriguez ini diganti dengan Wuheim.
1: Ya, justru yang diganti posisi bek kiri ya. Dan sepertinya memang butuh pemain yang lebih bertenaga di sisi kiri dari pertahanan Bos. Swiss.
0: Ya, pertandingan saat lagi akan segera berlangsung. Memang ada beberapa pesohor juga yang turut hadir dalam pertandingan kali ini, menyaksikan langsung pertandingan yang berlangsung di Kanada kali ini. Tadi ada Presiden FIFA Gianni Infantino dan juga ada Jurgen Klopp, pelatih kenamaan asal Jerman, yang juga turut menyaksikan pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia. Ya, kita lanjutkan untuk pertandingan kali ini. Bagaimana Swiss mencoba untuk melakukan inisiatif serangan di babak yang kedua kali ini setelah Henderson Rick terjatuh tadi. Satu pemain dari Swiss yaitu Ndoye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia sempat dilanggar tadi oleh Munoz Partey kah? Bukan ya. Daniel Munoz itu pemain yang bermain untuk Crystal Palace. Pertahanan dari Kolombia di sektor kanan akan diambil oleh main nomor punggung 22 dari Swiss, Rieder. Bersiap Rieder untuk memberikan umpan pada pemain yang berada dalam kotak penalti Kolombia. Pemain Swiss yang berada dalam kotak penalti sudah dilakukan kali ini langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain dari Kolombia. Datang lagi umpan, kali ini ditinju saja bagaimana Embolo mencoba menyambut umpan dari satu pemain Swiss tadi ke dalam kotak penalti, namun ditinju saja bola dan bertabrakan dengan penjaga gawang Kolombia yaitu Camilo Vargas. Embolo saat ini masih keduanya, baik Embolo dan juga Vargas masih bergeletak di dalam kotak penalti Kolombia karena benturan yang cukup keras terjadi ketika Vargas mencoba melangkah mundur guna menerima umpan, ditabrak dari belakang oleh Vargas yang mencoba untuk membuang bola karena mengancam gawangnya. Ini masih menerima perawatan Vargas, Camilo Vargas, jaga gawang dari Kolombia. Sementara itu Embolo, ini sudah Bril Embolo main untuk Le Prene, ini sudah bisa bangkit dan siap untuk melanjutkan pertandingan. Masih melakukan mendapatkan peringatan dari wasit yang memimpin pertandingan untuk kesempatan pagi hari ini pukul 4:32 waktu Indonesia Barat. Sementara waktu pertandingan sudah memasuki menit ke-73 di babak yang kedua. Sementara skor masih tetap imbang antara Swiss dan juga Kolombia dengan skor kacamata alias 0-0.
2: Ya, Kolombia kini coba membangun lagi serangan di sektor sebelah kiri. Ada Luis Diaz, bayangi ketat oleh Zakaria. Coba lagi, masih memainkan bola. Mojica mundur ke belakang kepada Sanchez. Alirkan lagi. Sanchez ke depan. Sodorkan bola ke depan, mencari kawannya. Namun, lebih dekat kepada Valdi tadi. Keluar saja bagaimana Gregor Kobel tadi. Berikan bola ke depan, kemampuan kembali jatuh di kaki pemain dari Kolombia. Ada Quintero. Sebutkan lagi, coba mencari kawannya. Sobat kemampuan terobosan berbahaya. Kirimkan lagi ke penalti, namun kembali hasil dipotong oleh Gregor Kobel tadi. Gerakan pemain dari Kolombia nampak juga sudah dalam posisi offside nampaknya. Bagaimana Kampas tadi. Bukan lagi pemain-pemain Swiss kini mencoba membangun serangan. Ada Doye, masih terjadi perebutan di sana. Pelanggaran kembali terjadi tadi. Lerma nampaknya pemain dari Kolombia. Di sektor sebelah kanan pertahanannya kita nantikan tendangan bebas bagi Swiss ini. Ya, bola dihadapi oleh Granit Xhaka, kapten kesebelasan. Sodorkan saja pendek kepada Fuller. Sodor mau terindoye, namun kembali patah lagi tengah jalan. Namun umpan akurat tadi dari Lerma, umpan satu duanya hanya menghasilkan lempar ke dalam saja bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Mohem yang baru masuk di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Swiss, masih mencari tadi pemain Embolo, namun sayang upayanya tidak masih membuahkan hasil. Ada lagi Medina Mojica mencoba menyisir di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kolombia, kerjasama umpan 1-2 dia berada di sektor sebelah kanan kini. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya, tidak mampu dikontrol dengan cermat. Akanji kirimkan bola ke depan. Swiss kiri mencoba membangun serangan, mencari kawannya, berbahaya. Namun bagaimana Vargas tadi langsung saja membuang si kulit bundar, jatuh di daerah pertahanan Swiss di sektor sebelah kiri. Ada Akanji tadi, bayangi oleh Kampas, nampaknya terjatuh Akanji. Pelanggaran kembali terjadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Swiss di sisi kiri pertahanannya. Ini ke 76 babak yang kedua ini, kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Tendangan bebas bagi Swiss. Kita nantikan pertandingan yang berlangsung di Stadion BC Helles, Vancouver, Kanada. Ya, bola dihadapi oleh Akanji. Sodorkan saya mundur kepada Gregor Obel, alirkan kepada Evaldi. Mencoba ke depan, kembalikan lagi pada Evaldi. Masih mencari celah nampaknya para pemain dari Swiss. Gregor Kobel kodorkan lagi pada Akanji, masih Akanji mencoba menjemput bola. Granit Xhaka, masih Granit Xhaka, kembali pendek, mencoba lagi bagaimana Swiss membangun serangan. Manuel Akanji sodorkan bola ke depan mencari Embolo, namun tidak jelas tadi bagaimana umpan dari Akanji tadi. Kirimkan bola ke depan daerah pertahanan dari Kolombia, namun bola bergulir saja ke sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Vargas, lalu juga Sanchez di sana kini menguasai bola. Pendek saja pada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia menatap ke depan. Sudah dilakukan tendangan kaki kiri, jatuh lagi di pemain Kolombia, namun terjadi dorongan, mencoba lagi dikejar, rebutan lagi di dekat lingkaran tengah. Pemain Swiss kini ada Ndoye menguasai bola, kerjasama umpan 1-2 dengan Granit Xhaka, kirimkan ke sisi kanan kini. Lagi mencoba membantu serangan di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan ke daerah pertengahan, namun membentur tadi bagaimana upaya dari pemain Swiss. Kirimkan lagi, masih Fuller, penalti dari Kolombia tadi, mencoba membangun serangan. Ada Ndoye tadi mencoba mengejar, kembali lagi Ndoye dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menemui Granit Xhaka, alirkan lagi. Ada bagaimana Zakaria mencoba membantu serangan, Zakaria kirimkan umpan, namun terlalu deras datangnya bola tadi. Umpan yang diberikan mencari Embolo tadi di daerah kotak penalti, kembali gagal lagi upaya Swiss untuk menciptakan peluang di daerah pertahanan dari Kolombia. Kita nantikan lagi tendangan gawang saja bagi Kolombia. Vargas sodorkan bola ke depan pada Lerma, mencari kawannya, melebar ke sisi kanan pada Munoz, masih memainkan bola, masih Munoz memainkan bola pada Sanchez. Sanchez mendapat tekanan dari Embolo, terjatuh, pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh Embolo dan juga Sanchez tadi. Tendangan bebas dihasilkan ini bagi Kolombia. Ya, mendapat peringatan Embolo dan juga bagaimana Sanchez dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ivan Barton. Tendangan bebas ini bola dihadapi oleh Vargas. lepas masuk kami penjaga gawang dari Kolombia, angkat jauh ke depan, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Swiss, namun kembali dihalau lagi supaya kembali pelanggaran terjadi terhadap Doye. Kali ini dilakukan oleh Munoz. Tendangan bebas ini bagi Swiss di sektor sebelah kiri pertahanannya, kita nantikan. Sementara itu di pinggir lapangan juga kami menyaksikan bersiap-siap dua pemain Kolombia yang akan masuk di babak yang kedua ini, kita nantikan. Akanji kini menguasai bola, pemain dari Swiss sodorkan saja kepada Evaldi. Evaldi menguasai bola, menatap ke depan, berputar lagi, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, mendek saja kepada Akanji, masih memainkan bola di daerah pertahanannya. Akanji menatap ke depan, sodorkan lagi bola, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel. Masih Gregor Kobel, masuk ke menit ke-80 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Upaya lagi dari Kolombia, kemarin jadi perebutan di sana, bagaimana juga dapat direbut oleh Zakaria, pemain dari Swiss. Kirimkan bola, mencari kawannya, mundur kepada Fuller, kirimkan saja pendek kepada Akanji. Masih Akanji menguasai bola. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, Manuel Akanji, ada Fuller lagi, ada Valdi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, memainkan bola dari kaki-kaki, ada Akanji dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada lagi Mehim, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri, dan Doye, masih Doye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menguasai bola. Doye ke tengah, mencoba melalui Fuller, alirkan lagi pada bagian lagi turun umpan 1-2, namun membentur tadi bagaimana Munoz di sisi kanan pertahanan dari Kolombia menghasilkan lemparan ke dalam bagi Swiss, dan bersama dengan itu akan ada terjadi pergantian pemain dari kubu Kolombia. Kita nantikan nomor punggung 16 dari Kolombia, nampaknya Jefferson Lerma yang ditarik keluar, bersama juga Luis Suarez yang harus ditarik keluar, digantikan oleh nomor punggung 6. Ya, Lerma dan Suarez digantikan oleh Rios dan Hernandez, nomor punggung 6 dan nomor punggung 19 yang masuk di babak yang kedua ini. Ada Munoz menguasai bola, sodorkan lagi, Alan Sanchez langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi bagaimana Doye mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, kirimkan umpan, namun membentur tadi bagaimana Munoz yang mencoba menghalau pergerakan Doye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss. Kita nantikan Manuel Akanji, Evaldi mencoba maju ke depan, menantikan peluang dari tendangan penjuru ini. Benar, para supporter Swiss masih bersemangat mendukung rekan-rekannya. Ada Raider kirimkan umpan, langsung mencoba disundul tadi, namun kembali patah lagi dari pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kiri, mencoba dikejar lagi bagaimana Mohica, juga menatap ke depan, Mohica kirimkan bola langsung jauh ke depan, mencari kawan yang berbelas, kirimkan bola ke depan, berbahaya, namun bagaimana penjaga gawang dari Swiss tadi, Gregor Kobel, berhasil mempertahankan gawangnya, dan posisinya juga sudah offset nampaknya, bagaimana Quintero di sisi kiri permainan dari tahanan dari Swiss yang mengirimkan umpan ke depan tadi. Quintero belum membahayakan atau menambah ubah skor kini, 0-0 masih bertahan hingga ini menit ke-84 babak yang kedua ini, Bung Tomo.
3: Ya, dan saat ini bergerak pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan bahwa sudah waktunya untuk masuk waktu subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang menjalankan. Kita kembali ke pertandingan kali ini. Kalau bagaimana Kolombia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka, ada Mohica di sana umpan ke depan kepada Luis Diaz yang dituju, masih Luis Diaz di sektor kiri pertahanan, di sektor kiri penyerangan dari Kolombia maksud kami. Geser ke tengah dia, ada Rodriguez di sana melebar ke sektor kanan, main nomor 2 Munoz, dan kali ini
0: Masih main-main dari Kolombia mencoba untuk melakukan inisiatif serangan dari sisi kanan pertahanan Kolombia atau sisi kiri pertahanan dari Swiss. Main nomor punggung 20 di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi di sana dari sisi kiri pertahanan dari Swiss. Beberapa umpan coba dilakukan, kali ini masih membentur pemain dari Swiss di sana. Coba lagi, kali ini yang dituju adalah Embolo, dibayangi oleh pemain dari Munoz di sana, sepertinya Embolo. Sanchez ternyata ya, terjadi benturan antara Embolo dengan Sanchez, main nomor 23 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Saat ini Sanchez masih tergeletak di masih berada di tengah dari pinggir lapangan, masih menerima, kita masih tunggu apakah ada penanganan medis yang juga dilakukan oleh tim dari Kolombia kali ini. Sampai saat ini menit pertandingan sudah masuki 85, skor masih tetap imbang 0-0. Ini ada potensi perpanjangan waktu kah atau tiba-tiba ada satu yang mencuri gol ini, kita tunggu saja. Masih terus berlangsung pertandingan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di wilayah Indonesia Timur, Ambon, Makassar mungkin, di wilayah Indonesia Tengah ada Kalimantan Barat, wilayah Nusa Tenggara, ini juga selamat pagi. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Barat Indonesia, Padang, Sabang, dari Loksumawe, atau mungkin juga dari wilayah-wilayah lain yang bisa mendengarkan siaran kami, selamat pagi. Skor pertandingan sementara antara Swiss dan juga Kolombia masih 0-0. Sisa sekitar 4 menit waktu normal. Embolo sudah ditarik tadi. Kali ini masih Kolombia menguasai bola di kesempatan pagi kali ini. Sang penjaga gawang Vargas masih mencari rekan-rekannya yang akan diberikan umpan untuk membangun serangan di sektor kanan kali ini. Munoz geser, dia masih di sektor kanan, coba untuk melakukan serangan. Munoz langsung ke depan, yang dituju adalah Munoz Rodriguez di sana, banyak terjatuh. Bagaimana pemain nomor punggung 15 dari Kolombia tadi terjatuh. Bahaya kali ini dilakukan oleh Kolombia dari sektor kanan ke belakang, dia ada Lucumi di sana, melebar ke sektor kiri ada Mojica, pada Luis Diaz, kembali lagi ke belakang ada Lucumi, dan melebar ke kanan ada Sanchez, geser ke sebelah kanan, kali ini masih mencoba melakukan penyerangan dari pemain-pemain Kolombia, namun kembali wasit menghentikan pertandingan karena terjadi pelanggaran sepertinya di dekat lingkaran tengah pertandingan. Masih kita tunggu ya, pemain dari Kolombia kali ini menguasai bola, mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor tengah pertahanan dari Swiss, melebar ke sektor kanan pertahanan Swiss. Bagaimana Luis Diaz kali ini mencoba untuk masuk dalam kotak penalti, mencoba mengirimkan umpan, terjatuh satu pemain Kolombia dan nomor punggung 22 di sana, namun bukan merupakan pelanggaran. Masih terus wasit memberikan aba-aba untuk terus melakukan pertandingan. Kampas sepertinya tadi, nomor punggung 21, terjatuh dalam kotak penalti Swiss, namun bukan merupakan, dianggap bukan merupakan pelanggaran oleh wasit yang memimpin pertandingan, sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Swiss. Detik-detik makin mendekati akhir pertandingan di babak yang kedua ini. Skor sementara masih tetap 0-0 bagi kedua tim. Ya, Kobel sudah melakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah lapangan, terjatuh tadi satu pemain dari Swiss, nomor punggung 11 Ndoye, terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 21 dari Kolombia, Kampas tadi. Tendangan bebas kali ini, Jaminton Kampas yang terjatuh tadi ketika mengalami benturan dengan Ndoye. Tendangan bebas untuk Swiss di sektor kanan pertahanan dari Kolombia, dan dicoba dilakukan oleh sang kapten kesebelasan Granit Xhaka, sudah dilakukan, langsung menggeser ke kanan dia, kali ini dalam kotak penalti. Pemain Swiss satu dibayangi oleh dua pemain dari Kolombia, dibuang saja tadi bola jauh-jauh oleh pemain belakang Kolombia, menghasilkan lemparan ke dalam. Mojica tadi menghasilkan lemparan ke dalam, kali ini untuk pemain dari Swiss di sektor kanan, maksud kami sektor kiri pertahanan dari Kolombia, masih mencari rekannya yang akan diterima. Siapakah? Nah, sudah dituju tadi
3: Pemain nomor punggung 26 dari Swiss namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh kali ini pemain dari Kolombia, masih berada di dalam kotak penalti Kolombia. Terjadi kebelut di sana, dibuang saja jauh oleh pemain Kolombia. Bola di sektor kanan kali ini berada sektor kanan lini serang dari Swiss. Bagaimana Reader masih mencoba menguasai bola. Belakang lagi dia kali ini ada Kanji kepada Evaldi di sektor kanan. Lini serang dari Swiss masih mencoba membangun serangan. Main-main dari Swiss kali ini patah lagi dari upaya yang dilakukan oleh para pemain Swiss. Kali ini gantian Kolombia melakukan penetrasi serangan, namun dipatahkan lagi oleh pemain dari Swiss. Ada Evaldi ke belakang dia, kali ini melebar kepada Granit Xhaka di sektor tengah dekat lingkaran pertandingan. Coba untuk mengirimkan umpan, Granit Xhaka ke belakang dia. Umpan terobosan langsung kepada Ndoye di sana maksudnya, namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Ndoye dan Dan Ndoye ini masih belum berhasil. Umpan terobosan sangat bagus sekali tadi, tidak ada rekan yang menerima di tengah kotak penalti dari Kolombia, sehingga bola bergulir saja meninggalkan lapangan pertandingan. Menghasilkan tendangan gawang kali ini untuk Kolombia di pertandingan yang mendekati detik-detik akhir 2x45 menit waktu normal. Ya, kita tunggu. Masih pergantian pemain tadi, Ndoye tadi keluar digantikan oleh Vargas. Masuk Vargas dari Swiss. Ya, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain dari Kolombia. Sudah dilakukan langsung ke tengah kali ini. Lucumi biarkan saja bola untuk diterima oleh Vargas. Menjaga gawang dari Kolombia, Camilo Vargas masih mencari rekannya. Bergeser ke kanan, ada Sanchez di sana. Makin keluar kali ini ada Munoz. Berbalik di kepala ke Sanchez. Ke tengah kali ini, bagaimana pemain dari Venezuela mencoba untuk melakukan penetrasi serangan. Bergeser ke sebelah kiri, yang dituju adalah Luis Suarez di sana. Tidak cermat upaya yang dilakukan oleh Luis Suarez. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss, Widmer. Di belakang kali ini masih pemain-pemain Swiss untuk menguasai bola di sektor kanan lini serang mereka. Widmer kembali ke belakang, ada Elvedi di sana. Elvedi masih menguasai bola, pendek saja dia. Kuasai oleh Granit Xhaka, kembali kepada Evaldi. Ke tengah kali ini Akanji melebar ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 2 dari Swiss tadi, geser dia. Masih pemain nomor punggung 2, Muheim. Belakang lagi dia kepada Akanji, bergeser ke kanan. Elvedi sudah melewati lingkaran tengah pertandingan kali ini. Pemain Swiss mencoba untuk melakukan dari sektor kanan lini serang mereka. Umpan tadi coba dilakukan oleh salah satu pemain Swiss di sektor kanan. Bagaimana nampaknya tadi adalah Widmer ya, namun umpannya ini dipatahkan oleh Mohica sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Swiss di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Akan dilakukan oleh Raider, pemain nomor punggung 22. Kita tunggu saja, masih bersiap Raider untuk mengirimkan umpan kepada rekan-rekannya yang berada di dalam kotak penalti Kolombia. Ada Akanji di sana, kemudian juga ada beberapa pemain Swiss juga mendapatkan pengawalan ketat dari para pemain dari Kolombia. Kita tunggu kali ini. Raider umpan sendal-sendal disundul saja oleh pemain dari Kolombia tadi. Masih Kolombia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana nampak satu pemain dari Kolombia, dibuang saja bola jauh-jauh tadi oleh Kanji. Kali ini datang lagi serangan dari Swiss, umpan langsung ke depan ke dalam Widmer di sana maksudnya, namun tidak berhasil. Pemain nomor punggung 3 dari Switzerland atau Swiss yaitu Widmer, Silvan Widmer, merumput untuk klub Mainz 05 di Jerman. Gagal lagi serangan dari Swiss. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Kolombia. Sanchez geser kepada Munoz di sana. Masih kali ini ke belakang lagi. Munoz masih menguasai bola, dibayangi oleh pemain Swiss. Berhasil dicuri oleh pemain Swiss kali ini. coba untuk bangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Bagaimana Granit Xhaka, sang kapten kesebelasan, terjatuh. Granit Xhaka tadi ketika membawa bola berbenturan dengan pemain dari Kolombia bernomor punggung 21 di sana, Jorge Campas. Sehingga Jaminton Campas ya maksud kami, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja. Oh ternyata untuk Kolombia kali ini tendangan bebasnya sudah dilakukan saja kepada penjaga gawang Kolombia. Namun juga saat itu juga wasit memutuskan untuk meliup peluit panjang. Tanda berakhirnya babak kedua, kita akan masuki extra time di pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia yang sampai 2x45 menit ini berakhir skor tetap sama, tetap imbang 0-0. Kita akan ikuti review pertandingan kali ini bersama Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri Alexander.
4: Nampaknya nggak ada perubahan dari babak pertama di Bung Jupri, bahkan lebih terkesan apa ya, terlalu berhati-hati Bung. Apa gimana nih Bung?
1: Ya kalau saya merasa bahwa sebenarnya Swiss ya, sebenarnya Swiss kalau kita bicara komparasi penampilan di babak pertama dan babak kedua sebenarnya agak meningkat ya. Lihat tadi sebenarnya di babak pertama kan hanya 3 kali sentuhan di kotak penalti, tapi sekarang sudah sampai ke 17. Artinya kan ada peningkatan yang signifikan, dan ini juga pendekatan yang saya kira juga lebih agresif ya ditunjukkan oleh para pemain dari Swiss, sehingga memang mereka bisa lebih menekan. Tapi memang lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana soal gol, ya ini tadi adalah bagaimana juga koneksi di depan di kedua tim. Bahkan kalau kita lihat Kolombia, banyak sekali umpan-umpan yang bisa dikatakan memang tidak sampai ke pemain yang ada di depan. Artinya miss passes atau kesalahan umpan yang cukup banyak terjadi, sehingga memang menjadi membuat kesempatan ke mereka untuk bisa memberikan tekanan itu akhirnya memang menjadi terbuang percuma. Ini yang saya kira memang menjadi apa ya, agak drop ya buat di babak kedua. Baik, kita bandingkan dengan performa mereka di babak pertama.
4: Baik, terima kasih Bung Jupri. Kita harus break dulu dan Bung Jupri juga mungkin harus ngopi-ngopi dulu ya. Udah masih panjang nih kayaknya. Terima kasih Bung Jupri pagi.
1: Pagi-pagi Fajar.
4: Dan mendengar untuk tim Dini Hari Pertiga ini kami cukupkan sampai sini. Setelah ini akan ada tim Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda, ada Bung Zaini yang akan menghadirkan beragam informasi juga memandu jalannya sisa pertandingan babak.
5: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri kembali hadir menyapa Anda dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Dan sudah tersambung bersama dengan narasumber kita pagi hari ini. Beliau adalah Ustazah Hajah Sriningsih S.Pd., M.Si. Dan insya Allah pendengar Pro 1 pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang perintah Allah untuk berbuat adil kepada para istri. Ya, pendengar Pro 1, Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto. Ya, baik pendengar Pro 1, keadilan dalam rumah tangga poligami bukan sekedar materi, tetapi menyangkut nafkah lahir batin dan perhatian yang seimbang. Allah memerintahkan para suami untuk berlaku adil dan melarang keras kecenderungan yang berat sebelah. Mutiara Pagi edisi kali ini mengangkat tema perintah Allah untuk berbuat adil kepada para istri. Sikap berat sebelah hanya akan meninggalkan istri dalam ketidakpastian dan merusak keharmonisan keluarga. Keadilan yang utuh menjadi fondasi utama dalam menjaga ketentraman hati seluruh anggota keluarga sesuai tuntunan syariat. Dan baik pendengar Pro 1, kita akan kupas lebih dalam lagi mengenai tema kita pagi hari ini bersama Ustazah kita pagi hari ini. Assalamualaikum, Us.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Putri?
0: Alhamdulillah.
1: Insyaallah. Libur sehat. Kemarin ya,
0: Rabu kemarin, Us, nggih, sekarang gantian, Us.
1: Iya, betul.
0: Nggih, sehat Ustazah.
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Ustazah.
1: Semoga para pendengar juga sehat-sehat semuanya.
0: Insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah, dengan tema kita pagi hari ini perintah Allah untuk berbuat adil kepada para istri, Geus.
1: Iya.
0: Geh, kami persilahkan maksimal 10 menit untuk menyajikan mukadimah. Silahkan, Us.
1: Iya. Terima kasih Mbak Putri. Tadi sudah Mbak Putri sampaikan ulasan ya tentang keadilan dalam memperlakukan istri-istri mereka. Nah, sekarang kita akan menambahkan untuk lebih mendalami lagi dengan beberapa dalil yang khususnya adalah ditujukan kepada Rasulullah SAW, tetapi juga pada akhirnya kepada kita umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang menyaksikan di YouTube RRI Purwokerto. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita walaupun lewat media ya, tetapi insyaallah tidak mengurangi makna dari ilmu yang insyaallah akan kita kaji bersama-sama. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya menurut Al-Qur'an dan Sunnah atau menurut Al-Qur'an dan hadis seringkali ada yang mempertanyakan tentang keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau. Bahkan menjadikan surat Al-Ahzab ayat 51 sebagai alasan untuk menuduh bahwa beliau lebih mengutamakan sebagian istri daripada sebagian yang lainnya. Padahal jika seluruh dalil itu dipahami secara utuh beserta penjelasan para ulama dalam tafsirnya, justru akan nampak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang figur teladan paling sempurna dalam dalam menegakkan keadilan. Nah, hal ini karena Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil. Dalam surat An-Nisa disebutkan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tepatnya adalah surat An-Nisa ayat 3, Allah berfirman, wa in hiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kepada para laki-laki yang ingin menikahi perempuan lebih dari satu itu, apabila takut untuk tidak berbuat adil maka satu saja. Nah, ini menunjukkan bahwa perintah untuk berbuat adil itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini atau ayat 3 surat An-Nisa ini juga sekaligus sebagai ini landasan atau sebagai dasar tentang adanya keadilan ya bagi orang-orang yang berniat untuk berpoligami. Kemudian yang kedua adalah Allah menjelaskan bahwa hati manusia itu tidak mungkin sepenuhnya bisa berbuat adil. Dan hal ini disampaikan oleh Allah juga masih di dalam surat An-Nisa yaitu ayat 129. Bunyinya seperti ini, walantas tati'u antadilu bainan nisa walau harastum falatamilu kullal maili fatazdaruha kal mu'allaqah. Yang artinya adalah, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat menginginkannya. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir bahwa ayat ini menjelaskan tentang keadilan dalam masalah cinta. Itu tidak berada dalam kemampuan manusia. Sedangkan keadilan dalam pembagian malam, pembagian nafkah, dan perlakuan terhadap istri-istrinya itu adalah merupakan sesuatu yang wajib diperlakukan karena itu adalah sesuatu yang terlihat. Kemudian yang ketiga itu adalah kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berkenaan dengan surat Al-Ahzab ayat 51 tadi yang sudah saya ungkap di awal. Nah, ayat tersebut Allah berfirman, turji man tasa'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasa' wa man ibtaghaita mimman anzalta fala junaha 'alaik. Nah, ini kurang lebih maknanya adalah engkau boleh menangguhkan menggauli siapa saja yang engkau kehendaki di antara mereka dan boleh pula menggauli siapa saja yang engkau kehendaki. Nah, ini menunjukkan bahwa dari ayat yang cukup panjang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal tersebut. Artinya ketika Rasulullah tidak menginginkan untuk melakukan hubungan ya dengan salah seorang istrinya, bahkan di dalam tafsir ayat 51 surat Al-Ahzab ini dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ingin untuk melakukan hubungan lagi dengan Saudah ya. Disebutkan di seperti itu karena Saudah adalah perempuan yang sudah sangat tua. Nah, kemudian dalam hadis yang menceritakan tentang hal ini juga menjelaskan bahwa ketika giliran Saudah mempersilahkan untuk dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi giliran tersebut akhirnya diserahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kurang lebih seperti itu. Ini yang berkenaan dengan tafsir ayat 51 surat Al-Ahzab dari sudut pandang Ibnu Katsir. Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa beliau tidak menggunakan rukhsah tersebut untuk kepentingan pribadi, tetapi menjaga keadilan sebagai bentuk kesempurnaan yang sempurna. Ini jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 51 surat Al-Ahzab membolehkan ya. Jadi membolehkan untuk memilih di antara istri-istri yang disukai untuk melakukan katakanlah giliran yang beliau inginkan, tetapi beliau tetap memberikan katakanlah giliran kepada istri-istrinya sesuai dengan porsinya masing-masing dalam dalam masalah hari. Sehingga karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa bahwa hatinya itu berada di luar kemampuan beliau sebagai manusia, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa seperti ini: Allahumma hadza asmi fima amliku fala talumuni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, inilah pembagianku dalam perkara yang aku mampu. Maka janganlah engkau mencelaku dalam perkara yang engkau kuasai, sedangkan aku tidak menguasai. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Jami At-Tirmidzi. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat hati-hati terhadap masalah keadilan, karena beliau begitu takutnya untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, sehingga ketika Rasulullah berdoa seperti itu, kemudian justru Allah menjawabnya dengan tadi turunnya ayat 129 surat An-Nisa, agar tidak terlalu cenderung kepada salah seorang istrinya sehingga istri yang lain terkatung-katung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang ancaman bagi orang yang tidak berbuat adil. Nah, nih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumul qiyamati wa syaqquhu ma'ilun." Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu ia lebih condong kepada salah satunya dalam hak-haknya, maka pada hari kiamat ia akan datang dalam keadaan salah satu sisi tubuhnya miring. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kesempatan kepada hambanya, ya, yang dimulai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur contoh terbaik buat umatnya, sudah melengkapi dengan berbagai macam aturan-aturan yang katakanlah mengikat, ya, bahwa boleh berpoligami tetapi harus berbuat adil, dan apabila tidak mampu berbuat adil maka cukup satu saja. Wa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Demikian Mbak Putri, ya, yeah, sebagai prolog kajian kita pada kesempatan pagi hari ini.
0: Iya, baik. Terima kasih Ustazah. Dan pendengar Pro 1, kami persilahkan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540911. Anda juga bisa bergabung melalui kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto. Ya, baik Ustazah, ini sudah ada yang bergabung.
1: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa di mana ini, Pak?
2: Dari Limbangan Garut dengan Ahmad Irwan Fauzi di sini.
1: Imam Fauzi, ya.
2: Kadang terus nonton bola jadi begini, ya.
0: Iya, silakan, Bapak.
2: Assalamualaikum Ibu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya tanyakan pertama tentang masalah poligami kan barusan. Memanglah itu isu, ada pokisa sunnah Rasul, jangan seperti disamakan dengan Rasul lah. Saya ngalamin, Bu, berpoligami, yeah, itu kan. Mm-hmm. Karena dulu kan waktu berpoligami dapat izin dari istri yang pertama kan waktu itu. Mm-hmm. Karena waktu saya kerja di luar, dan kata istri, udah nikah aja daripada nanti jauh sama istri berbuat yang tidak-tidak. Ya otomatis ya di tanda tangan. Nah ketika saya begitu lahir anak yang punya anak kan dari istri yang muda, kok istri yang tua minta cerai. Begitu itu istri yang muda juga sama cerai. Saya bingung waktu itu harus bagaimana, akhirnya dicerai dua-duanya. Bagaimana bapak ibu tak terang begitu. Kemudian ya, memang masalah poligami itu adil, bukan kalau boleh adil, tapi dalam waktu, tapi lebatnya bohong, Bu, yang pernah rasakan itu kan. Jadi yang disebabkan kebohongan yang ke istri muda bohong. Jadi istilahnya jadi apa, muka surat itu mana sih harus ini pernah saya rasakan, ya lebih banyak bohong daripada ini. Itu pernah, yeah, ini, yeah, pengalaman saya, Bu, yeah, itu yang, yeah, pertama, ya, yeah. Karena tapi sekarang saya hidup sendiri udah mau 3 tahun lebih, karena istri yang terakhir saya meninggal, karena jujur aja saya menikah sampai 8 kali, Bu, itu yang pertama. Satu lagi nih tentang, yeah, masalah ini, ada pasal mengatakan bahwa segara-segaranya macan tidak akan makan. Di sini ada terjadi, Bu, sampai seorang membuang bayi tuh yang dalam keadaan sudah meninggal. Kok kenapa manusia lebih sadis daripada binatang? Kan binatang tidak ada yang seperti itu. Kenapa manusia? Di sini pernah heboh. usut demi usut, si buang bayi, bayi dalam keadaan sudah meninggal, bayinya di depan-depan toko. Usut demi usut, seorang mahasiswi yang mungkin hubungan gelap, tidak bertanggung jawab, akhirnya buat bayinya dibuang. Mendingan, mana jangan dimati, coba dibuang di depan rumah, rumah orang, dalam keadaan hidup-hidup diurus. Ini kan dimatiin, dirilakban ininya. Nah bagaimana Pak Dewo tentang manusia lebih ganas, lebih sadis daripada binatang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ya. Ustazah, langsung dijawab Mawan, silakan.
1: Iya. Terima kasih Pak Imam Fauzi di Garut tentang sharing pengalamannya yang pada akhirnya dari menikah 8 kali ternyata sekarang hidup sendiri ya Bu ya Mbak ya.
0: Oke. Sudah dicerai dua-duanya ini.
1: Sudah dicerai kedua-duanya dan yang terakhir meninggal, yang ke-8 berarti ya.
0: Yang ke-8.
1: Iya, jadi itulah pengalaman yang bisa dibagikan kepada kita ya yang dialami oleh Bapak Imam Fauzi. Ya intinya bahwa kadang-kadang memang saya tidak bisa menyalahkan sebuah proses ya, termasuk bagian dari qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala terhadap pribadi Pak Imam Fauzi adalah mungkin menjelajahi ya, dalam artian sampai menikah 8 kali kan otomatis untuk menjenjagi perempuan mana yang paling bisa bertahan ya dalam untuk bersabar ya menghadapi mungkin poligami dalam hal ini. Nah, dari ceritanya tadi bahwa waktu bekerja berpisah atau long distance marriage ya dengan istri yang pertama itu sudah menyarankan untuk menikah dengan perempuan lain daripada melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ternyata pada akhirnya minta cerai semua. Nah maka dalam hal ini sebenarnya juga berlaku tentang ini, tentang bahwa ketika alasan seorang istri bercerai kepada suaminya karena suaminya itu poligami, kalau asal alasannya seperti itu, maka itu termasuk alasan yang tidak dibenarkan dalam agama. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa seorang yang meminta cerai maupun yang menceraikan ya. Nah, jadi ada dua. Seorang yang meminta cerai bukan karena alasan yang syar'i, nah, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Demikian juga seorang laki-laki atau seorang suami yang mencarikan istrinya tanpa alasan yang syar'i juga tidak akan mencium baunya surga. Maka yang diperlukan dalam hal ini adalah pertama adalah keterbukaan dari seorang suami ya tentang keadaannya. Dan yang kedua adalah kesabaran dari para istri menghadapi kenyataan bahwa Allah mentakdirkan kepada mereka menjadi istri yang katakanlah dibagi cintanya oleh suaminya. Nah, maka ketika tadi dari pengalaman Pak Imam Fauzi bahwa di situ banyak kebohongan karena kadang-kadang ditekan ya, ditekan oleh keadaan. Mungkin hanya ingin agar istri itu tidak marah seperti itu. Maka sesungguhnya istri yang baik ya dalam konteks ini adalah harus memahami juga. Nah, keterbukaan seorang suami itu diperlukan dalam hal ini adalah dalam rangka meminimalisir kecemburuan yang berlebihan. Nah, tanpa tidak memaklumi tentang hal itu ya, tanpa bermaksud tidak memaklumi keadaan itu sebagai manusia biasa, Rasulullah SAW sendiri juga dalam rumah tangga

0: Saya sih ingin menyampaikan kepada khususnya Pak Imam Fauzi, jangan bosan untuk mempunyai istri lagi, istri atau berumah tangga, karena sebenarnya berumah tangga itu adalah sesuatu yang apa yang menjaga ya, menjaga seseorang dari apa namanya pandangan yang tidak baik lah seperti itu. Apalagi laki-laki ya dalam hal ini. Kalau perempuan sih insya Allah ya cenderung mampu untuk menahan diri, untuk apa bisa menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu pun juga hanya perempuan-perempuan tertentu juga, kalau memang ternyata ada perempuan-perempuan yang bahkan misalnya ketika dia menjadi single parent lalu menjadi ancaman bagi rumah tangga yang lain juga banyak terjadi. Oleh karena itu, intinya adalah bahwa marilah kita jadikan ajaran agama Islam yang kita yakini ini sebagai katakanlah acuan ya di dalam kita melakukan berbagai macam kegiatan kehidupan, kegiatan ya intinya kegiatan kehidupan agar kita senantiasa di dalam koridor yang benar lah seperti itu, termasuk dalam konteks bagaimana kita menempatkan diri baik itu sebagai istri maupun sebagai suami. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Pak Imam Fauzi.
1: Nggih,
0: Mau.
1: baik. Nggih, baik. Terima kasih Ustazah. Ini tadi juga membahas soal pembuangan ini napa nggih Us nggih,
0: Iya,
1: pembuangan
0: pembuangan
1: bayi
0: bayi
1: nggih Us
0: ya.
1: nggih, nggih.
0: Oh iya, intinya apa sedang mengomentari tentang bahwa betapa apa namanya manusia itu ternyata lebih jahat daripada binatang.
1: Nggih.
0: Dan itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Yang bunyinya walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun wa la yubsiruna biha wa lahum adhanun wa la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhall. Nah, ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala dari ayat tersebut menyampaikan tentang dan sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk menjadi penghuni neraka jahanam. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi telinganya tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah atau pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am bal hum adzal. Mereka seperti binatang ternak bahkan lebih sesat lagi. Oh, mereka itulah orang-orang yang lengah. Ulaika humul ghafilun. Ini sudah nyata dan terjadi. Misalnya seorang ayah kandung menzinai anak kandungnya atau anak tirinya dan seterusnya. Terus tadi disampaikan tentang apa membuang bayi bahkan dibunuh dan seterusnya. Ini sudah terjadi sekarang ini dan ini ayat rujukannya adalah ayat 179 surat 179 surat Al-A'raf merupakan apa namanya kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat ini kan disampaikan oleh Allah ribuan tahun yang lalu. Dan kita sekarang sedang menyaksikan bahwa maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya apa tidak Mbak Putri? Kan begitu. Ya.
1: Yeah.
0: Jadi ternyata manusia itu lebih sesat daripada binatang ternak. Dengan perilakunya yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Begitu Mbak Putri.
1: Nggih, baik, terima kasih Ustazah dan kita coba angkat penelpon lagi Us di
0: Nggih, monggo.
1: 632336.
0: Nggih.
1: Baik. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana ini, Pak?
2: Dari Abdullah Kebumen.
1: Sinten, Pak?
0: Dari Abdullah, Pak Abdullah.
1: Pak Abdullah. Nggih, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monitornya kayaknya
1: monitornya dikecilkan nggih, Pak?
2: Iya.
1: Ya. Nggih.
2: Mengapa orang perempuan dilarang poligami? Apa alasannya? Dan mengapa apa haknya tidak sama dengan seorang laki-laki? Pian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
1: monggo silahkan Mas.
0: Ya, terima kasih Pak Abdullah di Kebumen untuk pertanyaannya, yaitu mengapa perempuan dilarang poligami. Ya jelas lah ya, secara logika saja sebelum kita berbicara tentang hukumnya ya, mohon maaf, perempuan itu kan hanya mempunyai satu kelamin ya. Kalau dia poliandri berarti dari satu kelamin tersebut apa

0: dimasuki oleh beberapa kelamin lain lah seperti itu. Nah, ini tentunya menjadi tidak jelas ya, tidak jelas ini anak siapa kayak gitu kan. Walaupun kalau misalnya dicek ya secara medis ya, saya pernah membaca dalam sebuah artikel bahwa seseorang itu katakanlah hamil itu adalah dilakukan, misalnya kehamilan itu dilakukan oleh seorang pria, tetapi pria yang mana ini? Jadi pria-pria selanjutnya misalnya yang menambahi katakanlah itu tidak bisa terdeteksi kayak gitu. Karena yang bisa terdeteksi adalah pria yang pertama yang menghamili, tetapi dari misalnya sekian banyak orang yang melakukan hubungan dengan perempuan tersebut kan tidak jelas ini mana yang menjadikan hubungan itu hamil. Nah, itu dari sisi logika saja. Nah, intinya bahwa dalam syariat jelas pertama adalah larangan itu untuk menjelaskan tentang nasab ya atau keturunan yang jelas. Dan nasab itu adalah diperoleh dari pernikahan yang sah. Nah, pernikahan yang sah itu tidak bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang mempunyai suami lebih daripada satu. Makanya seorang wanita itu ketika bercerai, baik bercerai karena meninggal maupun bercerai karena dicerai oleh suaminya, itu ada batas masa iddahnya. Nah, saya juga pernah membaca sebuah artikel tentang mengapa masa iddah perempuan yang dicerai atau katakanlah hamil misalnya itu, kalau hamil itu sampai dengan melahirkan, kalau dicerai itu 3 kali kuru, kalau ditinggal meninggal dunia itu 4 bulan 10 hari. Nah, ternyata itu ada hikmahnya. Nah, pada perempuan yang bersuami ya, itu ketika melakukan hubungan suami istri itu ada semacam tanda atau bekas ya, yang atau sidik ya, sidik kelamin dari suaminya. Nah, kemudian dari ketika bulan pertama haid ya, setelah dicerai itu sidiknya masih masih ada gitu ya, masih ada walaupun sudah samar. Nah, pada haid yang kedua itu sudah lebih samar lagi, dan pada haid yang ketiga itu sudah hilang apa namanya, sidik penisnya ya, sidik penisnya. Nah, kemudian sehingga setelah masa iddah tersebut barulah seorang perempuan itu boleh menerima pinangan ya dari laki-laki lain. Nah, demikian seterusnya. Jadi mengapa seperti itu, ternyata ada hikmahnya karena di situ masalah nasab. Nah, saya lupa nama peneliti yang saya baca ya, hasil penelitiannya itu ternyata pas setelah dia meneliti istrinya ya tentang apa yang terjadi gitu, ternyata istrinya itu pernah melakukan hubungan dengan 4 orang laki-laki. Karena apa? Ya, di dalam agama lain itu kan tidak ada iddah, sehingga ya bercampur kayak gitu sidik-sidik penisnya seperti itu. Nah, ini yang pertama adalah tujuannya karena agar memenuhi ketentuan nasab yang jelas. Nah, kemudian yang kedua adalah hak dan tanggung jawab dalam keluarga. Nah, kalau misalnya seorang istri yang poliandri, ini anaknya siapa? Nanti malahan bisa saja petirin ya Mbak, suami-suaminya petirin. Bu, waduh,
1: rebutan
0: anu, anakku bimbo kayak gitu misalnya seperti itu kan bisa saja.
1: Yeah.
0: Nah, karena di dalam Islam itu jelas bahwa seorang suami itu adalah yang memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 34. Nah, kemudian yang paling utama lagi adalah nas di dalam Al-Qur'an itu adalah bahwa kita hanya diperbolehkan untuk laki-laki yang diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu, sedangkan tidak dijelaskan dalam kitab manapun, dalam apa ya, katakanlah rujukan manapun yang menjelaskan bahwa seorang istri boleh melakukan poliandri seperti itu. Dan kemudian poligami ya bukan hak mutlak, tetapi adalah merupakan rukhsah. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang hal ini, sehingga kita nggak usah kemudian memperbandingkan antara poligami dengan poliandri. Seakan-akan ada perasaan iri hati, loh, kalau laki-laki saja boleh poligami, mengapa perempuan tidak poliandri? Tidak seperti itu. Jadi intinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayatnya telah memberikan petunjuk kepada kita tentang, misalnya di ayat 3 surat An-Nisa adalah ketika seorang suami ingin menikah lebih dari satu, maka syaratnya adalah harus adil. Nah, ketika sudah berada di dalam rumah tangga, misalnya sudah mempunyai istri beberapa, ya minimal dua misalnya, maka tidak boleh terlalu cenderung kepada salah seorang istrinya saja, sehingga mengkatung-katungkan ya istri yang lainnya seperti itu. Itu sudah dijelaskan dari ayat 3 dan ayat 129 surat surat An-Nisa. Demikian yang bisa saya jawab untuk apa namanya menjawab pertanyaan Pak Abdullah di Kebumen.
1: Iya.
0: Wallahu a'lam bishawab.
1: Oke, baik, terima kasih Ustazah. Dan selanjutnya ini saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp Pro 1 Ustazah.
0: Iya, monggo.
1: Ya, assalamualaikum Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, bagaimana kalau seseorang suami yang mempunyai beberapa istri, dua antaranya ada yang dinikahi secara dua
0: siri.
1: Antaranya atau satu di antaranya enggak ada yang dinikahi
0: ya.
1: Secara siri. Sedang yang dinikahi siri minta kepada suami untuk diperlakukan sama dengan istri yang dinikahi secara sah. Demikian dari hamba ya. Allah yang ada di Purwokerto, Us.
0: Iya, terima kasih untuk hamba Allah yang ada di Purwokerto. Jadi begini, saya ingin menyampaikan kembali tentang istri sah di sini maksudnya adalah istri sah menurut negara ya, menurut negara dan agama. Sedangkan istri siri adalah istri yang dinikahi menurut agama. Makanya istri siri pun harus dipenuhi syarat dan rukunnya pada saat menikahinya. Nah, di antara syarat dan rukunnya adalah ada mempelai ya, ada dua mempelai, kemudian ada wali, ada saksi, ada dua orang saksi, dan juga ada mahar seperti itu. Nah, kemudian apabila salah satu di antara apa syarat-syarat tersebut, syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan siri pun tidak diperbolehkan. Baru saja kemarin saya menerima pertanyaan tentang perempuan yang dinikahi secara siri tetapi yang hadir hanya dari pihak keluarga laki-laki saja. Maka saya dengan tegas mengatakan bahwa itu adalah tidak sah. Jadi apapun yang terjadi, karena perempuan itu harus mendapatkan persetujuan dari wali, karena apa? La nikaha illa bi wali. Tidak ada pernikahan atau nikah itu tidak sah kecuali dengan adanya wali. Kalau tidak ada wali maka tidak sah, apapun alasannya, sebesar apapun maharnya, kalau tidak ada wali yang sah, dan wali yang sah itu adalah yang mempunyai hubungan nasab, utamanya adalah ayah kandungnya, adik kandungnya atau kakak kandungnya yang laki-laki kayak gitu ya, dari hubungan yang sama, maksudnya mempunyai ayah dan ibu yang sama. Kalau misalnya katakanlah dari jalur bapak itu bisa saja ada sepupu gitu, itu bisa, walaupun sepupu itu juga berposisi sebagai bukan mahram. Itu ada penjelasan tersendiri tentang hal hal tersebut. Jadi intinya yang perlu saya sampaikan di sini adalah kita memang selama ini mendikotomikan. Ya, mendikotomikan itu membedakan kedudukan antara istri sah yang tercatat di KUA dengan istri yang sah tetapi tidak tercatat di KUK. Di KUA perlu saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan istri siri, selama tadi yang saya sebutkan sebagai syarat dan rukunnya itu terpenuhi, maka dia juga mempunyai hak-hak yang sama dengan istri yang sah menurut KUA. Jadi kalau kita berbicara tentang istri sah yang dicatat atau yang tercatat di KUA itu adalah karena untuk memenuhi hak-hak istri ketika suatu ketika suaminya balelo, apa meninggalkan tanpa katakanlah tanpa izin dan sebagainya kayak gitu, itu istri yang mempunyai katakanlah lisensi berupa surat nikah yang disahkan oleh Kementerian Agama misalnya, itu bisa mengadukan. Nah, sedangkan istri siri itu tidak. Nah, hanya saja bukan berarti bahwa istri siri itu kemudian bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya. Kapan saja suaminya ingin meninggalkan, ditinggalkan, tidak seperti itu. Karena apa? Istri siri pun karena menikahnya adalah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan manusia. Jadi intinya sebenarnya kalau kita berkomitmen terhadap agama, maka mohon maaf ya, saya tidak bermaksud untuk mengabaikan tentang adanya KUA dalam mencatat katakanlah pernikahan seseorang gitu. Karena ini juga merupakan bagian dari ketaatan seorang warga negara kepada pemerintahnya kan seperti itu. Artinya saya justru ingin menekankan bahwa dalam konteks beragama, maka yang lebih utama adalah sahnya menurut agama. Ya, karena apa? Dalam hukum dunia yang kita lihat saat ini, misalnya apa? Ada pernikahan sipil misalnya antara orang yang menikah dengan perbedaan agama. Nah, ini hanya dicatatkan di catatan sipil. Maka ketika tidak dilakukan dengan cara tata cara agama Islam misalnya, karena calon suaminya misalnya Muslim, istrinya non Muslim misalnya, itu hanya di catatan sipil misalnya, itu tidak sah, karena harus dilakukan dengan pernikahan menurut ajaran Islam seperti itu. Dan dijelaskan pula bahwa dalam ajaran Islam bolehnya seorang laki-laki Muslim menikahi perempuan non Muslim dari kalangan kalangan ahlul kitab gitu, seperti itu. Nah, tetapi ketika bukan dari ahlul kitab atau dari orang-orang musyrik, itu tidak diperbolehkan. Dan itu rujukannya ada di dalam sekitar ayat 221 surat Al-Baqarah sampai dengan ayat 223 surat Al-Baqarah. Nah, sekali lagi ketika pertanyaannya, mengapa istri siri juga minta diperlakukan yang sama dengan istri yang sah? Nah, ini adalah pertanyaan yang menyakitkan ya, karena seakan-akan istri siri itu adalah bukan istri yang sah. Nah, padahal istri siri pun mempunyai hak yang sama dengan istri yang sah menurut menurut negara kayak gitu. Sebenarnya begitu. Makanya di sini dibutuhkan kejujuran seorang suami dalam memperlakukan istrinya. Nah, kalau misalnya dia itu ingin katakanlah tidak mau bertanggung jawab kepada istri sirinya, Allah berfirman dalam ayat 108 surat An-Nisa, yastafuna minan nas wala yastafuna minallah. Kalian itu bisa bersembunyi dari manusia, bisa berkelit, bisa lari. Lah, kamu kan cuma istri siri, kapan saja aku ingin meninggalkan, aku tinggalkan. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Jadi, kita itu bisa bersembunyi dari manusia, tetapi kita tidak bersembunyi, bisa bersembunyi dari Allah. Maka, pastikan bahwa perempuan yang mau dinikahi siri itu juga harus memperhitungkan 1000 kali untuk melakukan hal tersebut, karena dari awal pun harus menyadari bahwa suatu ketika suaminya tidak bertanggung jawab itu harus harus ikhlas misalnya seperti itu. Tetapi poinnya itu di laki-laki, seorang laki-laki itu harus gentleman gitu loh, jangan hanya enaknya saja kemudian misalnya meninggalkan begitu saja. Jadi intinya ya dari hamba Allah di Purwokerto, bahwa hak seorang istri siri yang menurut pemahaman kita itu sama dengan istri yang tercatat di KUA, termasuk anak-anaknya juga begitu. Jadi kalau bapaknya atau suaminya dalam hal ini mempunyai harta yang misalnya ketika suaminya itu meninggal, maka istri dari kedua istri itu karena punya anak 1/8 dibagi 2 karena istrinya 2. Kalau istrinya 4 berarti 1/8 dibagi 4 dan seterusnya. Begitu, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustazah. Menarik. Menarik ya, Mas.
0: Iya,
1: jadi aturan-aturannya gitu.
0: Betul, Masya Allah. Makanya saya tuh ketika mempelajari ajaran Islam itu, Masya Allah, saya sering terkagum-kagum begitu detailnya ajaran
1: Betul.
0: Islam mengatur kepada kita.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan selanjutnya saya akan bacakan dari kolom komentar di YouTube. Dari Bu Juju ini, Us. Assalamualaikum. Allah mudah untuk apa ini? Seorang istri mendapatkan pintu surga dari mana saja? Di antaranya taat dan patuh pada suami. Amalan-amalan apa saja sehingga kita bisa mendapatkannya? Karena wanita itu banyak pakai hati. Monggo, Us.
0: Terima kasih ya Bu Juju tentang pertanyaannya. Jadi dalam konteks rumah tangga ya, memang ada kan sebuah hadis ayyumur'atin idza ta'at zaujaha, ya kan, terus kemudian sholah khomsaha gitu kan. Jadi ketika seorang perempuan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam artinya adalah sholat 5 waktu, taat kepada suaminya, maka dia diperintahkan atau apa untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia sukai gitu kan. Nah, jadi di hadis tersebut itu syarat perempuan untuk bisa masuk surga itu pertama sholat 5 waktu, taat kepada suaminya, dan puasa Ramadan, gitu kan. Nah, ini ketika pertanyaannya lalu amalan-amalan apa lagi kayak gitu. Nah, memang kalau kita berbicara secara keseluruhan ya, ajaran Islam itu memang apa ya, sangat detail. Makanya kalimatnya itu di ujung ayat surat Al-Zalzalah itu kan, wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang beramal ibadah dari sesuatu yang baik walaupun sebesar biji zarah, dia itu akan diperlihatkan pahalanya. Dan demikian juga sekecil apapun dari perbuatan buruk, maka dia juga akan diperlihatkan balasannya. Intinya seperti itu, Bu. Jadi monggo, karena apa hadis tentang ayyumra'atin idza shalahum saha ta'at sojaha wa soma Ramadana, itu maksudnya adalah hanya spesifikasi seperti itu saja. Tetapi sebenarnya ketika misalnya ibu melakukan, katakanlah bikinkan kopi, bikinkan teh, masakin makanan dan sebagainya, itu juga merupakan ibadah yang dicatat sebagai ibadah-ibadah yang lain. Intinya semua kebaikan lah yang bermanfaat untuk baik diri, untuk keluarga, untuk masyarakat dan seterusnya, itu adalah cara untuk masuk ke dalam surga. Ya, jadi ada ibadah yang sifatnya mahdoh dan ghairu mahdoh, yang intinya itu akan menjadi catatan pahala tersendiri bagi bagi para pelakunya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan selanjutnya saya akan bacakan kembali ini WhatsApp dari Bu Rusti. Yes. Ya, assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Bu Rusti di Sumbang, ingin saya tanyakan begini, ada seseorang hamil di luar nikah. Lah, apakah itu setelah anaknya lahir harus dandan nikah lagi, Us? Mohon penjelasannya, matur nuwun.
0: Iya, terima kasih Bu Rusti di Sumbang. Ada pendapat yang apa namanya saya baca tentang orang yang menikah dalam keadaan hamil, ya, hamilnya hamil di luar nikah. Ini dibedakan dengan orang yang hamil karena katakanlah dari pernikahan yang sah, misalnya karena ditinggal meninggal atau karena dicerai kayak gitu. Nah, ada yang berpendapat dari kalangan ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa perempuan yang hamil duluan ya di luar nikah itu dianggap sebagai perempuan yang tidak hamil, sehingga pernikahannya itu dianggap sebagai pernikahan yang sah, sehingga tidak perlu apa mengulangi lagi pernikahan atau akad tersebut ya. Jadi intinya baik dinikahi oleh orang yang menghamili maupun bernikah dengan orang lain, itu tidak harus mengulangi pernikahan lagi. Karena apa, yang dianggap tidak sah pernikahannya itu adalah menikah dengan perempuan hamil yang dalam keadaan masa iddah. Konteksnya seperti itu, karena masa iddah itu adalah masa di mana seorang istri yang dicerai dalam keadaan hamil dan seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya dalam keadaan hamil, sementara masa iddahnya adalah sampai dengan lahirnya bayi tersebut. Nah, ini yang membedakan. Tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa intinya adalah kita cegahlah apa, jangan sampai terjadi pada keluarga kita dan semua keturunan kita untuk apa terjadi ada pernikahan karena hamil duluan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, karena syariat Islam sendiri mengatakan ya dalam ayat berapa 32 kalau tidak salah di dalam surat Al-Isra, Allah berfirman wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, ya mendekati zina itu kan pacaran ya. Nah, apalagi zinanya gitu ya, mendekati saja itu diharamkan apalagi melakukannya seperti itu. Sehingga intinya apa, begitu apa ya tertibnya ajaran Islam sebenarnya memberikan aturan kepada kita. Jadi seperti itu jawaban saya, monggo, intinya bahwa kita cegah ya dari keluarga dan anak keturunan kita dari perbuatan hamil sebelum menikah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nggih, baik. Terima kasih Ustazah. Kemudian assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay. Rasulullah sendiri dalam urusan hati Rasul tidak bisa memberikan perasaan yang sama terhadap istrinya. Terbukti ketika Aisyah sangat cemburu ketika Khadijah disebut. Jadi penekanan dalam makna adil itu letaknya pada materi apa batin, G Ustazah, dan setiap istri kebutuhannya beda-beda. Seperti istri tua berbeda dengan istri muda. Mohon penjelasannya dari Pak Abdillah. Monggo.
0: Iya, terima kasih Pak Abdillah dengan pertanyaannya. Jadi memang benar ya, karena yang diperintahkan untuk adil itu adalah masalah pembagian yang terlihat ya. Karena pembagian yang terlihat itu adalah pembagian yang sangat mungkin untuk bisa dilakukan. Nah, terlihat di sini adalah misalnya pembagian masalah hari ya, hari bersama istrinya misalnya karena misalnya bisa saja cara mengatur harinya, katakanlah minggu pertama di istri pertama, minggu kedua di istri kedua, minggu ketiga di istri ketiga, terus nanti diputar, atau mungkin dalam satu minggu misalnya hari pertama dan kedua di mana kayak gitu, atau karena misalnya istrinya maksimal 4 ya, berarti hari Senin sampai Kamis itu di masing-masing istri. Nanti misalnya Jumat, Sabtu, Ahad itu di mana, nanti misalnya diundi dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang terlihat. Kemudian masalah materi. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah bahwa istri-istri mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, ya berilah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh istri, seperti itu, secara proporsional seperti itu. Artinya apa? Ketika istri pertama diberi dibikinkan rumah, ya istri kedua dibikinkan rumah. Istri ketiga dibikinkan rumah, kan seperti itu. Kalau istri ke pertama misalnya punya anak 5, tentunya apa ya, besaran uang belanja yang diberikan kepada istri pertama dibandingkan istri kedua yang misalnya punya anaknya cuma 1, tentunya akan berbeda seperti itu. Nggak mungkin keadilan dalam hal ini harus sama. Jadi adil itu tidak harus sama, tetapi adalah proporsional sesuai dengan kebutuhan yang ada, seperti itu. Wallah alam bisawab.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Selanjutnya pertanyaan dari Umu Sismanan, Us. Assalamualaikum. Ya. Mau tanya Us. Apakah benar seorang pembantu zaman dulu halal bagi majikannya? Kalau melihat sekarang di Arab tidak berlaku masalah itu. Demikian, matur nuwun.
0: Oh iya, terima kasih Umu Sismanan. Ini tentang, karena sekarang ini kan sudah apa ya, berbeda dengan zaman dulu. Karena zaman dulu itu kan pembantu itu hasil dari harta rampasan perang. Jadi ketika ada terjadi apa namanya peperangan antara dua belah pihak, maka pihak yang kalah itu orang-orangnya, ya tentaranya dan semua orang yang terlibat di dalam peperangan tersebut, maka menjadi budak, dan budak itu akhirnya bisa dihalalkan oleh ini namanya umu walad. Jadi ini menyambung dengan pertanyaan pada waktu yang lalu ya, tentang ada istri-istri Rasulullah yang merupakan hadiah dari katakanlah negara-negara yang dikunjungi untuk masuk ke dalam Islam gitu, lalu memberikan hadiah, salah satunya adalah ini ya, Al-Qibtiyah apa ya ini adalah namanya Ummu Walad, dan itu ternyata memang tidak diperlakukan seperti istri yang sah, dalam artian bukan dengan pernikahan yang mempunyai ini syarat dan rukun, yang misalnya ada wali dan saksi, itu tidak, tetapi bisa diperlakukan langsung sebagai istri kayak gitu. Tetapi itu namanya ummu walad kalau dia kemudian melahirkan, seperti itu. Sehingga ketika saat ini sudah tidak berlaku lagi ya, karena memang hukum apa namanya perbudakan sudah tidak ada ya. Sekarang ini Islam sudah memerdekakan, bahkan Rasulullah pun kemudian memerdekakan ummu walad kan seperti itu. Jadi kedudukan ummu walad itu tidak sama seperti istri yang sah lah, intinya seperti itu. Nah, dalam konteks syariat Islam itu menghapus tentang perbudakan, itu kan misalnya diantaranya misalnya ketika seseorang yang sedang berpuasa kemudian melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka salah satu kafarohnya adalah memerdekakan budak. Nah, kemudian juga ketika melakukan apa namanya zihar ya kepada saudaranya, kepada istrinya yang di nisbatkan seperti oh punggungmu seperti ibuku gitu, itu dalam rangka untuk mencarikan ya, lalu kemudian dia menarik kembali dari riad tersebut, maka dia juga salah satunya harus memerdekakan budak, sampai akhirnya kemudian perbudakan tidak ada. Nah, sekarang pasti karena memang perbudakan tidak ada dan itu yang melakukan adalah Islam. Nah, maka betul ya pertanyaannya, dulu seperti itu, seperti yang ditanyakan oleh Umusisman, dan sekarang sudah tidak lagi karena memang perbudakan sudah dihapus dengan turunnya beberapa ayat tentang apa, bahwa orang yang mau ya, termasuk di antara apa, ada kan ada sebuah hadis yang tentang begini, salasun hakun allahu aunuhum, ada 3 orang yang pasti akan ditolong oleh Allah. Salah satunya adalah al-mukattab yuridun adha. Jadi seorang mukattab atau budak yang ingin merdeka dengan cara mencicil. Nah, ini terjadi pada Bariroh ya. Bariroh itu adalah pembantunya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian berhutang kepada Aisyah untuk menebus dirinya ya. Ya, jadi menebus dirinya untuk dimerdekakan pada waktu itu. Nah, itu ternyata prosesnya dia nyarutangnya setelah merdeka. Karena pada saat dia menjadi pembantu atau dalam konteks menjadi budak, maka dia sendiri tidak punya hak atas dirinya. Nah,
1: Baik.
0: ini sehingga seperti itulah ya aturannya atau ajarannya di dalam Islam, sehingga karena perbudakan itu adalah merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, sehingga Islam itu menghapuskan dengan beberapa apa ya aturan-aturannya. Ya diantaranya itu tadi misalnya di dalam surat Mujadalah tentang apa namanya kafarat dhiyar, kemudian ayat 89 ya surat Al-Maidah itu juga ketika melanggar sumpah itu juga kafarohnya apa namanya memerdekakan budak.
1: Iya.
0: Seperti itu, walau alam bisawab.
1: Oke, baik. Sayang sekali Ustazah, ini waktunya sudah habis Us di kajian Mutiara Pagi. Oke, mungkin kesimpulan Us untuk menutup perjumpaan kita.
0: Iya. Para pendengar RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di penghujung acara ya, bahwa intinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita ya tentang keadilan dalam perkara yang mampu dilakukan oleh manusia. Ya dalam hal ini adalah para suami ya, karena kita sedang membahas tentang apa pernikahan atau rumah tangga. Dan Allah juga menjelaskan bahwa rasa cinta itu tidak dapat disamakan sepenuhnya. Ya walaupun mempunyai istri dua yang sama-sama cantiknya, dia tidak mungkin apa mencintai keduanya dengan porsi yang sama. Dan hal ini menunjukkan ya bahwa keadilan yang ditunjukkan itu adalah keadilan dalam hal-hal yang bisa dilihat ya, bukan ada apa yang ada di dalam hati. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, khususnya bagi para pendengar yang laki-laki ya dalam hal ini, dan perempuan yang juga mendengarkan. Maka ketika posisinya sebagai perempuan yang dipoligami, maka yang harus dilakukan adalah bersabar, karena mendapatkan qadha atau qadar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai istri yang dipoligami itu juga merupakan ujian tersendiri yang insya Allah ketika bisa menjalani itu adalah sebuah pahala yang besar juga. Dan kepada suami yang mempunyai istri lebih dari satu, hendaklah mempunyai keterbukaan dan juga apa tidak berbohong, karena bohong itu adalah muara dari segala kerusakan dalam sebuah hubungan.
1: Iya.
0: Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku luqali hadza astaghfirullahalakum usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah pendengar Pro 1, tuntas sudah kebersamaan kita dalam kajian menarik di pagi hari ini, Mutiara Pagi, dengan tema perintah Allah untuk berbuat adil kepada para istri, dengan narasumber kita Ibu Ustazah Hajah Sreningsih S.Pd., M.Si. Dan Anda bisa simak kembali kajian Mutiara Pagi esok di waktu yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu tentang dirinya, maka berarti kamu telah menggibahnya. Namun apabila yang kamu bicarakan tidak ada padanya, maka berarti kamu telah memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Gibah hukumnya dosa. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain dan jangan di antara kalian menggibah sebagian yang lain." Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Bertakwalah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang.

Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Hingga bulan Juni 2026, Damkar Kabupaten Cilacap menangani 50 kasus kebakaran maupun penyelamatan. Pemerintah Kabupaten Banyumas percepat penerapan e-retribusi di 14 pasar rakyat sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi digital daerah. Dua informasi tersebut mengisi Warta Pagi edisi Rabu 8 Juni 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar dan gema Piala Dunia pada akhir berita. Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Putri Diana.

0: Pendengar, hingga bulan Juni 2026, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap menangani 50 kasus kebakaran maupun penyelamatan. Kebakaran permukiman masih menjadi kejadian yang paling banyak ditangani, sementara operasi penyelamatan sarang tawon mendominasi layanan non-kebakaran. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap mencatat telah menangani 50 kejadian kebakaran hingga Juni 2026. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan sebagian besar kebakaran terjadi di kawasan pemukiman, yakni sebanyak 32 kejadian, disusul 16 kebakaran di lokasi usaha dan 2 kebakaran lahan. Menurutnya, memasuki musim kemarau, potensi kebakaran diperkirakan meningkat hingga masyarakat diminta lebih waspada. Dari sisi penyebab, konsleting listrik masih menjadi faktor utama terjadinya kebakaran. Tercatat ada 27 kejadian yang diakibatkan karena konsleting listrik. Disusul human error atau kelalaian manusia sebanyak 18 kasus, serta kebakaran akibat kompor atau tungku sebanyak 5 kejadian. Wilayah yang paling rawan kebakaran berada di kawasan kota Cilacap, meliputi Cilacap Utara, Cilacap Tengah, dan Selatan. Kemudian disusul Kecamatan Kroya, Bantarsari, Sidarja, hingga Majenang. Selama periode tersebut tidak ada korban meninggal dunia, namun ada satu orang yang mengalami luka-luka. Sementara total kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai sekitar 2 miliar rupiah, dengan 47 bangunan mengalami kerusakan.
2: Jumlah kejadian kebakaran sampai dengan akhir bulan Juni itu jumlahnya ada 50 kali kejadian. Didominasi oleh kebakaran pemukiman, di mana 32 kali untuk kejadian kebakaran di wilayah pemukiman. Kemudian 16 di dunia usaha dan 2 lainnya ini ada di lahan. Dan kita sampaikan bahwa musim kemarau ini memberikan ancaman tersendiri untuk potensi kebakaran. Kemudian berikutnya adalah sebab, ya. Sebab kebakaran dari semuanya ini, konsleting listrik mendominasi seluruh kejadian, hampir 50% lebih. Ya, kemudian tungku gas atau kompor itu 5, kemudian human error 18.
1: Tidak hanya menangani kebakaran, Damkar Cilacap juga mencatat tingginya layanan penyelamatan dan non-kebakaran. Sepanjang Juni, petugas melakukan 393 operasi evakuasi sarang tawon, 75 penanganan ular, 6 evakuasi hewan liar, serta 55 operasi pelepasan cincin yang tersangkut di jari warga. Untuk menekan resiko kebakaran, Damkar juga aktif melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan 8.486 peserta melalui 159 kegiatan. Para peserta yang dilibatkan mulai dari pelajar, masyarakat, hingga perusahaan. Selain itu, petugas juga melaksanakan 9 inspeksi sistem proteksi kebakaran gedung guna memastikan kesiapsiagaan bangunan menghadapi potensi kebakaran. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama YSKK dan CBM Global Disability Inclusion resmi meluncurkan proyek IC untuk memperkuat sistem layanan kesehatan mata yang efektif dan inklusif. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Yayasan Satu Karsa Karya atau YSKK dan CBM Global Disability Inclusion meluncurkan proyek IC di Purwokerto pada Selasa 7 Juli 2026. Program yang didukung Australian Aid akan berjalan selama 5 tahun hingga April 2031. Proyek IC difokuskan sebagai percontohan di 3 kabupaten yaitu Purbalingga, Banjarnegara, dan Wonosobo. Program ini bertujuan memperkuat layanan kesehatan mata yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan sekaligus menjadi model bagi daerah lain di Jawa Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Dr. Sulfahmi Wahab mengatakan angka kebutaan akibat katarak di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Sekitar 80% kasus kebutaan disebabkan oleh katarak, sehingga edukasi dan deteksi dini menjadi langkah penting untuk menekan angka tersebut.
4: Kenapa katarak penting? Karena 80% itu kebutaan oleh karena katarak. Dan masalahnya itu ada 60% karena informasi yang kurang bagus. Jadi edukasi yang paling penting.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memperkuat program melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan layanan di puskesmas, percepatan pelayanan rujukan di rumah sakit, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Sementara itu, Country Director CBM Global Indonesia, Marisa Kristiana, menegaskan program IC mengedepankan layanan kesehatan mata yang inklusif. Melalui kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas, fasilitas kesehatan akan dinilai agar lebih ramah dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
5: Dan itu tidak hanya bermanfaat bagi penyandang disabilitas, tapi banyak sekali kelompok-kelompok lainnya, seperti lansia, ibu hamil, dan seterusnya. Jadi selain kita memastikan layanan kesehatan mata ini berjalan dengan baik dan berkualitas, kita memastikan layanan kesehatan mata bisa diakses oleh semua orang.
3: Melalui kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta mitra internasional, proyek IC diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan mata sekaligus menurunkan angka kebutaan yang dapat dicegah di Jawa Tengah. Damara Sakti melaporkan.
0: Kondisi musim kemarau di Kabupaten Banyumas diperkirakan semakin kering pada Juli hingga Agustus mendatang. Kondisi ini menjadi peringatan penting di tengah langkah pemerintah daerah menuju penetapan status siaga darurat kekeringan dan kartula. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
6: Kondisi musim kemarau di Kabupaten Banyumas diperkirakan semakin menguat memasuki Juli hingga Agustus mendatang. BMKG mencatat musim kemarau di wilayah Banyumas mulai berlangsung secara bervariasi sejak Mei hingga Juni. Wilayah Banyumas bagian utara dan tengah, terutama kawasan perbukitan dan dataran tinggi, memasuki musim kemarau sekitar bulan Juni. Sementara wilayah yang berdekatan dengan Cilacap telah lebih awal memasuki musim kemarau. Prakirawan Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Sawardi, mengatakan curah hujan di Banyumas pada Juli hingga September diperkirakan berada di bawah normal. Kondisi El Nino dan Indian Ocean Dipole positif turut berpotensi mengurangi jumlah curah hujan, termasuk di wilayah Banyumas. Pada bulan Juli, curah hujan secara umum diperkirakan hanya 21 hingga 50 mm per bulan yang termasuk ke dalam curah hujan ringan. Hingga memasuki bulan Agustus, jumlah curah hujan di sebagian besar wilayah Banyumas bahkan diperkirakan berkisar 0 hingga 20 mm per bulan yang dapat berpotensi pada kekeringan.
7: Artinya dalam bulan Juli Agustus ini memang hujannya kita kering, sangat kering, jadi sangat kering ya. Maka kita ngimbau masyarakat hati-hati kekeringan sudah terjadi. Dan semakin kesana akan semakin kering. Bahkan kalau kita lihat ENSO tadi, itu sampai Oktober. Oktober juga kita masih kuat kondisi ENSO-nya.
6: Kondisi kemarau 2026 bahkan diperkirakan lebih kering dibandingkan pada tahun 2023, meski tidak menyamai kondisi kemarau ekstrim pada periode El Nino terkuat sebelumnya. Di tengah langkah pemerintah Kabupaten Banyumas menuju penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutla, perakiraan BMKG ini menjadi peringatan untuk memperkuat kesiapsiagaan. Masyarakat diimbau menghemat penggunaan air, mewaspadai berkurangnya sumber air bersih, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan selama puncak musim kemarau. Fahriansyah melaporkan.

0: Posyandu dengan 6 bidang standar pelayanan minimal di Purbalingga belum dirasakan pelayanannya oleh masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Penerapan Posyandu dengan cakupan 6 bidang standar pelayanan minimal SPM pada tahun 2026 secara real nyata di lapangan di Kabupaten Purbalingga belum dapat dirasakan pelayanannya oleh masyarakat. Namun secara administrasi kelembagaan, penerapan Posyandu dengan 6 SPM di Purbalingga telah dibentuk, yakni surat keputusan SKTPP tingkat kabupaten telah diterbitkan dan akan didistribusikan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah OPD yang membidangi 6 sektor SPM agar pembinaan Posyandu berjalan secara terpadu. Kabid Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Eko Prasetyo mengatakan, untuk mendukung implementasi program, sejumlah OPD telah mendapat peran sesuai bidang tugasnya, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baprida bertugas memastikan seluruh kegiatan Posyandu masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sedangkan Badan Keuangan Daerah Baikeuda bertanggung jawab memastikan ketersediaan anggaran pada OPD terkait agar pelaksanaan program dapat terakomodasi secara optimal dalam APBD.
2: Karena ini kan hal baru, adanya siap yang betul-betul siap, kan harus tahu semuanya dulu. Sementara kan ini barang baru, bagaimana lamanya dulu dari Posyandu formasi berubah bentuk 6 bidang yang tadinya fokus di bidang kesehatan, semuanya harus diperlukan ya waktu lah. Itu kalau bisa dikatakan idealnya siap ya harus diperlukan waktu. Karena itu apa? Banyak hal yang harus disiapkan.
1: Sementara itu penerapan Posyandu 6 SPM Kabupaten Purbalingga ditunjuk sebagai salah satu dari 4 kabupaten di Indonesia yang menjadi pilot project yang akan dipusatkan di Desa Serang, Kecamatan Karangreja. Adapun tim pembina Posyandu TPP Provinsi pada saatnya akan melakukan intervensi langsung dan komprehensif terhadap pilot project Posyandu 6 SPM di Desa Serang. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas percepat penerapan e-retribusi di 14 pasar rakyat sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi digital daerah. Berikut laporan Faisal Raihan.
3: Pemerintah Kabupaten Banyumas mempercepat penerapan sistem e-retribusi pasar melalui pembayaran digital berbasis kris. Tahun ini sebanyak 14 pasar rakyat ditargetkan beralih dari sistem pembayaran retribusi tunai ke digital. Di antaranya Pasar Manis, Pasar Sokaraja, Pasar Aji Barang, Pasar Wangon, Pasar Wage, Pasar Cilongok, hingga Pasar Sumpiu. Tahap awal penerapan dilakukan di Pasar Manis Purwokerto sebelum diperluas secara bertahap ke seluruh pasar yang ditetapkan. Pemerintah daerah menargetkan implementasi penuh dapat tercapai hingga akhir tahun 2026. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan digitalisasi retribusi pasar akan meningkatkan efisiensi sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan daerah. Menurutnya, seluruh transaksi yang dilakukan pedagang akan tercatat secara elektronik dan langsung masuk ke kas daerah tanpa proses penyetoran tunai. Sistem ini juga memungkinkan pemerintah daerah memantau pendapatan secara real-time melalui dashboard. Selain itu, petugas tidak lagi perlu melakukan penyetoran uang tunai setiap hari seperti sebelumnya. Kondisi ini dinilai membuat pengelolaan retribusi menjadi lebih cepat dan aman.
4: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berkomitmen untuk mendorong digitalisasi layanan publik dan elektronifikasi transaksi ekonomi daerah. Perluasan penggunaan kris, penguatan sistem pembayaran non-tunai, serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya kita untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi juga diharapkan mampu memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing pelaku usaha di Banyumas Raya.
3: Program e-retribusi pasar menjadi salah satu upaya percepatan digitalisasi ekonomi daerah yang terus didorong oleh pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Bank Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Christopheni, menegaskan digitalisasi menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat perekonomian daerah di tengah perubahan pola transaksi masyarakat yang semakin mengarah ke sistem digital. Implementasi kris dan e-retribusi diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperluas inklusi keuangan dan memperkuat tata kelola pendapatan daerah.
5: Perkembangan ekosistem digitalisasi pembayaran di Banyumas Raya juga menunjukkan kinerja yang sangat positif. Hingga bulan Mei 2026, jumlah merchant kris di Banyumas Raya tumbuh sebesar 33% year on year. Hal ini juga terlihat dari pertumbuhan daripada transaksi melalui kris, di mana jumlah volume transaksi kris mencapai 71,2 juta transaksi atau senilai 8,42 triliun rupiah.
3: Adapun penerapan e-retribusi di pasar rakyat juga menjadi bagian dari strategi penguatan UMKM dan ekonomi daerah. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih tertata dan modern. Faisal Raihan melaporkan.

0: seluruh penjuru dunia. Inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwakerto. Gema Piala Dunia 2026.
1: Pendengar, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA secara masif mengintegrasikan deretan inovasi mutakhir guna memastikan pertandingan Piala Dunia 2026 dapat berjalan lebih adil, transparan, dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi penikmat sepak bola. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.

Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko tidak sekedar menjadi panggung perebutan supremasi sepak bola paling bergengsi, tetapi juga bertransformasi menjadi etalase teknologi dan olahraga masa depan. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA secara masif mengintegrasikan deretan inovasi mutakhir guna memastikan pertandingan berjalan lebih adil, transparan, dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi jutaan pasang mata. Lompatan teknologi paling revolusioner tertanam pada bola resmi turnamen, Adidas Trionda. Bola pintar ini dibekali sensor Inertial Measurement Unit yang tersembunyi di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirimkan hingga 500 data pergerakan per detik secara real-time. Hebatnya, teknik penyeimbangan beban dari para insinyur memastikan sisipan chip canggih ini sama sekali tidak mempengaruhi performa dan berat bola saat ditendang. Guna meminimalisir kontroversi di lapangan, FIFA juga mengandalkan Advanced Semi-Automated Offside Technology generasi terbaru. Sistem canggih ini memadukan kecerdasan buatan, sensor bola, dan 16 kamera pelacak optik berkecepatan tinggi di setiap stadion yang terus memindai 29 titik tubuh pemain, sehingga keputusan offside dapat dieksekusi secara kilat dan presisi sempurna. Untuk menghapus kesenjangan antara tim raksasa dan negara debutan, diluncurkan platform Football AI Pro. Melalui teknologi berbasis kecerdasan buatan ini, seluruh peserta kini memiliki akses yang setara terhadap analisis taktik dan metrik fisik secara mendalam, memastikan persaingan murni ditentukan oleh adu strategi di atas lapangan hijau. Dari sisi pengalaman penonton, transparansi pertandingan ditingkatkan melalui penggunaan kamera tubuh atau body cam pada wasit. Penonton kini bisa melihat sudut pandang langsung dari sang pengadil lapangan yang ditayangkan melalui layar raksasa stadion, salah satunya melalui layar Infinity ganda beresolusi 80 juta piksel yang membentang luas di SoFi Stadium Los Angeles. Faktor keamanan dan infrastruktur stadion tak luput dari sentuhan digitalisasi tingkat tinggi. Mulai dari sistem digital twin untuk memantau kepadatan penonton secara virtual, akses masuk biometrik berteknologi pengenalan wajah, hingga pengerahan unit robot anjing penjaga untuk area berisiko tinggi. Bahkan, perawatan lapangan turut menggunakan LED grow lights untuk menjaga kualitas rumput alami yang ditanam di atas karpet sintetis. Rangkaian inovasi komprehensif ini membuktikan bahwa Piala Dunia 2026 merupakan wujud puncak sinergi antara keindahan olahraga dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pemanfaatan teknologi tak lagi sekedar alat bantu, melainkan pilar utama yang mendefinisikan ulang standar keadilan dan kemegahan sebuah turnamen sepak bola modern.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar, transformasi digital kini tidak hanya menyentuh sektor perbankan atau layanan pemerintahan, tetapi juga mulai diterapkan di pasar rakyat. Pemerintah Kabupaten Banyumas mempercepat penerapan sistem e-retribusi di 14 pasar sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital daerah. Komentar pagi ini akan membahas hal tersebut yang akan dibacakan dan ditulis oleh Vinta Nurfausia.
2: Selamat pagi, pendengar. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mendorong transformasi digital di sektor pelayanan publik. Salah satu langkah yang kini dipercepat adalah penerapan sistem e-retribusi di 14 pasar rakyat. Kebijakan ini bukan sekedar mengubah cara pembayaran retribusi dari tunai menjadi non-tunai, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pasar yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Selama ini pembayaran retribusi pasar secara tunai memiliki sejumlah tantangan, mulai dari potensi kesalahan pencatatan, keterlambatan penyetoran, hingga kurangnya efisiensi proses administrasi. Dengan sistem elektronik, transaksi dapat tercatat secara otomatis sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah. Namun keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi. Faktor yang tidak kalah penting adalah kesiapan sumber daya manusia, baik petugas pasar maupun para pedagangnya. Edukasi dan pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh pelaku pasar memahami manfaat sistem digital dan mampu menggunakannya dengan baik. Di sisi lain, penerapan e-retribusi juga dapat menjadi pintu masuk bagi berkembangnya ekosistem ekonomi digital di pasar rakyat. Ketika pedagang mulai terbiasa menggunakan transaksi elektronik, peluang untuk mengadopsi pembayaran digital kepada konsumen, pencatatan keuangan yang lebih rapi, hingga akses terhadap layanan keuangan formal akan menjadi semakin terbuka. Hal ini tentu dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional di tengah pesatnya perkembangan perdagangan modern dan digital. Meski demikian, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaannya infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet yang stabil, perangkat transaksi yang memadai, serta layanan bantuan teknis apabila terjadi kendala di lapangan. Tanpa dukungan tersebut, transformasi digital berpotensi menghadapi hambatan dalam implementasinya. Pada akhirnya, percepatan penerapan e-retribusi di 14 pasar rakyat bukan hanya tentang digitalisasi administrasi. Lebih dari itu, kebijakan ini merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sistem pelayanan publik yang lebih efisien, meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus juga memperkuat pondasi ekonomi digital di Kabupaten Banyumas. Kedepannya sinergi antara pemerintah daerah, pengelola pasar, perbankan, dan para pedagang menjadi kunci agar transformasi digital dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, pasar rakyat tidak hanya mampu mempertahankan eksistensinya, tetapi juga berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi yang modern, inklusif, dan berdaya saing. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Dan sekian Warta Pagi edisi Rabu 8 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana pamit undur diri. Selamat pagi.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih setia menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda pendengar pagi hari ini bersama dengan saya Putri ya. Ya, akan menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini ya, untuk edisi hari Rabu ya, tanggal 8 Juli 2026. Pendengar Pro 1, saya akan hadir membersamai Anda tentunya dengan rangkaian acara-acara menarik. Jangan lewatkan pendengar, nanti Anda bisa simak informasi lalu lintas dan juga informasi perakiraan cuaca ya, yang akan hadir untuk menemani Anda. Dan juga ada warta berita dari Pro 3 Jakarta pendengar yang nanti akan disiarkan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ada fokus berita dan nanti akan menutup perjumpaan kita di Purwokerto pagi ini ada Halo RRI ya. Seperti biasa pendengar Pro 1, Anda bisa berpartisipasi baik melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar dan penuh semangat ya tentunya. Nah, pendengar, kali ini saya akan hadirkan info inspiratif ya dari Kabupaten Banyumas tentang semangat generasi muda dalam membangun jiwa kepemimpinan dan juga kepedulian sosial. Nah, pendengar Pro 1, informasi selengkapnya sebelumnya bisa Anda simak di www.rri.co.id ya. Sebanyak 253 anggota Palang Merah Remaja dari 127 sekolah tingkat SMP dan SMA yang ada di Kabupaten Banyumas ini mengikuti Youth Volunteer Leadership Camp ke-7 yang digelar di Taman Langit Baturaden pada 7-9 Juli 2026 kemarin ya. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berjiwa pemimpin, berkarakter dan juga memiliki semangat kerelawanan ya. Bupati Banyumas Adewo Tri Lastiono ini juga mengajak para peserta untuk menjadi generasi yang berani mengambil peran, peduli terhadap sesama, juga siap menghadapi tantangan zaman ya. Selama 3 hari peserta mendapatkan pembekalan kepemimpinan, kepalang merahan, pertolongan pertama, hingga praktek lapangan melalui metode pembelajaran yang interaktif. Nah, pendengar, semoga semangat kepemimpinan dan nilai kemanusiaan yang ditanamkan melalui kegiatan ini ya, ini bisa melahirkan relawan-relawan muda yang siap menginspirasi dan juga membawa perubahan positif bagi masyarakat. Dan pendengar Pro 1, pastikan Anda tetap bersama RRI, sumber informasi terpercaya yang menginspirasi.

0: There's no going back.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Ya, baik. Terima kasih pendengar Pro 1 masih menemani Anda di Purwokerto pagi ini. Dan kali ini pendengar ada di sesi informasi lalu lintas dan sudah tersambung bersama dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Mas Taufik.
2: Mbak Putri.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Putri. Selamat pagi pendengar Pro 1. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk cuaca di pagi hari ini terpantau cukup cerah dan juga masih sejuk udaranya sehingga memang sangat tepat untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan untuk lalu lintas juga masih cukup lengang di hampir semua simpang-simpang yang ada. Dan langsung saja kita awali dari simpang Karang Jambu. Untuk simpang Karang Jambu di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup lengang di pagi hari ini, terutama dari arah utara saat ini tidak ada antrian kendaraan di kaki simpang arah utara di simpang Karang Jambu. Kemudian dari kaki simpang lain juga untuk kepadatan kendaraan tidak terlalu padat di pagi hari ini sehingga masih normal dan masih lancar untuk simpang Karang Jambu. Kemudian kita berlanjut ke simpang Gor Satria. Untuk simpang Gor Satria yang biasanya padat juga di pagi hari ini masih cukup sepi, belum ada antrian yang terlalu panjang di setiap kaki simpangnya sehingga memang untuk pengguna jalan yang menggunakan ruas jalan di simpang Gor Satria ini tentunya masih lancar dan juga masih normal lalu lintas di pagi hari ini dan juga tidak ada kendala di simpang Gor Satria. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang tentunya juga sangat lancar di pagi hari ini. Dari arah timur ini kendaraan berjalan lancar. Kemudian dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara juga di pagi hari ini dalam kondisi yang masih sangat lancar. Tidak ada kendala ataupun hambatan dan juga tidak ada kemacetan di simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Kemudian terpantau juga di simpang Sawangan kondisinya hampir sama untuk lalu lintas masih cukup sepi di pagi hari ini belum terlalu padat sehingga masih lancar hingga di simpang selanjutnya di simpang PRI atau simpang Kodim hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman juga di pagi hari ini masih sangat lancar dari kedua arah baik itu dari arah barat maupun dari arah timur. Sehingga untuk pengguna jalan dari ruas alun-alun hingga di bundaran underpass ini masih sangat lancar dilalui oleh pengguna jalan. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Luas. Untuk simpang Karang Luas di pagi hari ini tentunya cukup ramai karena memang di Karang Luas ini selain dari pengguna jalan yang menggunakan ruas-ruas di simpang Karang Luas ini, ada juga aktivitas pasar yang memang cukup ramai. Dan pastinya ramai di pagi hari ini, sehingga memang lalu lintas di sekitaran simpang Karang Luas, terutama yang ke arah barat ini lebih ramai. Namun juga masih normal dan juga masih lancar untuk simpang Karang Luas. Tidak ada kendala juga di simpang tersebut. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai dan masih normal dan tentunya masih lancar. Dan juga tidak ada kendala di simpang-simpang yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan kembali ke Studio Pro 1. Silakan Mbak Putri.
1: Iya, baik, terima kasih Mas Taufik. Selamat bertugas kembali.
2: Oke, baik Mbak.
1: Baik pendengar Pro 1, demikian tadi informasi lalu lintas pagi hari ini bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Pastikan Anda masih simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini ada informasi inspiratif dari Purbalingga tentang kolaborasi dunia pendidikan dan pemerintah desa dalam mendorong lahirnya desa yang lebih cerdas, inovasi, dan juga berdaya. Nah, pendengar Pro 1 UMP berkolaborasi dengan pemerintah desa Danasari, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga melalui program Sikades Cerdas. Program ini menjadi langkah nyata untuk mewujudkan desa cerdas melalui pengembangan sistem informasi desa, kawasan edukasi, dan juga penguatan budaya literasi. Nah, selama beberapa bulan ke depan, tim mahasiswa akan menjalankan 6 program unggulan yang berfokus pada peningkatan literasi, digitalisasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Nah, program ini juga diharapkan mampu memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus mendorong desa Danasari menjadi desa yang mandiri dan berkelanjutan. Nah, pendengar Pro 1, kolaborasi seperti ini membuktikan bahwa sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan juga masyarakat ini ternyata bisa melahirkan inovasi yang memberi manfaat nyata ya. Dan semoga langkah ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk terus berkembang melalui pendidikan, teknologi, dan juga semangat gotong royong ya. Dan pendengar, informasi selengkapnya sekali lagi bisa Anda simak di www.rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya kita akan simak warta berita dari Pro 3 Jakarta yang disiarkan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: 93.1 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif